0: Di Empunuan, Siko, 4 minit dah lepas pukul 8 pagi ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi ke guys semua pendengar YFM ke pagi tu, Sam. Serta megak selamat hari satu, selamat ngepun ke pengawal sehari tu. Udah ke kita berlak. Ya, kita ke kerja OPS lah. Ya, ke kerja safe bakal kita tu. Nak ada itu berlak main ujung minggu.
0: Nak ada berlak tu. Aku mari gawak betul, Enel.
1: Ya, demanan pegawat.
0: Gawak, hari 6 pegawak. Tang kita yang tarik bisik berlak. Maya weekdays ini antara hari 1 nyentuk ke hari 5 2 hari cukup punya neh Neil.
1: Cukup punya kena namanya tadi kena kita yang tadi
0: kediri meh
1: ngenat kediri untuk kita nyak riset baru
0: nanti kelalu mayu pengawal lagi hanya nyungasuh bergaruk pala entar ini ni.
1: Ya. Okey, nyebut bergaruk bergaruk pala tu Sam. Tapi kita bergaruk pan habis kau ngau bergaruk pala.
0: Bergaruk pala. Bergaruk pala tu ya habis reti ampo ni. Aku meda sekedar orang okey nak jawah sobat ni nanti ni yang apa ya aku sobat ni ne. Nanti bisi utai ke nak ngemantup kati ya baka utainya kita minta bayar utainya rega mar tak otomatik ya ngaruk pala tau ke utai bukai nya bisi ba sekedar orang aku berhati ke nil nama kebuah ne nil
1: ya
0: baka ba nuan pu deh nil bisi ke meda orang tau ke nuan pu kini nil
1: bagaro pala ne nama utai ke ngasuh ko ngaruk pala nya tadi inti maya nya tuai nanya dini ke bakai nya siti
0: nya siti ne pedih mana ne
1: dan yang tadi nanti orang nanya boleh ke dik ngaga apa lawa tu pengawal besar lah pengawal besar pengaruh pala
0: pengaruh pala siti ke utainya ngenyit-ngenyit neh nil
1: ya man lepas di nak confident di boleh ngaganya.
0: Ya,
1: ni utai kan ngasuh ngaruh palanya.
0: Confident nak nama tu nanti masa nur kita nyedia ke diri ngagak pengawaknya nanti utainya datai ngenyit-ngenyit.
1: Ya. Nanti bisi masa pan utai ke di perambu nuannya nyo di kinsil di nyo ngagak utai ke agentnya tadi.
0: Ya.
1: Utai ke dia seorang.
0: Ya.
1: Ni ke ngasuh ngaruh palak lapan utai ke dah di perambunya namanya tadi kadang-kadang lama ke kita ada merambu ni
0: betul
1: ya ni agak kita maka dilema lah tanya tadi
0: betul
1: nanti kau nginsil tu nanya main gak saya nanti nak gak tu nanya main gak
0: ya aku bisik terpansa ke komen Siti tadi tu cucum kunil maya no maca berita utai ke ngasuh ya nama tau begaruk pala ainya lumur kedebelinya tekali nya amat begaruk pala nya lebih lagi uti lumurnya lumur 2 kini kena 200 kini lumur 3 nanti first price nya lagi apo nya ngasuh ke pedis pala ya madah ke lumur kedebelinya tekali apa apa bergaruh pala asal kena ni lukai berbola ni
1: ya ok kau sempat nanya Cik GPT tu Sam nama kebuah kita yang ngaruh pala main kita yang berundang ni ni aku mena ya respon spontan hari utai kita main kita nguji ingat ke utai tau ke menung berundang ke utai ni tadi kita ni tadi lalu automatic ngaruh pala
0: lalu automatic ni ya respon automatic
1: respon automatic. Dan yang Siti lagi emang dah ke dikena ngorang ke asai stres. Lepas nanti dia ditanya di nak nemu tanya asai stres di ke orang ngasuh di tadi di asai stres laban utai ke di asuh non tadi pedis di gagak nuan. Lalu pihak mega utai tu dipada ke kita ngaruk pala tu maya kita asai bingung dah.
0: Baka kini kininya rundi yang kita nak fokus mah rundi yang kita nya tadi. Tahu kau tanya tadi nyo ngesal kati kini tahu ke ngasuh halit ati kini terbegaruk pala saya kenya.
1: Ya.
0: Tadi ambil kebanding tu tadi nil ne. Tadi ditahu gengkeh motosikal tahu ke kereta. Ai nama kadang

0: kita itu tadi nak ingat deh.
1: Ya.
0: Atau ke barang bukai meh. Remote kini, kunci kini. Di tau ngayat kena tadi. Kini tau nadai ne.
1: Ya.
0: Mata bergaruk pala entah deh.
1: Ya.
0: Tanya tadi meh. Nama kebuah pala ke digaruk ne. Ni, nak te bukai ne. Nak ngaruk rekuang. Ngaruk rekuang ni lain. Nya, nya bisir ti bukai ne.
1: Ngaruk rekuang. Okay. Okay, tanya kan ya. Okay, disuruh dia.
0: Ya, aus.
1: Aus.
0: Tau te pala ke digaruk ne. Okay. Tu ada komen bala peninga. Nama te kesuai ngasuh sidak ya. Bergaruk pala. Aku, okay nama tadi. Bisa siku peninga kita itu. Terpansak. Dibaca aku Daniel Alex Delta Bina Wata Barau Kuyari sekarang kelili ku ya selamat pagi nuju seduai ku ya aku ku ya okay nama bergaruk pala ku ya lumur kada beli aku nya tekali ya Siti salah selka ku ya mimit dak nyoka kena ku ya kai aman
1: garuk pala galaban
0: apo kai nanda bergaruk nama nanti ya nak betul nama tu salah nama tu nadai lumur kita nya pansuat engka dah kita bergaruk pala ni
1: ya
0: tu nyo selka ja mimit dah ge nanti nomornya lumur satu kini lumur dua kini tau kena 200 kini ge bisi kena 200 return ya lama nak beli lumur
1: lama nak beli berapa tahun dan
0: oh ne
1: garuk pala lu nampak meja ya laban ya okey tu bisi sedikit lagi komen Sam dari Dayang Jaya tu sampai ku ya di Sibu Bambam mayo tang ngasup garuk pala ku ya tang ti kalanya di baya mayo ngalu ke pasar shopping list dengan di bai
0: wow
1: dapat bus supermarket lalu bergaruk pala ku ya laban na ingat ke nama barang kedekat dibeli tak jingkau aja meh tai ke di kedekat ku ya datang baru meh garuk pala laban sekedar barang ke patut dibeli ndak dibeli amal ke begitu sem ti ni bisi ngaga namanya mesti ngagak rintai barang kan
0: yes. Bisa ngelis barang takut kau tanya nak ingat kebenaran Niel kelimpah hari ke nanti dari segi bajet atau kurang mimin aku tak ngerintai kenyak takut nak ingat lagi datang di rumah lagi nyuka nyumah yang lagi nyu nadai kau tanya Siti pan kurang pan ya nak nyamai asai hanya kebuah ku ngelis dulu jadi labang kita nama dah datang di rumah lembau aman ke pansuat baru?
1: Aman, Sam. Tadi apa tanya tadi nak jauh dan paman diri.
0: Oh. Udah berbuka baju, udah berbuka tancut. Sekali ke ngurin ikan, sampai ke bandiang tadi ni. Minyak,
1: genadai.
0: Udah di, nama tu, dikingat aja tadi. Udah kebukai, kebeli, nyumli sida, garam, nyumli ke, ukai ke, nama tu, ke ngurin minyak.
1: Nyumli deodorant, mana-mana. Nyumli spray buak
0: menya. Nyumli spray buak. Lain go take ke perlu lain go take ke ternyata beli ne.
1: Selalu lari ke dia SDSM?
0: Nak ne.
1: Nak ne. Nanti jauh nak ke lari ne.
0: Enggak apa lumpit kun. Ngamain apa garuk pala adanya lagi. Enggak lumpit tau kebak kucit hancur.
1: Liasnya ne.
0: Liasnya.
1: Engkau cara aku ngelias ke nyak Sam. Ngelias ke barang ne. Bawa WhatsApp je Sam.
0: Bawa WhatsApp je ni.
1: WhatsApp ko type ke bawa WhatsApp. Udah nyak tadi udah nyak tadi send WhatsApp ngagai nombor bini ko, nombor itu ko. Udah nyak tadi nama kamu ni barang giga lah bawa WhatsApp nya tadi.
0: Ngambil kia nak nyau ne.
1: Ya.
0: Apa Siti kena cara aku tahu ke Siti lagi Neil ba not ba telepon kita nya ngambil ke
1: abang not pun tahu ke
0: abang notnya deh kelimpah hari ke nya tadi ngai ke nyau tadi okey nyoba ke maka hari tenyar kan iki ke bulan okey Juliana balik ke pagi tu ya bergaruk pala ke Daniel nanti utai ke dibelinya tadi salah ke Daniel contoh ke tadi ya ko jako kamli manua nyu terjengkau ke ikan ko ya ucu-ucu nai nyu bergaruk pala tadi nama tu salah utai ke dibeli tau pelabak ko orang kalau mayuh rodiang tatari nenya. Nyo kamli manua tatari. Nyo terjengkau ke ikan ko ya.
1: Ya.
0: Engka ya meda ikannya ta nyamai ya ke ne.
1: Ke ikannya fresh pada ya.
0: Engka ne. Nyo ka anu mato nyo saleh ta ke dambi. Ke kamli manua ati lawak tatari jarang ka kunil. Nanti bakal tai ke bakal nya munyi ko de tari minyak buak tai ke bekenya anya salu genya nyo lain dari tai ke dibeli. Nanti lawak tadi nama tegri pansa nanti aku lawak nama tegri pansa dia beli sayur ke semua lawak nada jarang beli lias kunil nama teke bisik dia manua ikan undang nama saya tika makai beli aja
1: ya namanya baka asam pedas pas semuanya dah bisik magian apa pedaya sebenarnya ne
0: dah bisik magian
1: ganti aja
0: ya,
1: sayur dia ke tahun 2024 ya.
0: Oh
1: rawa-rawa ngangau kedi pandu amaku
0: udah tanya tadi ni udah tumbuh dia nanti ke namanya ke
1: pembuah
0: awak sudah boleh pul dah bakal nanti ke nama ke kita ikan ngetau aja
1: nyo belanggu boleh pul dia si langgu
0: anan itu nya kunil ndak kedak rata dia nya kelalu
1: hari melintang ni main design so pagi ke ya hari cangkul kabar kita melintang main tu ya tadi Maya yang total servis injen rumput kau ya begalau pala lapan ya kau ya
0: aman
1: lebih lagi yang tadi kelalu selalu lebih skru tinggal bermeja skru nak ingat pasang apa yang pun servis ke diri tu Sam.
0: Aku pelaba aku nil ne kau tai ke ngasuh kita ke begaro pala atau pelaba aku pasto umur kita kita suai hagi na ingat kau tai ne nya kebenar ya ne na ingat kau tai bakal banding tadi punya na ingat di ni nong ka kamli to nyu meli tai siti nya me bisi penanggul ba tanya nya penanggul baru ni. Nama tu nak ingat ku tai deh Neil.
1: Faktor tua
0: umur kita
1: punya tadi. Okey, demi ni untuk Sam. Selamat pagi. Okey. Maya datang ba market atau ke mall ke ya ba counter. Pada utai di jingkau ngelui duit ba dumpin. Sebabnya Maya ke gigawa dia tu ya kena kira ke cashless meh nak guna ke cash ku ya
0: QR aja
1: begaru meh labannya ku ya benda orang boleh tahu yang tahun baru tu begaru meh ku ya mayuh tai ngaso begaru pala tu
0: benda orang bukai ke boleh tahu yang ya ke begaru pala
1: ya begaru pala laban ya benda bisik tahu yang engka singa minggal tu ya tu tadi maya berunding ke nama ke buah yang nak laku ku ya demi ni untuk
0: ne
1: nama kebuah yang dah laku
0: mesti kebuah macam tadi ni ya okey hari ni sabai ke pagi tu utai ke mai wah utai ke ngasuh ngaruh pala tu ku ya Neil Siti hanya meda reka barang dia tahu ku ya semua temajak mar pihak muka lebuh ke berbayar ba konter ku ya akai nyob garo pala aku meda reka barang dia tahu ku ya Neil amat ke kadang tang ke kadang bisik ke maya ya utainya murah kau tai tu kadang bisik aku nya ne Neil kadang tadi pada apu marmat kau tai tu tadi ne nama tu dah tentu tadi okey nanti dibanding kengau ke barang baka suba ku ya udah gaji ni ke ku ya bantuan mayo macam ku ya tang rega barang ke nyo niki ku ya ni nak begaro pala ku ya
1: rega barang niki gaji ya. Kadang rega barang tu jampai gini ki dibanding kau gaji gaji niki mimit rega barang niki mayu ah
0: ya aku sewah ninga orang ke bisi anak mit tadi Neil si kau aja udah pama ne
1: pama
0: berdawa ki ke dua mendiga kau sida madah ke kedawa ku kadang bala kaban nusi nak bermalam duit nama gaji ke ni
1: aman sem aman nak
0: duit nama tu tamak gaji pigi lah ne Amat tak baka transit aja ke sida ya. Kadang kak tawa lucu kaku. Meda nama tak ninga utai kesebuat sidanya. Transit aja ko ya. Duit balumpit. Nyo bekaru pala meda kak mayar tu, mayar kereta, mayar rumah. Badau ke barang anak sekolah ke Niel. Ni nak bergaruk pala. Ni nak amat transit duitnya menyuk sida ya.
1: Ya. Ni mah. Bisa ikan kubrundian ke bakal orang. Bisa anak 3-4 ikutnya ni.
0: Amat.
1: Ya ke sekolah makanya. Ya. Ni ke bayangi buat anak lagi. Ni ke bayar tusu pampers nama semua. Ni amat tadi. Siti Arianya tadi kita downgrade penghidup kita ini tadi.
0: Ya.
1: Siti Arianya.
0: Sedang-sedang meh.
1: Ya.
0: Ngau belanja kita ini. Okey, atua peperinan ulun Niel, bedau maca komen ke bukai. Terus sanjung komen kita. Nama utai kengasuh kita bergaruk pala. Tumu pagi ni.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita ratai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: lagu hari Jaspin Jalin Nubah kena merindang kita ke pagi tu peningah akibat topik dua pagi wai kita nama hotel kengasuh kita bergaru pala macam-macam ya. Ini
1: hari Jolena Baliah tu bisa dah baca tadi Sam
0: betul
1: nama saya kau dah baca tadi
0: nah. Oh dah ne.
1: Oh terjengkau ke ikan itu.
0: Ah okey. Kumpul macam ni ngau.
1: Tu Mazita Izlin. So pagi kau yang tengah ngasuh ya bergaru pala seluai laki ya. Kalau pulai ke menua laki ya. Nak berselipar lepas dia tadi terlebak berjalan boleh luar nak berselipar nyau. Ni ingat dipasuk mai ke tamak kereta ke ya. Nyau ke datai di menua baru yang nemu diri ke nadai ngena selipar. Nasib gagi bisi kedai buka nyau ngetu ke seluai laki yang beli selipar tadi. Sedang tua ya nyau. Geli hati dengar ceritanya tadi menantu nak berselipar. Parai laban menantu kutu kaya.
0: Nama tau nyudah tanya oh menantu kutu kaya. Udah tuai menya tadi nyu babo ne.
1: Maneh menya nak namanya tadi nak ruak selipar.
0: Ya nanti ke pasar nang awak. Nama tau ngiga kedai selipar dulu alu meli. Nanti kita menjalai ba sebelah babas tadi dini nung ngiga te ke bekenya ne Neil. Nanti selipar tinggal drama ya.
1: Ya, Mak Sam. Okey, ia ke buka hari Ukang Bes, hari kemuyang di Sibu, di Sibu Mambam. Kenang rega barang balak mama. Nyo bergaru pala ke ko ya. Siti Utai Kamat namanya tadi ngasuh bergaru pala kenang rega barang ko ya. Maya bercermin kat begari nya tadi kat turun ke pasar menda buah. Di namanya Subah amat lek nyugu ngagak pisin dia tu bakal tiang api
0: bakal tiang api nih bakal tiang api jarang-jarang yang membuatnya
1: kita hari Oka Best tu amat ni Oka Best jadi muda kama Oka Best tu amat jarang
0: nak tahu kurang ni.
1: Yang pun gagal jenaka
0: sebab bakal terkena nama tu Madam Lai sebab dia tahu nya bakal pun sawi
1: bau buat sebab amat
0: ya me apa ku dah tanya menyata ni leh ni dah
1: segi gaya punya
0: au tai normal tanya au
1: lawan maya mayo lagi tua lagi kita mayo lagi tai drone dia yang dia akan ngasuh buat rare lagi sem
0: au nyubaka au nyubaka tiang lampu ke ya
1: lampu nyemak kenya
0: au jauh hari pangan diri manya tadi sudah nyub ke pai sebab nya mai primai ja mai tanya au dia tu nyub ke pai
1: ya dia tu sugo siti siti selambar selambar sugo dia tu
0: nya mai ni bos sugo ni. Okey. Arina nah ke pagi tu utai ke ngasuh ya begaru pala ko ya. Ainya utai ke diasuh bos ya nemu ke pengawak ko ya nak utai ke nak kalak digagak ya ko ya ni. Utai ke baru menya tadi. Ni nak ko ya nyu begaru pala ko ya. Kak nak ngagak lagi nadai gora bukai uliah dikarap ke bos ngaturnya ko ya ujujur lelas ko ya halu garo pala meh ko ya untuk mitik ko tanya tadi deh Neil
1: ya. Okey hari kiri dom tu Sam di betuang tu ya kalak ko ya okey minat bergaro pala tang nyo benar ngetat ke mua malu barang udah ambil scan ba kaunter berbayar sekali muka biak mendak nadai dumpit nikah baru ngigak ngagai kereta nadai ke dia ko ya. Sekali engkau mau malu serta bergaru pala munce-munce mada ngagai kesa kisil barang ko ya. Udah gak kiu orang panjai laban dia. Sekali datang berumah mada dumpit tinggal bab meja makai.
0: Ya
1: hari kiri dom. Tu kai bergaru pala lagi tu. Habis tadi garuk laban tu.
0: Semua tadi garuk ni.
1: Perlu tusun dia.
0: Tu boleh kena mayarnya bayar gak gini ni. Tu nya mako madah tarik ta baka 80% utai ke ngasuh kita bergaru pala tu. Hari kita empu ke nak ingat kota ini ni. Nama tu ke Tegal umur namanya tadi. Faktor umur nak ingat kota tau ke babo ke kita ini tadi.
1: Aku ya berkawan ke dompi atau ke kerpai tu. Jukan inti hari aku ingat Sam.
0: Ya.
1: Dia tinggal bak kereta meh. Tinggal bak UPS meh. Bak biliaknya tadi tinggal. Bak biliak tinggal bak handbag dan tuai meh.
0: Ya. Pelabak aku ya. Antara otai ke orang kena kor kita namun nak kor kota ini tak sa penekat hati ja deh lagi nama kang kena ya baru bergiga ke ya maya udah kena tadi empaluang kaja ke kia udahnya lagi baru ya kan huruan lagi baru bergiga kota ya habis teh sila ni teh baru aku sen bahasa lepak almari menya bahasa belakang TV menya giga magang.
1: Tak puji Tuhan dalam lebih kurang 40 tahun kau terhidup. Nadai kalak aku lenyah dompet.
0: Nak kalak.
1: Nadai kalak nyawa Sam. Dompet dek.
0: Lenyau dompet saya ku nak kalak minyak.
1: Nak kalak. Nak
0: kalak.
1: Nak kalak. Semua betul. Minak nyak lenyau. Okay lenyau lah. Nadai ingat
0: nungkah. Nah, nak munung nama tu nak munung kah tadi suwe. Nyak mak aku jago kau berumban. Nyu begiga ke dulu. Abis tes sila baru tilam nama tu baru panggal menya dalam biak nada yang memakai.
1: Ya, bab petahias nada ini lah.
0: Petahias nada. Nada.
1: Oh, kekadang bisa.
0: Ya, piano ni.
1: Aku habis itu kalau meli manu ada sem.
0: Kau ada baju marif ya.
1: Nada. Lebih kurang mungkinnya lah. Kau aku bawa kabinet.
0: Apa?
1: Kau ketemu bab petahias. Ini nua manu aku beli di malam. Pagi hari situ baru. Nyebau di rumah manu.
0: Nama hanya kenyak ni lah.
1: Nak ingat saya. Oh, ni. Ini yang kemas-kemas barang terbukai. Terbukai ke disimpan
0: barang. Tak kepatut disimpan bak jemari. Tadi ingkah bak peti ayas.
1: Ya.
0: Tak kepatut bak peti ayas dari ingkah bak jemari.
1: Ya.
0: Biasa punya tadi ni.
1: Pengelalik terimpo.
0: Faktor-faktor umur tadi ni. Ya, nak ngumbai dari biak. Nama otai dah kenyak.
1: Ya.
0: Tanda-tanda ya. Okey.
1: Ari Jonika Juan, selamat pagi. Mana topik tu ke ya? Okey, utai ke selalu ngaruh pala. Lebuh kita nak ingat. Andor engkau utai baka cepe mata kunci kereta kerapai ngadupi ke ya. Udah nya siti lagi. Maya kita yang lebus appointment ba klinik. Engkau lebuh nak ingat ke bisa berdanji ke bertemu engkau kaban. Lalu bisa megak maya mimit lagi ke kena tiket. Tu nombor tadi ke bekas ikut yang tadi tu Sam. Udah nya tadi lebuh nimbak tupai teng kecil. Dulu aris napa yang ke dikacir. Lalu siti lagi lebuh ngabas tawut lelabi. Namunnya tali gintiknya bersintal serta putus. Lelabi panlepas.
0: Okay. Saya mana apa mau bergaruh palaknya tali ni. Ya ga benuang berundi yang kesuap punya.
1: Ya, nyamai mat. Kapia tu lagi.
0: Apa? Terlepas.
1: Lepas. Lelabi. Okay. Nggak nak jadi ngaruh palak apa ya.
0: Utahnya udah nelah naik liur entar.
1: Dangangan ya lulun nak lelabi tu lagi itu ya.
0: Suap tu lagi dalam kuah cerita tu ya. Nemunya ke dalam kian badai.
1: Tali gitu je ke depan.
0: Ke dalam kai kian. Okey, Ian Will ke pagi tu utai ke kala ngasuh ya begaru pala ko ya inya beruban nurun kawa ko ya sekali meh kereta ngainya di start laba ambil bateri ko ya nil kai ka Mrs. Boss tumu wagi ngai ke nganti lawan mimit ko ya laban boss nama tu biasa mah bos kita itu tadi kayaknya selalu berpegai ke telefon Nenel minta diri lawan masuk gawa ku ya nganti workshop ke buka alai nganti bateri ku ya ya gacuan hari lima sebedau gawai ku ya pu begaru pala amai
1: ku ya kalau bayar tu ne
0: kalau orang ke kadang workshop tau tutup hari minggu. Kadang nama tu kereta kita itu kadang hari minggunya gaya bisik nanggul ke kadang ni nil ambil ban yang bakal ngainya di dua menyatadi tau ke tayar jahit menyatadi Nanti
1: acuan nak ne.
0: Ya. Nanti ya dah ke mayanya pukul nyuw tutup workshop mayanya ni ni. Ya. Segi mayanya kan unik kita.
1: Ya. Betul itu lah kita betul kereta do laban. Ya meh. Kita nangi kaya tengen nak oleh on ni tadi. Nanti bisa kereta spare atau ke second car ni tadi. Okey lah kena kereta kedua atau ke motosikal kini ne.
0: Aku ngelai ke bateri menyukai nuan tadi Neil. Nama ya bisi tanda-tanda ya Neil.
1: Seseduk ya.
0: Seseduk. Siti lagi ya start-start di nak bakal selama ya.
1: Ya, ya.
0: Padam-padam kereta dia. Kumpul tahu suh cik orang baterinya.
1: Ya, tahu standby dulu 300. Ya. 300-400.
0: Begaruk pala ke baru ni?
1: Ya, begaruk pala laman ya. Udah start ngai, udah ngai start begaruk pala. Bayar baru harga 300-400 begaruk pala baru.
0: Arwahnya nadai tiba pala menyuka tanya tadi ni, uka tadi ni. Nya nadai tergaruk ke.
1: Nadai garuk ke pala uka. Ya. Okey, hari Mas Diana tu saya sama pagi ku ya. Selamat berjalan ke Pengawa, Benuang ba rantau jalai pulai pulai gawa. Oh, safe tu pulak ko. Benuang ninga seduai ba kereta tu ku ya. Tak ke ngasuk begaruk pala, udah beli barang ba supermarket. Ka bebayar nak kad bank tinggal gebak bek siti ku ya.
0: Okay.
1: Nya begaruk pala ganya madah derimpun ada ke dia ku ya.
0: Derimpun umai derimpun nang awak nen ni.
1: Ya. Ane orang bukai.
0: Nanti orang bukai lagi. Bukai begaruk pala lagi. Bepanam pala lagi.
1: Bangkak ke pala.
0: Ada rimpu nang awak.
1: Siti hari bakal dupiat ke selalu terjadu ni Sam. Lepas dia tu bisi mayuh kedai oleh menerima QR. Kira ke nyak Siti hari alternatif lah. Kita berbayar ke barang terjadu. Pandang semua kedai oleh menerima QR. Dan kira ke nyak Siti hari jalai ke muntang kena kita berbayar ke barang.
0: Oleh nolong mimiat. Okey mimiat mayuh lah. Nanti semua kita yang tadi rumpit tinggal di rumah. Nama tu kena QR aja.
1: Ya.
0: Atau ke transfer aja meh. Nanti kedainya ada QR tadi. Ngiga kedai bukai ke tadi ni Neil.
1: Ya, supermarket bukai atau ke ni meh kedai runcit ya. Bukai ni tadi.
0: Tang jarang aku meda dia tu Neil. Orang ba tamu ja pan kena QR dia tu.
1: Amat sem orang ke berjual ba market-market pan bisi QR baka dia beli kuih-kuih ya. Beli sayur-sayur ya. Aku suai gak kena QR.
0: Kadang duit dalam lompian tadi. Duit besar Daniel.
1: Ya.
0: Ngai mecah kena tadi. Kena QR aja. Nanti kau tanya RM2. Lembau kau mecah ke bakal 50 tadi Daniel. Nya nyo ndak kena KBC punya cash tadi. Tang lembau mecah ke.
1: Aku ke dia tu nya tadi. Dalam kira lah dalam 80% untuk ngagai 85% cashless. Kena card bank atau ke QR?
0: QR.
1: Cash ni tadi engkau dia aja.
0: Tang mesti bisi
1: mesti bisi cash
0: mesti bisi ke dia mesti nama tu mesti bisi mimiat meh. Cash.
1: Ya.
0: Nama yuk mimiat.
1: Laban engkau bisi emergency kita yang dia tadi. Line nadai kini.
0: Betul.
1: Line card bank kita bisi problem kini. Ni apa meh? Kena ke standby aja. Duit dia tu ukai medium. Okay, media mereka dikenal kita yang utama ya deh.
0: Okay, Nancy beti ke pagi tu hari betuang. Mayu hotel kengasuh begaru pala kuya Neil. Barang makai majak ni ke duit nadai reka kuya. Ni nak begaru pala kuya. Medak reka utai kuya. Gaji alunan ni ke. Hanya hari Nancy beti amat ke nya.
1: Okay, hari Mais Cagat. Utai kengasuh begaru pala. Ianya maya kita berkira dekat bergagak. Tau kengadu ke utai ti patut diubah. Ngal patut ditambah maya berundiang bagi gak ke cara kalau bagi kengkeman ngau penghidup kita. Semua utai namanya tadi dibeli kena duit magang kau ya.
0: Aman. Ya, sehingga kena duit membeli ya.
1: Mat. Lama dah dah.
0: Okey, belum ngiga tu ni.
1: Mereka beli tu Sam.
0: Ngau.
1: Maya sedar ia sekolah sebab risiko nembiak pengajar nanya ya, ia lalu nyawan pengajar alama ko ya. Ngaro pala lo nampak kenil.
0: Okay.
1: Soalan berkawa ngau rukun negara. Ngaro pala lo nampak kenil.
0: Au.
1: Dia maya sekolah subahlah.
0: Au. Soalan rukun negara.
1: Soalan rukun negara. Aku ditanya dito na makuntun muna.
0: Hafal ka ko rukun negara.
1: Ketrubah
0: kepercayaan kepada Tuhan.
1: Betul enggak?
0: Betul kan.
1: Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.
0: Keluhuran, kelembagaan, kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan
1: kesusilaan. Belajar rukun negara atau bagi dari seretan.
0: Kau nombor dan ingat. Okey, Elis jawan ke pagi itu. Terima kasih ya. Bisa mereka komen ngau kita, ku ya. Utai ke ngasuh ngaruk pala ku ya. Okey nama buat lama nak tuci ku ya.
1: Oh.
0: Buat lama nak masuk ku ya.
1: Gatal pala menya.
0: Gatal pala menya tadi. Tundi aja. Okey, tang bisi utai ke ngasuh mamat ngaruk pala ku ya. Enya berunding ke pemansang bala nak ku ya. Lalu pihak mereka berunding ke pemansang bala sekaban ngau mereka bala seraku atau ke kita ke siku ada orang ke komiti bak seraku punya tadi deh Neil macam-macam mulai orang bak kita sama nemu ne bak gerempuang bak seraku jadi kemari ku ya ngaruk pala tang laban ya gagah hati ku ya Neil bala anak-anak kita daya ku ya konvo hari Uniten ngau siku anak induk kita yang terima Vice Chancellor Award Miss Cherish anak Steve. Menatai ke pengagati ngagai sida ke graduate kelebih ke Mr. Elvin Mendy dari Pakan, Mr. Carl Pengabang Sungai Hasan, Tania Dara Bujang ku ya. Okey, selamat pagi muka ngagai bala serakup ku ya. Nya meh kita ke megai okey nyamai ke kita itu ke nyadi tuai. Ba siti-siti utainya.
1: Macam pegawai orang mayuh orang kerja pegawai dah.
0: Ya siko-siko nya mayuh macam ternyata entah ni ne.
1: Macam mulai mayuh macam pala manya. Mayuh macam pala kan degaro.
0: Ni nak kan garo pala ke kita udah nya sak ya.
1: Hari James Noe yang saya selamat pagi ku ya. Udah begaro pala nak gata ke terubahaya nerima gaji ba ATM. Lebuh ya baru pincin suba. Nyo telefon gak gagai bagian pensiannya tadi tanya nama kebuah gaji Mimin amat diterima. Mimin amat diterima laban ada ditulis berapa penyampa pensian dah bak surat subak udahnya baru saya terang ke Tegal ya bisi putung pinjaman perumahan putung don rumah ya ke rumah ya bergaru pala. Okey, ni si Terry kengasau yang bergaru pala lah saya. Pincian yang tadi tengenyet min kau ya. Mari kan ya, terlepas menerima gaji besar. Udahnya pincian yang tadi min putung gaji loan rumah.
0: Separuhnya tadi ni hari udah hari pincian separuhnya tadi.
1: Ya.
0: Lepas udah terlepas ngasai ke tanya ni. Kira ke nama tu nama tu belanja apa nyo bisi ke berjimat mimin macam tadi ni ni
1: ya
0: apa income nyo kurang mimin
1: nyo kurang ke makai baluar
0: ya
1: ngau mayuh tai kurang ke meh
0: bisi utai ke di kurang ke kita bisi utai ke di terus bakal selama macam tadi. Okey, Matthew AV bedau ne
1: bedau
0: begaru pala ko yang ngisi di seal udah kota Medani habis sekali 301 benar tu ne. Kaya tu siko orang ke nang kelut-kelut besar-sari Daniel. Orang kena di seal tu baka orang ke kawak sawit atau ke bak benua ulun tadi nang hari-hari kena nya nyo empat datai sebulan nyo dah habis kota nya tadi.
1: Jadi kalau habis kan 300 liter nya.
0: Lalu kelalu mayuh lalu ah
1: bukan ya. Kau kalah engkau ambil SM. Tapi tak nak tiap bulan lah. Maya bulan ke selalu pulai ke menua tadi.
0: Jarang
1: laban aku ke kemenduai netuai kan banjung kan naik kelut-kelut di turun kerja lagi. Ya ngasuh ya tanya tak nak ni tiap bulan lah.
0: Bisik maya ini.
1: Bisik maya bulan ya. Ari kena bayar Sam. Teka ngasuh bergaruk pala maya makai nyungkit asik sekali muka periuk asik agi mata.
0: Okay.
1: Laban suwis periuk karan nak ingat di on.
0: Ya. Okay.
1: Kalau jadi begitu Sam.
0: Oh. Nyudah. Nyudah pernah ne.
1: Kalau ni ada masa mageng lah.
0: Kalau
1: nyadi. Mesti kalau nyadi baku lah. Nak agak suwis tak kalau.
0: Nak ingat tekan ya tadi ne.
1: Nak ingat tekan dan nak ingat ke asik nadai ke.
0: Okay. Udah duduk dia udah nama tu udah nunggak udah berasap si dah lawak tadi ni kai ngantinya bisa setengah jam nganti ni
1: udah rengai-rengai ada bau manuk goreng tadi ya
0: kai pedih hatinya apa bergaruk pala asak kenya
1: si dah lundung udah berterangap dia akan pakai berundung.
0: Udah enggak. Aku udah kerja dan ku dah kedua sudah lundung.
1: Lebung apa sudah lundung nyium bau.
0: Ni nak udah nyulah ku dahnya. Kalau mayu orang kenyak ni anda ingat ke kadangnya tadi ingat tadi nyumai tadi tak nak ingat tekan bisi kenyak tadi tak bisi muka nak ingat sekali-sekali ngau asik tadi nak ingat nyumai laban temu kiro ke nyumai lawak dan
1: bisi kau orang
0: kalau kaget
1: nak ingat nyumai lawak ngau nak ingat nyumai asik.
0: Ya, kelalu nyudah ni. Ni boleh hidup sekali. Empat tahu ni boleh hidup. Lawak nak ingat. Ya, nanti lawak dah sumai dia nyak. Kalau aku ingat ni.
1: Oh. Nanti ya kali ada Sam. Asyik ingat, lawak nak ingat bisa ke kena?
0: Ya, lah, jarang aku ingat kan. Satu dalam seribu. Dia tu mitik nuan nama nyumai hasil nyumai lawak ni kau menuan je sikit tu orang makai hasil je nak makai lawak engkau nanti bakal aku sikit kumpul melawak ni nak nak apa telur goreng lawak menyatari
1: ya telur goreng campur kicap
0: nak patut gede hari-hari ngerebak peti ayah ngambil pusuknya berlama. Aduh, bergaruk pala saya kenyal.
1: Okey, hari apa yang jelui? Tak kekasuh bergaruk pala. Pagi hari, lebuh meli minyak bak stesen minyak. Nyawa ke 50. Lebuh ngepam. Amat tak sekadar ajak ngepam 50. Ya. Namanya, ia nak ingat nyawa ke tinggi. Kan madani tu kena katin lah.
0: Subsidi
1: subsidi yang nak tinggi. Hanya bergaruk pala labannya. Ya. Nyo rasanya di warga asing lepasnya aku ya.
0: Aku kalah hanya kesnya kalah aku ni. Maya pulai ke Sri Aman coba. Nak ingat ke IC. Induknya bakonternya nak genanya. Tak okay rega subsidinya mentari ni. Ku jako kamli rega RM30 ambil ternyata tadi mayuh tadi nak kadang jadi 60 nya 30 nya 30 nya jam
1: 30 harga RM4 lebihnya RM4 lebih seliter
0: nanti bakal
1: berapa liter nak ni RM30 nya
0: nak aku berarti kena ni tang induknya nak dia nanya aku ni
1: yang bakonternya
0: tak alu ambil ya ja alu tanya menya tadi alu kira yang sekali menya bakal kita engkau nanya dulu engkau bisa IC kini ne engkau
1: meh ya nanya dulu ni IC pihak mana
0: si IC ke
1: engkau gambar ni bakal warga asing pada ya
0: engkau jenis mengaruh pala aku sak kena ni
1: engkau kalau Sam boleh kurang kes ke sama isi minyak tadi dan kes kotu ya habis kota bob ujung-ujung bulan 31 hari bulan ya aku beli anang aku beli tenitia ke bakal RM60 kau sama beli dah RM60 tang kota nyak dah datai ber RM60 artinya tadi setengah minyak kena subsidi jadi? Setengah minyak nadai subsidi ni nak pada aku ngelamat tu penuh RM60
0: kini kini sedang ngira adanya ni.
1: Nadai nang setengah ni tadi nadai subsidi. Setengah aja kena subsidi.
0: Nanti
1: nak ke limit kota 300 nya ya. Nama ngelui hari ni tadi. Dibayar dengan harga biasa nya ya.
0: Ne.
1: Nama di ngelui hari.
0: Tambah duit ne. Tambah duit ke bukan ni?
1: Nadai tambah duit. Nang nitih harga 60 nya.
0: 60 nya.
1: Yang kurang lagi Leban ya kena rega biasanya dah. Tak kena rega subsidi. Setengah aja ke kena rega subsidi. Ya nemu gagak dari gagak
0: automatic ni. Okey, leban aku bedau ke kalau bisi case-nya nang belaluah belama hujung bulan.
1: Beri ngagak ko kau tahu dia.
0: IC ko lihat ni.
1: Tahu ko ginya gede. Apa itu tangkap orang.
0: Nada hal tangkap ni. Uliah kena
1: check in semalam bapa makai free balokap
0: bayar jangan mi semangkuk umbas
1: dan daerah merindu mi balokap
0: nak mayo kliko aku tu ni ngejauh isi di sana kau beli itunya beli minyak kau. Okey, nanti uliah pekenya meh nenek okey, kiranya meh nama tu topik kita ke pagi tu santai-santai aja ngenang utai ke nang utai kenya di bak kita besari-sarinya tadi nih Neil.
1: Ya, terima kasih ke komen kita semua, terima kasih juga kita kau dah ninga ke YFM ba RTM Klik ngam juga ba radio.
0: Ya, 9 pagi mendiang ke berita udahnya pukulai ba awak Y9.12.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, bye bye. Reza Reho Kerapa Babas Mali.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi ADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak RM636.9 juta ringgit kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk RM380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri

0: Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon kesembuhan penyakit.

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, berceria, bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kalau sakit ya, cepat-cepat makan ubat, okey? Kami doakan kita orang sentiasa sehat apa selalu pada hari Isnin hari itu, 12 Oktober 2026, bersamaan dengan 1 Jamadul awal 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Kini itu mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sino, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu negara Indonesia kita, melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi baru yang bangun ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, dan bagi kita orang yang berada di kedai makan time itu sambil mendengarkan radio Bintulu FM ya, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan semoga kita orang sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan pagi itu seperti biasa, kita di Bintulu cuaca mendung, baru lepas hujan, syukur kita masih diberikan untuk menghirupkan udara segar pagi Isnin hari itu. Semoga kita orang bersyukur selalu. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan tepat pada pukul 9.30 pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Isnin tu. Jadi apapun, selamat pagi, selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Syahrul Haikal dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Syahrul Haikal.
1: Ya, waalaikumsalam DJ.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Baik, terima kasih DJ. Akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada petang ini pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di bahagian Bintulu. Manakala pada malam ini pula diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Sepanjang hari ini suhu diramalkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja laporan ramalan cuaca pada hari ini.
0: Okey, terima kasih Syahrul Aika, selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih DJ, selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
0: Jom dengarkan Bintulu FM. Menjeling, menjeling, 97.5 MHz.

Ya, itu tadi lagu daripada Siti Nurhaliza dengan lagunya Jaga Dia untuk kau telah membawakan kita 9.42 minit pagi setiap bersama dengan Bintulu FM. Baiklah, bagi anda yang dalam perjalanan sampai mendengarkan radio kini itu, mungkin di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan sedikit pokok konsen untuk anda, di mana unit tabung darah Hospital Bintulu akan mengadakan aktiviti derma darah bergerak sepanjang minggu ini di beberapa lokasi di sekitar bahagian Bintulu, antaranya pada 14 Oktober iaitu hari Rabu. Kempen derma darah akan berlangsung di TVET Mara, Institut Kemahiran Mara Bintulu, bermula pada 9 pagi hinggalah 12 tengah hari, dan seterusnya pada 17 Oktober hari Sabtu kempen akan diadakan di Park City Mall anjuran Lion Club daripada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Manakala pada 18 Oktober pula hari Ahad, orang ramai boleh tampil mendemah darah di Naim Paragon Mall bermula pada 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan warga Bintulu, apa kata kita orang, ayuh sama-sama menyumbangkan darah demi membantu pesakit yang memerlukan bekalan darah. Ingat, setitik darah anda mampu menyelamatkan nyawa. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 107.5 MHz.
1: Aku ada cai. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku suka.
2: Ya, kembali lagi di Ranau Rentak 97.5 Setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di kedai makan time tu sambil mendengarkan radio Bintulu FM, ya, baru nak pergi sarapan, ya, selamat bersarapan. Kami ucapkan semoga kita orang hari ini ceria-ceria selalu. Dan berita baik untuk anda, di mana Lembaga Kemajuan Bintulu ataupun BDA akan membuka kaunter bergerak pembayaran cukai tafsiran di Bollywood Shopping Mall Bintulu. Jadi kepada anda yang ingin membuat semakan ataupun pembayaran cukai tafsiran, jangan lepaskan peluang ini kerana anda boleh berurusan dengan lebih mudah tanpa perlu ke pejabat utama BDA. Dan kota bergerak ini akan beroperasi pada 24 Oktober dan 25 Oktober 2026, iaitu hari Sabtu dan Ahad, bermula pada pukul 10 pagi hingga 5 petang. Lokasinya adalah di ground floor Bollywood Shopping Mall Bintulu. Untuk maklumat dan tarikh pembayaran cukai tafsiran bagi penggal kedua ialah pada 31 Oktober 2026. Jadi jangan tunggu saat terakhir selesaikan pembayaran anda lebih awal bagi mengelakkan sebarang denda ataupun peneti akibat kelewatan. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Eli Mazlin dengan lagunya Sayap telah membawakan kita 9.53 minit pagi. Bagi kita orang yang mendengarkan kami di pejabat ataupun di ofis yang sedang bekerja mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan tepat pada pukul 10 pagi nanti, kita akan dengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita ada santai Randau 360 di jam yang kedua. Dan di jam yang ketiga pula kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman sosawang kami di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita, kita orang. Dan insyaAllah di jam yang ketiga nanti saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di frekuensi 97.5 Bintul FM.
1: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Yang kembali lagi dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Terima kasih kerana masih mendengarkan kami di Bin Tulu FM. Dan perhatian kepada penduduk di sekitar bahagian Bin Tulu, dimaklumkan bahawa bekalan air mengalami gangguan tidak berjadual berikutan kerja-kerja pembaikan kebocoran paip utama berukuran 8 inci di Jalan Dewan Suara Bin Tulu. Dan menurut notis Sarawak Water Wilayah Utara, gangguan ini melibatkan kawasan Empak City secara keseluruhannya dan kawasan Imat Short Lot dan serta San Country Villa. Dan kerja-kerja pembaikan bermula pada pukul 9.35 pagi 12 Oktober 2026 dan dijangka selesai pada 2 petang hari yang sama, tertakluk kepada keadaan kerja di lapangan. Dan pihak Sarawak Water turut memaklumkan bahawa pasukan petugas bersedia untuk menangani kes-kes kecemasan dan menyediakan bantuan lori tangki air atas permintaan. Dan sehubungan itu, penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan supaya menggunakan bekalan air secara berhemah dan menyimpan air secukupnya bagi keperluan sepanjang tempoh gangguan. Dan orang ramai juga diminta berhati-hati ketika melalui kawasan kerja pembaikan serta mematuhi arahan keselamatan dan kawalan lalu lintas yang ditetapkan. Teruskan bersama dengan kami di Bin Tulu FM, #belanjawan2027, #apakitadapat.
1: Nangga ko si Unga lo. Eksen ngali ya. Tentang berduit.
2: Ya, lebih runga. Kacak nak kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai maulah kereta tu.
3: Runga, batuk. Tangga kau rim 29 inci ku tu. 12,000, yo. Tinted 95%. Skrin ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gi ke lantai. Nun spoiler, recon. Setakat kereta tu orang ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
2: Kau ragat kedat tu nak ke sini.
3: Ku tahu. Tuan jeles nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit bah. Apalagi aku nak jalan lah.
1: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kau besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Yalah, tu lah kau besar.
2: Yep. Jep, adik, sakit Jep. Ha, tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
4: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.
5: Murah juga emas tu eh. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nang murah eh. Murah. Dalam emas yang satu nang. Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ke dah tu. Eh, tu benar-benar tu. Benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine eh. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang ya. Dia juga kan suka berdengar. Show off.
6: Adik, apa di kepak kita ya?
5: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Eh, tangga kita lo.
6: Nih.
5: Barang dijual lah Evi tu. Murah bang, emas 16.
6: Oh, murah juga. Mau mula tu, skamer tu, murah gila tu.
5: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ya, kumulkan.
6: Nang benar tu.
5: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
6: Kemain kita tu eh.
5: Kenapa?
6: Awak nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Skamer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
5: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Amit tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
6: Ya,
5: skamer dah apa dia si Eda. Caya gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Yang habis sampai. Nanti. Benar makan kami tu. Buka lu. Ya, kacak Ikan kajul Nyonya ngecek emas tu ni Ju. Kebetulan Ju ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Ju. Cek lo, emas kami lo. Aduh, kacak
7: Ju, ya betul. Pasu
5: Eh, pernah kasih tu oh. Nak kata jodoh. Patutlah muka gila. Oh, aduh, ya, aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh, bagaimana tidak lo?
7: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
5: Ha? Ha? Di dalam talian? Ai, ria aku telefon ada bang. Pak dia kan terenda. Ai, kena tipu lah aku tu. Eh, pun aku dapat tahu apa tiku ni. Kau kata kuku kuntak tidak tu eh menipu aku cepat tu. Dia beraninya tak aku apa aku tu. Eh, geram aku tu.
6: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Yang kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih mendengarkan kami dan anda boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan sedikit perkongsian bagi anda yang punya anak-anak yang sedang mencari peluang untuk sambung belajar, di mana TVET Mara Bintulu kini menawarkan beberapa program pengajian dalam bidang yang punya kaitan rapat dengan keperluan industri. Antaranya bagi peringkat diploma, terdapat Diploma Kejuruteraan Teknologi Petroleum, Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik. Manakala bagi peringkat sijil pula, program yang ditawarkan termasuklah sijil Teknologi Kejuruteraan Fabrikasi Paip, Sijil Teknologi Kejuruteraan Fabrikasi Struktur dan Sijil Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik. Untuk kemasukan peringkat diploma, calon memerlukan sekurang-kurangnya 3 kredit SPM, manakala peringkat sijil memerlukan sekurang-kurangnya 1 kredit dalam SPM. Dan permohonan kemasukan ke TVET Mara Bintulu dibuka mulai 1 Oktober 2026. Jadi kalau anda memang berminat dalam bidang teknikal minyak dan gas, elektrik ataupun fabrikasi, inilah peluang untuk membina kemahiran dan persiapan diri ke alam pekerjaan. Baiklah, jam menunjukkan pukul 10.54 minit pagi. Di jam yang ketiga nanti, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So, bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam yang, dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman sosial kami di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang. InsyaAllah, di jam yang ketiga, saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda. Semestinya di Bintulu FM, hashtag belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: 5 MHz.
1: Aku ada cek. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku suka.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.

Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita untuk di jam yang ketiga dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Terima kasih kerana masih mendengarkan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Terima kasih, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada kini itu. Mungkin yang mendengarkan kami di dalam kenderaan, di office, terima kasih kami ucapkan. Baiklah, untuk di jam yang ketiga kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang peminat setia dalam rentak 97.5 Bintang FM. Daripada Andrew EB dari Tatau, katanya minta lagu Ani Mayuni, Dasar Cinta, Dasar Buaya Cinta. Salam buat Mak Siti, Mak Rin, Mak Ilum, Fabian, Mumung, Jadam, James B, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan buat Bapak Murad, katanya selamat menyambut hari lahir. Dan juga daripada Agnes Indai Rubin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga, selamat bersiaran rentak dalam Nusi Rentak 97.5 Bintul FM. Semoga sehat selalu, ceria-ceria selalu. Dan cuaca kan miri pagi tu mendung, minta diputarkan lagu Jamal Abdullah Kekasih Awal dan Akhir buat hiburan sendiri dan semua yang mengeri diri. Agnes Indai Rubin Bin, di mana juga berada, dengan ucapan semoga semuanya sehat. Dan buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Dan juga daripada Nek Mok, assalamualaikum dan selamat pagi DJ Shah. Waalaikumsalam Nek Mok dan selamat pagi juga, semoga dipermudahkan tugasan hari ini, semoga sehat-sehat hendaknya. Terima kasih. Dan juga daripada Doni Lim, katanya selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Selamat pagi juga Doni Lim, request lagu dari kumpulan Scorpion buat hiburan sahabat-sahabat RTM dan juga James Penggiran, Puan Mastika, Puan Borneo, Doni Jumat, Biah-Biah, Roslina Francis, SM Esprit, Rugaya Marikan, Sharifah Pelangi Pagi, Muhammad Sahari, Stamos Stanley, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Biah-Biah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Biah-Biah, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah dan rakan-rakan pendengar Bintul FM, semoga sehat dan ceria semuanya dan dipermudahkan segala urusan hari ini. Dan juga daripada Juana Ahmad Ahmadi, salam rentak 97.5, assalamualaikum dan morning dan selamat bersiaran, semoga dipermudahkan tugasan hari itu DJ. Jangan paksa rindu, dari Ivan Steventon, buat hiburan bersama sahabat-sahabat kesayangan semua di mana juga berada, semoga sentiasa sehat semuanya. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB, Dasar Buaya Cinta, dan juga Agnes Rubin dengan Kekasih Awal dan Akhir daripada Jamal Abdullah. Hashtag apa ya, belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.

Ya, itulah tadi lagu daripada Raymond Jenner dengan lagunya Pulai ke Sarang. Permintaan lagu daripada Baja Tandang telah membawakan kita 11.51 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintul FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari. Ceria bermaklumat. Terima kasih sayang
1: ucap padamu. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Mendengar
2: Radio Malaysia,
1: Radio Malaysia, Radio Malaysia.

Selamat tengah hari. Mendiang ke berita tengah hari-hari 1, 12 hari bulan 10, 2026. Awam ke-2 Penggal ke-6 Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 diatur berengkah hari sar itu jentuk ke-21 hari bulan 10 atau ilak. Awamnya ke dikumai awam bajet dekat jadi awam ke-penudi sebedau timpuh Penggal Kaunsel Negeri Sarawak ke diatuk ambis dalam bulan 2 tahun baru itu ilak. Dalam jakut pemuka ya, Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfia Awang Nasar beri pengagati ngagai 5 ikut kaban kaunsel negeri ia keudah nerima tanda basa ngau pangkat menua Sarawak berserimai ngari pengada ke-80 tuai pemegai menua Sarawak kenari 6 tu tadi. Si Datuk ianya sapit speaker kaunsel kelalunya di kaban kaunsel negeri si Tak Muara Tuang Datuk Idris Buang sapit Menteri Dagang Tebuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang kelalunya di kaban kaunsel negeri Piasau Datuk Sebastian Ting Kaban Kaunsel Negeri Sita Krian, Datuk Friday Belia, Kaban Kaunsel Negeri Kelakak Muhammad Duri, dan Kaban Kaunsel Negeri Sita Gemah Anyi Jana. Ia bergabadah ke Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sita Semanggang, Datuk Francis Hardinolis, dan oleh datai buat sepemanjai awamnya ke diatur. Bala Kaban Kaunsel Negeri Begak sama diau jenuh dan membunyi dalam pengelamak seminit kena masa pembidang Speaker Kaunsel Negeri Sarawak kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Padungan Kedulut Subak Niang Datuk Song Swee Guan kau dah nadai ke 4 hari bulan 10 tu tadi. Teknologi patut cakah lagi dian siang ke kena gereja pengawak dagang diambil ke boleh nambah kagi hasil serta ngangkat ke kapasiti orang dagang di Sarawak. Sapit Menteri Demiak Lombak Ngau Main serta Pemansang Urat Dagang Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat, madah ke perkara keban satu oleh nyawup nempak mayuh agi urat dagang kebesai penatai pemisik. Ketahu nyawup ngelati ke sosioekonomi orang mayuh. Ia maksud kejaku tu dah tembuk pengawak dur dutup program Sarawak Youth Startup, SY Startup Cohort 3 2026 di Sibu. Ia madah ke program yang nyedia ke latih insentif ngagai 8 hari nyadi urat dagang. Ngena sawup hari lebih 45 agensi kenyadi kabar strategik program tu. Ngarami nyemegak bisik nur nyerah ke stipikit Grand Gau Soft Loan SY Startup serta price pekit mantai ke canvas model dagang. Pengerai ngau penglantang rakyat dan perkara ti cukup berguna. Kena ngemujur ke Juluhati kedekat ngagat Sarawak nyadi benua maju serta lantang lebuh datai bat tahun 2030 nyinila. Sabit Menteri Baupis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke gintu pengerai hari pengawak ti ulih nyaga pengeregas tubuh serta pengawak penglantang hatinya dan patut benar di Kelati kena nampak rakyat ti regas berpengerai. Yang maksud kerja kutu di Petrajaya lebuh ke berjadi program exercise pengergas Wan Kenyalang 2026 ke diguluk kira 237 ikut orang. Programnya ke bisik ndur ngatur senam robik, aerodance ngau Zumba, diatur nyerumbak DBKU Car Free Morning ngau pengerami What About Kuching 2026. Rul Azhar tik gari ke Zon Utara dipadu jadi champion Pekit Bintang Piramli 2026. Gaunya Rul Azhar tau ke nama kebenaria Muhammad Farul Azhar Muhammad Zabandi nerima prize duit RM20,000 trofi ngau stipikit dahya tik nyada ke lagu derita. Yang ada kediri berasai terkenyit serta gagati laban ke udah menang lalu tuk dekat nyadi ke perangsang kena ia majak ngangkat ke lagu-lagu niang Tan Sri Piramli. Boleh nombor dua berpikir tu ianya Mahathir Zailani tinggari ke Zon Sarawak kena terima prize RM15,000. Lalu Jeffrey Zan Jamil tinggari ke Zon Sabah boleh nombor tiga terima prize duit RM10,000. Limpah Rika Sama terima trofi ngau stipikit. Berbagaunya anugerah persembahan ke pemandu manah pulai ngagai Muhammad Rizwan Mat Taib dari Zon Selatan kalah yang terima prize RM2,000 trofi ngau stipikit. Renggat ke penundi benar Pekiat Bintang Piramli 2026
diatur ba Arena Gemilang Detar Putra University Malaysia Sarawak demalam. Tulakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Sharifah Jauyah, Wan Abdul Rahman, serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Lepas tu peringat, kita bergulai dengan pengeluar program kami, Rewind FM Sibu, bawa gelar tengah hari.

Ya sama tengah hari guys, semua balap nih boleh baru kita ya dalam awang ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya pukul 12 tadi dia kita dengar ke berita kuda dikenal tekep ngari kami hanya Ken Michael dari WFM Kucing. Jadi berangkat hari dia tuh nyentuh ke pukul 3 dia kita dekat bulan kami hari WFM Sibu ya dalam awak ngelah tengah hari. Ya ke sore itu sekali lagi kita mulai ke Kunana hari 1-12 hari bulan 10 tahun 2026. Ya bakal selama maga kita yang natai ke dulu ya rintai program kita ungkup ke sore itu ya bawa tu kita dekat bukalah dalam bawa ngelah tengah hari WFM masih bu dan lagi 12 tengah aku rekam kita bulan dalam program randau temuai kudah disediakan ke pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12.45 mulai kita dalam buah rundia rebak baru lalu ditangkan ke program Squad Trio. Squad Trio bekas lama megak dia kita dekat mulai dalam awak sadar tengah Sarawak bulan ke pengari kami di Kapit. Lalu ditangkan ke program Secangkir Kopi. Ada kena ngujuang kawak ngelak tengah kita hari WFM Sibu Ungkup ke Saritori 1-12 hari bulan 10 tahun 2026. Ya nama berita hari apalah peningkat kita bagi kesari itu yang harap ke semuanya tergerai magai mujur magai mesua semua pengawak ke di kerja ya. Jadi rasain nanya maisik kini asik kesakit-sakit kini nari salah kita ya nganjuan terimpu berubat ya klinik kebersemak ngau kita itu ya. Ya bawa tu mengak mengak aku di kamre menyikuran tarik congratulation ya ngagai ya pengari kami DJ Lucia Thomas Kasau. Udah nerima orang baru dalam penghidup ya sedua ya petua ya meh kena ke kemare ya. Ya udah menyekoran tadi ya udah bisik baby baru. Congratulations Tania. Selamat ngintu diri selama berpantang. Okay, jadi sebelum aku ngetai ke berita atau ke pesan ke besi terima kami di WFM dulu kita berperinang setiap lagu sudah di sedia aku kena merinang kita bawa ngelah tengari kita ke sekali tu setiap lagu Regan tadi balikai pengerindu.

Harap keperingan kita ke rindu ke lagu tu tadi sudah terperinang ya. Lagu yang tadi hujung ke jam kita 17 minit lepas pukul 12 tengah hari sekali lagi bersama tengah hari semua bala peningkat kita. Jadi bawa sekali itu kita yang hujung nak ke sekedar pesan ke bisik terima kami di YFM. Jadi pesan tu ditujukan agai ke pelayan di lalang tak ketintiang lalang san panjai san pandak batu bebini empiat bulok cangkul seremat suah sayat bukit tunggu kelampok nang kumpang rasau kumpang langir kumpang pawah dua baru rumah panjai danau kandis sebangki dua rumah panjai selindung ulu selindung ilik merebuang sungai menuang merio lima buah rumah panjai liu astuga marup atas semarut baruah Sungai Keruh San lima buah rumah panjai Merakai tiga buah rumah panjai serta kepabelayan di Entulang Satap Miringau di Kuciang. Jadi pesan tu madah ke renggi anak ungkiang, renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai. Lalu aniang tu dekat di sungai Babalamayuh kena kemalam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 10. Jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon ngagai abaning anak renggi berumur 013 7113522. Di sekali lagi jadi niang tu dekat di sungai ba rumah bungkung Angkelili kayaknya ba rumah bungkuk Angkelili ya. Jadi sekali lagi medah ke renggi anak ungkiang, renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai. Lalu dia dekat di Luya dekat di itu Babalamayuh kena kari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 3 14 hari bulan 10 tahun 2026 menyat tadi ngarap ke semua bala kababelayan ke ngelalan yang renggi anak ungkiang tak ke untiang ngarap kita tadi boleh ngenatai ke diri ya ngau nyai pematin yang tu ba rumah bungkuang Angkelili. Okey ngenyat tadi nyat tadi pesan ke terubah jadi pesan kedua ditujuk ngagai kababelayan di tingkah Purai, Batu Lintang, Entebar, Sungai Tanduak, Munggu Demam, Rampuwi, Temiang Baru, Grand Stumbian ngau di Sri Aman, kababelayan kediau di Mukah Bintulu Miri, Lubuk Antu serta di sebarang alai diau. Jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Suri, Raymond Nicholas Rosli, ianya anak Alice Lee tak ketua mudah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 ianya kena hari Minggu. Lalu Nia Raymond Nicholas Rosli itu dekat di Sungai Babalamayuh kena ke malam tu hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjung kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026 ianya tadi semua kebablayan ke ngelalah yang Raymond Nicholas Rosli dipinta datang agai Parlo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuciang. Jadi nanduk pesan tu baru pesan tu ditujuk agai kebablayan di tertingkah Purai, Batu Lintang, Entebar, Sungai Tanduak, Munggu Demam, Rampuwi, Temiang Baru, Grand Stumbian, Ngau di Sri Aman, Ngau semua kebablayan ke Tiau di Mukah, Bintulu, Miri, Alubu Antu serta semua kebablayan kenalah dirintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Rosli. Raymond Nicholas Rosli tau ke anak Alice Lee tau ke Tom udah nadai kena lemai hari Minggu 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni yang Raymond Nicholas Rosli tau dekat di Sungai Babalamayuh kena ke malam tu malam hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjung kena ke hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi semua kebablayan dipinta datang sah penusah tu dipinta datang agai Palo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Okey, ngonya tadi pesan Siti tu ditujukan agai semua kebablayan di Kenawiat Sengan Bawan Nanga Tadak Tuah Bejayan kebablayan di Nanga Maras Nanga Batang Kerupuk Sebelak Mempelai Ulu Ngoilik, Rumah Panjai Kes Pemakai Nga Rumah Jimmy Umbul. Pian megak kaban Rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung. Pian megak ngagai bala kabablayan ke Bulai. Gawak Sotang Lala Katum Anak Numpang.
Jadi ya pesan tu madah ke katu mana numpang, katu mana numpang tau ke apai link froji. Udah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Pabala Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung kaki Wong Krian Seratuak lalu nian tu dekat dikubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 tahun 2026 ngunya tadi semua kabar pelayan dipinta datai ya ngagai atau kengesah penusah tu nyangau nyangai pemati ketua mana numpang ketua mana numpang atau kapal yang Fuji ya aku dah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ya dekat di Sungai Babala Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 baru mah Jimmy Umbul Lubuk Liduang Kaki Wong Krian Seratu jadi ni antuk dekat dikubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 tanggungnya tadi ngarap ke semua kebelan boleh sampal data ya ngau ngesah penusah tu. Lalu pesan Siti tu ditujukan guys semua kabar belayan di rumah Kuala Mendalam. Kabar belayan di Rantau Kura, Selindung, Kerangan Ma, Meruyu, Liang Datuk, Melaban, Entangkung, Entakung, Ensungai, Ensurai, Pihak Megak kabar belayan di Tanah Merah, Lung Serangan, Semenar, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepanggah, Kelate, Meresam Darat, Meresam Parit. Pihak Megak kabar belayan di Tubai, Teban, Ngaudi, Lubuk Awur. Jadi pesan itu Megak dituju agar semua kabar belayan ke naklah dirintai ke ditu. Ya ke ngelala remina anak panggi tak ke umban tak ke inik-inik jadi pesan untuk madah ke remina anak panggi tak ke umban tak ke inik-inik udah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 abak hospital Limbang lalu ni yang tu dekat di itu tak ke dekat di baik pulai ngagai rumah panjang Lubuk Pasu kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Intu Babala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Lubuk Pasu lalu ni yang dekat di Anjong ya kubur RC Bakul kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi tinggal sekali lagi madah ke pesan tu madah ke pemati Remina anak panggi tak ke umban tak ke inik-inik kudah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni yang Remina anak panggi tak ke umban tak ke inik-inik tak ke inai kinik tu dekat di Intu Babala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Lubuk Pasu lalu ni yang dekat di Anjung agai pendam RC Bakul kena ke pagi 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi sebarang penerang ke siliak dia kita tahu telefon agai Kenneth Kudi yang remus balumur 0111-401-2004 atau ke Regina Ansuna anak remus balumur 013-836-0337 atau ke Paul Gasun anak remus balumur 011-250-3053.

Oke, kita Ginando, pesan ke WC Terima Kami di YFM. Sudah kemarin kita mulai dalam program Randau Temuai. Jadi pesan tu ditujukan agai kapal pelayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayah Niah, Setapang Lulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Kriok Lima Buah Rumah. Ngau semua kapal pelayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke kelima Hanak Linggi, kelima Hanak Linggi tak ke dikangau inai kelira. Udah narai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di sengai Bapala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur ke kena pagi hari 2-13 hari bulan 10 tahun 2026. Ngenyak tadi semua kabar belayan ke ngelala ni yang kelima Hanak Linggi atau ke inai kelira. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Maxwell. Nggak unyengai pemati ni yang kelima Hanak Linggi atau ke inai kelira tu ya. Jadi sekali lagi ngarap ke semua kabar pelayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Sekriok Lima Buah Panjang, yang semua kabar belayan kenalah dirintai ke ditu. Ya ke ngelalan yang kelima Hanak Linggi tau ke ini kelirang datai ke diri agai rumah Maxwell ya. Engkau nyengai pemati ni yang kelima Hanak Linggi tau ke ini kelira tu ke dekat dintu malam ayuh kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 2-3 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, sebelum aku mai kita ya bergulai dalam program Randau Temuai, kudah di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Dulu aku mai kita berperindang ya. Ngau siti lagu Ari Shalina Nesau Menanggam.

0: Selamat tengah hari pendengar. Ya, bertemu baru tengah hari tu ngau kita berdalam program Randa Utumwai. Jadi pukul 12 tengah-tengah hari hari Sibu idara kami ke minggu tu dekat mic kita berandau ngau Tuan Kolis NSY. Ianya juru pulih perubatan fisioterapi. Duta kenali ubat anda hari hospital di Kenawit ke tengah hari tu. Selamat tengah hari tuan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Ya, selamat datang ngagai studio dah.
1: Okay, thank you invite.
0: Oh, berita tentu ya mana hari Kenawit tadi?
1: Oh, mana so far.
0: Oh, okay, baik punya. Lebanti ku berarti ku take ke dekat di kenang nuan tu bekawa ngau antibiotik tu tuan ya. Ngamik ke tuan terus ke randau tengah hari tu berkongsi ngau bala peningat kita ya. Tajak peng kita tu suai ngelala atau kening ngau take antibiotik. Tiang pelabak kau kan ya bisik ke. Nak untuk terang, nak mau take ke dalam kebenar ya, bakal ngau antibiotik tu.
1: Jakut antibiotik tiba dalam jakut Greek, ianya entai, ngelaban, lalu jakut bios, ianya hidup, laban bisik bakteria, ianya sebangsa organism, tau ke utai kena diulih di pedak mata, kasar ke hidup. Antibiotik tu kena ngubat penyakit, kena di ketegar bakteria. Pengawal antibiotik tak kebenda ya, nyak munuah bakteria tak kena gang perkara ketik kerja bakteria dalam tubuh kita manusia. Nengah antibiotik tak meh bakteria lagi penyakit ulih ditagang hari terus ngerekai ngagai semua tubuh kita manusia. Nyak alai, antibiotik tak berguna benda dikena nyuman ke penyakit ke berampit.
0: Oh, nyak utai kerikuman antibiotik tak. Jadi tuan, bak dunia tu nah, berapa itik kini bangsa antibiotik?
1: Ya DJ, nakak kedai tu bisik lapa itik bangsa antibiotik ke bisik dikenak bab pengawak berubat ianya penicillins, cephalosporin, microlides, quinolones, tetracyclines, aminoglycosides, sulfonamides, tau ke trimenoprim, enggau, carbapenems. Antibiotik ke dikenak megak berpangai bab bangsa penyakit ke nyadi bak siko-siko orang serta pengeraya penyakitnya megak. Antibiotik kesuah lagi dikena ianya bakal penicillins, lalu antibiotik tu megak keterubah ditemu serta suah dikena.
0: Ya ke penicillin tu tuan abantik kita yang berdak sebut ke penicillin tu, ya ke belaka kuning kemitnya ya, tau ke ia bisa bangsa air kini ya ke belai ya.
1: Yes, belaka mit. So color ya depends ngau pengeluar lah.
0: Nak ngiranya bercurak kuning je lah.
1: Ya, betul.
0: Kemaya antibiotik tau dikena kita lah.
1: Antibiotik semina ulih dikena anti penyakitnya nyadi ketegal bakteria. Tajak pia antibiotik na ulih dikena anti penyakitnya nyadi ketegal virus. Kebuah pia laban antibiotik tau siti ari komponen ke diambi ari bakteria. Nya alai ia semina ulih dikena anti penyakitnya nyadi bepun ari bakteria aja. Anti penyakitnya ketegal virus. Dia penyakitnya dekat baduk bak pengelamak 7 atau ke 14 hari lah dalam seminggu dua pihak. Okey, penyakit ketegal virus tu mega nak ibuh kena antibiotik kena ngubat ya. Antibiotik tu semina dikena anti bisik jangkitan secondary atau ke sekunder lah. Nyak alai anti bala mensia mayuah bisik kena rampit penyakit kita mesti nentu ke pun penatai penyakit nyak sekali ketegal bakteria atau ke virus. Nyak baru kita nentu ke ubat ulih dikena nyuman ke penyakitnya lah.
0: Ya, artinya nak di break sengapa lah ngagai orang kesakitnya nah.
1: Ya, betul.
0: Di periksa dulu lah penyakit entah deh.
1: Ya, betul, perlu assessment dulu.
0: Nanti nyemak lah bisa orang tu tadi ngasai ke drempo udah makan ubat yang agak kena gerai ngambil ke drempo ubat antibiotik tau kembali ke drempo. Tentu ya pulai ke penangguh megak ngagai sikut-sikut orang. Artinya salah guna mana
1: ya,
0: tuan.
1: Ya, betul.
0: Nama penangguh ngagai sidak ya kini?
1: Anti ubat antibiotik tu dikena ngau luas, ngau sebarang. Nadai ngau perhati ari sidak doktor atau ke ahli farmasi lah, farmasis. Tu tahu ngasu ubat antibiotik tu dikena sebedau tu nyau nak ngasi ya ke. Dikena munuh bakteria tu sebakal. Tu dikumbai rintangan antibiotik atau ke antibiotik resistance lah. Kebuah pihak laban bakteria tu udah ulih ngelaban antibiotiknya, nya alai antibiotik tadi nyau nak ngasi serta nak ulih munuh bakteria dalam tubuh sikut-sikut manusia. Bakteria tu nyau ulih ngelaban antibiotik tu nyadi nengah sitik proses dikumbai proses mutation atau ke mutasi. Tik ngasa bakteria tu nyadi makin kuat ngelaban ubat. Bakteria tik kuat tu dekat betul set beranak serta ngerekai risiko orang agai orang bukai. Tok meh kebuah antibiotik ti sama, ti kalak dikena balap sakit, nyau nak ngasih lagi, kena ngubat sitik-sitik penyakit. Nanti nyemak perkara keban satu, nyadi bak orang kesakitnya, dekat diberi ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi, atau ke dosage yang lebih tinggi lah, kena munuh bakteria ti biasa. Tajak pihak ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi, agi megak ulih ngujung ke kesan sampingan ubat ti lebih balat.
0: Ya, jadi ngarap ke utai tu terang meh dia diingat balah kita tengah hari tu nanti uliah kita mesti mendiang ke jako hari balah lutul seberau tua meli ke derempu ubat berfarmasi tau ke ngambil ke derempu ubat antibiotik tu tadi retin eh tuan.
1: Ya, betul.
0: Oh, nanti nyemak lah kita tu bisa makai antibiotik nama penangguh ke bukai mega?
1: Penangguh tau ke kesan sampingan ke tau nyadi ianya bakal birak ancur lemik tulang serta sakit bisik rampit kulat bak mulut lah salur pencernaan serta bak utai kita yang mensia penangguh tu nyadi nitih kebangsa antibiotik ke dimpak serta bakteria dalam tubuh serta pengetan tubuh ke sakitnya megak teng ukai semua mensia dekat ngasai keempas penangguh ke sebaka ambil kebanding nanti orangnya tadi guna ubat antibiotik tetracycline kesan sampingan ketau nyadi ianya kulit lebih sensitif dia kena panca matahari lah, kena sunlight. Kesan sampingan tu nak sama tang berpanggai bak sitik-sitik bansa raban antibiotik.
0: Udahnya, abisik ke kita ninga sebanar hari sidak ke diberi lutut tu tadi ubat antibiotik. Tadi ni, nanti nyemak ya udah makan ubat antibiotik tu. Daripada kita abisik gatal atau ke allergic punya ko kita. Namanya sitik hari kesan sampingan ya atau ke berkeningnya tuan?
1: Ah ya betul DJ. Kesan allergic ngagai antibiotik tu ke benda ti baja ko ribai ianya allergic reactions. Ti dikira siti ari kesan sampingan ubat antibiotik. Tu bapangai bak bangsa ngau pemayung bangsa ubat antibiotik ke diempak siko-siko. Contoh kesan sampingan antibiotik ianya bakal rair, gatal isi, sendat seput, kembai bak mulut, bak mua serta dileh. Nyak mai kebuah sebedau makai ubat tok kita mesti madah ngagai bala doktor tok ke ahli farmasi enti semak kita bisi alahan tok ke allergic ngau sebarang ubat antibiotik laban alahan ngagai antibiotik tok boleh jadi serius serta tok ngasuh berbadi nyawa mega
0: ngau tanya nangkan ke tok mega bekau ngau antibiotik tok tadi peningang ka kita nya bisi baru masa radio tok kemudian ke ranau kami dua tuan kolis ke tengah hari tu nah. Oh, nama utai kepatut digaga kita nanti nyemak lah bisa kesan atau ke ayan bakal gatau rayang ke disebut nuan tu tadi tuan pengudah kita ke makan ubat antibiotik tu nah sekali ke kita tu terus bertemu dengan lutut atau ke kita ngetuh ke terempu makan ubatnya
1: nanti nyemak bisa tanda-tanda ke disebut di atasnya tadi kita mesti terus datang ke hospital atau ke klinik lah ke semak ngambil kita uliah diperubat ngau lengkas lah ngau jam 4. Pihak megak kita mesti madah ngagai bala doktor atau ke ahli farmasi bansa ubat ke diempa ngambil ke sidak nemu nama kebuah penangguh ke bansanya atau nyadi bak kita. Lalu kita mesti megak madah nanti bisik kesan sampingannya balat balat raya lah nyong ujung ke kita nak ulih ngejar pengawak bersari-sari.
0: Kelimpin hari bertemu dengan doktor aja tadi dah tuang kayaknya bisik cara bukai kini nanti nyemak bisik ngasai ke kesan sampingan kelimpin hari ke disebut nuannya tadi.
1: Mensia mayuh megak mesti madah ngagai sida lutut atau ke ahli farmasi sebelum makai ubat. Kelebih lagi enti bertubuh bisik atau ke benua yang ribat. Agi nusuh kerana atau ke bisik penangguh bak perkara pengerai kebukai bakal penyakit tungku hati ngau penyakit bawah pinggang. Kebuah pihak laban bangsa ngau dos ubat antibiotik tu dikena ngubat sida tu nak sama ngau sakit bukai.
0: Siko-siko kita itu segitna sebagai nitih ke darah munye kurang tarik tuan.
1: Ya.
0: Oh, nanti darah kita boleh nerima tadi. Ngami apa kita kadang darah tadi nak ngam ubat ke diberi nya ke patut daripada hangga rutu retenya nah. Ya. Oh, boleh kena ubat anti biotik tu di empat boleh ngubat bukai tuan.
1: Ana makai ubat antibiotik bulai, ngau ubat moden atau ke ubat tradisional anti nadai di kemenda ari doktor lah. Kebuah pihak laban ubat bukai kedimpak tu boleh berinteraksi merek chemical reaction dengan ubat antibiotik serta tahu ngasuh ubatnya tadi ubat antibiotiknya tadi nak ngasi ngelaban tahu ke munah bakteria mensia mayuh mesti madah ngagai sidak doktor ngau tahu ke ahli farmasi lah dulu sebedau makai ubat antibiotik bergulai dengan ubat bukai bisik dua cara ubat antibiotik tu masuk dalam tubuh kita mensia ianya ngau cara oral atau ke D4 atau ke digit ke dalam tubuh kita. Selalu ya ubat antibiotik ke diberi lutut, beri dalam bentuk pil atau ke tablet atau ke kapsul ke ulih ditelan. Tajak pihak sekedar ubat antibiotik mega ulih D4 gulai dengan pemakai ke D4 atau ke air irup atau ke patut D4 lebuh main perut kosong. Ianya 1 jam sebelum makai atau ke 2 jam pengudah makai. Kebuah pihak laban penyerapan cita-cita ubat tu nak sama, nyak alai tu tau ngujung ke ubat antibiotiknya tadi nak ngasi. Nyak main kebuah orang ke makan antibiotik tu patut makai ubat nitih cara kebetul ngambil ke ubat tu ngasi serta boleh munuh bakteria dalam tubuh. Okay, first step, langkah pertama, sebelum makai ubat antibiotik, baca dulu label ubat ngau betul serta titih ke cara makai ubat ke ditulis bak karung ubat. Contoh, berapa gigit ubat patut diempak serta berapa kali makan ubat dalam sehari. Second step, atau ke langkah kedua, tentu ke ubat antibiotik diempak sebelum makan atau ke ngirup. Ianya sejam sebelum makan atau ke pengudah makan. Bagi antibiotik ke patut diempak pengudah makan, ianya 5 hingga 10 minit sepengudah makan. Anak ngantik lama untuk kita makan ubat antibiotik. Simpan ubat nitih ke jakut lalau ari ahli farmasi sekali ke disimpan dalam peti ais atau ke basuhu bilik kena tentu ke ubat nak rusak.
0: Kadang tu lepas mai kita diberi dutu atau ubat antibiotik habis ya nadai pun 7 hari ndo kita nembok ke ubat antibiotik tadi ne tuan. Yeah. Kata nanti nyemak kita nak nembok ke ubat ya.
1: Selalu ya ahli farmasi suah ngelalau ngasuh makan ubat antibiotik sampai habis. Tang tajak pia nak semua ke orang ke sakit dekat nitih ke penemu ti bansanya. Selalu ya antibiotik dekat bekerja dalam tubuh kita dalam takih beberapa jam pengudah ubatnya diempak. Antibiotik tu mesti diempak nitih ke timpuh mayati pada rutu laban tubuh siku-siku manusia yang kak nadai ngembuan kepekatan antibiotik tu cukup kena munuh bakterianya. Faktor kedua, sekedap sakit yang kak berguna ke masa tu lebih panjai kena nyuman ke penyakit sidaknya. Tau ke ubatnya nak ngasi laban okay semua bakteria dibunuh. Antinya mak ubat antibiotik nak habis diempak. Tau tahu ngasuh penyakitnya datai baru serta ubat antibiotik ke diempak tadi nak boleh munuh lagi penyakit atau ke bakteria dalam tubuh. Penanggul ti amat teruk ianya bakteria ti nak dibunuh atau boleh ngepun ke sistem rintangan ngagai sesetengah antibiotik. Tau tahu ngasuh ubat antibiotik ti sama tok nak ngasih lagi kena nyuman ke penyakit ti sama dulu hilak. Tok lalau ngagai manusia mayuh ianya ubat antibiotik mesti diempak habis, nitih ke atur, ngambil nyelih ke penyakitnya. Tahu datai baru, tajak pun kita yang ngasai ke diri, udah suman atau udah gerai.
0: Mesti nitih ke timpuah pun, dia tetap ke mana?
1: Ya,
0: nah,
1: betul.
0: Jadi, ini udah datai bau jauh randau tua ngenang utai ke dikumbah antibiotik atau kubah antibiotik. Tuan. Yang kaknya bisa pesan wan ngagai bala ke bisa boleh ngetua apa awak ngelah tengah hari itu, nah?
1: Okey, ngagai bala umum, publik lah. Ubat antibiotik tu seminak ulih diempak anti bisik pemendari dutur. Ana yang berkongsi ubat antibiotik dengan orang bukai laban ubatnya tadi atau ke ubat antibiotiknya tadi ke diempak kita nak sebakar dengan bansa penyakit ke nuntung siko-siko. Anti bisik sakit mana temu dengan dutur. Simpan ubat antibiotik benda ke nak kena pancar mata panas. Anangkah dalam kereta lah. Benda ke selamat serta nak boleh jengkau bala nemit bala budak. Ngai ke sidak tempat ke ubat tu tadi. Madah ngai lutur, enti nyemak kita bisik penanggur atau ke allergic reaction atau ke alahan sepengudah makai ubat antibiotik tu tadi. Kita yang megak mesti madah enti bisik makai ubat bukai atau ke enti bisik ngidap penyakit bukai. Betul bisik atau ke benua ribat atau ke agik benua nusukan ya. Hanya ajak hari aku DJ, terima kasih ya.
0: Ya, pesan madah megak rinduan tengah hari tu tuan. Genang utai ke di kerana tua berkawan dengan ubat antibiotik. Jadi terima kasih sekali lagi Agen Wan ke penatai ke studio.
1: Okey, sama-sama. Thank you. Bye.
0: Randa boleh ngau tuan Koli Senet Suai itu tadi apa ninga siko ari juru pulih perubatan fisioterapi duta kenali ubat anda ari Hospital Kenawit genang antibiotik. Ngarap ke nenek mau teka udah diterang tau ke dikunci ke tengah hari itu. Jadi ngotok mumpuk dulu aku berdalam program Randau Temuai Merik. Selamat tengah hari.

0: Program Abuarun yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat ngalari, selamat bertemu baru dengan semua malam peningat. Bertemu baru kita buat program Beruni Rebak Baru untuk kita ke Sarito. Topik kita ke minggu untuk peningat, baik peningat kita akhirnya ngelansak perkara kebekau dengan dadah, kita ngancur ke sebilik bangsa dengan menua kita. Jadi aku terus kengau cerita kita ke sekali tau dengan yang Siti cerita pasal dadah. Kita pula kelalau ngau ajar dengan kita semua ti dikumai asing guring dalam rumah jia. Jadi cerita tu peringatnya di menua kita di tau. Jadi lelaki tau ngerja pengawak nyaduang serta berjuang ke macam-macam bangsa dadah. Nyamangai bertahun ala lelaki tau ngerja pengawaknya. Mbak ya berjuang dadah tau ngenatai keuntung terbesai. Nehibu gawak berpanas tau keberujan. Semua pengawak munteng amat di kerja. Tak memegak peminta hari orang tiba pakai kedadah sikit tinggi. Sekumen ke kerja pengawaknya, semua utai boleh dibeli magang. Rumah, kereta, garik kemar, rawun, rautai bukai. Semua boleh dibeli magang. Ngocara munteng. Maka oleh pengawaknya, penghidup ia megak berubah. Antik sebab penghidup cukup yang merinsak. Kais pagi 4 pagi, kais lemai 4 lemai. Tusih amat penghidup laban kediau di negeri. Kerja megak nak tentu meruan. Gaji megak nak tentu besai. Nang ipek ke pengelelek. Hari kita yang bertemu dengan sika orang ti nak dikelala, lalu orangnya mandeh ke jalai. Mekeni kak nyadi kaya sekelip mata. Laban keterunak dekat ke penghidup ti kaya. Dia lelakinya tadi setuju. Mula-mula sikit takut laban nak kalak ngerja pengawak terbujua ke dadah. Terbujua ke sayur bagai kan. Nyau kelama mendak duit nyau mayuh ke uliah ya. Dia lelakinya pun tadi nyau terunak. Cukup nyamai nyua dadah. Laban duit boleh datang sekelip mata. Berkenyap dengan pengawak yang tadi terbujua serta nyadu dadah ngagai orang ti dekat berguna ke dadah. Tengnya nak nemu diri, lelaki tu benar diperhati ke polis. Sekedar polis tadi nyaruk diri orang timbali dadah kena ngumpul bukti. Pengawaknya lama udah diperhati ke polis. Cakup sempama bisa nyebut. Tajak pandai ni pan tupai merayun bak dan kayu. Bisa menggak maya tupainya labu ke tanah. Hari siti benar yang bertemu ngau sikok orang yang terdekat meli dadah. Dia yang masuk tau ketama dalam panjuk polis. Ia ditangkap lalu dibayar ngagi balai polis. Bak rumah Yadin, mayu hagi ga dadah ditemu. Semua rumah, kereta ngau semua datang terkira ya disita magang. Tau ke dia ambil polis magang, ambil kenyadi bukti. Kesia tadi peningat dibayar ngagi kot. Lalu kot nantu ke lelaki tadi salah. Laban nyua serta nyadu dadah. Bukan seminaknya aja, ia menggak bisa nyimpan dadah. Udah dipercara serta ditemu saleh, dia ya udah kena saleh di baruah Akta Dana Berbahaya tahun 1952. Ti tau mai hukum gantung sampai mati baruah Section 39B Akta Dana Berbahaya 1952. Ada bulan mengga udah ditetap ke maya kelelaki tau dekat kena hukum gantung sampai mati. Nanti kemaya diri tinunga hukumnya, dia ya tadi di jail. Mayanya dunia asal kepeteng. Terbantai magang semua pengingat manis maya penghidup agak balu wajah subak. Mua painaya balam nyadai serta kabar belayan terbantai magang. Dalam mati din, 1001 nasal tinandai pengujuang. Anti uliah bakal ditika kejam. Dupah pai dupah inai dekat kerja pengawak makanya. Teringat menggak maya kehidup merinsak subak. Berkulih bak orang tinerima gaji min. Sempama kais pagi 4 pagi, kais lemai 4 lemai. Tayang uliah menggak meli asik ke tempat, meli lawak. Buruk berapi makai di kedai enggak? Tau kenapa wasik. Uliah menggak meli sadia sepuluh dua kelawak ngebeka baik pengilak. Mai hujung minggu, uliah menggak rawan ke pasar tajak nada utai kena. Biar berarat bukanlah ngebalak kaban tisa manyua. Uliah nuci mata serta nunik balai udara sebelah pasar. Tayang ketegak ti terunak serta ingin ke penghidup ti nyamai. Dia sanggup dengan jalan ti saleh ngambil ke penghidup nyandai bakar raja. Mai duit ringgit kena meli semua utai ke dekat. Nanti bulan uliah dibeli, segi lama uliah dibeli. Laban duit ti kelalu mai. Dia berdalam je cukup merinsak. Mata ngai tinduak ngenang ke umur diri tidak panjai. Hari nak ditemu siang atau ke malam. Kukuk manuak jauh sekali nanda didengar. Pejam celak dia orang kejaga jil dia madeh ke munyitu. Pergilah inya hari nuan dekat dihukum gantung sampai mati. Bisa utai terdekat dipinta ke penudi. Pihak korang kejaga jilnya nanya ya. Puas keberundian dia lelakinya tadi madah ke diri dekat makai asik guring ke dipandu inai yang pu lalu minta inai yang nyuam asik jangan ke mulut yang pu ngaunya tadi sidaknya ngangau kinaya lalu ngasuh guring asik guring bunyi ku dipinta inya inai lelakinya datai lalu mandu asik guring ke dipinta aneknya tadi udah ketemu dia inai yang mansih ngagaya lalu nyuam asik guring ke dipinta inya tadi tanda muka-muka peningah dia lelakinya tadi nyau nak tempak kasih ke disuap inai inya nyau teringat maya gemit keliak inaya kenyapai ia makai. Seleka si ke lekat bermulut pan di Jepun. Dia tahu inaya kenyapai ia kuna besai makai. Tok pan pengila ia dekat nerima hukum bantung. Sami nyampe mia ngunji dalam nasihnya tadi. Inaya mengka na uleh nyabati. Ia mengka nyampe nyapai aneh makai. Na nyangka jari tau ke kena nyapai aneh makai kelia ianya tau nyadi ke pengujungnya. Penghidup aneknya ke diau di dunia. Dalam hati dia nak nyangka sepenglengkasnya gak ia ninggal ke dunia. Ngau pengelengati dia asiknya mereka habis dipakai. Hari sitik peninggal lucing bermunyi. Lalu laki tadi dibaik ngagai sitik dua. Kalau ia dekat terima hukum, dia udah diletak ke kot. Ianya hukum bantung sampai mati. Sekejap aja ia digantung. Lalu ia putus kesebut. Bangkai dibaik saya sebilik lalu dikuburkan. Jadi mungkinnya kau bunyi cerita kita ke sekali itu peninggal. Udah itu lagi kita sama ngelansak ya. Pendengar semua, berkenyak kemunyai cerita kita pasal dadah tetap ngancur ke penghidup kita sekelip mata. Penyamai sekelip mata me, ngancur ke penghidup kita mengkak sekelip mata. Cerita tadi tak pulai kelalau ngajar ngagai kita semua ngamik ke ngenyawa ke diri hari dadah. Cerita tadi ngenai pasal sikul lelaki tak ingin ke penghidup tak kaya. Nada salah nanti kak kaya. Tak tentu ke cara kita ke kak kaya tadi dengan jalan ke betul. Mana lagi kita angkat dari titik peluang kita tempuh. Nah pihak ya wai. Laman keterundak kak jadi kaya. Dia lelaki tadi sanggup kerja pengawal salih yang nyak nyual serta nyandung tadi. Ya ke nyual, ya ke nyandung ke nyak. Yang berapa hukum dia. Bekau ke nyual tadi, dia tadi penghidupnya megap berubah. Duit datang sekelip mata. Boleh beli semua utak kedekat. Lelaki tu nak nemu diri, terbenuh diperhati ke polis. Pengawal yang ke bangsa nyak tadi peninggal lah. Lama udah diperhati ke polis. Nyangka udah nasib kini dia ya kena tangkap. Ia dibaik ngagai kod lalu ditemu salah. Nganti hari ke penundi dia ya tadi dia suah nyebut nama-nama peminta sebelum ia ke digantung pergila. Dia lelaki yang tadi mandah ke diri dekat makai asik goreng ti di sumai inayampu. Lalu minta inayampu nyuap asik ngagai ya. Peminta ya tadi dikemenar lalu inaya datai nyumai asik gorengnya ngagai jirkin. Laban kelalu nyamai kini dia ya nak tertelan kasih kenyak. Nyangka baik hati ya sinuk serta nesal. Tapi muka udah ngusih kina ya. Nyak ngasuh asiknya kini mamat ditelan. Namai kagi ngana yang kejerimpu nanai lama ke hidup di dunia. Tapi hangi pergila nyasiki nemu diri mati di gantungnya. Asai kita empu. Ni nang ngasuh sinuk ke. Tengok sesabek miah tadi nalan asiknya tadi. Inaya mengkak siruk. Mendak tudahannya diri. Di sandi ya maya gemin. Di sapek makai. Di break manik. Di gagal keselalu. Nyau ngantik pemati diri pergila. Nah nyangka jari tau kenyandik. Jari tau kengiring, jari tu kenyampe makai, jari tu muka nampak burit mayak dekat tinduk, tau nyandi jari ke penudi, nyuap anek ke dia si kia, dia ada ke kemari dekat nungak tali kantung. Ya, nak sinuk kita, harap kita sama-sama berhati meh, ke ajar ngolalau ke bisik dikunci ke bak cerita kita ke sekali tu. Peringat semua, nanti kita mendak berita, selama kita mendak tau ke dengar perkara di berkawal ngodak dia. Cerita TV ke dikumai 1999, nyaukan inti minggu mantai ke berita tinangkap orang kemakan ada. Nyerbu palan pengelantian hati ngagak operasi balada sawit nemu dadah ke desa doang serta menyong berita pasal dadah nyak kan angka ke ditemu tajak pihak pengawak tau ke kerja saleh dalam dunia tau sedikit dekat ditemu nak ulih dipelalai lama lawan sedikit ditemu ku jakau tadi kap lalai tak lama-lama pun ditemu muka kelebih lagi bakal penyaleh tiba kau ngak dadah nama kebuah dadah mayuh dijual orang nak cara belalai bisik kebuah tak itu nyari keterubah tadi laban dadah tau terima peminta titinggi ada orang ti makan dadah orang kena makan dadah nak dayam berguna ke dadah. Orang yang bergantung hidup dengan dadah tu sikit semampai berguna ke dadah. Ngambil ke boleh hidup bakal nak gawak, nak nak tindu. Boleh buat penusia hati, kak lari dari penusia. Ngomongnya ke buah bukai. Nanti sidaknya nak makan dadah. Dia sidaknya dekat getah-getah, nak boleh gawak, jampan lelayak. Serta penusia di hati majak pertama. Kenal. Nyalai sidak ti bergantung hidup dengan dadah. Nak tahu nak bisik dadah. Nak tahu nak bisik setuak dadah. Tau ti ngasuk dadah terima peminta tertinggi. Ada orang keberguna ke ya. Kedua tadi, laman berjual atau kenyandung dadah tu tak ngasuh kaya sekelip mata. Berpangai buat pemayung dadah kena jual serta rega buat market sekali berjual dadah tu tak mangai ngagai beribu ringgit. Bisik sekedar berjual dadah sampai berjuta uleh. Uleh kaya sekelip mata. Orang termudah terunak serta ingin kaya sekelip mata sidak sanggup jual ngau nyandung dadah ngambil kebulih duit ngenak cara mudah. Tem berkat kena duit kitanya. Kati bakal nanti kena tangkap ni. Nah, sekelip matanya mengapa pengayah kita tak lesap. Duit kuliah kitanya tak lesap. Nantinya hukum gantung tak ke hukum lusin ni. Bakal ngelaki tadi kena gantung sekelip mata atau beli duit. Tem hilang, nanti ditemu atau ditangkap, maka sekelip mata atau ketali gantung kian. Goodbye, aku nyaku ribai. Jadi dua itu perkara atau meh kenyadi kebuah. Alah dadah tu dijual dengan cara belalai, serta terima peminta ketinggi. Nyala petinga, aneh banget runa-runa ngau dunia terpenuh dengan penguji. Bisik sekali, kaban aku dekat pulai ke Sarawak. Ya, hari semenanjung ni, mehnya kabannya kesikok dah, bisik ngirum siti bareng, lalu minta kaban kunyak maiknya. Ngau terus terang, kabannya sikoknya mandeh, dalam bungkusnya, enyak dadah. Kabannya menggap mandeh, nanti semak dadahnya datang ngagi orang ke dikirum, dia ya dekat boleh duit, tau ke share, hari dadah ke dijual. Mula-mula ia setuju, lalu dalam hati dia ngira, duit terdekat diberik ngagainya. Sarinya ia dekat pulai nganak bilun ke Sarawak. Nyangka bisik Tuhan tau kepetara tiulih nguyang kata ya, seberapa ia dikumai, kita check in bilun tadi, dia hati ya sedar. Berumahnya ngagai jaman, lalu bungkusnya tadi dibuai adalah lubai jaman, baik potnya. Nasib benarnya berunding makanya. Nyalai peninggal semua, aneh mudah sirau hati, nanti semua orang bisa minta kita kirim ke barang, kelebih-lebih lagi, maya kita ngenak bilun. Percuma aja kena tan orang bapa dan bilun, nanti maik dadah. Nyalai, nanti bisa orang ngirim barang, nengah kita, ku jakob minta kasih ke nama ke, ngarap ke sama berjimat, ngai ke kita kena. Tentu ke dulu barang ke dikirim ke tainya tadi. Maha ke dunia kemanya hari itu, nak sitik-sitik, kita ngasuh kita labuah. Siti ke parainya berkawal dengan media sosial atau ke Facebook, Twitter atau ke dengan handphone atau ke cara bukai. Anda mulai terpaksa dengan jangkau manis dengan pujuk dari orang tindak dikelala atau ke baru dikelala kita. Nah, kita nemu jangka orang yang bisa akar tijaik dekat guna kita. Sekali kena tangkap, ada ampun-ampunnya. Kak berkini kita madah atau oh, madahnya dan kita sikit kena salah. Laban adahnya disimpan atau ke dipegai kita. Akta adah terang amat madah hukum atau jangkau mengemuan, mai, makai, nanam jaduang tau kenyalah guna dadah. Hukumnya mengak berpengai baik ke hukum bantung sampai mati, hukum jia, lusin tau ke bayar duit. Nanti kita kalak mendak, begini cara orang kena lusin. Tentu hati kita takut. Ukai bakal ngelusin ke hari pengajar sekolah tau ke mana kita ngelusin balanya. Tanya mah penyadi, nanti kita kena salah. Kira ke ngelaban undang-undang punya. Kelebih lagi bakal dia tau, mayu amat kes ke dikumai keledai dadah. Bak berita mengak kita suan ingat berita ke pasal tau. Sidak tinggumuan akar tijai tau, guna sidak ke Indo ngambil kemat dadah. Sidak tinduk tadi turun-runa jampa amat layu dengan jakob manis janji semaya pujuk dengan penyigat gambar orang terdekat berguna ke sidak ya ngejap penyalah. Sidak induk tu tadi diberi duit serta dibeli ke macam-macam utai dikedekat ngambil ke merindang hati sidak ya. Laban kalau rindang tamai mengkak laki tadi semaya kak jadilah kamat rawun keluar negeri kian lah ngajak menua tasiak kian dia sidak induk tadi nak nemu diri dia asuh mincing biak tibisik disimpan lelakinya tadi dadah. Nah dia nemu nama dalam biaknya. Sekali sama setai merawun kan. Sekali diperasa dia dalam biaknya bisa dadah. Lalu sidak induk tidak nemu tai tadi lalu ditangkap. Lelaki ke bersemaya tadi pun ada temu penunga udahnya. Nama penyadi mayuh kes berkata nyadi bak peranek menua kita. Nama penyadi tua ditan ke bak ipot bak menua luar din. Baka bak Amerika, Jerman tau ke bak menua bukai. Nanti semua kena tangkap lalu dijia. Nanti jalai kita menua tukang abas kan. Tak membilang bukannya seringgit setengah dikemakai lagi, ni diberiau lagi. Bukan bisik bala kita dian. Nyak mengkaya lama kelalu mudah amat. Terima orang tidak temu penatai. Nyadi ke kaban. Lama-lama kaban tadi jadi lawan. Nyum makai kita. Ngasuh kita mek dadah. Kita mengkaya nemu dadah tetap ngancur ke penghidup sebilik. Bangsa ngemenua kita. Dalam sebilik kita akan ngemuan sidak tik berpakai ke dadah tu. Tak kau dia bergantung hidup dengan dadah tu. Segi asal penghidup dia baru punggung. Kebuah pihak laban sidak ya tadi. Semampai berguna ke duit. Kena beli dadah. Sanggup mengkak nyuwa utai ke barang dalam bilik. Kelimpih harinya, sanggup mengkak ngencuri barang RM2 atau kemas. Ukai sebilik kita ajak kan jadi mangsa. Orang kediau sepi-sepiap kita mengkak dicuri barang. Ke beregang, ambil ke dijual. Lalu duit yang tadi dikena beli dadah. Ukai nyanyi peningah perhati ke kita penghidup sidak ke bergantung hidup dengan dadah. Tubuh yang kurus, mata, cengkuang serta mirah. Selalu berbelalai kutai, tanya-tanya dengan nyawut. Selalu berkurung ke diri, ngelari ke diri dari semua orang. Nak ngerja pengawak bakal kengelamat tau nyubru ya, bisa bekal jarum empat lengan serta kurang makai. Nak gang umai semua orang kekurangnya ketika ada ya. Au, bisa orang kurusnya ketika nita kepuri ya, bisa kurus ketika kawat berat, bisa enggak kebenar ni makai agak mengkurus. Tuh tadi berkenan kau nanti kurus ketika ada ya. Kelipai hari malu dari sebilik, bangsa kita enggak malu. Dan bangsa kau orang kemakan ada ya, tentu orang kak nemu siapa sebilik orangnya. Dini yang dia, dini menuasa, bangsa nama. Ya. Semua tu di Pratai Kurang Magang. Lalu pihak mereka menua ngau perintah mayuh rugi. Tegak ti mayuh ngagak kimpin munas kenada serta belanja bapalan pemulai oleh atau ke pusat serenti. Belanja bapak pusat serenti tu mereka ukai muda-muda. Ukainya tiga hingga 45 sen atau ketujuhnya dua. Ni ke belanja pengubat, gaji orang kegawa, program-program, bayar bil ke dikena kin kita kebukai. Semua tu ungkus ti dibuai ngapa ketika nadeh ti nadeh mak reti. Mana lagi duitnya kena dulu anak patu balu, ngemasih pengu pelajar, ini tunggal, orang tua itu ke rumah ni mak sakit kanser atau ke rumah ni mak cacat. Dia muka menua kita dekat lenyau, orang ti dekat di karab, muka menua tu jemih lah. Malah kita ke sepatu yang nyari ni mak ke pelajar. Nya mata dia peningal, dadeh tu cukup yang hancur ke masa depan kita yang menua. Dia tu peningal aku dekat nyimpul ke topi kita ke serita, ianya penuseh hari dadeh, timai peningal ngelansak perkara kebekau ngau dadeh, titok ngancur ke sebilik bangsa ngau menua kita. Jadi hidup bergantung ngau dadeh atau ke pengawak timakan dadeh atau berpun dari perkara kemit. Sidak tau berpun dari alih tunuk belakaban timai nguji makan dadeh. Nyau kelama asai gianya lalu bisik. Lalu hidup bergantung ngau dadeh. Harinya tadi gian dadeh tu nak tau nak diisi. Laban ente nak makan dadeh sidak ya dekat ngeransi sanggup mencuri ngemedis kurang. Mana orang sanggup ketika tika ngulik ke duit kena beli dadeh. Nyalai dadeh tu sikit tau ngancur ke penghidup kita. Ngagai semua pendengar kebagi balan miak sekolah atau kesilap ke biak. Anang ni tiang ke bala kaban timai kita makan dadeh. Sekali kita udah tamak ke dalam panjuk dadeh, tu saya amat kita dekat pansut. Kita pun bisa dengar tadi nama bagi hukum keningan kita. Ente ditemu salah. Pilih mah kaban timane, penghidup kemana, serta ingat meh, tunggu pengawak dirimpu. Ngagai kita ke bedau, anang sekali-kali nguji makan dadeh. Nama lagi kita makan asik, kenyang. Penghidup tu sikit banyak penguji, tapi lagi rega balai dia tau nyong dikit semua. Mesia megak mayuh dekat nengah jalan munteng oleh keduit. Sebelah aku mumpuk peningah, aku dengar ke kita ngau ramai jakau komunitau, hujan labuh ketega kelalu berat. Teng air mata labuh ketega nak uleh ngenat ke penuh sehagi. Ukar reti kita lemik, teng laban udah kelalu mayuh. Rencah penghidup tu udah disepik. Jadi peningah, mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu terbaru untuk topik kebukai. Aku merasa besar terima kasih ngambil kita tu udah menyekat program baru ni, rebab baru ungkup kita ke mengutuk. Mumpuk dulu aku.

0: dah biar tu, mana mana dah gaya. Nak ngasa bala ucuk kian malai ya.
1: Apa? Amat bagas kata. Engkau tu baru sesegenggam. Tu, ya. Padahal habis. Ngelik nama bangsa ngedeknya. Puh.
0: Cing, ya. Aku mana-mana yang ngelik bakal ngoku tu. Yang ngelesit kuaca tu. Nama tu sepul je berbungkus kuaca tu. Buat je amat tu.
2: Boleh ngelik daripada aku babut deh. Amik rare sekali. Kapak gambar dia nak rame yang. Amik baru nyana sesungguh apa dia mau sampai. Nama nanti nak ini tu. Nari nak aku mulai ngelik tu.
0: Puh, kerja madu ni ku. Nama, bisa salah bangsa kuaca lesit dia nyata deh. Buai jok menyedi yok kapak sayau kenya deh.
1: Eh, amat kenya kapak sayau kenya. Napa ya? Tunu deh menyai nego.
2: Ya, mes dua deh. Nada nemu tes kalle kuaku. Ya, urap plastik bungkus kuaci nya nemu dua deh. Nanti ditunu tak ngeruka pengerai ngagai kita ngagai semua orang yang meh. Ya, nanti sepuluh ikut bakang dua deh deh. Pendekat mau uras berapa udahnya? Ya.
0: Amat ganya deh patut mete tu to angkat ganya deh kuni kurai nyebuannya kuto juta kene ganya ini belai
1: duta ngai ke nyebuat tau ni pun nyebuat mek kita itu ente nan nemu kapak punya mama aku kira ganya
0: Au, amat gane. Ha duta rampak menua in the group. Balik nama ya. Nama balik nama de in the group.
2: Ni nak kenyak gama derbi peniau de nemu ngelinye ka ko to. Te nota ku tai ku mai de nak besai empas pemersi rampak menua kesduai de. Ante nak dijaga kita siapa ge nyaga kesduai de de. Mukai kita mensi aja berguna ke menua ke bersih nemu sedua dek badunya ke segala atau sedua dek aja hidup ke sedua dek bisa jelau bisa utai tumbuhnya belak berguna kenyak makainya munau dengan ngelesai kakumpai dek ne
1: setuju amat kaku tu ini gua berat dek uji mendak dia tu mayu amat dah dek utai ke uleng acau kemana rampak menua tu dek tu nyak berat dek angin tu angin

0: kamera. Ai nak bersih tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikut utai dua. Nah, toknya maka mulut ini sumpang tok ke kutap tok. Ya, nya sete ari utai kena mana nya? Ah, bunyi ngerusak pendiang deh. Nah.
1: Kei, ne, halo aku mageng. Tak nak melabak ke dempu, ngasuh ini gua petuno korak pelestiak nyawa ya tadi, ne. Nya ngasuh angin kameh nya. Alu ngasuh angin dalam hati kunyian nak mana yang mu deh.
2: Cet, sebaka sedewai dia. Nada nanya ke sedewai dia, aku nak pinjam nak beri buang. Nak nanya kena gup, nak nanya kena sumpah yang nak muji sedewai sekali, kau. Kau mada ke sedewai dia, kata ujak lah. Uji sedewai dia berarti ni. Kami hari itu, mayuh didinga kita itu bangsa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya, namu, kita mensia itu kita. Ini gup, ini sumpah yang, ini bilai, orang nyian bala ini inai, semua. Ya, bepun hari pendiau kena bersih dengan kami ya. Dia entah dek pengerai kita boleh kena ruga nemu sedua dek
1: mau wei ingat ke nya gelesai ko ngan yang bisa yo ke site nembia pasut pansut nya cacian ke ni lunduang nya wei ari tubuh nya lenyau nya wei laban tai nya kasih amat nya me tegana bersih menyok ko ko ni yo nda bapasut jari
0: kasih ni uji dengan ingat ke baru pula dek ramau kita bakal ko ubit subak dek wei dari kita itu suah mah adalah lau masuk jari kita nya laban pembersih jari itu berguna tu kena nyeliah gigi penyakit nya ari ke berampit nengah utai ke pegai kita utai teguk kita nya ngena pemampu mulut ngai duang bekenya utai kena kata suba nya nya me bisa kawo tu ngau gaya angin napa aku seduai
2: nya mau utai ko aku tu tadi nya asap kena bersih ambil kebanding asap rekileng nya encik pengapa yang asap rekileng nya pada de nya de kedepu pansut ari curung ari kileng nya encik de udah nya asap ari urah plastik nya ulih merek penanggung kayak nya angge lempuang de ja ukai lempuang dengan meda ura aja nya lempuang de ke kameh nian namanya ngemai utai kameh de utai komai ura karbon dioksida nya.
1: Wow.
2: Nak ulih betukangnya dia oksigen, ane wow dek. Ante dek macam nyirut kotai ke kamera angin kena bersih hidup dek kure. Ante kure oksigen parai kita mu dek. Nak kenyak peniau dek. Dah ada banyak penyakit datang nyeran tubuh kita nyak lapa nyak mete dek. Dek tengkar dek untai atau sebut kau.
1: Tengkar. Kata kente orang insap dek wai.
2: Ya nginsap nya kapa ana nunu de rempo ke satu udenya sirut ke asa insap udenya panzut ke baru sirut kita kita emparai balat ge kita ring ya nya mo de asap nya udah tamat tubuh ya kame ya
1: au
2: panzut ke baru ari sport ari doang nyawa nya sirut kita nak ko
1: ke pesip goreng nyebutnya
2: rokok pesip de mesti jauh dari urangnya ko mare ke de balat ge bahaya dari ya
1: sesuai dengan nginsap wai
2: nare ngah suah nginsap noah yang kaguat to
1: nae kemaya de nemu utai ke sayen to inde guap haliat gate ko aneh le to belalai ketua inde belai kebenda de udah nyedi lutu PhD nyen pakai sida lutu sapa ke tente biore renya lutu Philip bekanya kini de
2: ada aja
1: nak ko de inde belai
2: perasaan hasad dengkai
1: yang agak rempun nak tanya nan mu tai lama tau
0: nyanya ku aku wai ta mana nah bunyi utai ke sebut nya tadi ada nu manteh utai ke sebut nya amat banyak sakit kita ente menua tu nak bersih tu muai ngai mendatai ngai menua kita nah pemane harampak menua tu deh boleh jadi produk dagang tu muai tu berade bakal ba menua Itali dien so ba Korea Selatan dien nya antara menua ke dilawak mensia maiwa laban mana harampak menua sidaya dien deh
2: ngena menyai nabilai lebuh ke ngena tanya tadi me rundiang seruai deh au uji buka mimit pala sedewai ke hubung untuk kelengak ke mimit aku madak sedewai dek pada penggemar rega telepon dua adanya berga garing kau wow boleh kena meli 999 ngau 916 ya aku madak sedewai kena mana telepon yang iga info pihak entah dek kena nemu macam bakal aku tau nemu sedewai kelia aku nya namanya ya ke bala lutua ke segi amat lutua berjakau nya ke dinga aku mai sedewai dek medak telepon tungian sari-sari medak orang kebentin tawa aku nak aku wow dan ya pasal yang kita radio mau dia tau bar radio macam program pengerainya bala lutua di interview sudah DJ. Dan ingas dua ada ulih dua ada bengal tut.
1: Badau tu le pendiang ko to ini gua bangsa Indian ke mana
2: empu kita ke bakadenya narap
1: kalau kuninga berdio nyebeti bayinya media rama
2: ninga ninga de tende na berarti te korea ninga ngo berarti nak semaka ko mare ke dai
1: ninga me lu masuk unta lekat dia tanya me bisa sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nyadi pesaka asal dunia. Ngambil kulit di pedak, nambil rebat dua day lah. Eh, mu ni pantun ke ni?
0: Eh, ya, baduk tak. Biar, Mia. Rampak menua kena dijaga tu nadai tu. Nah, nerenek aku tak tumbuh lah. Nah, jelusi kak nak dijaga. Pupus ni semuanya. Ya, mayu aku tak ke kau boleh dijaga. Ngambil kena ngerugak rampak menua dia tu. Eh, bunyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamar deh.
2: Aik kena bersih pen nak mana ya? Dengar setiap ada ku tok start leca baru na.
1: Start baru.
2: Jaga. Suwe hamat baka uras minyak. Wah banyak kita bukai meh. Tetika tika kai tetet tempaluang kainya. Ide bilai dua hari ni sampai aku main sampai kalah kemudian dua hari tempaluang ke baku sampai apa pasti itu tika dua kai nama tina dua hari.
1: Nih gambar.
2: Baiklah, boleh bisa gambar. Udah tahu aku ambil video dua hari. Nak bakinya dua hari. Kemudian dua hari. Dinya kena kita baru kai. Nya, nih di ni nak kami sampai buat kai kita baru kenguna. Amana berundi yang enggak kuaku kita mensia atau.
1: Tahu amat ke? Nanti berarti kena urap pasti nya kacau nya. Papua besi utai kebakanya. Amat nama ni yang ini ketanah wai. Nanti kita bertanam dia. Tengah tumbuh mana ya utai dia. Tengah ngesaya utainya dia. Nyuruh saya tanahnya pelabok ku. Tanah nyunyun ada petamian lagi pelabok ku ni oh.
2: Yang kata kena kemada kena bakal penghidup dia nya. Bakal dia menu hidup dia tau. Kemada kena tikau ke papua besi plus tiap bapalak bertubuh. Ada hidup dia korek nya. Nak ngerinsa dia. Kini dia kat tumbuh baji ya dia.
1: Kena tanahnya. Ganduanya mak.
0: Laban ni nak mudah hancur. Ha. Bisik pansi ya. Madah ke plastik tu deh. Boleh datai 100 kagai 500 tahun. No yang hancur ke dalam pu. Nanti yang tak bakal besinya 50 kagai 500 tahun. Ha. Pihak ya. Tan kacau tu. Lama ke wai. 1,000,000 tahun. Tau ke lebih ke. Nya ne.
1: Apo amat lama ke ni ni bilai amat lama ni dunyo dulu ge aku nyadi tanah ente ku parai nai bisa a sitai ge utai ke uliah nyeroga rampak menua nada kita turun diang kenya pelabak ke ume ndai gup nemu pelabak ke ente baka bunyi munyi utai kerage nya keni kita kenyebut ni ne. Ya, ngasuh kita tu nak lantai ni. Jadi kita kalau ragi kereta, kalau balak mansak dia. Nama kudai tadi, ini gua kileng, misin.
2: Kileng, misin. Ya, mutu sikau, mutu kereta kita dari res korenya. Uleh ngacau penglantai yang banyak. Mudik ragi ya.
1: Ramad, ragi nak temu tu ngau.
2: Ya, ngacau pengerai pendiang kita. Utai ke bekenya, ya utai ke patut dinga kita. Dan tu ragi yang kita dari res kuhutai bekenya. Munyi, yin munyi kileng. Nyu na uliah pendiang kita nerima utai udah kalora gaya. Ya, nyak ngacau tenyak kita ngacau pengerai pendiang ngerogak rundiang kita.
1: Maka aku tahu mudu ni ngas dua kutap nganok ku nyak meh. Ini guapnya lebih agak. Pu ngacau pengerai pendiang lalu nyerogak pendiang tau. Nyerogak rundiang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai wai. Aku ingat kerana parai aku dek. Nee dulu dek nyari tanah. Kadang nyari tanah dek wai. Ente tubuh dek balut dengok plastik. Kadang lu luah plastik. Kena malu tubuh dek nyari dalam tanah.
1: Ui, kau ke parai balut plastik.
2: Nih nemu. Ente tubuh kita lu luah dek. Bungkuk apa plastik kita? Di
1: kau kai jaga.
2: Oh, nak tau gak bangkai di kau kai ngeroga utai. Nama aku tu baru dek madah kerana. Nee mau ente kamera kai. Kau madah aja hidup. Kau madah kerana sih dek jago nye undang ikan selawai semua. Wah, buku nak kait ke bersih yang kau ni makai bangkai deh. No, aku nak sibuk. Oh,
1: amai kenyal naik.
2: Aku, ya aku mada kedai inai sumpah inai bilai. Dua deh nyari tadi aku mada. Lepas dua deh sebakar deh. Udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan. Ke satu ane mui uras ngapa. Ya, kedua kurang kaget kena plastik. Nanti utai nak patut kena plastiknya kurang kaget langai kedebuai inai sumpah susu ngapa inai sumpah nak nampak tenau dah nampak hal deh
1: Nah, aku ke baru. Nama rumah kau.
2: Ya, dengar dia tak kau. Nanti barangnya boleh kena baru. Kena baru, kena ke raja kau putih. Wah, ukai dia apa sih kau? Terus nanti nyamunya ya. Kau.
1: Rai, Rai. Rai, udahnya. Munyi besi kau nya nama ke?
2: Rai kau.
1: Ukai, Rai kau. Ukai, resakal.
2: Resakal. Ya, apa yang baik. Nanti aku ingin ingat kita itu. Tapi kebaiknya, yang murid. Nah, une ane ambak kau ra kaya, udah kena lu buai lu tembalu ang. Nak merate isa ante de buai badas.
1: Nadai ku au, nadai ku munyi de nya. Na nya ari nya, na ma ku merai de ngena kuntina sekaliam na pau te dempo ngai de. Nye, aku ku ku mai kaya.
2: Negi lang ode, aku kai ku ngai aku de bre de kuntina ngapa au, nyen te kemau nya na de merai ku. Pemakai ke kuntina kemang orang. Nih, nama gagak deh kalau kuntina kebar badah darahnya mari dian. Kepesaka deh, ni parai nak malah baik deh lah. Kuntina kemanyuah nyonya jumuah yang ada dapur deh. Angka aku berbrek deh, kuntina sekalian maikan aku ini kukang ayah ke kuama deh nak kau. Membuka bangin yang buka deh nya.
0: Aku amat gini sumpah yang. Isa nanti nak ke retai dalam kuntina sekaliannya berik ya. Kekena ketua. Baik ke ke? Uji kenyak dia berjimat kena karan. Kena air. Baru di rumah satu. Ya, api bilik sedak ini sumpangnya. Terpasang 24 jamnya semua ke jako. Airnya tengah set amat. Ya, nanti berbasau.
1: Bakal kekalok ngau berbasau dek dengan aku ini bilai. Dek sebakal me nyian pupuk sabun deknya. Nyo penuh baru rumah. Ni nak benda ge airnya gugurau kena dingereh garek deknya. Nama kakau.
2: Bak seduai di nebilai. Namun kau biar kau seduai. Kak nak seduai di kabar kau. Nanti bakal boleh putus. Putus kita tau. Udah kengena ai. Kemudian ke seduai di. Patut tutup apa ya. Karan bakanya ada yang meraih utainya. Besari-sari ai gucu-gucu. Karan kipas semua nak tutup. Ya, nyak pun antara cara kena nyaga pemanah rampak menua. Baka karan deh nyak api, sari-sari kemarin kedai. Angat dunya, rumah hangat, ya keninya deh. Amat munyi utai nyak mit, biasa aja nyak keduai deh. Tapi nanti nyak bekanya maka yang kita kehidup berdunya atau nyak.
1: Oh nyak, dunia
2: kita nak pulai ke utai nyak. Ya, pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita.
0: Aku tu, pemuas ke Brunei yang amat memanah rampak menua tu tanggung pengawak kita semua nyak. Ukai dek aku tau kia jo kita semua mua kita semua apa ya ya
1: nya me amat aruaga perintah de perintah menyuka kau bisa nama ko te beketau de pasuak sida eba kene ka akta nya de pekawu anggo pegara nyaga rampak menua itu ko nang ko medat telepon ko tau munyi ko akta nya Akta Kualiti Alam Sekitar Sekeliling 1974 Akta 127 dalam kurung tau kurung sudah Akta 127 tau
2: ya. Ya udah teramatnya akta munyi kodenya udah ada ya siapa ditemu salah boleh kena hukum tau kedena maksimum nak kurang berapa ribu tadi ku 5000 ringgit ya rutinnya pemadu besar 5000 nya kita itu parai di rena meda duit 5000 nadai engkau 50 sen nadai media
1: okay besarnya minimum nya kurangnya
2: kurang
1: ente mesti mua menya da mayung wah nya berapa nya madu besar
2: 10 juta
1: apa
2: nah nya bab penyalah ya. Tanya-nya ngameh ke sungai muai minyak ke tasik ya lagi dua kita wai hukum mayuahnya
0: aneh dek boleh kena hukum jianya nang lewe hari 5 tahun penyampau compound mega nya boleh ditikik nak ngelewe hari 2000 ringgit nya pan bepangai bepenyalah ya ha
1: oh ku nya ne jia orang gagai apa udah kebebaya jia gagai apa
2: nya mak kita ana muai takai dek bangai dek kok buai kai
1: dek mana dek tapi ku tau ne nya ku ci udah datai nya empat ah macet cok sambung baru kini tadi
2: bagas kakau jimat kena maju hanya wai ini sumpah yang ada ngelesit nak leh boleh medih baru
1: aku nari nak aku kena tuai toko dai dah dai nyebut utai bakal kena peng kita untuk kelan ngelesit kuaci itu
2: ya gede sedara ya makai yang berat deh nya
1: okay
2: ngelesit telan dia nyatikau sengapa umbe nama tu
1: umbe yang tau nama tu ukai utai kene ketau le lulu ah tau
2: Nai.
1: Kuacai kuacai uli ya tau.
2: Uli ya me lu luah ku mada kada tang ame awe ke lama engke berpresti dia. Nanya buai benua ke patut. Ai tadai ku pedari he pala ku. Nya ku buh yang kedunya. Ngai aku baka tau boleh kuai.
0: Nya. Itu kena ke kuaci cai. Memamayetnya. Mun ada mut lagi makai. Kepak ku nya. Ningo seduai nya.
1: Gaji gaji ni ne bilai gaji de.
2: Agak
1: de. Lama tu aku mai de ne lapar de ne.
2: Kasih unta aku
1: kau. Aku nak ku tu payet de nama. Tu beli sedau cotok
2: payet kuaci tau. Aku yang ke aku tu siko. Payet patu. Pulai ya hidup ke ini nya. Ini bela hidup.
1: Ame ai ucap payet kuaci tu ngai ke makai tu.

0: yang temi usan abang layo patah di atakai. Oke, hanya jam kita 34 minit lepas pukul 1 tengah hari. Jadi pukul 12 tengah tadi dia kita ninggal kerana temuai ke dia sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau ngal topik ya ke minggu tonya ubat antibiotik. Baru ni arba baru ke minggu tu kita mai topik penuh sehari dada lalu squad trio kita ke minggu tu beranau ke pemana rampak menua. Okey, bakal sama muka abang peningat jam dia tu kita dekat bulan kau pengari kita di kapir abu boleh kita dalam sana tengah Sarawak. Ya, halo Nti.
1: Ya, hello na, selamat alih hari, selamat jalan ke pengawal, udah melarau kini. Ya.
0: Oh, nak ada jalan, merarawanya.
1: Tinggi tungkok ni.
0: Tinggi, hari satu, sikit tinggi tungkok saya dah.
1: Oh, nak ada ngawak na, lagi ngepul ke kan, kita tembok lagi ni kau dah.
0: Oh, banyak kan, banyak kan nuan ya, nak kau dah.
1: Aku
0: dah. Lihat nuan ngetu tanya, gen lawan tak ada apa-apa, kor 12 tadi, udah antar mata kelengan ya.
1: Udah ha, nuka mata ke siku tu. Ya. Au,
0: hari kita di kapit ya teh.
1: Okay, hari kami di kapit nak gak panas. Nah, nemunya ke baka minggu si tanya kemarin dan nah, ya bisa ya panas. Tang nak mengak bisa pian pada ini ya.
0: Nak mekum.
1: Au mah ya.
0: Baka kami di
1: sibuk.
0: Baga kami di sibuk kumai di panah na otanya na aku ya, berani nya mentene lagi kumada panah lagi luar hujan ke luar ya baka kemarin aku marai kumada maya aku kemasuk tadi panas pada gamare nya pada aku sekali pada aku besar meses ke hujan kita di sibuk tu di jekanya
1: betul betul au kena nuanya na sama na na saja pan ya ya dampiang muni ya na Amerika bani yang ba pasal hujan tu nak beletek dah yang pai tai deh au nya me bekeni ke bakal gaya hari kita ke sare tu maneh magang menya kebenar ya ni na
0: au gara kuara magang maneh ambe nya main kerja pengawal ama menya kenuan tadi te deh ente bakal kita di ente bakal di tau de kan jauh agak paksaan ken deh ente tadi yang di tau mana maneh ngamari dah tadi pada penglebar hujan pemangat hujan
1: ya ya kau ne au ama lain tang kita nemu tajak pihak kita semua tu ngiru persijen ke sebakau ni no ada kesempatan
0: ada kesempatan apa ya katanya kita tahu dah mana gen deh
1: ya au tunggu kita mana no yang aku kita bersawak tu sebakau yang aku na mina dia tu nu jerebu tu nu ngagai menua kita sepiak ngin lah
0: ngagai negara
1: jerebu ya.
0: Kau ni lah kita ditanya petapek kena nanti ambil sama petapek mungkin tak.
1: Ya, aku nemu nak ya bagi nak ne. Aku kita yang Sarawak udah badu nu kian gila raya.
0: Tanya jangan penyalih dia terlalu punya ke tanya dia peralihan monsun.
1: Aman, amatnya ke barek ya kena nak pia ya.
0: Berjimat ya guys tidak ke bandur ke baru-baru.
1: Betul.
0: Eka mudah hampir bahnya ne.
1: Ya ya.
0: Amnya ke kota ada gaya hari itu tadi sampai berubah mana ketua jam tu. Nah boleh setengah jam ke pada tu tutup power hujan.
1: Amat nah nanti kita berarti ke bah tunggal ke bisik nuntung bala kita pengembali dan tu kembali ke berapa lama tu kudah ni benar ni. Nasibnya jadi siang ni balat mana nah tak ke hujan ke balat bekenya deh. Ngarap ke sama berjimat pen ketua nanti utainya nari sadar yang pedih hudu kena no gaya hari munyi kudek tadi meh gaya hari ke suruhan nak mana utai ke bekenya deh nak ditemu tu tan saja pihak kita ngarap tu ke bersampi kita itu nada penama suruhan gerai ni pihak ya banyak ya ke pemadu penting pama tua gerai ngerja tua pelantang ati tua pensenang nak kau deh. Oh, tajak pan. Oh, ulis senyum tu anti tu lantai, anti bisa utai nyerugok ati tu. Bekerja cepat tu, kau senyum nak mana? Oh, tak amat kurang no. Nanti kita itu tujuh menyangkanya tahu ngetai ke positif agai orang ke medak kita. Ambil ke bani yang kaku ne. Ujian dah mendana. Nanti dia berpangsa orang perengut muak. Tu mitiat dek. No, ati dia Prit, aku berbulu dia tau. Aku
0: nyimak hati dia, nama kamu terbang pedih hati tau kuita.
1: Mbak, kamu terbang ringan melintuk sama aku. Contohnya nak.
0: Contoh.
1: Contoh, nyepi apa nih ngatang. Ente orangnya cucum, ente tua nolong. Ente tua tenang ala orang cucuji, selalu nak tua ketika kita bola yang kapan kita ini nak. Cucum orangnya tau. Gini, nama siapa entah deh, ngalau deh. Kok nama entah cucum ngede ya, ini pun ngantin lah lopin.
0: Nyata tercuamnya si Terry menyekrempas kuliah merempas positifnya. Lebih agak tidak kebejualnya. Nanti tercuam laku lah kemarin jual si Terry.
1: Betul. Nah, agak kita kebejual pemakitnya si Terry. Nada muto metos petua nama kini tanah. Tanah aku mayuh ningeh balak apa bersebut deh. Tidak ya. Lebih agak memayang kita itu menyekuel. Ngai kuribo kerja. Ngai kuribo kedai kuyo nya perlu test positif je dia mayang no kudai ngano yo sampai ya ngasa dempu bia ada ngai beli sayur de beli yo oh nya me utai nya antu le mare nama sesana positif ngai orang ke bukulai ngatua okay seminar hari segi jako mo melu ketai ke bertemu orang hari utai tulis tua ba media ramapan sama gak, nana. Oh, nama kami doa jadi pakai counseling dulu deh. Bukan nama nana, lapan kan agak merek dalam pupus tih dulu nih hari satu. Dia salah.
0: Bayar gak nanti, bakal engkau tunjuk juru atau nyana nama nama tak
1: kumai ya. Ada nggak awak? Aku nemu di kerja nak kumai nyamainya. Ante bakal ngemak utai udah berat maden no. Ante bakal orang kumano ke 160 km nya. Dia makan ngatai ke 20 km nya nak.
0: Ngerayap.
1: Ambil patung mesti ada kaki tang laban tu mental asaiku lebih berat ge. Penemunya berat.
0: Orang ada hanya mahirnya gawat kau duduk aja dong pias kau.
1: Nah, betul.
0: Kita itu sama kita nak kerja nama tadi teh berat teh untek.
1: Berat
0: kita,
1: ya.
0: Untek kita ke gawat deh. Bila untek di lelek, tu boleh hisai di lelek macam.
1: Jadi untek lelek.
0: Jadi duduk sesuai sahaja.
1: Tak amat irriti ya nak. Amat kau berarti kan? Ante lelek tulang tu, ame kebanding nih. Tapi kita itu lelek tulang, lelek tubuh dah terjalai. Ada teh drumeh dan no laban tubuh dan lelai. Baik di tinduk nyamai ya no. Lalu rerang juga dan lalu nyau deh. Itu semua dari pagi. Tang ente mentor dan lelai dan teh berumeh. Galik kena tinduk kena ngai. Kemudian kena ngai. Nah, kena ikan ya. Kena kubat ya.
0: Ya, kemudian lelai agak-agak ada orang ke gereja. Ada
1: tulang. Untuk
0: dia udah kelalu stres deh.
1: Betul. Aku tanya pihak ngarap kita anak kelalu stres. Tanya pan. Nanti kita ngasai kita tu ngemuan penangguh atau ke bisi masalah ke cukup berat buat penghidup kita. Kita mesti berunian bisi agak okay, orang ngemuan penangguh masalah penghidup kelebihan berat ritual. Nabi Ayana?
0: Ama, lebih agak ngasai tidak kemuan undian dekat punya kurang tadi. Kita lapan kita mayuh dengan tadi orang sampai bunuh diri deh.
1: Betul.
0: Kemuan harap kita tadi nak tusuk rundian membawa pengarah katanya. Munye kerana setiap penangguh ya bisa cara kena kita menyekut.
1: Cara, betul.
0: Jakob Melayu dia menyelesaikan.
1: Menyelesaikan, betul. Nah, jangan saya. Dengan saya dari Mpu, kalau tusuk rundian gigak kaban kita, nanti nanti. Ngai madahnya ke kaban gigo sai kunte subah nama kau kami ba kape itu kalau aku interview duto pakal counseling dena tau nya utainya dirujuk angga sidaya nanya tau ke kita bertemu terus yang guys kita besai bagaimana kami di kape bisanya subah nak lapan utainya kebenar ya kita stres siko-siko tunas maka ya ame kebanyakan angka stres ku tu benun tahap 4 ngedek tahap 10 kini naman mu tu anap ya ketua nak ada stres tu nak nanti uliah bisa terpakai kenyaran punya kudiana sampai undian tu nuka munuh dirempu nanti bisa masalah ya ambil tu bandi yang bisa belayak orang nuka munuh orang yang tu saya lah banyak nena
0: punya kau tadi bakal penusah ketapa itu tadi mesti bisa cara dua tu mutar nanti tu nya berundian nuka munuh dari tu mati ya tadi senang mami hidup punya dua apa ya
1: nah kau deh
0: Oh, nama guna atau mati lah. Empat sehari itu ke matinya. Iya, senang hidup ke diri.
1: Iya, senang. Aku. Nggak gagal.
0: Nggak gagal.
1: Iya. Biasa, tidak lantai yang habis secara omongnya pada tadi. tak betul tu ngingat Tuhan kini
2: anang
1: masa ubat semayang leh masa ubat tu nitih ke pada lutu kan yang tu mapak dan bubi ya entah ni apa salah ya
2: mudah tek tu saya papak tu sebut tu
1: lemau ko dia makan batin nawa nak main dekat ni tu saya ada lamannya
2: antai dan ni antai loranyo
1: antai ranyo antai dek ada ni benda paper buat berita lemau ke kuna ko dana au
2: au muka pesan bawai pada nama siapa.
1: Nah, yang aku aw, ane aw mesti rundian tu mesti panjai mimit. Kadang-kadang dia dia tanya, nanti kalau dia, nyabe aja, dia naik, nana yang anu dia nyabe.
2: Lawan petaranya tadi lawan petarana nguji kita ngeluwe air ngeluwe air ke tikas kuliah kita.
1: Kemampuan, betul. Ah, hari satu hari itu ane yang rau balap peringkat main wah lapar bulan satu, 12
2: nana. 12 hari bulan 10.
1: 12-10 wahnya nak perasai 2 bulan lagi nu hapus ke tahun 2006 ini deh kita ngira semak ke tahun baru ngau Christmas je ada susah tadi nye
2: oh terang betul nak kemaya di belakang bini kita ana nyawat ana banyak unyi kore jodoh yang kampai datai
1: ama ana mana lebih stres ketegalnya
2: ana malam pa bisa ana nyawat dia wajah
1: ana nyawat tujuh macam ada. Aku nyak meh penguji psikologi lah sama kau tu nong kau nyak biasanya penangguh bah ruang bili duit bah unu kerja bah dari sebili ya nak deh. Munyu kau deh tang amat ya kau deh nong. Aku taro nak uji tu lebih hari tikas tua oleh nape penanggulnya.
2: Lepas tanya dah dia tape dah bisa pengalaman. Bakal aku sebante 11 tahun kawin alam pai bisa aneh. Mai yuk baca ke orang tadinya. Tadi kita ngambil ya ke positif meh. Itu amat tu meragam dalam mati tu dalam pikir tu tanya tu ampai bisa jergi.
1: Ya, tua mesti nemu go. Nama aku buat petara ampai merek tua nampi ya.
2: Nah, dalam tua tu tadi punya kurang pasrah deh, nguji perubahan ke tua deh.
1: Betul, ane angka kalau pasrah jana no, mesti kau bisa caro, ngai kalau tu kau dia.
2: Gega jalai bekerja tanya nya ke waktu mungkin lu tu.
1: Betul.
2: Nanya bekerja cara tu tadi, mayu macam cara bakal ngaku deh, nanya dia tahu nama sudah punya kurang, boleh nak yang.
1: Ya, lu bisa ucau dari ni degi ro.
2: Ah, kalau kerempai kau bisa ucau.
1: Tuntuh.
2: Ya
1: mata. Dah mai awak.
2: Ya mata rente nyu de tetara nak ngujing lewe are ke uliah dai.
1: Betul. Kami dua nama mereka kita lumayan positif dulu me. Kalau kita ibu kunci. Ya, kunci ngas kena prepare ku no. Aku serius.
2: Ala pas ida aku dah bujur nomo dekat
1: kerana. Ah, tanda ja piana bisa mengga berita mimit ke dekat de kunci kaku area ku di kapit ne. Ambil kaku terus kita nak piana. Okey. Peningkat mayu nanti kita berhati ke kemari bisa mega setiap program ke udah diatur dari upis kemas bagi menua kita di kapit ke udah ngatur hanya program ke dikubai gerakan masa masyarakat desa atau ke gemar jadi pada waktu diatur Pak Rumah Naga Naga Merating Sungai Benar lalu udah diperjadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Elisana Nantalingi yangnya Menteri Kejaraya Malaysia Kalaya Mega Kaban Parlimen P215 kapit out. Jadi sama megak bisa datai lebuh mayanya megak yang berhormat Tuan Wilson Nyapung Ijang adun in 61 pelagu pihak megak pala pemesai-pemesai hari upis ke bukai ke megak sama bisa datai lebuh maya tu out. Jadi peringat maya lebuh maya tu megak maya macam aktiviti tau ke program ke megak sama bisa diatur ambil kebanding bakal bisa pameran dari agensi-agensi perintah ke bisa ngau buat pengawal gemar tu pihak mereka bisa mereka pameran ngau buka jualan kraft bisa mereka berpersa pengerai ngau nadai berbayar mesta pengerai ngelik atau kengecing ngelik udahnya bisa kempen dalam darah ni tidak ke bisa atau ke ulin dalam darah bisa mereka demo madam kapi dari upis terbombah bagi menurut kita di kapit. Udahnya sida hari PDRM, polis kita bisa mereka merek ceramah tau ke licau. Pekau ngau skema. Udahnya sida ari upis pengerai marek ceramah atau kelica bekau ngau penyakit TB. Sida ari upis Jepen atau ke upis pemadah bagaimana kita di kapit bisi mega marek lica bekau ngau kempen internet selamat. Limpahnya mega ungko bala nemit bisi mega pekit meluana ke bisi diatur semuanya programnya. Jadi mayu program ke diatur semuanya di kemari. Lebih maya nyambut program gerakan masa masyarakat desa atau kegemar supaya lagi tidak tu pak rumah naga nangga merapi yang sungai benar. Okay, nyak kenang setiap mega pengawal ke udah dia tu di bagaimana kita di kapit. Kenang kan kenyak mega peningan mayu tu dekat berkongsi ngau bala kami lebih lagi di bagaimana kita di kapit. Bekau ngau pengawal naik taraf. Hanya pengawal naik taraf klinik pakar bagi menua kita di kapit out. Jadi pengawal tu peningan mayuh dekat Belabuh hari 17 hari bulan 10 2026 nyentuh ketemu ila. Jadi nya alai ngagai kita atau ke pesakit ke udah bisa temu janji atau ke tarikh hari bulan kita berik tentu kita datang nih tiap ke hari bulan ke udah ditetap ke au ngambil ke nak ngacau utai tu pihak ya tang tajak pihak antinya mak tarikh atau ke temu janji kita tadi bisa diubah tentu ya bisa sida hospitalnya dekat madah ke baru ni hari bulan kita ke datang pihak nanti ngambil ke sama nemu lebih baik kita ke bisa bertemu ngau bala duto bak klinik pakar bagi kita kita di kapit. Jadi nanti nyemak kita bisa utai ke dekat tanya bakau ngau perkara tu kita tahu batali paun ngai hospital kita balumo 084796333 084796333 atau ke sambung 273. Nyak bakau ngau notis pemadah hari klinik pakar hospital kapit kita ke namanya ngripe atau kenai tarah baru klinik pakar. Okey, utai bukai ke sekelet tu mereka sidang hari upis KPDN bagi menua kita di kapit bawa sentang Jalan Ramah Madani bergerak kalai atau dekat itu kena hari 6 ke dekat datai 17 hari bulan 10 2026 dekat dia tu pekarangan kantin alung nangas sempilik balik kapit laburi pukul 10 pagi nagai pukul 3 lemai hanya kebisa dia tu pak sentang Jalan Ramah Madani udahnya mega peningal mayu bisik mega dekat dia tu di Yesung 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu ba Aiman Excelsung hari pukul 9 pagi nagai pukul 4 lemai nang kantinnya 31 hari bulan 10 2026 hari 2 kerkeratai bawa ujung bulan tu lah hari kedatu bawa rumah Benson nang 10 Batarajang Lisung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya nah berita bukai nanti kita berhati ke namanya bisik maka bisik aku tumpai nerima info ke amat atau kebenar ya kesahih punya kita itu ambis dekat datu hanya pesta song di dekat datu kena 16 yang ke 25 hari bulan 10 2026 nanti kudah boleh berita atau ke info kena mesti lagi bakau ngau pesta song tu ilak kita nguji mai baru agak peningat kita bakau ngau pesta song di bagaimana kita di song ya nak utai ke dikunci kah kau ngau peningat mayuh kita ke sari tu anan stres tajak pan kanya mayu pengawak kita sari itu. Mayu teka datu sari itu. Nampak nak? Kita mesti atur disini duit teh anak. Pama dia stres, ia baga makai, ngau ngai makai.
2: Lama.
1: Kedihnya?
2: Ya kakote stres aja makai nanti.
1: Oh, makai aku no. Ini aku pernah ngelek, baru cabut, cabut ngelek, hari hospital, pulai ke pasar, duduk kedai aku, makai maku. Ada penanggung sekali.
2: Ada yang berdiri, siapa ya?
1: Tapi dia nggak sebagai kemakai. Berita ke boleh dikunci ke aku bahawa awak sadar tengah kita ke sekali itu nak. Nyak jam eh. Ialah kita berkunci baru, bertemu baru dengan peningkat mayu. Bawa berita buka, info ke buka hari kami di kapit. Boleh baru ke dua dikunci YFM nak. Sebab jalan ke pengawal terus ke dia. Lemau eh nyawut ke nemu. Oh, ya terima kasih nak.
2: Ya, bye-bye. Bawa ke buka.
1: Okay,
2: bye. Okay, nya tadi pengarah kami menti sigah di Kapiat apa konsep kita yang terberita ke biasanya di Kapiat. Ungkup ke sore itu hari 1/12/10/2026 kurangnya 6 ini lagi di kapukul 2 tengah ngali hari Nur kumai kita pulai dalam program pendidikan penghidup aku ke dikunsi takut ke udah disedia ke pengarik kami Lucia Thomas Kasau jadi topik ya ke minggu itu yang ingat ke pemidang nuan apa itu ya dan sebenarnya aku kunci ke Siti Info kalau nggak jualan ramah di Sibur itu ke benuanya di Sarito nggak gila, 12 nggak 13 hari bulan semi.

Okey, tu tadi berkawan dengan jualan Ramah Madani bergerak ya ke dekat diatur kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026 yang kena ke hari Minggu. Bapak pilih menua di Belaga nyabak rumah Sambop Batu Pilau tu rumah Cat. Jadi jualan Ramah tu dekat berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 lemah. Jadi agak kita di Belaga ke bersemak dengan rumah sama Batu Pilau dengan tu rumah Cat ada salah ya. Untuk memangnya kita beli ke barang ke bisik harga yang bisik mudah megemiat ya meh ne. Ada salah kita datang ya, kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke program secangkir kopi dulu aku mai kita berpindang ya.

0: Maya ko duduk kediri, ngingat ke sika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didingat aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tanya aku bakal kena min besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serengka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengah hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke pejalai nuan nyamai, bukulah sejalai buat Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniap Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari Semina Iguai FM Sibu.
1: Bertemu kita pendengar dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi ke sekali itu dia aku dekat maca kenang hari sikok pendengar kita ke bisik nganjung kisah penghidup diri boleh dengan kami ba YFM lebih lagi pada dalam program PPA kita. Sebab kita mending ke kisah ke dekat kunci sikok pendengar kita ke minggu itu kita bakal selama berperindang dulu dengan Siti Lagu.

Aku AJ, si ku indok ke belakang wai ke orang tungak ke menua iku tamin. Anak tengah hari lima ikut direk menyadai. Asal penatai aku, hari menua tungak ke dayuk pakan. Kenang tu ditulis tu ke dekarang aku dikenak ingat ke pengejang nuan hari penghidup kami dah pai. Nuan ku dah mupuk ngejang bidang nak pulih lagi boleh ngau Tuhan di menua serogal. 9 hari bulan 10 tahun 2025 pukul 5.11 minit lemai aku nerima kangau hari nomor WhatsApp menyadai induk aku ke biak. Empat lekaj aku ajak ke ulih dikenak menyadai induk aku. Nanya dini penungak aku. Aku ke benung galik bak sofa ngomata ke benung kat lelap. Pengudah ke pulai gawak ngerudu sangkat. Nak sempat aku nyawut kangau yang lalu putus. Putus laban arus telefon ke nantu maneh bak rumah kami. Aku duduk ke direk bela mati ke tanya ya. Nak kalak ya nyapa aku bertelepon munyinya. Belabuh hati aku nak nyamai. Tuju hati aku nak ada kebukai.

semangat direk baru nangi ke dalam punya lupun. Peradek kaku nyawa ingga ngangau kanek aku ke biak. Ia mainnya benung bak panggiang. Aku madah kakek ia udah nada yang usah-besabak. Belanak ke tudah ngelawak aku nanya ke pengamat. Dia aku madah ke anek aku. Beritanya nang sige amat diterima aku. Giga aku ugiak ngau sabar-sabar ngasuh yang giga anak aku ke tengah. Aku nemu sikoknya narai babili laban baru dah nurun mulai sampai ke tengah jalai. Pesalat getu dah anak aku pansut keruai. Belanak dia kujung bilik ngigak sikoknya tak narai ditemunya. Aku nguji ngangkat kerirek kak besadu bersimpul ke garek tang tulang aku lemik. Kaki nak uliah disingkang ke. Anak ke berjalai berdiri pun kaki aku nak dapat. Aku nuduk ke diri empu baru ngau sabar. Aman, semua hidup aku nak kalak ngasai kutai ke bakatok. Tubuh aku mengkiang agak bergeremai, bergetau serta lemik. Telepon ke aku ngagai laki ngawanek aku ketuai ke gawak babin tulu. Ngasuh seduai jam 4 mulai ke diri. Seduai madah ke diri benuh ngatur dari empu pulai. Dan seduai sempat mekat ngasuh aku dulu bekejang nyemak aku boleh deriba. Nak ngasuh aku ngantik seduai laban yang kak seduai datai lawun mainnya. Dan ini makutuk peningau oleh deriba. Berdiri pun aku nak dapat. Tubuh aku berat asai ketumbang. Telepon ke aku ngagai betunga aku ke dia buat muka. Nanya ke pemulai sidap menyanyak. Ngau sabar-sabar yang nyawan aku madah ke deri empu terus pulai. Dan nganti udah temuk beradu semua. Dengan bunyinya aku ngasuh sidap menyanyak ngetu ngamik kami tiga menyanyak. Ngering ke deri empu baru ke aku betusun ke garek ngau sabar-sabar. Cukup pedis berutun ke utai, kedekat dia baik belaban ngau pengasih hati. Sebarang garek sengapa utai dipesua disegur kaku biak garek kami menyanyak. Nyabak maku rawah-rawah berbilik kami, ngenang nuan ku dah pergi apai. Ngenang bala madik aku ke benar ngurus ke nuan pak keke, nanga karak din. Laban pembun nuan ke nadai, nuan luput berumah panyai. Nuan kebenar apai nadai nyengalah sakit, seminak sarinya ajak nuan ke lembau. Nada pansur keruai, nuan madah keterempu nanya maisik, tabin celap ngagai inai. Lemainya megah, inai sempat manduak ke nuan buah puro. Laban sekumang nuan nyukur dah nak entuh kak makai. Nyajak ke lawak ti uleh ngasuh ke nyawa nuan. Sempat ke nuan makai lemainya belawak ke buah puro. Nuan kedidingai inai nyelai, munyi kengkasik, munyi kebatuk, nana ke nuan dekat ngapus ke seput diri. Mainnya ia benuang dekat angka kasih. Rumah ni dah ngabas nuan ke katil. Nemunya nuan sige udah nak bernyawa lagi. Iga ke nuan nak terpadah ke diri ngagai ia dapai. Ukainya jauh hinai. Ukainya nuan benuang ke diri berbilik kitai. Baban metudah hinai medak peniau nuan bekainya apai. Laban seminak ke diri ia bak bilik. Tinggal apai kendok, ngau inai kendok, kebengkani, kepanuk, babi, bujung bilik. Naka alih yang hidup kenuan apai, tenuan mengkian nak ngeledah. Pansut ia keruai, tawa segar ruai, laban segi jamuran kengkani manuk merek babi makai. Seninjak bisa ayak tuan rumah duduk baruai sidak. Ia kedekangau kenuan inai dulu ngeseh, nuan ke bilik. Ten nak datai benuan berumban ketudah nikah pulai. Laban ia pun nak entuh tau kesal. Pansut ia keruai baru ngigak orang bukai. Seninjak megah ayat peman bertunggau nuan sepiak bilik kita bisai. Ia mengesih nuan lalu ngau sida indai kenduk nganjung nuan ke kliniak. Ia kamat nuan sikit udah ngapus ke direk bakatil. Bak peninduk berbilik penayak nuan pun udah pai. Teng indai kenduk nak puas hati medak isik nuan ke agak hangat. Laban ia agak ngarap ke nuan uleh ngeledah baru. Uleh hidup baru. Ditaban ke sidak ke kliniak nuan gapai. Dikena ngemuas kati. Teng nuan ke udah sikit diambil Tuhan. Dininya uleh ngeledah baru. Lemainya meh nuan widang lelang ningau ke kami apai. Ngejiang nuan ningau ke inai. Ningau ke kami menyadik. Ningau ke bala ucok. Ningau ke bilik penayak. Ningau ke semua utai nuan badunya atau apai. Pulai menuan lemainya apai. Pulai bulai ngutuhan bat menuan seroga. Mupuak menuan pergi nak pulai agak. Berjalai nuan apai. Ngagai berjalai kena uliah dilawak kami. Mineh menuan apai. Nujah tanah kena uliah ditujah kami. Lenyau bertubuh besai nuan apai. Lenyau hari perniang mata kami. Besrarak kita apai, nuan gak nyau, ngai begolai ngau kami agai. Pemulai kami menyanek malamnya, pemulai ukai ti kedekat hati. Nyabek aku serantau jalai, nyabek ke nuan ku dah sulai udah lesi berbadi. Nyabek aku apai, labah ku nemu penatai aku lagi, nare nuan ngantik aku duga-duga babangku kaki lima kita bakal ngelamak tu. Penatai aku sekali tu, nadai nuan ngerandau. Lebo maya aku kedatai, nare nuan angkat untuk dia aku tamak ke bilik, gagau tai kedebai aku. Merinsak aku sepanya jalan apai, berjalan 2 jam, nyuasai 5 jam. Tok meh utai kerik ngengai aku ngelamak tok. Tok meh

butai kedai kenangin kakau belama. Nyak ke buas ku main wan ke majik anak nyamai. Aku semampai pulai. Nyokak tiap minggu maya nyak bisa awai aku pulai ngabas nuan di benua dapai. Laban aku nemu nuan ke majik lain berapa bulan tau. Tajak pihak nak kakau ngadang nuan ngelengkas ngejang. Aku agak ngarap ke 2-3 tahun nuan agak tan ngelaban pemedis nuan. Enten itu ya kata aku apai. Aku akan mendan menghapus ke sepot nuan. Lebih maya aku bisa berumah panjai. Nyame tuju aku, rona ranek pulai selalu. Dan nama daya apai, nuan ngai di pedak aku ngejang. Nuan ngai di pedak aku midang. Nuan ngai di pedak aku leleng. Taja pejalai asai kelamak tang. Semakin nyokak datai. Semakin metubuh aku tuk berasai lemik. Aku nauleh beperagam ke peniau inai. Peniau ruai kitai. Ngau peniau nuan lagi dapai. Nuntung kereta berkaki lima kitai. Tubuh aku lemik baru apai. Asai aku nauleh pansur dari kereta. Ngai asai hati aku mendak peniau nuan lagi dapai. Lemau aku kat nyinggang ke kaki ngelawak ruai kitai ke sigi udah penuh laba orang ke datai. Berpaut aku berpintu kaki lima nak boleh nerus ke singgang kaki aku. Nak ke alih aku ngeriang ke direk ngai keluput. Habis hati aku apai mendak penyelai ruai kitai. Nak kalah ruai kitai berkenyak apai. Tikai dia ancau habis ruai. Orang duduk penuh bak ruai kitai. Nyentuk ke ngerampit ruai balap ayah apai man ngau sida ibu ini sadan. Ruai kitai nak bakal selama. Tiang di lagu ngenak kain bercura ungu ditusun ke bungai ditungkun kedua lilin besai. Rega-rega peti alai nuan apai dingkeh maneh barwai. Ditusun ke bangku beselap kuning. Dipada aku perau nuan besai kegenai dingkeh maneh semak pintu bilik kitai. Dipada aku gablahkan inai benunya bayak betudu mua nungat nuan. Mainnya entik nak berpegai betiang tengah ruai terjelepai aku apai. Laban aku nak uleh ngering ketiri agik medak peniau nuan. Baka kengayah ketiri nuan apai garing-garing dalam peti baka ketinua. Nada nuan ngira pemerintah kami mulai ketiri. Nada nuan ngira anak nuan apai anji kemulai ketiri hari miring laban malam. Nak nuan ngira sida inai biak ke benua rawun bak sabah sedaneh mulai ketiri. Mimit nuan nak ngenang menyadik biak nuan bak hapit kemulai ketiri ngau merinsak ngeseh nuan. Kembang megak nak ngira api ke baru 3 hari udah datai bak JB nyepulai nikah baru ketegak nuan dapai. Abis menyinu, abis leka jakau maku apai ngadeng nuan. 3 malam 4 hari aku kededugau. Nguan nuan betruto air mata, nada nginyam ke mata. Sampai kala maku ngasai kutai asai bab penghidup aku apai. Kala aku lenyau untuk laki aku ngenyit 13 tahun kudah. Udah ke aku lenyau akik nguini. Sampai seritok pun akik ngasuh air mata aku naya. Nanti maya hati aku ngenang. Tiang lenyau nuan tukuh lelaki berdalam penghidup aku. Amah pedih di sepek aku. Aku lenyau pengeriang, lenyau pengandang ngau pengarap kedera empu. Naka penyinu hati aku apai. 3 malam 4 hari kami semada ingin tu nuan. Cukup pemayuh kaban belayan nuan datai. Selampu menua bala kaban nuan bisik datai magang. Bala isan nuan pun datai magang nyentuk ke sedai isan nuari lawas pun bisik datai. Bala pastor ke selalu ngau nuan bersemayang pun datai dapai ngundang nuan. Amat mayuah mesuku juru nuan apai. Mayuah hari tiri sangka di pelabak ke kami. Habis tasih kami menyadai apai. Labu teh dempak ke selalu apas-apas. Nak aku ngutuak laban bala menyadai lelaki kebambik kebaran sikit nak nemu takak utai. Entik bakal bap pengawak lantang. Nak aku nganal kesida bertengkira ke utai. Kenangin tu nuan apai. Aku tahu me orang kelandiak berbeli utai. Terlebat nengkira pengrami besai. Tiang aku nak nemu kap jalan nurun ngalu. Ngai ningau ke inai kiri nungak nuan barwai kita dapai. Orang kedatai ari bilik besai datai ke dapur. Orang penuhan berbilik kita. Tumuh orang datai apai nak kalak ngenemunya. Pukul 7:30 sigo dah penuh ruai kita nungak pemarai nuan. Sino aku medak kita serumah ke gawak ngelalu kurang berbilik kita nyugus saya. Laba orang kedatai mayun untung serata nadai alai nudu-dua. Ukai bilik kita miat tiang orang kemayun datai dapai. Ngeseh penuseh kita. Balat gati aku sino ngagai sidak kenyawap kita bebelah berapi bebilik. Nak ngetu nada hari belelai hari pagi datai ke malam melaurang kemayu. Puji Tuhan mapai pengawak ngintu nuan mujur hari sukun tolong bantau semua kita serumah kaban belayan suku juru nuan. Pemulai aku ke bilik penayak direk udah ngintu pemati nuan apai. Mai ati kecukup sino. Nanti bakal keukai gawa hari baru orang. Nyemak aku gawa ke dirempu. Angka berbulan aku tau dekat jenuh nitun ngawum hati aku dulu. Berbulan aku kat jenuh ngibun di rempun ada minah ke tanah. Nanti hati udah gerai, udah nyamai, baru aku pansut. Tema mapai, anak nuan tau berkulih buat perintah. Pengawak mesti di kerja. Bak maya kemisi, kedip berai orang udah habis.
Amis pemerintah aku gawat seminggu nyapai sudah mulai ke dirempo baru ngetah sulit muai basan wan ngau ai mata maku gawat apa ingat kenuan ku dah nadai ngau kami begulai. Na ulir ditaga yang aku hati aku apai hari kengenian nuan belama nak ngira maya ni meh ai mata aku merwana yang ingat kenuan ku dah pergi. Basan wan dibuai kena 18 hari bulan 10 2025. Pengudah seminggu laban wan kepentingan ulir ngau apai ijan betungau. Kami ke baru 5 hari ngejiang dulu hari nuan. Nanti ni tiah kati mpai kami ke muai basa nuan mainnya tiang laban kita ke ni tiah kadat ni tiah katur rumah panyai mayuh ke bala nuan datai apai tajak pun kami seminak muai basa nuan ngena cara semayang ni tiah kawam kami semadik mpai ke kami lalu ke ngadu ke rumah nuan agak sinu agak siro menhati kinai nganti udah nyamai agak kami dekat ngadu ke rumah nuan diilak dapai. Nyongeneng kepemilihan nuan apai tahun 2013 subak nuan berputuang ba AJN Kuala Lumpur. Dia nyom menyadik kami ketika penangguh berinjap. Gerai genuan berapa tahun kudah subak apai tiang laban nuan kena berpenti. Nyak lai penyakit nuan majak nyadi. Nuan laban kesikit orang bagas nak berpenti gawak. Pengawak nuan bakal orang ke berpengerai. Nada utai nak kerja. Belada menuan bertikik kebuah menuan. Berikan menuan bakal orang bukai ke gerai. Berjalan nuan kekia ngau orang bersemaya ngau orang India bakal orang ke gerai. Tajak pihak makin tahun majak gegaya nuan belinsu nak mana ya ditambah kumuh nuan ni majak tuai. Nuan ga ukai orang bangsa kat dia jenua nak minah pun nuan kisua ngau barang nuan bakantin. Sepenglama 12 tahun nuan udah berputuang ditukar injap. Suih enam puah nuan berubat kuang kuit ngga hospital dapai. Sekali pun nuan nak kalak nak datai. Mayari nuan kebetubu ngelutur serta bambik kubat. Berpakai kubat menuan puah nak kalak nak diempat nuan. Ubat nak kalak nak dekibuah ke nuan. Jakok kami lebuah kami ke ngasuah. Tanya mapai pemedis nuan nak pulai ke gerai. Majik bakal kena diperubat, bakal kena dikibuah ke. Ujung ke bulan 4 tahun tu tadi nuan masuk ba IJN Kuching. Berputuang baru masuk ke bateri laban jantung nuan ni majik nak mana ya. Ngai kami menyadai apai nak setuju. Laban kami ni ngalutur madah kenyak nak gerinti pulai ke pengerai ngangkai nuan. Nuan nyatuai tamai megak ngit nuan ukai bangsa kepatut ngenak bateri. Dan nuan po kerana apai, nuan po ngagak pemutus ngagak lutur. Dan nyong sedai indai kendok ke nuan apai, ngai kekumai nuan, ngai ngerubat nuan. Penglama 5 bulan nuan udah ditepuk ke bateri pada ada gaya nuan. Sikit nadai ulih pulai maneh dapai. Sehari ke sehari peniau nuan majak berubah. Lalu suhai nuan ditaban ke sedai indai kendok ngagak emergency. Nak ngiranya siang o malam. Benar sidakkan hidup ke nuan apai. Puas rata sirok, sida ini kendok ngapai kendok ngibun nguan-nguan. Mentah sida ngibun nguan ngelamak tu dapai. Lebih agai apai kendok, nak kalak didingan sepana. Banyung kenuan siang malam ke spital. Tambah megat nuan sigai orang keberubat. Berani serta kering hati napai penyakit pemedis nuan. Sekalipun nuan nak kalak madah kederempu ngai berubat. Nada kalak madah kederempu takut tau kenangi ke spital. Semangat nuan apai ini sigai kering. Nuan sigai berani. Serta besai ngana ke pengerai direk. Taja pi apai Siti Utai tina ngenyamai kati aku ba ujung penghidup nuan ba dunia tu ianya peragam orang agai nuan. Sekumen nuan kuda disimpan ke bateri badada nuan. Sikit na uliah gawa di tanah agai. Diau menuan barumah yang besari-sari tian nuan bangat ngai diau dibilik. Tian besari-sari nuan duga-duga duduk babangku diruai. Lelek duduk galek genuan apai berwai kitai. Lapan pemeris keditapik nuan, nuan banget ngai ninga utai kelalu rage atau keingau. Dirara nuan ke bala namit sebelah ruai. Dirara nuan ke orang ke benuh bermotor sika ingau. Teng apai inai orang ngai apai. Nuan dikumai sida ukai sakit, teng dikumai sida gila. Ancur hati kami apai ninga orang pihak ke nuan. Laban kami kedemu berkeni nuan ke betapik ngau pemeris nuan siang ngau malam. Engka sidak nak medak nuan nak garing-garing nyak sidak ngombai nuan nak sakit. Dilayak sidak nuan apai seminggu seberang nuan nadai ketika nuan kengasuh sidak ngajau anak ngajau ucok sidak ngambil kena ngelanyai ke nak bergedek ke nuan tik ngerara ke sidak. Pagi nyak benar inai ngau inai kendok ngikat nuan berbilik medak nuan nadai. Namun nyak nuan nurun ke ujung bilik ngabas lada ngutai tupik kitai. Gagal nuan madah ke buah kitai selampu berbuah ngau babi kitai kemayuh berbesai. Nesau kapai ngajau nuan seberang aku pulai subak nak ngasuh nuan kelalu kiruh ke orang. Benar nuan kak
ngemenang ke dire nu si utai kaman dan kami sida inai saum nang kanuan nang asono ngemana ke jako ngulah orang temati kutu gak nuan apai padam sedok baru jako sino ente aku ingat kemuanuan ke nensam aleh penemu laban kami na aku nemu oleh orangnya cukup ngenelih kate tuai nuan ditulis nuan dalam buah utang nuan bak kedai pengasai hati nuan minta aja bito nuan nulis status bak whatsapp ka mansut ke pengasai hati nuan tiang tak nyari laban nuan mendak kami nadai ngemana ke cakok nuan diriga sida inai kendok buup nuannya apai laban ka maca isi hati nuan tiang ada ditemu di pelabak ke kami buupnya udah dibuai nuan mudah kami ngai ningas sepanari nuan apai ukai kami ngai ngemana ke sepanan nuan tiang kami ngai ngasuh nuan balak brun yang keperagam ngap nemu orang agai nuan ngecak kerunian nuan likun ngecak kati nuan lantang berserah jangan angkai Tuhan nyak jako hari kami nyak bahati nuan ngelamak tu apai tiang apai nyemak aku nemu umur nuan nak penyai nak aku nagih nuan kapak nuan nak mantai ke pengasih hati nuan mainnya sobat apai pengamis penginuk maku maya aku berkenang ke penghidup kita kenyawa rimit yang tuak kedetok pengeriang serta penganggun sedua inai ngemesai ke kami nadai berbelah pagi tajak pang kita kalau dituntung penusia sobat ke ujung ke kita pindah lalu dia di menua kita kedetok tiang nuan nadai kalak lemi hati bekerja nuan berkuli di Brunei bertanam kelada bertanam ke sawit dikenak nuan nyengula ke kami menyadai kelebih aku apai ke sekolah bak menua jawa sobat nadai duit pinjau nadai bisnis suwa seminat ngarap ke duit hari nuan berkuli ngau rega anak lada sedua inai aja tiang nuan cukup ransi ngapai ngau hati ngau sampai nyengula ke kami menyadai apai bak aja ngadat dalam ngemesai ke kami menyadai aku ngana nuan siku apai ti tegas nuan kerian penemu bau tai ke dekat nuan kami menyadik ngasih sikok pen ada kalak ningkah jakok nuan maya agak berdau nemu utai subak kami ngasai ke penerit ajau nuan utai ting medis serta nusih ke kami tiang maya kami udah besai baru kami nemu serta sedar penerit nuan nyak ting asuh kami nyadik kami ke dia tau tajak pun kami menyadik nak pandai sekolah baka orang tiap pemandai ti dikemuan ke kami hari peransang kambuh nuan apai boleh dikenak kami ngidup ke diri nitia kesingkang orang bukai penerit aja nuan subak apai ngasuh kami menyadik ukai semina banget menyana oleh tiang tetap nemu basa serta takat pengawak di kerja bak dunia tu puji Tuhan megah aja serta pengarap kiri tanam nuan bak kami menyadik megah kelebih hake bak aku mpu siti hari tenggau lalau aku nyentuk kiri tu penegap urat ia tumbuh bak penghidup aku meh ngasuh pejalai aku nak mudah limpeng tajak kini-kini kaki aku nyingkang berterima kasih aku apai labah aku nemu siang malam nuan sikit bersampi ke kami menyadik ngelamak tu nyentuk ke pengamis put nuan berada maya utai ti ngasuh pemua ke nuan hilap apai maya buah suweh nuan berkangau ngasuh aku pulai madah ke buah udah mansau nyemak aku nadai awak dikirum ke nuan gaku sebelah orang dikirum ke nuan buah diasuh nuan anjung kesidai ini kendok gaku apai empat pengengai nuan nak meda aku nak maka utai agak regas nuan subak apai ente hari mana yang nurun nuan sebelah air ngigak pamak ngetan pukat ngigak koyuang ente nuan nemu aku kat pulai ditanam ke nuan aku sayur bak lada ngambil kebisik di bayak aku pulai ente aku datai empai terenai aku duduk udah daripada ke nuan maka yang buah lada aku dan hansau di pejauh nuan aku ngambil sehagi aku empai nurun ke tanah maya aku dah pulai kisuk nuan apai pesalat nurun ikik bambik bertengkira aku tai di bayak aku pulai puyang pengambis puyang aku dah tuil apai nada leka jakok dikena aku ngenang dia tahu apai seminat kena ngau pengingat meh ke bisik dikena aku ngenang nuan sangka aku hatiku keriang serta suman di baik jam hari ngau minggu tip ganti dan nemunya makin sari hati aku makin lemik aku nak keriang nempuh hari-hari terdatai laban nuan ada di dunia tu. Dunia saya ke petang, dunia saya ke puang. Asai kaku aja meh ngempuh dunia tu apai. Asai kaku dia ke diri bermenua puang. Pengeran saya pengharap hati aku lenyau. Aku nyabek sebarang maya. Malam pun aku terdani nak ulin induk ke diri. Lebuh aku ingat kenuan ku dah ngejeng. Hati aku nak rindang banget empai ulih. Suman ke dia tu apai. Nanti sebab apai aku keriang jauh hari nuan. Alabah aku nemu. Nuan bisik nyukuh aku lebuh aku lemik nuan bisik ngeseh lebuh aku tuseh nuan nak nemu nak datai maya aku nak nyamai nuan ngangau maya aku lelengau nuan nyawab aku dalam sampai tajak aku nak ada tisi dan dia tahu aku kedirai amat-amat kedirai aku buat menua orang dapai dini malai aku nyamai dapai pulai pun aku tetan menyamai nuan nak ada di pedak nak ada agak nungak nak ada agak di suak kekuan yang belanja
Jam tu apa ya kuna mau perjalanan wan makin jauh hari kami. Ningkean wan apa yang dengar yang jauh di langit mingkai. Ayas non apa semakin apa dari mata kami nak nemu aku kak ngikat nuan lagi kiding. Nak nemu aku ngamit nuan pulai. Dunia kita udah nak sama nuan pulai ke seroga. Tan nyemak bakal nuan minah ngai kami ngasuh nuan lama. Nyemak bakal nuan berjalai. Jampak nuan diasuh aku pulai dapai. Berai inai ditinggal ke nuan apai. Nadagi daripada di buan di belaya. Berai kami semua dari apai. Nadagi orang di kangau kapai. Nadagi orang alai kami bertanya. Maya kami ngatur pengawal. Nadagi orang ireng ngembiang kami mutau ke madah kutai lebih maya tusia. Nadagi orang nyukung kami dalam sampi. Maya bala ucok nuan pulai sekolah. Maya sida nempuh perasa. Sinuk kapai laban nuan. Udah dulu ngejang berau sempat medak balap terasek nuan mujuap ke lalusak. Ukai nuan nemu lejok merancang sidak sekolah. Semampai mereka sidak anak belanja. Kedi gagal sidak seberapa pulai. Sempat nuan magi anak rega buah lada nuan pelama dapai. Di baik nuan kami makai keserikai. Tanah nuan gagal ke rega lada nuan. Nyak meh kepenudi nuan terima rega lada nuan dapai. Datuk apai. Tajak pedih diterima pemegi nuan apai. Yang kami percaya Datuk sepengah nuan dah likun ke Tuhan di seroga. Ungkom nuan badunya tu udah habis di kerajaan nuan. Udah lama megat nuan ngetat ke pembedi sendiri di tapik nuan ngelamak tu. Datuk apai aku percaya ke nuan udah lantang. Lalu nadai ngasai ke pembedi dengan pemerintah lagi. Ngagai terempu ke Datuk aku ngasai ke terempu sampai uli ngering ke diri air mata sikit semampai labuh naya. Semampai leleduang. Labu keberai nintik hari. Sige main meh aku kenyabek sesedan maya ke direk teriba mulai ke direk hari kerja. Nah berasai menggai mata neritiak lebu aku keduduk ke direk gegeliak babiliak. Kemaya mati aku tuulih rindang. Kemaya mati aku tuulih limpang. Aku pun ada sawut banyak. Tiang tajak pun ke dia tau aku mpai uleh ngering ke direk. Aku percaya aku Tuhan nak ninggal ke aku ke direk. Aku bersampi jam hari minggu ngebulan-bulan ti dekat atai. Aku boleh nyuman kati aku ngambil oleh lima pembeginu anda pasti. Nuju kami lima menyadai apa umbang, apa anji, apa je yang ngoyne kendok. Tik kita empat di sini ngak kenang aku kelemai tu. Minta kita lima semampai negap ke kawa kita semadai. Tajak payah kita udah nadai. Jatuh indai merata kita kemadu berga. Sama kita nyagang ibun yang kemana. Limpang kita madai ngiga awak ngundang yang bakal selama. Nuju balai ipar aku sida ina umbang, ina anji, ina jeng, apa kendok. Terima kasih mayu kesukung kita ngelamak tu. Pengiruh pengiboh ngop mana kita ngake hapais kumaya kenyadin tua kita tetap kami kenang. Bersampai makawa kita tetap teguh tajak pengkadang mayu penguji tidak datang ngeroga pemayak kita. Terima kasih mayu maka angga semua kami pelayan ku datang ngeseh. Lepas maya pemati ni apai kami. Pengiboh-pengiroh tolong sokong jakok siruk, jakok sinuk kita ngagai kami dipuji. Serta nak uleh kami balas. Dan kami bersampai Tuhan malas pemai ngepannya kita semua. Minta ampun megak ke semua pengurang sambut ngintu kami yang semua kita mainnya sobat. Kami ngakuk semua pengemai dan datang dari kami. Semua kemana datang dari Tuhan. Tuhan berkat semua kita. Ngotok aku muput dulu ke dalam program Riau Hidup Aku.

0: Kuyo, nuan mo ka. Kemari ko ni na pa kasay, nyereng pengajar ba sekolah. Mure kalai nuan ne e ke pun kecua nyak ke belajar.
1: Hai, pia e na wei. Ya apa ga ya nyo nyereng pengajarnya di na wei. Eh sapa ga nu sei ke nuan to. Di tenu na au de kita pelako. Ale yang di tiga.
0: Kemane kedai Kemarai ini lambut. Bisa nyebut malam ya kami teh dua-dua beranau baruai. Ya kenyereng pengajar kelas kita kecuang. Laban pengajarnya tadi ngano kecuang. Meda nak agak kerja rumah.
1: Hei, nak lain lah.
0: Mama dia nak agak kerja rumah. Sifat orang matua. Nyak tadi sifat pengajar yang kena pemari. Sebab tapak jaring kecuang. Nyak tengah suha pekasai nyak tadi. Lalu nyereng pengajar.
1: No. Bukan aku ngasuh ini yang ngerias tadi deh.
0: Pak ya, kok ya tadi deh. Sidak sepilih pendak kalak malok tu deh yang kecunya hari min. Apa sunai pen sama me bisa ni ngon malam ne? Ni tanya deh pen sunai. Ni yang pen sunai. Tuh tanya deh me ya. Tanya deh ya puyo.
1: Nah, pen sunai. Kita dulu nuan pen sunai. Ngau kami dua yang nawe di tu beranau dulu ne.
0: Pak peka ya demu tai ya.
2: Tuh, nama tai ne.
1: Kini kedainya bergarik mana yang berkenya? Kak kini dah eh?
2: Namanya puyo aku tu dekat. Dekat sekolah kia, macam kaya aku. Kita yang lapan bisi kulu, aku mempiai bisi sekolah. Bisi surat bayi anak aku latai di sekolah tadi. Ya, kaya kia kia.
1: Iya.
2: Aku mempiai guru besar, ngan nama teka dekat aku mungkin.
1: Eh, nanti pesunai dekat nanya aku tu tadi. Pesunai ni ngan awi, bisi madah ke pasal apa kasai ke nyerang pekerja bersekolah kemarin. Kata amat tak kenal ini apa sunai. Ma kenal itu kena mayu cerita tu mau aku dah.
0: Nai pesunai itu sih kia.
1: Entena aku.
0: Puyunya nak ya ram aku dari pemain ni ngaku mada ngagaya. Nya aku ngasuh ya nanya nuan. Wek keberenta agai.
2: Enama nya puyu nawi itu dua ruai lama. Nemu ya utai.
1: Nya aku mada entena aku lu kilai.
2: Amai menya. Nya kena wenya puyu. Tu si ini lambuat beruai di malam dah kepai kasai nyerap ngajar. Nya teliah ngajar bet palok palau yang kena kayu. Tinggu jong ngajar nyetaban ngajar hospital.
0: Balat.
2: Mina tegal nak ya ken kecuangnya sifat ngajar bajari. Ndak ngagak kerja rumah dia suh ngajar. Nadain dar ngasuh nya nyamah gu.
1: Piapu amat saleh mai pengap apa kasainya. Ente bekenya deh. Nadain nak gu tengah suhnyo nganau tau kenyerang pengajarnya. Kecuangnya ente nak ngagak kerja rumah. Ya kate kena pengajar hukum ya deh.
2: Ya.
0: Kita subah. Mama palo beskut tau humeh sifat wah gay.
1: Oh, nak tahu berawa di semua.
0: Nak tahu berawa sekali. Dia tahu I see you in court. Koya.
1: Mama nawi wei. Nya, mata ada tujuh pengajar atau hukum bekanya. Dan ngambil kena biak sekolah, mesti disiplin berpelajar. Nak patut. Kami nak meda aja nembiak nak dengan agak kerja rumah, ada te udah di break pengajar. Salah aja kok seleka. Udah mana ya pengajarnya dekat ngelara suatang hukum ngambil ke bala nembiak ke bersekolahnya tadi tau dekat belajar setelah pandai. Nah
2: oh, kayaknya mending ya mulai
1: nanti sidang hukum lalu diserang pindai nyamai tenang ngajar gak sih gak
0: ya semuanya aneh ini
1: sapa rugi aneh kita gak rugi laban nak nemu utai deh lalu nak ada pemandai minyai leh laban tua nama-nama tadi laban nak tua bangga nak tak danau deh bala pengajar tetap gaji pandai ndak penanek kita bisa meh sidak gaji tiap bulan
0: ya nak panyai pucau ruan deh ningare ape sunai nak tawari aku bakal nuanya main malam ku gidan gidan ku deh sati ku tu nya saya ke kak degelam aku palang ku cuangnya neng deh tentu ya madeh ngagai apa ya lain nutai kenyade ini nak apa ya nya lu ngeridat ku deh tak lu ngereng pengajar kasih aku tu deh lapan ke segala lompak memangnya hanya meh narai bepansiak-pansiak ke utai dulu nama penyadai
1: nyak teh ku anek nyak teh ke
2: mengah ke nadai
0: kalau aneh ke anek nak ninga cita respi ya
2: pemangah ya
0: nyak lalu apa yang tahu menggelam wai
1: dengar dia pesunai
2: wah ya deh nama ibu yuk maya kita keliak bersekolah deh nanti danuk pengajar tegak ngagak ulah ke salah segini tak berani madah ngepein dah
1: dadah
0: aku ngajak kalau ya kau
2: nama pelai ke rumah hujung minggu
0: Sekalai di sifat sekolah, apa umi yang tiga kalai kini?
2: Dah ban sikit temu apa yang kita kira ukanya nanah ke kita. Itang meh nyong asuh sida nambah kaki hukum baru.
1: Ya, ya. Kau tu yang bisa punya leh bersekolah sikit nak madah pulih ke rumah.
2: Tak kuat dah. Ya kebuahan biak bersekolah keliak. Mayu amai disiplin bersekolah pada kau.
0: Maka kita tiga tau member disiplin aman.
2: Hai, itu dua berwai tu. Mu kita tiga. Dah bakal dia tu. Mayu amai berani ngelabah mengajar Tegal nama. Ya, amai tadi. Pindai kalau lu nanah kan. Nang ira salah tak betul tak. Nang nemu ke ni kasih dah.
0: Nang amai konuanya pai sunai. Aku kalah meh subo meh bersekolah kleo. Kena hukum cikgu. Mu setega temu ke surat cinta. Jadi mu lagi.
2: Pama, pama kau.
0: Ma, kau tu aku tak kau dah subo. Ya kerja sekolah kau bajet dia. Mayu, akhir nak.
1: Ngejat dia.
0: Lain kata datang ke Melayu sekadar berbuat dekat perpangan aku. Nama dia hukum sifat aku sebab besar no kalai ayo pemberi aku lai sebab kamu pulai ku berumah dia sifat ke inai baru gak ke umayanya so akai udah gak terima bersekolah terima datai berumah
2: ngojo double baru
0: ya punya aku lu jerak ko ini yang kedekat berpangan agai bersekolah oh lakai misuat halo hipot ku gak terkajar. Pengantung ya dia tahu aku dengan saya nanti aja mempelita berpangan ajak bersekolah kadah tak puas sekolah
2: temu belakai
0: temu belakai. Hei, pai dah ya. Banyak kalau baji, kau tuai ke mana dah ya? Tu saya.
1: Ah, mak baji, kan kau suka wai dong. Hei, kau pula baji. Datai ke dia tau menuan-menuan baji yang nanya deh. Punya ke lagu, sekali meda amah saya ke meda Indo darah umur 16 tahun. Nepi apa sunai.
0: Pai dah ya.
2: Amai kedua puyuh, aruh ya. Maya peket atau kebaya sebut gawai tahun depan. Ya menang boleh nombor satu. Okey cukup baji ya.
0: Suruh ai deh sigi tahu dia makan masuk aku. Ya kari apa ka saya kenya maya pengaja tu pulang ke cita aku baik suruh ai deh. Ya aku tadi nya cita maya ke keliat sekolah subahnya. Ya kena sebut yo mati dia tahu ai disiplin bersekolah subah maya belajar.
1: Amat
0: dari
1: aku
0: dah nyanawai,
1: nyanawai. Beri
0: tahu.
1: Entah dari sekolah kita belajar kedisiplin deh. Dia udah kita habis belajar sekolah. Sebagai new kurang disiplin, mak kita banyak punya gawat deh. Laba rundi yang kita new nada yang nama terang merak pasal disiplin deh.
2: Amai kesulitan punya orang yang pelbagai aku tujuh awam pi biji lemah itu bawa sekolahnya kan sikit pasal apa kasainya.
1: Agama
2: tu ikut pesunai. Ya ke guru besar ngau ke pindai demi ya. Bah, pernah ranau tu tiga tu nama ya wak ke bajak bagi ya ke dia. Kuih unang mumpa dulu aku ke sekolah. Nah lah kira ngai kenyal lawan ke lagi. Nama ya wak ke bajak mulai kenyal dari orang surat cinta ke ne. Ayo, awak mah mumpa dulu aku.
1: Baya pesunai rindu yang sini nama ya dek. Ini yang pengingat. Mayar sekolah. Mayar berjimat nanti pesunai.
0: Aja seluar itu nanti aku. Kau nyapa ya? Saya. Bawa mupuah me. Mupuah me pesunai malam lagi. Nguan usin lagi kami ke. Dua puyuh ke nama. Tidak awam kita bersekolah dia.
2: Nggak awam puyuh nanti. Bah, mupuah dulu.

Ianya tadi ya program secangkir kopi untuk kami gutuk ke disediakan oleh bala peningkat kita. Jadi ya topik secangkir kopi kita ke saya itu hanya berkawal pasal sekolah. Sebenarnya tadi ya pukul 2 ada kita mulai dengan pengarah kami Lucia Damaskasa dalam program pendidikan pindah aku hanya kenang ingat ke pengingat Anwar Nampai. Hanya jam kita kurangnya 6 ini lagi ke pukul 3 lemai, jadi pukul 3 lemai itu lagi deh kita dekat terus boleh ngapengaruhi kami di WFM Kucing. Ya boleh kita dalam program rentang kali hari-hari WFM Kucing. Jadi bawa ke penudi itu bala peningah kena kemujuan ke program ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya, terima kasih hanggai bala peningah ke menang mengkang boleh ngapengaruhi kami berubuh hari pukul 12 itu agak jam ke dia tu. Harap kita tadi sudah terperinah mengenai program-program serta lagu sudah dikenatai ke atau ke badan alam awang lah tengah hari kita ikut ke sari itu hari 1, 12 hari bulan 10 tahun 2025. Terima kasih yang mengagai bala teknikal kita Pak MCR sudah ngemujur ke program kita ke sekali itu boleh ngebala peningkat kita di Serata Benua Sarawak. Okey, itu menangkap kita ya boleh ke sari itu bala peningkat boleh ngaku pengaruh kita Nana hari pukul 12 hingga 2 jam kita itu. Saya dekat ngelengka ke kita ngasih lagu hari Reza Reho, Kerapa Baba San Mali. Gaunya mumpu aku, bye-bye.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan.
1: Entah ngalih hari

Abi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku.

Madiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Matiun, Jisli Jabu.

0: kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia bak industri music. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngagai, kami buat pantai, kami berlagu pedak kita pun nyawa belakang.
4: Aku, anda lemah, lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
5: Perina ya.
6: Rugi, nani. Aku mengantai nama beritangan.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang, ke tengah hari itu.
6: Bau.
8: Tukin ni. Anak minta ngerem bau.
6: Bisa bala tu. Tukin ni.
8: Sama pagi.
9: Bau, jadi kira ke duit bocornya, kira bisa orang bom.
1: Kek kita. Sirap norak.
0: Carta Kenyalan tahu di peda bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami. Kita sudah sedia. Sudah sedia ke menu sampah juara Carta Kenyalan minggu tu. Sampah ketika lebih surat kabar. Ketawa enggak kami.
1: Alah, dulu.
10: Alah, dulu.
11: Alah, dulu.
0: Lagu enggak kami.

Api Pengrindu, lagu ke Dibai Alessandro Peninga. Terima kasih ngagi kita ya kagi ketan ke Api Pengrindu kita mendiang ke kami ba YFM tentu ya. Ba awak rentak ngali hari kita ke ngali hari satu hari itu 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih ngagai Christina James Suntai tau kenana ya kudah bergulai ngau kita ba awak ngelah tengah hari hari YFM sibu lalu nangkan ketuk peninga idau kami di Kuching ba awak rentak ngali hari tentu ya ngali hari tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel ke ngali hari tu nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi peninga ya tanya resipi ya udah makai kita tadi. Okey, nama lawak kita tengah hari tu tadi peninga ngarap ke semua bela udah makai tengah hari tu peninga sama bela nampung pengawak baru kengali hari tu peninga tentu ya bergulai ngau kami ba YFM. Okey, jadi ngarap ke berita kita manah magang kengali hari tu peninga lalu ngarap ke semua kerja semua pengawak kita muak kengali hari tu berjalan ngau lancau mujur magang di perjalai ke nyentuk ke kita pulai gawak lemai tu lagi peninga ya. Okey, jadi tu sum program kita ungkup ya ke ngali hari tu peninga pukul 3:30 tu lagi mai kita mendiang ke program khas tak ke ranau khas peninga bugulai ngau Stonton James ngau Monica Midi ba kenang pejalai ngau pengudah ACSJ ke-9 final serta industri muzik Iban pukul 3:30 tu lagi ne kita ulih mada kami live ba Facebook YFM serta mega ulih mendiang ke kami ba radio ngena frekuensi ke semak dua kita dia lalu nangkan kenya peninga pukul 5 lemai tu lagi dia kita sama bela mendiang ke berita utama 5 petang ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu pukul 5:30 dia kita dekat mendiang ke tanduk program bergulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka ba tanduk program panggau cerita tuai cerita rampai ba tusun ti ke 12 ya. Bukannya meh tusun program kita ungkup ya ke ngali hari tu peninga nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengrinduk kita mendiang ke kami ba YFM. Kita berperinang dulu peninga sebelum kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi pukul 3:30 tu lagu ke di by Andrew Bonnie James. Nuan ajak di hati aku tang sebenarnya tu lagu ke di by Linda. Enggai berkunci Nuan YFM rentak ngali hari.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Ya ke udah diatur apa lama ya udah dia kami kira ngambil Siti awak Nur kami agak Siti postmortem kalau bagi berkenang ke ba final ACSC anugerah catat siapa juara ya ke 9 ti baru aja udah ditemu diatur apa lama ya ke udah jadi ngambil ke bala peninggal kita nemu tuju kami agak postmortem tau nang ya ukai kena ngigalaya atau kenyarut kagi utai ya ke bisik jadi utai kena dipuas hati bala peningal kebagi bala peminat industri muzik kita Iban tentang awak tu nang ya diguna kami ngambil ke bala peningal semua nemu kami tu mga bisik ngambil kira semua kritikan atau ke semua jaku lalau jaku padah kita semua lalu pihak mga ngau nakak kuliah meh nyawut atanya kita berkawal dengan utai ke nak ngemuas ke hati ya kita ngambil ke kita itu tadi sama nemu lalu sama ngangkat ke industri muzik kita ketujuh yang mana lagi jemah ilau jadi mak ngomong itu tadi nggak jadi gak nyerah kaku siko nur kita itu tadi berundi atau ke berandau kita itu lawan orang ya ke bempu ke tanggung pengawak kelebih lagi mak pengawak nur ngada ke final ACSC apa lama ya ke udahnya tadi Miss mereka midipan bisi ngaku lama ya meh ya ke Arif agi tau ke ya ke nemu agi ba senentang nama utai uliah tau ke nama utai kena uliah diputar ke kita ba final apa lama ya ke udah jadi ya selamat lama ya man
1: ya selamat lama
0: jadi ya boleh baru tahun eh
1: kedua kali
0: kedua kali jadi ya menyikir disempat aku buat pun tadi ni mon kita yang agak utai tu ukai reti ya kita tu kat nyangkal penemu orang ya. Kayak madah tadi kita betul kami salah ndak tu tadi ngambil ke kita sama burung dia sama ke awak ke ngambil ngatur ACSC tu
1: mana lagi ya. Lalu nerang ke utai ke tau utai kena tau
0: ya amatnya lepas bisa ke utai tu tadi udah diterang ke kita hari pun nanti yang kan nyanak tu nyemetak ada dengar bala orang ya ke mantai ke asen apa artinya tadi yang ngambil ke nyemeta gitu meh jadi ngau dah tu tadi nemon
1: ya
0: au jadi ya keterubah tu ngenang ke bahas tentang pemujur ACSC Renggan ya ke 9 final apa lama tu dah dibetuang dia au jadi kita pan baku malamnya Siti malamnya ke aku siku hari orang ke ngau bak tenaga kerja
1: tajapan berbelakang daripada orang
0: ya ya ke rekor kau belakang kami sedia rajis kami nak melatih nyawa nanu pengendiri
1: tiga aja nih
0: ngang saya baru kuliner. Kita kami tiga aja nemu nama tanya di jadi baku Siti asai puas lebih maya tembu pengawa atau tadi jadi kita ke rumah sekarang randau tua atau tadi ianya kena ke mayu orang pan asai ku bisa enggak muji bapa mujur final ACSC ke 9 final tahun jadi engkau lihat komen kini lebih lagi ketika nyoba tau ya ke edisi kali tu dibanding ke engkau 8 edisi ke sebelah mun.
1: Jadi tahun tu sigi pelebak kurang mana nyangka nah kita kena AI sebenarnya nya Siti ari pemansang lalu peng lebih ngau lain ari sebedau tu kena AI namanya kelimpah hari kena AI laban persembahan terbaiknya di baik baru lalu buah kita mai kita geri persembahan terbaiknya tadi urang sigi ia ke pekiatnya sigi ngau nak uliah ngambil ke buliah kita gerinya nih pamam eh di baik pulai jadinya ngasuh utanya tarik lain dari sebedau tu tajak pun sebedau tu kalak tun kita muka persembahan terbaik tak mayanya bedau bisi atur ya bisi sekedar nyomai sentuh buah
0: lawan mainnya benchmark kita bedau tu bisi clear bedau jelas jadi nanti lah salah aku ya ke penudi sekali sudah edisi ya ke tahun tu orang ya ke menambah kategori persembahan terbaik tu yang 4 minit nah.
1: Ya 4 minit
0: lalu asal jadi mainnya
1: 2018
0: bukan 2018
1: 2018 nya SSJ kelima di betong ke penudi ya di betong pada dewannya tadi sebedau kita ke
0: penudi
1: ya SSJ ke persembahan terbaik tang mayanya bak persembahan terbaik SSJ kelimanya balapan bedau laban bedau bisi Facebook live sih satu
0: ya sebenarnya dalamnya
1: ya dalamnya orang udah berdarah udah pernah dibuka ya tadi
0: Okey, jadi ya tadi berkenang ke tanya berlayan mimin tinggal ke tantuk lalu ngenang ke megak ya au jadi mayu orang tu tadi nan mu kumbai sekedar tu tadi deh kumbai kita show kayak kita ke malam final kena hari namanya 3 hari bulan 10 ya au jadi kumbai orang daktif tadi 3 hari bulan 10 paginya kita malamnya lu berlagu au jadi kami kita tu tadi terang ditemu bala semua berapa lama kamatnya bala kru yang kawan bala final itu tadi udah ketika kita ngentak rumah udah niri ke tiang petuang din
1: jadi kita jadi ya ke diri tu nanti disebut pengelamak tu nanti disebut 2 bulan tu kebenar ya panjai tang utai ke disedia ke kita itu nda berasa 2 bulan tuan hari semi final ngagai final dalam tempoh 2 bulan amat kenan sepuah dah.
0: Nah, lepas nak sitir lagi masalah ya nanti bakal sebedau tu kita bisa jam yang pengelamak setahun nanti kan ke perpesian baru ke final.
1: Panjai mimit, final.
0: Mesti semua banyak kita yang sepuat.
1: Jadi tu dah lama, Siti lagi namanya kita udah namanya kita bakal surat menyurat di kuman semua, bakal VT, video, untuk kesida panelis tu asuh kita ngerikut ke video sida yang ngau penangkebang lagu nya sekedar ari tai ke disedia ke sebedau kita itu tadi kebetuang jadi kita ke, pengawak ke di betuang yang tadi andang seminggu tinggi seminggu kenti jalan jakum Melayu berkampung nah bakat ngentak
0: ngentak ke rumah dia
1: nyo namanya dia di betuang seminggu cukup lama seminggu tang asai ke nak cukup masa ndur kita yang tadi nyedia kediri laban setiap saat ia ke dipedak kita ba panggaunya semua utainya mesti jampat. Tak tahu berhenti, tak tahu padam, tak nak mana di pedak TV. Jadi tanya, mesti nitiah ke running order kita tanya ke bawah mesti lama, pak betul seminggu.
0: Oh, lapan. Nanti kita semua akan membalat peninggal ya, pak siko penyanyi tinggal ke persembahan, jaga show malamnya. Jadi pengelama kami dan ngatur ya, aja kira dah makai setengah hari.
1: Ya betul.
0: Siko finalis saya ngatur ya setengah hari.
1: Oh, ni ya sound check ye.
0: Oh, ya kena pedak kita 5 minit ke TV-nya. Oh.
1: ni ya mai penari ya ge dia ketusuan ya betul kena udah habis ya tadi okey nama tege pada MC nama tege baik ba pentas utainya mesti ditemu berapa lama awak ndua nyimpan utainya danya penulis ke bar, ke
0: nyangkan
1: kinya berapa lama awak ndua nepuk utainya batas pentas utainya mesti ditemu megam berapa lama nya kebuah kami nang lama di betuang.
0: Ambil ke contoh kenyamai ke aku tadi nyamai gini pedak kita. Kita berarti ke pembuka kita ini darah Helena. Kita mendak prop ya perahu sigi di baik ya. Jadi ya tu pembuka udahnya hari tempoh transition darah Helena lepas pengujuang sudah main lagu tema. Darah Helena sebenarnya bisa 5 minit aja. Nur nyedia ke diri begari baru ngawapia mengangkat perahu yang ke atas. Kita uji kita berundiang 5 minit. Ini penyampau darah boleh orang memuji kari ini darah malamnya wow kurang
1: benda kari ya nyu jadi hak nama ke nyari ke baju nyecut
0: hak hoga salah ini kerbah penusah darah Helena tu ini apa ni start ya bergari jam 5 minit dah ke induk kita nemu induk ni 5 minit berarti induk timnya bergari tapi belum mudah wah darah baju mai kurang kan ya mai netizen mutitang pengelak ya timing jam kita mainnya, ngau kita pun balik keluar kita ngatur 5 minitnya, asai ke setahun.
1: Amat. Nyam tadi pedak bakal kenyamain lah tuan, minit tak kira pedak kita nya berapa lama ngatur ya. Nanti 2-3 hari segi nak boleh, nak cukup.
0: Tiba kamu munyi kerja datai pagi, partai malam, partai bagi belagu malam, nadai boleh hati gagak partai kenya.
1: Pekiat orang karaoke mi amiat pernah dah boleh ya. Namanya bakal nanti cerita kenyalang pun mesti dalam 2 hari.
0: Ambil nadai. Preparation ya. Lapan nadi tambah moga kita nemu bala finalis tadi. Ia bakal semi final suba. Semi final kita mendak selai belagu ngena cara menes
1: one. Iya betul.
0: Arrangement music nang dah sedia ada. Sigi dibaik sida di studio. Dikena sida malamnya. Tang sekali tu penguji moga ngagai bala finalis kita solo lebih sidak ya berlagu ngau combo.
1: Ya.
0: Jadi nerang mimet ga preparation sidak yang ngau combo aspirasi RTM.
1: Okey, jadi aku muji finalis tahun tu lebih lagi SJ ke 9 tu. Laban sebedau sidak yang tadi, laban nang nama dah dalam grup, siapa boleh datang ke Kuching berlatih dulu ngau combo. Laban tahunnya kemarin mayo orang komplain pasal tebah combo tu ndak entunya metak, ndak nitiah ke music sidak yamat eh. Jadi tahun kira ke kita yang agak penambah baikan tahun tu enggak ngasuh ke mana aku
0: tak jadi. Ambil kari penyelak kusubah.
1: Penyelak kusubah jadi dah berandau ngau combo, berandau ngau ketua combo, berandau ngau sidak pemusik di tu, berandau ngau finalis. Jadi sidak meri awak ndur bala finalis tu tadi datai ke Kuching. Jadi lebuh melati laban aku ngasuh ya jadi pengurus artis mayanya madah ke siapa finalis ke ulih datai tumu ke Kuching berlatih ngau combo. Laban combo ya sidak ya seminggu berlatih udah berlatih ke lagu SSJ, sudah berlatih ke lagu Bintang Kecil.
0: Oh, mainnya sama nyelepak mainnya.
1: Ya, sama nyelepak. Udahnya berlatih ke namanya Bintang Piramli.
0: Oh, habis SSJ itu Bintang Piramli kan nangkan
1: kan. 3 minggu berjurut. Jadi sudah perlu berlatih semua lagu 3 programnya tadi. Nyalai bala finalis pan seminggu dari awak, siko pagi, siko lemai datai, bisik ke datai kapit, bisik datai Sibu, bisik Karibin Tulu. Semua sidak yang merek suku magang sanggup datai namanya bertemu ngau kombo dito berlatih belagu sebedau program kita di Betuang.
0: Ya tamam enggak kita berarti ke ba lagu tadi pantai ke ba final kemari. Mayam enggak sekedarnya enggak elemen-elemen baru
1: ba music sidak. Betul. Baru susunan music.
0: Jadi seminggu tu nanti aku ke main dah cukup.
1: Dah cukup. Ya betul.
0: Tanya meh komitmen hari kombo pun di mana tengah bala artis ya ke siap sekalanya mai arrangement kediri arrangement sendiri nuluang kombo ngatur ke pengawak tu tadi.
1: Lepas udah kita semi final larinya terus merek sedak ya borang aku janji siapa ya keng bisa nusun baru music tiun lagu aku merek dudi aku mendah ngagai melatih merek dudi jadi kena nak ngubah musicnya tadi tu tumu aku merek kombo ngambil ke kombo ngadu ke togenya dah lepas togenya kelama lama ngadu hanya kira ke awaknya bisa teratur mimit lah.
0: Okey, nya tadi bahas tentang kira kita tadi nyedia kediri kita nemu seminggu ngai bala di Betuang. Aku nyokam si apa hero dak dia odin. Kan hero gindu kana.
1: Sungguh ngau ke gindu.
0: Okey, kita ngali ngai bahas tentang kedua tu nya orang ke sponsor. Sponsorship. Jadi banyak ke sekali tu kita nemu mega ya. Mayanya siapa YB ke sponsor ni bagi tu jadi ngambil tempo nerang kemun siapa bala sida YB kita ya ke bisi mantau tak ke bisi ngulur ke belanja alai nur kita ngatur program anugerah carta siapa juara ya ke sembilan dah tu Amerika.
1: Okay. Oh, tentu yang beri terima kasih ya ngagai semua sponsor kita kelebih lagi bala YB nada bukai ke pemaduk yang besar meri nya penaung utama kita Dato' Ahmad Douglas Ugambas sampai Premier Sarawak Klim paharnya mega bantu bukai ke bisik diterima kita ianya ari dana mudah cara MTCP ke di ada baru yang berhormat Datuk Senadalawan pian mega bisik dibantu YB kita lubuk antu YB Roy Angau Gingkoi bisik mega mantu kita YB Kuasan Dempu ianya YB Datuk Doktor dah doktor dia tu Haji Razie Sitam Muhammad Razie Sitam atau sama ngor Datuk Omar ya ari SJ satu yang nulung nulung beri duit. Lalu pihak mega sikok tu jauh mimet tang ya tu laban rindu ke program music. Ianya YB Lida Masan aduan ketibas. Jadinya YB lalu company bukai mega mayu nyon tak boleh sebut mulut tang bisik kita medak biti ke di ayan ke dia. Jadi beri terima kasih hangai bala satu tadi bakai Yahus ngau kinakara tiap minggu jarak kelimpah hari namanya kelimpah hari ke sponsor SSJ lalu vokal terbaik seribu nya kinakara ke sponsor agau namanya sekedar hari company bukai bakal Sarawak Water jadi Sarawak buat water tu kira ke company baru Aik pun berdua dipansut ke di pasaran nyala yang beri terima kasih yang mengagai nanti ingat mai Aik yang teritu anak apa namanya Okit jadi Mayur nak nemu cerita Okit tu
0: kenal brand Okit
1: brand keluar brand Okit dalam dalam Aik dalam Siti Ari brand Sarawak Water tu kebenar ya udah dilancar ke di penyedi ke premier kita jadi kebenar ya berserimbai ngau niang bini ya ti rindu ke bungai Okit. Ya ke buah yang diberi nama Okit. Jadi lah nanti kita depan bilon namanya Bonio A Bonio kita akan mendak Okit ya banyak.
0: Brand kita ke ke brand ni tadi. Lepas aku ingat mai dah tengah mai beli dan untu mai mendak ke mai.
1: Terima kasih. Lepas 50 karton daripada sedang. Cukup terima kasih yang dia sedaya. Lalu sekedar ke Bukai, ke Kony Bridal.
0: Aku lepas Siti dah aku ingat lepas Kony Bridal. Orang ke ngantak ke mainnya.
1: Lawan
0: dia nak tahu. Bagaimana ke dia? 9 SSJ ya. 8 nak ngantak ke diri. Baru ke 9 tu mesti orang hantar aku.
1: Apa ya? Kasih
0: udah nyata depo sentang baju. Terima kasih megak gaya Nancy Dennis.
1: Hari SSJ 7 ya. Ya sponsor kita. Ya.
0: Udah nyata deh dalam 9 SSJ itu udah baru ya ke 9 tu bisik baju kecukup dikenal aku.
1: Mana baju di mangan tu? Bajunya di baik Nancy Dennis empu pagi tawasnya nih.
0: Tawasnya
1: baik. Sebedau SSJ malamnya. Aku pun nak asai ke mana sida M dok kilau.
0: Aku kayak bola, aku pun yang nanti bakal ada baju fit enggak aku. Kapan nak baju kubal yang kena korek kapan lagi. Lepas jam ya, lama tu peranggul bakal aku tu ikut plus size tu kadang aku bagi baju sponsor nang ya. Pedih ke enggak size bakal aku. Terima kasih lagi nih sini. Ngopi am kena anan ingat terima kasih enggak. Lagi am aku tu.
1: Pedak pemana aku rindu bedah design baju insin. Amat cantik. Mana dah dia do yang di dia sempo. Siapa pagi ke bisi. Aki mu am atau ingat setia ke sponsor mega. Datuk Zam ningat eh.
0: Ama. Kereta ya.
1: Baju.
0: Kereta. Kereta ya kena kena balap finalis tamak lagi dewannya di sponsor syarikat memandu betul. Ya tadi di baik Dato' Zamriah Merah.
1: Ya, banyak kak gempo ya.
0: Terima kasih Dato' Makcik Lawa Dato'.
1: Banyak tadi nak sekedar hari sponsor cukup gagati kita bisa menerima sponsor. Lalu nak ingat begak kendor kita diau. Laban sidak ya tu penyulas minat mada bisa sponsor berapa persen ke hari ungkos kita diau bamidan hotel.
0: Kurang kemimpin lah.
1: Bisa kurang ya maka kita ke bak Roxy di Selangaurnya deh. Hanya sekedar hari sponsor. Lalu terima kasih yang agai apa namanya tau Padum Persatuan Alumni Universiti Melaya. Laban nasidak ya ngena akaun sidak yang ngatur kurs imbangan muzik gau warisan main asal Iban. Jadi duit kurs tadi sama dikena SSJ.
0: Ya, terima kasih yang gaya balaya ke cukup saya ko mantu amat ba SSJ ya ke 9 tu. Lalu apa kenang kenyak mun tu ambah ke madah sponsor-sponsor jadi tentu bala kita akan mula penyampau pukul rata.
1: Oh, penyampau.
0: Ya ke dah di kena kita yang ngatur SSJ anu kata siapa juara ya ke 9 tu tadi final ya, final ya
1: aku. Final ya. Nanti dah dicampur-campur dalam 300,000. Jadi aku beri terima kasih ambah ngagi Dato' Amar seminggu sebedau ke betuang kebenar ya. Aku bisi bertemu dengan Dato' Amar. Tang ia ketemu nyukai ke Tegal SSJ tang program Randau Pemansang laban bisik program podcast kat ngadu podcast. Jadi bak awaknya aku berandau sempat berandau ya Dato' Amar duit ndak cukup aku tang tekalannya ya terus berapa guna ge bapa dikena kita ge ya talu terus ndak namanya ndak ngembedi satu dah
0: anak kakak hati
1: anak kakak hati ya terus ngemujur ke utanya. Jadi terima kasih mama ge Dato' Amar laban dah nyuku ang SSJ tu ari SSJ 1 nyentuk ke ngage dia tu laban aku dan
0: Dato'
1: Amar
0: sikit
1: pedih kita
0: akan
1: ngatur
0: itu. Ya, tadi asiku hari orang kuat abah dalam anugerah carta sapa juara. Tapi nanti ada ya saya nyangka kita udah
1: puntan. Betul. Betul.
0: Ketiga keempat nyangka dah dah puntan kita bahas dengan yang lain. Oke, jadi berkenang kenyam ke sponsor tu tadi deh. Tu kenanya di laban dik ke lebih lagi orang yang ke pergi ke sponsor. Kami tu ni buat saya ikut belakang aja. Jadi berkenang ke sponsor tu tadi menikah deh. Nyamai takut tak? Begiga ke sponsor alainung atau program ACSJ itu kan udah carta siapa juara tu kan nyebut ke 9 tu ya start area ke 1 itu ke dato nama nyamai kena kini nur giga belanja area sponsor tu tadi.
1: Tuan, nanti kita mendak nombor telefon 03 nya ketika kita selalu jadi sawat ya. Bebekannya saya kurang mendak nombor aku. Nyoba kawan ta pedagang ka insuran kanang. Balau bai bin tim mendak mu aku tu nade buka itu minta duit kurang pelabak aku sigi bekenyak rudi yang sidanya. Jadi bekenyak biasa ya. Kadang mai mu malu nak nyamai nya kadang-kadang aku mendak orang ngutu oh nak nyamai dengan tuan pengawak tu. Duit nyukai pulai ke kita pulai ngagi program dah. Labang kita tirindu ke program tu. Amat pedih. Kadang-kadang balau bai nyawut bisik sekedak nyanyu benar nagia nyo malu kita nagia amat pedih bisik sekedak baby tu kak kak tuan tang ya janji ya beketok syarat ya beketok baik ngagi kuasaan aku ku ya tang tis minat 2-30 nya nama tetap kena oleh ngaturnya
0: ya amat awnya mencari Siti Ari utai kereta api sponsor tu nyebut giga sponsornya mai tang nuan nguliah ke hal tu tadi siti hal ya kemudian ya ni buah buka ini buka kita kapai indah itu di asuah sekolah ngigat remaja kata dah memuat kita ya. Baru ke 10-20 targetnya pun udahnya anak ini kita kebuna ke kos ya ke cukup besar bal lebih akibat sponsor utai ketau lalu abisik bega rundia ngari ya bala netizen kita bahas tentang sponsor tu tadi ya bisi mega nyebut kalai tadi bisi nyebut anu kalau aku ngingi kak dulu deh Monica deh buat tentang
1: pasal
0: netizen kita ke nyebut tu
1: berjual tiket
0: pengama berjual tiket
1: terang ketua agak sebenarnya tuan kan bisi na ningan tuan
0: lah bisi ningan lapan bisi peringat tu nyebut masuk petiket endang patut digagak ba ringkat ya ke dia tu lapan nadai dalam dunia tu utai free kak diberi atau penemu hari peringat kena ada penemunya salah tentang lah dia memang nikah nyawa nama kebuah pengawak tak kata nak dia terlaban sudah disebut ke sebelah tu
1: okey jadi sebelah tu tua pengkalan nerang tang kan nerang mainnya bedau madah ke de baruah akta ni nah laban kami tu perintah besar de baruah perintah federal tau ke kerajaan persekutuan nama-nama program bukan semina program perintah besar enggak tang bagat perintah Sarawak pun sama nak oleh nyual utai tau ke ngadu program tiket bisik tiket masuk labannya nak tahu ba baruah arahan perbendaharaan AP dalam kurungan AP 91 dan seksyen 5 akta 61 pian bega anti jemak ke kita itu tadi ngumpul duit ngena cara tiketnya tadi
0: dana awam
1: kita di dekat di hukum baru akta tata cara kewangan 1957 dalam kurungan akta 61 dan arahan perbendaharaan bisi magang tanya tahu dikenakan tindakan tata tertib tahu ke di hukum jil
0: kadang-kadang tujuh itu mana kita akan membaca kadang-kadang nanti tanya ya salah bahasa dasar tadi nyak meh tanya kebuaya nak uliah digagak lapan bisik mega komplain bala peringat tu nak madah ya salah nak madah ya salah mana penemu itu lapan ya bisik madah ke buat temu cara yang kata tadi contoh siti kan engkau nak uliah kat dia dulu peringat itu dia gagak kertas kerja anjung gagak RTM lalu minta penemu sila awak ke bala pula program kalau bagi mereka ini mansut ke penemu lalu mutar ke matuk ngau sila ke patut lalu disawut juga sikup peringat madah ke uji berdua ke cara peminat industri kelebih lagi bala netizen tu ya ngambil ke sama muka siti tabung terma lalu minta bala kita tu ya ke kita jumpa tu ya ke kak mansuat ke duit tu kira-kira QR macam tu tadi
1: QR itu nyamai
0: lah QR maka dia kita lalu ngelantik siku hari orang ya ke dipercaya numbuh ke kelab netizen lalu uleh ngumpul ke dana hari awam nur kita itu tadi ngatur program SCSJ itu jadi penemu dia mohon bersentang buah penemu tu tadi
1: ok jadi aku bisa komen bergabar Facebook orangnya aku madah nanti kami bakal ok bisa QR contohlah QR aku bank aku ke tahu kena QR Club RTM Kucing kemarin. Nggak boleh, utanya segi nggak boleh. Labannya nitiah ke disebut ba akta ke disebut aku tadi. Jadi aku bisa madah. Nanti jemak ke kita kak ku aku gagak siti NGO tau ke Gerempuang
0: ya ke daftar ya
1: Gerempuang diri mesti Gerempuangnya berdaftar ada ROS bisa ada pendaftaran lalu muka account ba accountnya tadi ya ukai semina untuk SSJ aja lah kan bisa untuk program bukai maka boleh dikena kita tang, nanti kita kak muka atau kena caranya lalu danya kita oleh namanya ngumpul hari orang tika, berminat tadi
0: dan awam
1: dan awam hari persatuannya tadi lah kita melantik siapa presiden bagaimana biasa ROS saya bisa tanya dah bisa atur empu tang kebenar ya ya bisa baga atur tun laban ti nyemak ke persatuannya tadi ia ngagak satu bisi persatuan bisi bank yang pu akaun persatuan pu ia ngadu ke QR code khas untuk QR code yang pu persatuan lah madah okey kami kat ngumpul derma untuk program mantuk sedar RTM untuk SSJ kebenaran ia bisi salah de baru akta pungutan derma rumah ke rumah dan jalan tahun 1947 ia sebenarnya kebenaran dah boleh tang ia boleh digagak nyemak ke sidak bisi permit
0: Nanti ke prosedur ya lah.
1: Permit ya ianya nulis surat boleh surat permit kutipan derma rasmi dari polis PDRM tau ke pihak berkuasa negeri. Berkuasa negeri kita dari kita putuk namanya nanti yang ngumpul di Kuching ke selalu hari anda namanya
0: MPP
1: MPP kenalah ya tapi tu saya ko ba PDRM lah hari polis lapan polis tu ya seluruh Sarawak uliah hari polis kebuah yang agak beketu laban tu dekat di siasat Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS lapan harinya ya ti nubuh ke
0: accountability nya mesti ke pedah
1: nama kebuah orang agak beketu takut ke yang nyual nama SSJ ngumpul duit ko ya kat nulung SSJ tan duitnya nak datang bagi tai duitnya semina stuck ba namanya account orangnya aja tidak akan jadi komiti namanya exco member nya tekengai ROS ukai tidak yang ngai kita mantuk utanya mantuk tai tang hari segi tata cara ROS kemarin ya uli tang panjai prosedur
0: ya lepas Siti deh munyi kaku deh pengawal kita berkumpul ke duit tu yang nang sensitif
1: ya betul
0: Siti kita mesti ka betul-betul mesti orang kuliah di karap
1: ya
0: telus by account ngoten jadi ukai mada kami ngai ngono caranya tang ngunjung ke seberawa tukul ningan pala terimpu mana kita ngena caranya dulu ukai mada caranya nak tahu dikena uli tang tentu ke orang tu ke gerempung ya kekak megai kuasa tu lah ya kekak ngatur tu lah betul-betul telus ngau duit
1: ya
0: kekak guna kami telus ngai ke lagi bank in 10 pansuat 5 5 lagi kini 7 nya selalu jadi nya buat isu-isu nama orang ke ketika nyumbat tu ngumpul dermarek kemudian fundraising semua
1: mayuh lah isu
0: mayuh kalau mayuh kes kenya nama kami yang tidak silaku
1: semanjung mayuh
0: dah ngumpul data ya jumlah tu penyampau ya sekali break goreng nak datang dia yang di siku nu dua siku siku nu dua siku utainya ngai kita kira anak ngencacat ke kini buat program tu ke aktiviti kita iban bak pengawak ke nyangka oleh ngamah ke nama terimpu
1: atang yang bisnis secara aku nguji medak kita impu pekeliling nanti nyemak ke persatuan nyampu ia bisnis duit impu contoh bakal padom contoh aku beri contoh
0: bakal
1: padom ia nak ngumpul hari orang tak padom bisnis 50 ribu dalamnya dalam account ya duit sudah impu so ia oleh meri hari persatuan ya ngagai kita makanya oleh ia nak ngumpul hari orang
0: ya
1: oleh tang yang bisi-bisi perjanjian penerimaan kita nerima duit sedaya ya mesti bisi prosedur lah maka kita akan nerima duit dari sponsor-sponsor ke bukainya jadi laban kita itu dipegai ukai bakal TV3 ukai bakal namanya radio swasta nyak ke buah utainya pedis okay, nyak tadi ngambil ke bala terang lah kawal ngotainya
0: tentang kami ke mana nak uliah digagak tentang menyikut pulai petang carang tadi mesti betul mesti telus ngau kami segi nak terlibat ngotainya nak terlibat secara langsung kami itu tadi deh. Jadi kita tahu ngumpulnya lepas kamu bisik bala kita itu sayau ke industri sayau ke dunia pemerintah tang tentu ke caranya diatur betul lalu maya ngaturnya iya ukai mai ngambil masa setahun ingat jakuk ko
1: iya amat jadi nanti jemak ke sida beda terang tun mana sida yang pu Google dia tanya macam GPT bisa ndo bertanya deh bekawa ngau atur ke disebut aku tadi
0: jadi ya tuang lengkap ke cerita pasal sponsor atau kedananya tadi amun tuang nguyang guys sitik mega isu ya ke bisi di pantai ke peringau jadi ba final tu tadi bisi hanya buat bekawa ngau prize ba event tu tadi. Jadi ya ke bisik di pedak aku di tu. Tu komen daripada netizen tu. Tu yang mudah ke event tu tadi nang yang dah bernama, udah gah pentas ya pan grand publicity nang ya amazing tu ya tadi. Entang anang nyentuh ke kita itu tadi meri pengagah atau nilai ngagai artis tu ke lalu mir. Ya apa yang pun tajuk pesaingnya. Lepas bisik disimpul kia mungkin dalam ACSJ Malam Anugerah tu patut ya jadi setiap platform no ngangkat ngopi yang enggak meri pengaga hati kita ngagai pala artis iban ukai semina nuar ngiga pengrami aja sebenarnya ukai semina mutang-mutang ngagak pengrami ngambil ke contoh tu ya bercontoh ke bak prayas ke ditimak mari sida ya keboleh persembahan terbaik RM500 aja nanti siku artis bakal mawat ngambil ke contoh datang ngau 5 ikut penari berapa kos dikena sedang agak rehearsal hari-hari ngopem kata transportation makan ngirup semuanya 500 tu nak cukupnya ko ya jadi ya ke masuk final tu ukai datai puang sekedarnya ko ya mesti sila tu datai tarik nyau bubuai ke jam berkena ke creativity energy sida yang ngopem ga maruah seni sida di petang sida menya jadi nanti uliah teh tu tadi anang pedak belawa kurbuang aja pihak aku ya jadi ukai reti tadi dah gagal ke ke usaha pengajian tu tadi akhirnya beri teguran mimin meh ngambil ke SSC itu maja ngerembay lagi lalu siko lagi beri buah penemu bahas tentang prius tu nanti uliah nggak duit tu tadi ya kau boleh sila pemenang tadi tiki kaki laban nanti ni teh ke prius masta duit asai kia ba juara tau datai tau beri 20,000 meh anak 10,000 aja nomor 2 tau beri 15,000 ketiga 10,000 lalu sagu hati 2,000-3,000 siko ah tulis sawat lagi aku jadi yang ngagai bala company kebesar-besar bahas Sarawak kau bagi company Bansa Daya anak berlampung hati nanti ke sponsor SCSC Dudi Ari Ila kasih ke bak artis kita jadi tinggal persediaan kita mengenai beribu sekedaknya kak ngau event tu tadi kak menjayakan final tu tadi andangan aku kan ada kami ni mak jaku tu lalu sikut megatu hari community tu dah hari miri community semadah ke ngagai jatuh kuasa perusahaan SCSJ Iban next year boleh kita ngiga sponsor ya ke mayawagi nak ngira orang bisnes rapan sida hari rakyat biasa pan mayuh lalu met mai hadiah ti uliah bak prayers ke tahun tu semina sebana aja ya. Au jadi bak mirik mitel dan sebut bab tentang sponsor tadi dah. Laban munyi ku tadi mun nyaut nge mirik mitel tu. Mengira sponsor tu munyi kerana bakal kita kemudian nombor 03.
1: Ya tadi au. Orang kan lupa ngai ku nyaut
0: ngai. Usah nutup baru ada bukan minta duit kurang. Au jadi pengawa bagas sponsor tu ngona kak kuliah mai. Bala sida kemnika tu begiga ke sponsor tanya sama sponsor tu bakal kita ke nyual insurans kita nemu meh nyual insurans tu bakal ni
1: maksud tiga sekitar ada sawat
0: okey jadi itu bukan ke tambah deh men
1: okey jadi berkawal dengan prayas tu tadi tu bayu orang tu nak nemu kebenar ya semua finalis semi finalis pun sama final atau semi final nang hari subak tu nur diau sigi di sedia ke kita pia mega tahun tu aku nguji narit leban ku beda maya final tahun ni kemarin pedih yang gigak sidak ya udah namanya sampek abi gigak aku makai kita nemu di pasar sepawah tu jauh mimit hari dewannya deh jadi tahun tu berundiam ku dini kulen narit duit tu tadi nasib duit bisi duit MTCP nya tarik ku pia ngambil ke tengah hari sidak yang ndak mindah jadi ke makan nyukai finalis saja nanti nanti siapa ke bisik engau mayanya lah komposer sidak ke bisik datai bekas ajimi peniki mana sama bergolengok kita nang bergolengok kita makan engau sekedar hari ya ke choir apa nama
0: bisik
1: latar bekas sidak penanyi releasean sikit sama makan magang ni
0: sikit
1: ni ke bisik ya sama berkunci dia magang lah pemakai ya tanya sikit disedia ke kami
0: nanti disebut ingin ngemas kati nak ngeyong leh pelik ke ngemas kati semua tang ngau nak kak uleh nyedia ke ukup semua
1: amin ya au lalu pia mega kita nak tahu Mumbai sedaknya pulai ngau jari ke Puang laban semua finalis solo ndang bisi 2000 siko bakal sedak ke belagunya mah ngau beraban 5000 sitir aban kira ke prize tadi bonus ya nya iya ke aku kebenar ya nanti duit lebih harinya sigi aku ka niki ke iya ukai prize ke tiki aku laban ti prize ti kita niki tahun tu tahun nyelak ka niki baru ni ke tahun nyelak kita nanti boleh duit dah iya ke ka tiki ke aku tahun tu tadi ianya duit penyertaan sedaya bayaran penyertaan aku sigi dah dalam kertas kerja aku 2005 apa mame ka aku muji tang meda duit dah cukup pasal turun ke baru 2000 kebenar ya kak mat maka metu nikit tangkat ni kungau ya aja duit ke bisik nak kak kuliah
0: tambah megaba tahun tu tadi bisik nguji ke kak nambah kategori baru
1: ya kategori baru bisik dua itik kategori ke nadai tahun yang kemarin persembahan terbaik bisik 1000 udahnya lagu popular atau ke pemaduk di kerindok tadi bisik nambah megak 1000 ya nguju aku tarik kia punya tadi
0: lalu pia megak bisik megak bakal kita mung yang hidup ke baru sembahan terbaik ya, kategori ya kedah bisi. Tentu tadi nang ya terima kasih yang gaya teguh tentang nyamai ngau nak kak kuliah gak jadi aku duit ya ke bisi tanya leban kosnya 300,000 dia pernah pesai entah bunyi komunika boleh kebayar hotel boleh kemayang makai dan ya akhirnya
1: namanya yang pun lighting anu semuanya lighting
0: sewaan
1: PA system monitor LED
0: bunga api kebelah tu meletup malamnya
1: semuanya 100,000 100,000 semua total
0: lah. Laban kos tu kan sebenarnya belagu lalu merah belagu je teka dikenaknya pun dibayar magang okey jadi tu berarti ke ya ke tiga atau tadi yangnya tu tadi tu ada nyebut prayers deh. Lalu tu dari perambu yang kanya ba jemaah ila mereka kita akan uji upgrade lagi ba prayers kan diterima. Yang kanya tadi ngopi mega tidak kita masuk final tu pan bisa dibayar kita yang kami sini perambu kan iki kanya.
1: Okay, jadi nanti kita berdak 10 tahun lah, amat amat aku pun setuju kau saya datang 10 tahun kau dah 9 tahun lah 2017 keterubah ya prayers hari 5,000 nikah ngagai 10,000
0: kira berdak bang
1: 9 tahun tu udah amat disebutnya lama kebenarnya udah harga barang penyudikit semua nah nyonya ada nilai ban ada ada nama 10,000 nah dan tu besar nanti daripada kita dia tu dah datang nanti nyemak ke kita boleh sponsor contoh hari perintah menua Sarawak tahun ni lah gak bisik bisik suku orang sigi dekat ada tiket laban kita ada bintang kecil bintang peramli sida juga penanyi patut ia tu besai gig datang nyak menteri
0: kau kita jadi buat kena
1: kasih amade
0: ya laban kuas kita ngadunya sebenar nakanya aku bisik tertarik hati gak habis sih komen tu nya kade anda terlepas pandangan bang kembali aku sih meda komen dari siko netizen tu kak meda betul ndak gak kamu dah salah ndak gak komennya begitu nanti nyema SST tu dia mesti duit ada dia ada duit nah dia meh anak kalau masal dari ngadu komen ya jadi ya bisa betul bisa ndak gak laban kebah kemadah kenyak demon laban sebab mama kegawai jadi uka dingin tu gawai tadi. Bisa duit ngin tu dia. Nanti nanti duit ngin tu. Jadi nama arti gawai tu dalam hidup kita. Lepas kita nyari, bisa duit ngin tu, bisa duit nadai. Bekanya mega bekai ACSC. Nanti nanti gagak nuan ya, tiap-tiap tahun, ketika kita akan niki ke prestige lagi. Bapak penganjurannya pan udah fail. Apa ya kau tu?
1: Lepas kita tu kira nanti kemada nanti kita benda program program SSJ to tadi kira ke semadi katik nak nyuka semadi semadi punya kepada aku jengap
0: jengap
1: bak kita kebenaran ada yang tu penanggul bisa kan ada lebang kita okay penanyi lah tambah sidap artis tu tadi Siti Agi ya uliah dia gagak kita 3 tahun 2 tahun sekali sebenarnya tu pun makanya maya covid eh tang lebuh dik ngagak mayuh dalam 3 tahun yang ngumpul penanyi yang mayuh mana-mana nyo tak boleh dia baik deh Siti gil lagu nyo bare
0: ya ya ya impactnya baik industri itu yang terakhir yang dia bunyi
1: ya main gak udah kak uli ya kebenar nanti kami tu bala kami tu nyo nyo lelak gil bedak danu orang dah pula lelak nyo bisik bisik maya tenggai maya gak lagi kaya nama laban dia dah lelak nyo manjuang nganyo mua malu bertemu minta duit udahnya lelak seminggu dia ngadu pengawak dah cukup tindu udahnya medak ke komen jahit tadi nyo berunding asal kan gaya gini agak maya meeting kadang-kadang bisik orang nak paham ngano kadang nggak mua malu udah danu orang eh yang asal kengai bah kita itu benar ada nada kesan untuk itu tuan kita nggak kena nggak kita gigi bisa gaji tiap bulan
0: tapi nunda lah laban bah tuh penemu pribadi kau deh anaknya kemana aku buka ngambil ke contoh deh aku nang agak nyepan aku kerja pagi pegelah
1: betul
0: nang agak ngagak nyepan agi aku kerja pagi pegelah
1: aku nang agak agi aku pengurus wahai nanti berubah nanti nurun pangkat
0: entah ngomongnya kok kita laban kita itu Siti saya aku tak aku dah bisik laban numbuh ke sebab okey okey nyamai nyau nyabak sekedaknya tadi petiki kenyap giga belanja
1: nang agak
0: jadi kap madam kenyap tadi munyi kemula bakal nyamain gitu aja entah pulai baru dek numbuh kenyap sebab tujuh kita numbuhnya coba boleh punya saya wah lepas kita pengorbanan balas kita siku-siku ngadunya coba deh
1: ya ke tadi aku lebih nengah randau kita ngau Jisli Jabu ya kemadah hari dua bapak ribu ya orang kemadah lagu Risa aku ya udah semifinal temu niki 100,000 hari orang kena ngelala ukai seminat lagu Risa lah tanah bernyang nyana mam ni ku ya nanti nada SSJ nada nada di kelala orang jadi kita dah dak tok sitik ari mujur me SSJ tu tadi dah mai sira di kelala orang nya tadi nyo saya ke dia mendak tiga tu kenyak nyo berundi yang baru kasih ke bala sida artis tajak penekada kadang bisi artisnya tadi bisi ke ngano kita ya
0: okey jadi atau agi pesan prayers tu tadi mun so komen ari netizen kita siko ti mana ke ACH itu anugerah muzik Iban ya ke nakak ke dia tahu yang nya berprestis di Sarawak ya ke dia tahu ke aku tadi seminar ba edisi ke 9 tu ti lebuh dah tahu nang ya dah patut besi trofi khas ke ke custom made nang tuju ya kena kita ngagak branding ke diri ACHC tu anang kira padu lagi mak kita ngena trofi ya ke standard temu kira dah ready made dibeli hari kedai leban bisnis kedainya minta ampun nyebut tu kena baka trofi ya lomba sekolah artis udah berbendar batas pentas beri me trofi eksklusif kena jadi kebanggaan sidak ya sumur hidup
1: baka trofi dama ko ya jadi dama tu bisik trofi baka terbaik nah jadi aku kalau nanya trofi damanya berapa ribu siti ni ingat ko jadi aku kalau nanya bahkan nanti kalau aku kalau nanya kedai itu ready made trofi
0: gagak
1: kedai gagak tang di Kuching itu ia nadai gagak kristal tau ke bakal kedama ketika
0: oh ya kena plate besi
1: ya, besinya aluminiumnya
0: aluminiumnya plate custom pun
1: nadai itu ia ke bisik itu ianya ngena akalik jadi akalik itu ngambil kita nemu getah
0: ya kok kah pemberian dia datang dari baju

0: Yang kristal tu tadi, kan kita meda bisik ke di price tu tadi nak, kumbai kita nak murah kristalnya. Kristalnya ukai di tu, kristalnya di order kami dari KL. KL nganjau kita, aku pun milih, aku kak berketul-ketul. Kristal ke, bakal tahun tu tadi, ia ke semi final pun siku-siku-sikunya dah. Final pun siku-sikunya, yang pun harga 200 lebih sitik. Ia ke kategori-kategorinya bisik ke harga 400 lebih ya. Mar ya, leban dia berat komposisi yang pun tanya berat. Ukai-ukai murah lah. Nanti aku kan agak namanya ke kena lama ditoknya. Uli ya, tang harga ya puluh ringgit. Sampai mati orang nyimpannya bak kaca. Berundian kia agak kita ya.
1: Leban lah Siti, nada ya nada bulak merati kita itu teringgai kaya custom kena. Siti tujuh tentang Siti penanggul ngambil kenyamai kita itu nemu magalimun. Siti bak jam Siti megak bak bajet. Leban nanti ngagak SCSC itu nanti kita sikit dapat si bajet selka tahun tu. Nanti penanggul dia kan agaknya tahun barunya lah. Penanggul ya kedi tapi balai ke ngatu cik kepada puan menikah ya. Beda menikah kita tu.
0: Kais pagi, maka pagi.
1: Lepas duitnya tadi maya show baru datang.
0: Baru datang ya.
1: Jadi maka dia mulai utai buat Cina ni naik mudah. Nanti laki ku ngira mereka siap je. Aku ngambil dulu beras tu tuke. Ila laki ku ngira duit buat siap. Aku maya re. Ya enggak bakanya.
0: Ngatu harganya. Semua deposit maka.
1: Ya.
0: Nanti bisa lalu nanti salah. Nanti maka bisa lalu tahun tu nak. Dibaik kita ingat tahunnya lalu. Lihat kita ngoda baru ya ke ngena namanya bakal ngena
1: mahal custom pun, custom
0: kita pun dah tentangnya segi mar lah. Siti agi ke kita ndak berarti ke ya kelumur 1, 2, 3 bisa 6 itik semua trofi. Laban mayu-mayu namanya pekiat bakal tau bakal kita mendak AJL anugerah juara lagu nadai kalah kita mendak trofi duit laban nanti ditia ke trofinya Siti aja diberi ngagai penengkebang lagu atang laban kita itu tadi nemu ngambil ke mesin pengingat bak penanyinya aku ngagak dua sikuk disimpan penanyi sikuk disimpan penengkebang lagu jadinya tadi lain dari ura bukai trofi kita itu tuan pemayuh ya pem ndak sebakal kurang bukai. Mayu-mayu trofi pelepas aku SSJ jabisi nama finalist, nama semi finalist bak trofi. Jadi nyak penglebih yari urang bukai lah.
1: Dan kita ya bersampai juga ngarap kita tu ulih diatur jemaah lah. Lebihnya kan nyau kita nyoda steady lagi funding dah. Nyok kering lagi dari belakang si orang tanya. Yang kanya ulih. Terima kasih ke peningan kita kembali buah penemunya tadi. Okey, jadi mulai lagi cerita tu tadi tu ada bercerita pasal prayers bantah tu ya berkenang ke pemutus juri kita
0: tiap tahun
1: tu saya ku hari satu agi kerja betul pemudah kita tinggal aja kau jenah dua pemudah mimiat tiga jadi tu nyok ke sembilan nanti tu mesti nyamai asai okey tu nanti asai lagi tiba aku dah nyok terlebak lepas tu tadi dini aja pekiat ukai mada SCSJ okey
0: kumang pan orang nak puati
1: nah okey kumang ni buah Belanda Amerika apa indai pan nak puati nyanya no matang tu ukai kita tu mikir kita ngambil satu positif tang uji nerang ke agi ba nama tu kriteria ya kebisi dikena kita malamnya kelebih lagi nur kita milih juara lalu tu berkenang ke ba komen bala kita tentang artis tu tadi
0: Facebook
1: Facebook kalain tadi
0: thread pembisik pada aku komen
1: jadi ya kebisi sempat dipedak di tu inya mereka tu ngenang ke ba anu kalau ni tu tadi au
0: juri ke bangsa orang
1: tu ngenang ke ba juri kita jadi kita flashback baru juri kita ke malamnya ketua juri kita bisi Dr. Azmi sebut jadi Dr. Azmi tau asai ko
0: bala penanyi istan bedanya juri malam tau
1: aku teringat maya red carpet maya red carpet
0: dia kerja
1: aku lama kemudian artis tau apa yes. Dr. Azmi ada dalam list
0: betul
1: sekali tu pun aku tergiat berdiri muanya aku nak nemu nama tu ada dalam list tiba jadi aku nak terpedak kalau aku lala Dr. Azmi deh. Aku nak mendak queue tu beri Matthew punya anang ni buat ya juri lepas aku confident nama aku pada kata lepas kamu dah ya juri tu meh nanti kita kat nemu juri kita ke malam tu Dr. Azmi paling aku tisi anang mendak jadi utai dah sembuh
0: udah nyetken kan kau bawa tu udah
1: entah nyam kaku tadi nyam siti hari itu live bukan kata record boleh putul kau tapi aku tadi start aku nyebut Dr. Azmi ya pada aku komen Facebook live komen TikTok live komen kita pun

0: YouTube live, pop terus mau balik. Tap, Asmi, nanti tadi kita pandang lah ya. Udah nemu ya siapa deh. Jadi dia tahu ya, jadi tanda tanya malamnya. Ketip penilaian ya, lawan orang selalu muda ya menilai industri musik mainstream kita ya, ada melaya. Jadi balap peninggal kita malamnya pada aku. Kesidak ya, bakal kak jadi tanda tanya. Ketip sidak ya menilai ke bak industri musik kita ban Amerika. Lawan pulai ke juri ke bukanya bernyumbang semai. Kita mega kita bisi yen hari RTM ditempuh ngopi mega Safri ngopi mega kita bisi Datin Senori Talinang namanya ngopi mega anda mudah nado si juri ban kita mega bisi Wesley Belajar dua juri ban ngau kita datang dia tu bahas tentang tu Dr. Azmi keti tau boleh ya
1: bisa komen yang tadi tuan
0: jadi
1: dia ke orang ke pasal namanya bangsa yang tadi atau aku nyebut ini berarti aku boleh dulu
0: cepat berdua dulu okay. Lagi macam komen balap dengan kita
1: kebenar ya kan tahun tu kita segi bisa Datuk Muzani nanti boleh segi ke ngembik orang RTM pun Datuk Muzani tang bayarnya Datuk Muzani laban dia ke orang diraja anda boleh datang laban program yang bisa program diraja Selangor ke Royal Selangor kan tidak salah aku jadi berunding siapa ke dibaik kami dua itu aku laban aku selalu nanya ya iya aku tu nak dengar lah orang bagi ga udahnya sampai aku google siapa kalau jadi ketua juri AGL kali ke pansut nama aku kalau saya kalau benda itu ceko pada aku yang pu
0: profile
1: lah pada aku ya UUM ku aku udahnya tadi lalu aku nanya laban ke subak sekolah belajar ba UUM jadi nanya siko ari lecturer ko den lecturer ko tu banyak sebedau tu ya seminar tutor sebedau jadi lecturer kita iban tu tentang udah
0: lama den punya
1: selam dia jadi kurang urang den jadi nanya ya ko uleh minta nombor Dr. Azmir ka ko lalu beri ya udahnya benar aku nusun ayat tu laban kita nemu Dr. Azmir kita beratin ya orang sanggup mayar meri ya 200 ribu ngagak setiap lagu udahnya SPRM ngasuh yang ngagak lagu 50 ribu aku bukan aku kamadah ya tau ya duit kami bisa malu tu no tapi nguji je lah nguji nanti nyemak kia lagi madah nak boleh apa semua tau kenik kerga lagi kira kenyurut diri ku aku abah nyajak duit kami bisa benar ngatur dah nyatari nguji ku mesej mana sekali kan ada bertangguh ya tu lalu mana okay Monica ketutu udahnya tadi udah tu lah aku merik nuang ngagai siko LO lah aku apa semua ya akan ngatur nyamai mat berurusan ngau Dr. Azmir tu cukup nyamai aku segi nyangka ada itu kada bayar banyak tu ku aku
0: nadai belum mana
1: nadai belum mana ya terima dah okay tak ada masalah ku ya
0: tangan enang ke jari amat kita tu mai Dr. Azmi nama kesua daripada kita baru TTV bagi kita agi mega komen dari bala netizen kita itu ngena komen tu deh bisi nyebut komponen muzik Sarawak udah mai uji setiap komposer ba ku beri diambilnya di juri komen satu komen dua nanti Melayu hari Melayu petani yang berlagu nak dah guna juri atau ke hakim kita iban renung-renungkan lah dan yang bisik gak yang aku nyebut di tu aku masuk ke penemu mimin ACSJ 2027 ana ngena juri orang luar lebih lagi bangsa Melayu ia nak ada merti bak jaku iban kita iban hari menua Sarawak mayuh landia serta pandai okay? Jadinya tadi sekedar hari komen yang ke berkenan kemenya lalu pihak mega bisi mega nanya nemu jaku iban
1: ya nemu juga iban bisi ku macam bisi ku menda okay, jadi mayuh udah kalau di padah mega sebedau tu udah SSJ tu namanya tadi yang pu price tadi tiket ke 10,000 8,000 ngau 5,000 kebenar ya ia nadai gi baka SSJ keterubah ya
0: ya ada format ada berubah
1: ya maya meeting mainnya ngau pengarah semua kita meri standard SSJ tu sebagai ngau AGL jadi udahnya kriteria pemerkahan yang bertukar ngagai ya kejuaranya lagu nya ke buah kita berguna ke orang bakal sedar Dr. Azmir laban Dr. Azmir pun 7 kali udah jadi ketua juri ba anugerah juara lagu di TV3 nanti kita iban setakat tu bedo bisa ke kalak jadi juri diambil sedar AGL laban nanti nyebut bakal lagu tu tadi kita iban namanya bisa oleh macam toge nya atang kak standard betul-betul bakal sedar Dr. Azmi, bakal sedar Dr. Muzani itu kita iban berdau bisi. Dudi lah kita nak mung kamat bisi lah tang dakat itu berdau.
0: Laban nak tambah muka bunyikan dari sebab tu muka nanti kita kak ngemaju ke kita itu. Kita mesti ya nitiah orang ke dulu agi singkang ali ya, kita. Jadi nadai guna, nadai nyuba ke nadai nadai salah gak kita itu tadi kira minta tunjuk ajar sida ya belajar ke balai bola bala memang bala nak paham SCS kita mudah kita melih lagu okey nanti kamu dah ke juara belagu malamnya nombor satu ya winel buat kita kan mu laban ya belagu ya mana laban tiga belagu semata-mata
1: kan betul ya pakai belagu
0: juara ya malamnya Winnie Albert nanti kita mendah leka lagu kita coba lirik-lirik mana juara ya nang ida bisi Jones Juniaman menang malamnya. Jadi nanti kita kamu tak juara, kamu tak Saparami, Mamat menang malamnya.
1: Oh, nanti nitiah ke namanya ke populariti.
0: Namanya nitiah ke standard ya ke ditemu peningkat kita. Nanti ambak komposisi juara lagu tu, markah persembahan diambil semua tu, markah vokal ya diambil, markah lagu, tusun lagu, lirik lagu dini patut, labuah dini patut, dia tanya diambil maganya, meh ngujung ke Arisa menang. Nanti bala ke beda paham. Ya okey ba, sebenarnya ba leka aja. Leban ya, sebut sebut ba leka lagu tu aja. Sigi Jonas Junior aman menang malamnya.
1: Lama-lama bagas itu tu. Ingat suba kita hari saja satu enggak saja berapa ketua juri ya kita ditumpu. Naik dan kita mainnya. Nama aku merah luar nyak kaban ya. Leban yang lala artis. Sigi salah ngena mah.
0: Aman. Minggu kemarin aku si meda ayah bukulah yang banyak masterpiece menang. Yang ngiru mau masterpiece.
1: Jadi sigi sesama artis bekeni dah.
0: Ngiru kuping mesti ketir ya. Bukan tiap tanya. Nau lihat dia nagang di juri ini tak bukan yang orang tu.
1: Aman. Nama tu ni bakal nau lihat bukan yang orang.
0: Yang menanya isu lokal kadang lebih banyak di lokal isunya menjadi kami ke contoh deh bakal itu kita nemu siko ari komposer ya ke tebangkar yang balala kita tu ngambil ketua juri sekali temu menang lagu ari PBP pengapulah pun itu menang ketina yang asalnya menang ku ya labanya company ya isunya enggak keluar di mahar
1: ida sigi mesti bisi orang nak puas hati mana kita ngambil orang luar indah kita nanti main bol pakai main bol referee orang luar betul
0: tahu dari jarang Sarawak main ngene ke referee ari Sarawak tunggu. Okey, jadi yang terlibat tentang referee, juri. Lalu kedua tu, tu kata moral betul. Bisa kan jemput bawa skema permakahan tu ke Mak Aribala Hakim main final tu.
1: Nyamai gak aku mantai ke sekali nato. Jadi nanti kita bak semifinal larinya aku dah bisi ngayan ke bekan ni namanya lah markah diberi. Jadi ngambil kita dan mutu markah diberi bak semifinal larinya lah. Kita sudah beda. Bak semifinal larinya melodi ngaku komposisi 30, susunan music 30, vokal 30, penghayatan persembahan 10. Total ya penyampau semua 100%. Jadi tu semifinal larinya ke kira kelebih semua dipedak lah semua dipedak lalu boleh markahnya jadi tok ke semifinal
0: ya komposisi dikira bahasa final
1: jadi final lain laban final tu ya bisa kita geri jadi bak final ngambil ke kita nemu tok diberi aku ngagai juri bisa semua juri belakang ya leka lagu sedak ya jadi semua juri bisa diberi aku tok putuang lah jadi tok diberi sedang ngagai aku lalu tok disimpan disimpan sedak ya.
0: Dua salinan.
1: Ya, jadi ke di pedak kita ditau ianya melodi ngau komposisi susunan music. 100% mereka.
0: Tau.
1: Kedua vokal. Ketiga persembahan. Pecahnya nadem campur.
0: Nadem campur.
1: Nadem campur.
0: Ya, ya mesti ketika di vokal terbaik, persembahan terbaik.
1: Tau. Jadi orang kelambe abang melodi, komposisi, orang kelambe tu pendiam segede mau bakal kita itu. Mana lagunya lu mana tu?
0: Lu mana? Cadang mudi betul salah ya.
1: Susunan music bekeni kira ke sidak ke pakar tu nemu lebih lagi tinggi ko dalam itu dah ke bangsa bukanya tadi. Jadi udah sidak yang ngadu ke tau di aku madah tu simpanan sidak yang ke dalam tu. Udahnya baru sidak mereknya aku, beri sidak lagi aku. Aku dekat mecah ke tetuk bagai tiga. Jadi tu namanya persembahan terbaik ya kemawat menang kan? Persembahan terbaik untuk 12 finalis 5 juri di total aku di tu magang dicampur aku di tu magang udahnya tu ya tadi vokal terbaik bekerja magang vokal terbaik Siti kertas 12 finalis 5 juri. So ya kemenang Winnie Albert. Jadi kepemudu besar Winnie Albert lah dalam tu. Udahnya baru Ya ke lomo satu, lomo dua, lomo tiga, kerire.
0: Keseluruhan ya. Semua expectnya diambil megang.
1: Juara lagu. Ya kategori vokal nggak persamaan dan ada campur. Tahu ya lebih nggak kayak komposisi lagu, music, susunan music.
0: Jadi ya patut nyerawah ini tuh kurang nyerawah betul nak nyerawahnya.
1: Utai ke toge-toge nya ke nyanyi lah, nyanyi lah nyanyi nemu. Jadi tahu meh ke pemutus juara dua gau tiga ngambil ke kita nemu lah ya tu kiri nadai sebaka tu
0: terus jadinya mereka tata ya ba isu ya nemu jaku iban ya nemu dia kita di nemu lagu Korea nak monte sebab dia banyak Korea tadi tentang susun bak lagunya nyak ke dikira orang lah berarti kita ngira ke ba ya tinggal ke nemu meniak ke jaku iban tu menyi sebaraku Jonas segera nomor 1. Pihak mega nanti banyak wang tadi segi ini Albert nomor 1.
1: Lalu pihak mega nanti kita akan mendadak atau pengiraan juri panel ketua juri ngagai 2-3 kepakaran yang lebih kepada music vokal. Lalu juri 4-5 kepakaran dan melodi sama agak lagu music vokal sebutan. Hanya kepada bisi juri iban ia ninga nyebut lagu iban.
0: Bisi tanya yang megang peranan dan megang juri dia. Yang meguna datin sinu terlinang ngawe seli belajar tu dia. Okey, tu tu ngenang ke ba pemenang tu tadi. Ianya tadi ba lagu Arisa Keti di baik Rabana Tanah Bernyang tu. Jadi mayuah isu ya ke bisi di keluar ke dia tahu ianya madah ke Arisa tu kita nemu lagu rock. Genre ya glam rock meh.
1: Rock
0: apa? Glam rock korang tu nya tadi. Jadi nada relevant lagu tu jadi cao juara ba ACHC laban kion tu dah out of that. Nyo nak ke mana lagi dunia ke dia tahu.
1: Ko komen orangnya nah.
0: Ko komen orangnya. Jadi ya tu kena ke komen ya ke bisi ba Facebook nya tadi ba tentang bantah ngagai juri tu ya ke sebut ko ba penilaian Makkah tu. Bisi nyebut ukai vokal terbaik, ukai persembahan terbaik, ukai leka baru terbaik entang menang lagu Induk Gerempuang ko ini ya. Menang lagu terbaik Borneo. Jadi ya Allah ngai leka Allah engka nadai leka mati nadai pendiang ko ningo nomor tersebut tu jadi sekutu nyebut sepatutnya vokal terbaik mesti bisa boleh nombor ko pendiang kata sekutu jadi cukup menanda setuju satu patut penyanyi baru baduk juara AIM lagu Borneo nombor 2 tang lagu keniru Nash duplicate lagu Nash kia tau boleh juara pelik tapi benar tutup aja ambil pekit juara lagu ibanya beribu orang udah komen nak puati ngau pemutusnya. Atau hari peningkat kita nya. Lalu bisi muka aku nambah siapa kemada SSJ 9 live bak Dewan Dato' Amal Steven Kalonikan aku ajak kini ya ke nak uliah move on ngau pemutus YTJT jadi ke bisi kerabun kini mata juri ndak medap semua rambles ya ke penuh ngau emosi nyau mirah matanya bak lepas perform darah Helena nyau berangkut ke perahu perahu custom khas untuk SSJ nyau cak ciri nyau gegak ciri ngau pilih muka donilang ke mai menganggap magic malamnya bertukar baju dalam pentas ngau pian enggak gubahan lagu aku kalolong ya ke sangat branding well as a visual ya nak boleh brand nama kebah lagu tu nanya kuat 1-2-3
1: jar tadi sidaknya udah boleh bak kita geri tadi dah kayak bakal ini ya mamai mana tang bak lagu ya dari segi komposisi melodi ya gi Allah atang vokal tau ke sadar nyawa ya ia menang bak kita green tadi laban bunyi ku aku bak ituang lagu ia nadai dicampur ke vokal ngau megak persembahannya kediri kediri magang nadai di total dan tau ke dicampur lalu juara ya ndak bakenya ya bisi kita geri kedirinya ke buah kita ngagak kita geri samadi vokal ya ke lagu pemandu mana komposisi nyai amai nyak baru ngai jadi diberi nomor 1 labannya sida AGL pun makanya ngagak automatically lagu ke pemandu mana melodinya nomor 2 yang nomor 2 nya lalu kira ke menang jadi juaranya penilaian sida juri maya begelumuknya nanti juri setuju ngau markah ke diberi tadi leban nanti kita menda 12 malamnya tak nada jai manganya wah sida ya
0: betul
1: tak semua mana
0: betul
1: nadai tergelincir siku nyawa sikit mana magang nyalai ya ke lagunya tadi ke mayuh orang nak nemu persembahan semua tadi nyak nadai bercampur nyak nadai campur jadi juara
0: tau
1: lagu tu sikit kategori kediri Ari Music Bozizi. Aku nanti nyemak ke orang ke komennya tadi. Ia landia maca toge, ia landia berkeni tusun hutanya pelabak ku nya boleh diterima. Tangti nyemak ke penemu ya baka ku tu. Saya kuni buah je lah.
0: Ya baka tua.
1: Ya baka tua nama macanya nak menemu.
0: Jadi ya tu tadi kenang ke komen pendengar tu tadi bersentangnya meh yang mudah ke patut ya lagu dari bintang baru dah menaik IM nombor satu tang nama ke buah lagu ya ke ni curi lagu dari Left Handed niru nyawa Nes tau boleh jadi juara. Setang lagu Aris saja kenyak okay, sama bau sama syurga di wajahmu okay.
1: Intele.
0: Pada syurga di wajahmu.
1: Pada syurga di wajahmu nah. Okey, jadi maya lagu tu di tapis datai ke RTM mayanya. Cun aku bisik ba bilia sida menapis mayanya. Bisik nanya sida ya. Nama lagu tu bisik bisik. Dahnya di persa sida baru leban semua lagu ya ke di pasuak ke ba RTM sigi di pedak sekali ke lagunya bisi niru lagu orang tau kenda udahnya bila di pedak pedak on ia ndak data empat ba laban ya bisi cara ngituang ya contoh baka ke sama chorus itu jadi di lagu
0: ada syurga di wajah
1: okay, salah
0: kau menahan.
1: Ane. Kau menahan segala siksa.
0: Kuyan ya. Dengar Arisa diriku liga.
1: Nyak baik betul. Satu baris betul. Baris kedua enak. Ketik baris kedua.
0: Di hati hanya berdoa.
1: Arisa.
0: Ini ku hingga penananu nandai nana maanya baragi ya
1: nah sebaka satu baris iya sebaka satu bar lepas ini tiah kita ngena namanya ngena MIPO ngau KPDN polo atau ke atur ia mesti empat bar sama jadi tu ia nak datai dua bar sebar setengah ya nanti ia datai sebar setengah ia ndak dikumbai lagu ciplak ya tadi ia bisik peraturan yang pun.
0: Lepas nak cerita lagi nanti kau kira nyawut dengan peringat atau lepas yang mempertikaikan lagu tu ngau lagu Mawat dan Yang Intan. Lepas ni ada bintang tadi. Ia bisik salah ke yang ambil sama lepas nanti kita perasan lagu dari bintang tu. Tanya penyanyi owner yang main yang Maxwell. Maxwell pun kalau nyada palia lupa pelan dua besar akal terkurak kena tipu sama ngau lagu urai-urai. Jadi utai nol ke yang mandiang tu tadi nak kena mulik pada aku ya nol yang kena berapa kubah Mawat nombor dua lepas Mawat pun ia bisik leka ya empat bariasnya sama ngau lagu Maxwell sebab tanya penyanyi lagu Maxwell.
1: Nanti kita sama orang
0: kira itu tadi kira kini nyebut tu tadi dia kujak aku dikain nyerungkai orang terungkai kau tadi kebuka itu tadi nyak ke penanggul ya kita nanti kita kang agak contoh giga contoh ya kemana lagi ya ke akhir itu nyamai dibandi yang kurang akhirnya kau ya tadi awal lapan detik tadi bahasanya dua-dua lagu tu tidak salah menyikaku lapan ya ya nak kan masuk nanti ya lagu saluran tanto bukan saluran lapan ya bar ya nak ada tempat
1: satu bar
0: ya,
1: satu
0: pihak bar. Tadi ya
1: nanti ditiak ke dalam lagu ke dia tamak bak RTM empat bar nanti ni bak SSJ ya 90% 90% tang tu nak datai 90% yang po peniruan ada jadi ya diterima lah semadi ya
0: ya secara kebetulan sekedar tu tadi ya
1: sebar kira ke sebar aja lebih mimit je sebar tadi boleh diterima
0: okey jadi tu udah nyebut pasal rock musik benda kenang kepalaman music tu
1: bunyi kita
0: ini misal ini ke lagu 60-an pannya udah keliak aki kemudian dia tu pan oleh hidup baru
1: betul.
0: Mungkin orang dah ingat ke lagu Caca, oleh ke lagu rock baru. Kita boleh mana lagu tu nak relevan, tu nak. Music nak kalah mati.
1: Ya, bakal tidak ke komplain pasal nama ke buah bangsa bukai, ngambil bangsa bukai. Laban yang nak ninga utai ke disebut nak yang nak ninga leka. Ya semina ninga music yang tadi. Hanya ke buah kita ukai semina oleh ngambil Dato' Azmi. Kita megak oleh ngambil siapa kari orang munuar putih. Oleh
0: makan. Simon Fowler, ia hanya American Got Talent nanti ke bayar yang Fowler.
1: Yang Michael Jackson yang gigi hidup boleh pada ambil. Laban yang music dah. Kita bantu baru kemaya. Kita ke bisi music. Mana sal kita ke dulu lagi. Tiba ke pasalnya tadi tu depan rocknya nanti kita mendak lagu Jonas Junior Man baga lagu tu 80-an segi dah bisi tiun bekenya kita nak boleh madah lagunya nak boleh masuk SSJ lapan nanti ia agi diterima kita empu peninga semua ia ugi boleh masuk rock baru 80-an
0: jadi lapan tua kena buat menyangka orang nantu siapa sebenarnya nyambi aku? Oh. Okey, ngambil kenyama ya gitu deh. Lepas sempat mega kita ya, nanya penemu ngau ketua juri.
1: Yeah, betul.
0: Malamnya deh. Ngambil kenyama pun kita pendengar nama persepsi kelebihan orang yang ke landik bawa muzik nama utai ke rundiang yang bawa industri kita yang bantu am.
1: Kita ngau bekeni warisa tu menang.
0: Warisa tu menang. Kita mendiang ke Jaku Ari ketua juri kita malamnya. Ianya Dr. Azmi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Azmi selaku ketua juri untuk ACSJ. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada YFM dan juga RTM Kuching di atas penganjuran satu acara yang hebat beberapa hari yang lepas. Acara Anugerah Carta Siapa Juara. Saya agak terkejut dan kagum dengan bakat-bakat yang ada di Sarawak dan juga terutamanya dia kaum Iban memang memukau dan kami sebagai juri agak terkejut dengan prestasi yang ditunjukkan oleh para peserta. Terlebih dahulu saya ingin mengulas dan sebenarnya ingin mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang, bahkan ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta. Bagi saya semua peserta adalah pemenang, finalis hari itu ke 12-12 peserta ada, they are winners, you are true winners, you know. Dan kepada yang bernasib baik memenangi, juara mempunyai lagu, mencipta lagu dengan melodi yang hebat, ya, lagu Arisa, kalau tak silap saya, lagu Arisa. Gubahan muzik memang tight, very tight dan kemas, ya, kreatif dengan fermata, dengan whole dan sebagainya, pause. Jadi saya rasa puas hati. Vokalisnya baik, skill individu musician baik, hebat, ya, teamwork yang bagus, yang serata hebatnya juga. Juga persembahan mempunyai elemen kekaguman, ya. Wow factor itu adalah antara sebab mereka memenangi anugerah Carta Siapa Juara. Yang kedua, bagi saya semua peserta mempunyai bakat yang sangat baik, bakat individu yang sangat baik, ya. Penciptaan lagu-lagunya juga baik sekali, melodi yang bagus, ada yang modern, ada yang elemen tradisional, dan ada yang juga mencipta mengikut selera anak-anak muda sekarang, ya. Walau bagaimanapun, dalam penciptaan lagu, markah yang berat dititik beratkan adalah melodi lagu itu dan disokong oleh susunan muzik dan juga lirik dan juga nyanyian penyanyi. Kemudian bagi saya tentang anjuran-anjuran event ini, ya, sangat magical, ya. Pentas yang gah yang disediakan oleh pihak penganjur, sound system yang amat baik, dengan lighting yang colourful, you know, props yang cantik, penggunaan penataan cahaya yang bersesuaian sebagainya, even dressing, ya, outfit ataupun wardrobe yang dipakai oleh penyanyi-penyanyi sangat indah, cantik, grandeur tu ada pada setiap penyanyi. Effort yang digunakan, effort yang dimasukkan, yang digunapakai oleh penyanyi membanggakan industri muzik tanah air. Bagi saya ini satu level yang bukan hanya, kalau bagi saya bukan hanya untuk level Sarawak, yang bukan untuk level Iban saja, dia boleh the whole of Sarawak, even the whole nation, ya, even ke peringkat dunia. Kita mungkin boleh adakan satu pertandingan cultural song festival antara Malaysia, Philippines, Indonesia, ASEAN countries, Thailand dan sebagainya. Mungkin kita boleh bincang semula. Saya sangat-sangat ingin bekerjasama lagi dengan pihak RTM dan juga YFM supaya kita mendapat lebih sponsor untuk mengadakan satu pertandingan Cultural Arts Festival melalui dana-dana yang kita akan brainstorm nanti. Dengan apa yang dipersembahkan, saya yakin di masa akan datang ramai lagi bakat-bakat Iban ya, dan juga Sarawak yang akan timbul di masa akan datang. Saya yakin dengan apa yang dipersembahkan hari itu, kualiti yang dipersembahkan, kualiti vocals, kualiti lagu yang dipersembahkan, saya yakin ianya boleh menggalakkan anak muda untuk lebih berkarya dan lebih participate di dalam industri cultural music ataupun music Iban, tidak kira traditional ataupun contemporary fusion. Ya, akhir sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada ECSJ. Mungkin seperti saya kata tadi, ia boleh dibuat setiap tahun ataupun boleh diperbesarkan skalanya demi kelestarian, perkembangan, pembangunan bakat anak-anak Sarawak, terutamanya kaum Iban. Saya sangat berharap ianya boleh dilanjutkan. Saya ingin mengucapkan juga kepada pihak penganjur, juga kepada Datuk Mozani yang meminta saya juga secara tak langsung untuk membantu Sarawak. Jadi saya harap boleh bekerjasama dengan Datuk lagi pada tahun-tahun akan datang, ataupun kita perbesarkan lagi apa yang telah dilakukan. Kita buat berbincang nanti. InsyaAllah, saya yakin bakat Sarawak ataupun Borneo boleh pergi jauh, insyaAllah. Terima kasih, selamat berkarya.
0: Okey, jadi ngarap ke udah terang meh ya, bala kita ya di luar dia kalau bagi perspektif orang ya ke luar industri Iban, jadi ya kimba music Iban, jadi nama tadi peda ya bak mata ya bak industri music kita itu. Jadi ya meh ngambil kita nama ke buah mega kami ngambil orang ya ke UKI bangsa Iban. Hari ya luar industri music Iban. Betul. Jadi ketua juri bak ACSC. Lepas kita nak ambil apa ni nanti dalam cerita dari kebuah tak ke korang juga makna tersirat bahagian ya. Kerja kita.
1: Lalu kebenar ya dua bapa hari sebenarnya tu ia megak bisi bertelepon tuan bisi nanya aku yang mana Maya abe tembok SSJ nya yang berdau kak telefon kaya takut kaku tu tadi macam agi pedih pala semua lah. Nyak ya sempat muji jadi yang mana mayu tay ke mana sekedar hari perambu di pada ya laban dia pada industri muzik kita batu cukup mana bakal yang pada AGL ku ya. Lalu sekedar hari perambu ke diatur yang mega nanti nyembak ke bisik program diatur di menua sedat din yang ada salah kira tadi ia kak ngambil sekedar hari penanyi ku dah daripada ya berlagu atas panggau kira ku dah 12 tadi cik udah cukup mana daripada ya Siti ini pemanah mega tu penting lemak tu orang nak lala
0: nak nemu keti ban pu pekir
1: ya kira ke keyakinan ni korang jalan jakob Melayu sanggup kak mai sedak tu namanya berlagu untuk nyemak ke bisik pengawak di Semenanjung ni. Siti pemanah mega tadi
0: ya jangan kita kan ngerembai kaki sayap industri muzik kita. Lalu tanya sekali tu inya bekeni gaya markah finalis malamnya. Tadi pembicaraan sudah diterang Mimik dari Kak ngambil nuansa ngambil keterang lagi ke? Bapak permakahan finalis.
1: Jadi markah sih datu kebenaran ada jauh ngopangan diri tuan. Bisa siti kusung pen dua aja.
0: Kusung pen dua.
1: Kusung pen dua aja. Tanda tahu pada siapa? Kusung pen dua.
0: Ini piestin majority.
1: Pedanya pu nyokap kak ada. Kusung pen dua. Jadi retinya tadi segi apa yang pedih bala juri tu Kamila ya. Ni kemenang tu ni kemenangnya. Ya kenyokap sesemak-semak ngau markah namanya tu markah-markah dari empunya tadi retinya semua sudah tu mana-mana makan.
0: Fight nan cukup fight.
1: Amat.
0: Ya. Itu untuk ke kita ukai menyik aku juri kebaik ukainya guru PJ ukainya ketua Ari gerempuang-gerempuang tu segi nang ya penguat sila tu jadi nang ya jadi hakim yeah. lama pan tahu pedih pala ngurun yang ke-12 ikut finalis malamnya yeah. Okey, jadi tuang lengkap ke ceritanya
1: okay.
0: Tuang gaya ya, ke sekali tu pemutus ke ukai dipilih tiga juri profesional ya ke nyak amaman
1: lima.
0: Tiga ya ke bersentang lagu dua bersentang sebutan ngau sentang lingua tion yeah. Jago iban dapat kita nak boleh ngelengkap mega datian sinetral ini ngau Wesley belajar tu peranan surepan besai puan surepan besai ba tiap lekat titik disebut malamnya kita boleh ngagai dua kategori yang kena dinilai lima ikut juri malamnya ya keterubah kategori ba leka lagu ti pemadu mana ya ke diberi ngagai Jonas Joni Aman ngau lagu yang Nuan Bisi
1: Intan di Kebuahan.
0: Jadi siapa orang akan jadi juri tu lalu kemaya permakan tu dikira.
1: Okey. Jadi kamayo bala ke bisi meda lebuh laban semina dibaca apa yang pemutusnya ke bisi kendan tu ninga. Kebenar ya bisi disebut jimbo seduai insin megak malamnya. Inya orang ke jadi juri tau ke ngitung markah leka lagu ke pemadu mana tu tadi ianya Dr. Robert Menua Saleh yang ketua pemansi namanya Bahasa Lisan di Tun Juga Foundation yang lalu pemutus tu ditemu seminggu sebedau SSJ sekitar temu-tumu.
0: Labannya berkata udah tiap-tiap lagunya udah sah masuk final semua liriknya terus dianjur ngagai panel ya ke dekat meda leka lagu pemadu mana jadi ia bisa masa seminggu nur berarti ke lagunya ngau leka ke ditulis dia
1: lama diri
0: dua minggu
1: ya mana kemudian aku milih tau mana-mana ko ya bisa berapa itik daripada yang mayu mana jadi antaranya ke di pedah baru laban yoke senang meda leka ia minta audio lagunya megah lepas kan ingat sekali ngau bekeni lagunya di temannya di
0: Adi sadar ke? Hanya betak kena ngau tanya penghidup.
1: Lepas aku bisa mada kriteria berkendi cara markah tu dituang dan mada mayuh gi orang berkena ke jaku dalam dan ngena jaku dalam ke betul. Lepas sekedar orang ngena jaku dalam minat betul.
0: Nana setimbang nama reti tekan amai ngerti ke dalam lagunya. Jadinya terlibat tentang lagu. Jadi leka lagu mana-mana. Jadi setiap lagi kategori ianya tadi artis paling sporting tip pulai ngagai Rambles Walter. Nama ke Rambles Walter dipilih. Nama ciri-ciri yang kepatut bisi ba anugerah artis paling sporting tu. Okay. Yang kaya kata temu. Yang kaya ketegal. Oh ya terindu ke Rambles. Rambles boleh ya.
1: Okey, jadi nanti disebut artis play spotting tu hari yang nak nasuah ya, kadang-kadang je bisa. Sigi ia ke milih tu nak penerbit, aku kumpul lah penerbit yang milih. Laban tu nadai prize duit tu trofi aja. Jadi aku medak Rambles tu tadi. Laban aku medak ia hari SSJ 7 lah. SSJ 7, SSJ 8, SSJ 9.
0: Kebimana?
1: Jauh hampir berubah. Hari SSJ 7 aku medak ya lagi di tok bak kucing yang ngatur mayanya. Ya hari sadar nyawa apa lagi kurang. Nak nemu bergulai dengan orang. Mai di rempu kira kena mulai bergulai kenyak-kenyak datang berdaun tu nemu bergulai dengan orang. Udahnya SSJ 8 aku medak udah nemu bisik-bisik dan dikit-dikit memel lah mana lagi
0: pembawaan
1: SSJ 9 tu aku medak ya ukai Rambles Walter ke dipedak aku bak SSJ 7 semua udah kira upgrade magalah hari nyawa ya nanti tahu kita ninggal SSJ 7 subang enggak nyawa SSJ 9 tu cukup jauh namanya tadi
0: quality
1: ya. Pihak mega yang dah nemu begulai dengan orang
0: komitmen
1: ya bertunde-tunde aso ade ngado utai ya kak macam sekedar utai ya ada untuk menusul bangku semua kayak magang lalu Siti Dage yes wah bertanya baka bekeni to DJ anu-anu aku kan enggak beketok aku enggak beketok ya nanya nanti dipinta okey siapa kita ke bedau ngajong tau iya sigi dulu aku mendak isiko ari orang ke jampat responnya iya mendak SSJ to baka utai ke betul-betul boleh ngangkat ke ya iya sanggup namanya tadi ngagaknya pemadu manah ngerikut video yang pu ya aku mendak Rambles Walter tu sigi patut diberi
0: baik
1: finalis pemadu sporting nanti bisik dan lalu duit segi berik kukiarnya tapi yang mana ada cukup pergi duit yang aku cukup gagah hati mendak Rambles aku mendak ya mayuh dah kira ke namanya manah ba SSJ tu, SSJ tu mayuh ngajar ya, ari mayuh macam cara, lalu harap keram les tu. Terus ngau kerjaya yang megak,
0: ngajak
1: ya. Pania benda bisi rezeki, dah tiga kali dah nah. Karena nemu ke keempat kali yang ngau ni nemu ke mujur mai sekedar ari kategori ke diuli ya. Nya namanya tadi siko ari penanyi ke di peda aku 3 tahun ku dah berdai berjurut. Kayaknya nya kebuah aku milih Ramles.
0: Komitmen yang ya, ngopi yang megak. Serius ya bapak pikir.
1: Pengerindo pengaget ya ke
0: SSJ itu tadi. Jadi ya tuh tadi nyuda teba Siti lagi bahas tentang keseluruhan itu tadi bahas simpul tentang SCSJ ke 9. Jadi badin pu nama pemana SCSJ itu ba industri ya, musik kita ya iban kalau bagi ba artis kita sekumbang ke udah jadi produser ba program tu.
1: Aku meda di Bojawa lah tahun tu tadi semifinal. Aku mendak sida bala penanyinya ndak berkelalaan mau berkelala udahnya bisi sekedar tadi ya kena masuk final tu tadi bisi berkunci ke sanduk bisi datang ngagi miri bisi datang ngagi sibu lalu share namanya
0: link sama
1: mendak okay poster itu berlagu lalu kira kena anak sida ampura namanya Facebook
0: personal
1: sida ya promosi penanyi ke baru dikelala sida ya mbak panggau SSJ. Jadi aku nak oh kira ke tok Siti hari 7 kita itu ngatur SSJ ngambil sidak yang rapek ke kawal bertanya sama bertolong ngau pangan diri. Taja apa natas panggau sidak tu berpikir. Tang di belakang ngau luar harinya sidak tu berkaban. Alaba kita nda nemu ka dudi hari sidak tu sama uliah agak lagu begulai macam-macam lah tadi ke namanya uliah diatur sidak badunya pemerindang. Lalu bunyi kepada ke aku tadi mega ba komen Jesli Jabo hari nak dikelala orang tu mega hari SSJ
0: laban pemanah ya Siti pada aku deh Siti pemanah ya industri ya kekuat datai hari bala penyanyi ya kebegempuang
1: ya betul
0: bala, nanti kita dah ngempuang sudah tu sudah kalau pandiri bersukung ke pangan diri dia boleh ngemesai kaki industri kita iban ke budaya lalu tu mai dikenang ke nyagamun bahawa semua 12 finalis ya ke bisi bak malam finalnya baku musim ke 9 tu pedaku semua ke 26 beri effort ke 100% bak sentang tidak ke kak berpikir tanya pun berluar tidak pukul tunai pengantang mengira datai siku ngagak ten belagunya tadi semuanya dari kaban ke yang munsuah magang kan munsuah arti ke belaya dan semuanya dah ngeluar ke effort yang ke mana start hari pembuka darah Helena aku bila lapan aku ke belakang ngorang kerja bak MCP studio yang live nya aku orang keterubah dulu mendak angle-angle terkeluarnya ni aku dah hui darah pembuka apa udah boom tangkan ke ngau Ika adanya boom boom boom boom boom semua meri effort ke mana Siti baku tertarik menyukai meh saya meh duet kita dan mempaunya aja nanti bisa sudah ke pencerita siko tengok kamu ada 10 ribu siko
1: ya mah ti uliah sida ke pelagunya 10 ribu siko ngambil kenti sida anda boleh ya nada yang tu rugi nada yang tu rugi aku dia boleh kira ke bisik uliah kena mayar siapa ke ngau ke pelagu malah ke petanda penari-penari
0: effort sida ya
1: ingin kak kak kamberi mayotang tidak ada aku ngau berduit kena cukup
0: hati kama kalau kita tadi bah effort tadi kita dah uliah mada tamat yang tadi bala penyanyi kita pan ya kain nincai ke diri ngau pelagu semuanya datai ki anggo effort terimpu kita yang sebenarnya madah bakal contoh kita yang madah darah datai mai perahu gagak terimpunya bukan kita yang gagak ya anggo pihak mega Doni Lang nyomai choir bukan kita yang gagak yang pun gagaknya dan yang pun kan nyomelanya orangnya makai
1: kasih tu dah jarang
0: mau kau ini Albert di madah ya
1: ngo Jimmy
0: ngo bos ya Nuran ki anggo bos ya ke nyolo siapa produser tu
1: Nau yakin. Jadi bisnis Siti ga aku kan bagi orang ndak berarti ke berarti ka. Lebih kita mai juri tu tadi ni ya, datai ngagai panggau SSJ. Dr. Razmir kak ke belakang panggau bertemu ngau Winnie Albert. Aku tetkenyat meda. Temu dikit kata panggau.
0: Personal yang pun ngagai
1: Winnie Albert. Kak ini Dr. Jimmy mai mai apa nak bang lagu namanya pernah bang tiol lagu Winnie. Ya meda kak bertemu ngau Winnie. Bisi tak randau. Aku dah nemu lah. Udah tadi. Aku ingat kutai belakangnya nyo baka tunggak pecah pungen tu nyate kagu. Gentunya dia mai yakin ka. Begitu aja kaku udah doktor ngasuh ya laban kita lagi sama Basti Bilia semua utai dibayar dia maka bisi dong tembung ya lagi kaku. Oh iya ka aku ya adanya berandau. Maya, aku nganjur ke bilik dor berbayarnya. Sempat ya muji Winnie. Yang mana nyawa tutup kau ya. Jadi madah kau ya Winnie sedang tu kalah viral ba program TV di Senanjung kau. Kau ya sigi kira adibah Nor Sarawak. Nya kebenar ya. Lalu bisik ku nanya Jimmy nama Teh Kerandau. Ia kak ngagak ke Winnie lagu. Artinya orang kata bilang orang muka yang ngigat tu Azme ngagak lagu bayar 200,000 tu tu Azme offer diri kak ngagak ke ini lagu hari ni kini kita ngigaknya nanti nadai sih JKT nadai yang lala ini ya ngau penanyi bukai kira kau utai ke atau di pedak kita ubah serta utai ke mana Mbak SSJ tu tadi emnya tuan dia megak nanti kita berarti ganti nadai SSJ tu nadai gaget bala penanyi ngagak lagu nadai tau nya 2 minggu 60 itu lagu udah tayang aku pedih malah medapu 60 itu lagu sekali nganjuang.
0: Jadi hanya mencari atau tepan jauh dari tebak pengujuang Harandau tua ke sekali itu. Jadi ngarap ke pengharap dimen kelebih lagi bak ACSC ya kereka datai kita nemu majak tahun majak mayu lagi edisi majak mayu lagi penguji ya kena tai ni ke ngawa kita jadi buat tu pengerembai dunia sosial kemari mayu macam tai ke pahit manis pandai terima kita jadi pengharap ni udah tu lah bak ACSC yang kanya bisik ini ACSC satu dekat
1: satu dekat tahun jelah kan. Jadi pengharap aku tu nak jauh ya hari pengharap orang bukai ke bak komen Facebook yang tadi. Semua orang kak utai mana, semua orang kak peraya sniki, semua orang kak panggau ke besai, semua orang kak utai ke mana magang, tangnya tadi ti nade duit utai jangan nyadi. Ti bisi duit semua utai boleh nyadi. Nyalai bak pengharap tu sigi ngarap ke tahunnya nila bisa terbuka mata hari grand acara MTCP atau ke Perintah Sarawak meh oleh nampung ukai nampung ya merik ungkus nanti jemaah kena oleh merik ungkus ke mayuh merik mimit nampung Dato' Amarnya pampama kena kita ngemanah kagi nikik kagi prayas ngau teh bukai ke di kedekat
0: ada si penimbang
1: sikit mayuh nanti ada duit nadai sikit timpang magang tai nyak meh pengharap ngambil ke Perintah Sarawak muka mata meh laba Perintah Sarawak tadi bisi dana yang po bahagiannya deh
0: lalu apa yang megak kira ngarap ke bala penyokong bala orang yang minat generasi terus nyukung kami tajak pandang menyukai aku ya kan nganuk ya kan menyukung kita nama kebuah yang nganuk kita men,
1: ya laban, kan tanya mana
0: ya kan mana laban, ya pan runa ya saya aku tanya kami terima semua teguar kita ukerti tadi bila lebih banyak kami kenyebut utah tete komen kita kami ngai ke kita ndak kami terima utahnya ngawati terbuka tangkir itu senak madah ke nama kebuah utah itu nak ulah digagak nak kak kena itu penanggul ya nama tang bersampi kami kau kita ya ke nyukuang tu lah hari komen ya ke membina hari kita yang kan kita tu boleh ke sini cara boleh ngatur waktu tu mana upgrade jauh lagi hari kita ke udah nah
1: biar maga kita mesan tu hari 12 tadi tajak pen sekedar anak boleh ya anak mantul laban kini teh 12 nya mana magang
0: cukup mana aku pasti malamnya
1: nanti boleh ke bertemu kau sudah baru ba SSJ 10
0: waktu
1: nanti
0: ini teh ya
1: tapi bisa sekedar amat bisa sekedar ya nak tanggara boleh bertemu ba SSJ ke 11 anak mantul anak putus asa meda unda boleh laban kadang-kadang nanti kita meda SSJ 9 tu orang kekala juara dia Ika masterpiece dan sini nanti pun boleh utai malamnya anak bisa maya ya tahun ya break ke
0: ya rezeki magang
1: ya betul lah maya bukai gak sedak menang.
0: Entah kau mendak sedak tahun tu nak mana?
1: Entah magang,
0: semua mana? Entah semina ya tadi bukan orang terukan nasib, orang termanah mimit ada sedak ya. Lepas punya komunikasi tadi poin nada jauh magang.
1: Ya, nada jauh.
0: Kosong P2 dah. Kosong P2. Okey, jadi ya saya ku nyatakan kita mulai ba sesi first mortem kita ke sekali itu. Jadi yang harap ke ngau tu tadi kira pisi puas hati me balas kedaknya ngau tai kedah diterang ke tuan. Lalu nanti kita bisi langgur penemu kebukaan nada salah tak terus komen puas saja laban kami nerimanya ngau hati terbuka laban pengujung ya nada kebukaan nang ya mana ke industri kita mega ni menikah.
1: Ya. Okey, laban ri industri tu mega kita boleh ngerembai ke Manasal, ngerembai ke Jakarta. Kita ngagai dunia luar. Dia tu dah ngerembai guys Semenanjung. Ni nemu ngerembai ngagai benua Korea dah tu.
0: Ni nemu dah semua si cita Bollywood. Oke, mau pada lah kemudian menikah. Ya,
1: terima kasih yang akhirnya jas buki yang megah ya. Jadi switcher tua sari tutun.
0: Oh, benar ya, ya oti pagi tadi. Ya. Akhirnya udah malam tuh ketika mainnya.
1: Terima kasih yang agai raban kru SSJ.
0: Itu untuk tuan, nah lengah dan balas kru kita ya. Kasih yang balas kedah.
1: Ti bana.
0: Ken, melisi. Ngopi yang megah. Tanya pak. Ya kena dengok kita lagi. Junat. Juana.
1: Juana, bagi Ibin.
0: Berbagi apa dia Juana, bajet bat, tanya dia, bawa pias penyelita bangsa dia. Oke, okay, jadi coba kasih guys semua kru yeah. Ngopi enggak RTM selamat mangkul
1: lagi. Terima kasih ya. Uh-huh. Guys setiap MPCP nah kita mayo balatang ulih ngemujur kutanya.
0: Iya, yeah, terima kasih ya. Semoga okay. Tiba SCJ 9. Mumpa dulu kamu doa.
1: Baik.
3: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
4: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
3: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
5: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
3: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
5: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
3: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standar dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Projek tu projek khas sebenarnya, ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
8: Iya, namat.
7: Jadi dalam kenyalan gold card tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sida maya sida nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita nadai ke kadang nadai duit dah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi diturun ke 1,800. Ketinggal kita bisa inisiatif Siti dak ke mana ge. Mai kita senior citizen health benefit. Itu dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah nak.
8: Nete tu engkanya bantu perubat.
7: Bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ge hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua baru rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90. Paling-paling pun 70 lebih. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi. Jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kena mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dan juga ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma sida panel ni tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak. Nanti nuan kan ngagai opis kan ngagai klinik perintah ke kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datai dian tu berubat bakal free nyam tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sida panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
8: Ya.
7: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sudah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa. Lama risikonya layak untuk 500.
1: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
9: Lentak Ngalih Harimau.

0: Reba, kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Ngali Hari.
1: Ngali Hari.
2: Ya, lagu berpadu nyawa ke Dibai Stephanie Bobby ngau Richard Bungai Ngerembai Peninga udah mai jam kita dia tu 27 minit udah lepas pukul 5 lemai. Mari selamat lemai serta terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke lemai tu Peninga tentu ya ba awak rentak ngali hari begulai ngau aku Imelda Johnny tau ke mail ya jadi ba jam kecerubah ngau jam kedua tadi kita sudah mendiang ke Randau Khas begulai ngau Stonton James ngau Monica Midi ya jadi buat jam kepenudi itu peningat pukul 5:30 tu lagi mai kita mendiang ke tanduk program panggau cerita tuai cerita rampai tu suntik ke 11 tanduk ya lemai tu begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka jadi sekali lagi mari selamat lemai dengan semua bela peningat ya ke baru aja masa radio ke lemai tu ngau kita nyangkanya benung dalam perjalanan mulai ke diri ke rumah kini jam ke dia tu peninga sambil mendiang ke YFM ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta au ngagi kita nyangkanya benung berumah mendiang ke YFM selamat mendiang ke kami serta selamat belak ngagi kita tau ke kita nyangkanya benung kiruah buat dapur kini nyedia ke pemakai ungkup diri sebilik lemai tu selamat menang ke kami YFM ya. Jadi tu peningat mai kita berhati ke info gaya hari kita kelebih lagi mo ke lemai tu berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningat ba pengelama 12 jam jadi mo ke lemai tu bisi ribut kudik di bagi menua betung Bintulu Kapit Miri Mukah Serikai Sibu Ngamega di Limbang lalu mo ke malam lagi peningat bisi hujan ba sekadar kenendo di bagi menua Seri Aman Betung Bintulu Kapit Kucing Miri Mukah Semarahan Serikai Serian Sibu Ngemegak di Limbang ya jadi tasiak kita peninga bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribet pepuput bak Barat Sarawak ianya Ari Timur Laut bak penera 10 nyentuk ke 20 km sejam lalu bak Utara Sarawak dia ribet pepuput Ari Barat Laut bak penera 10 nyentuk ke 20 km sejam ya jadi suhu gaya hari kita sarito 12 hari bulan 10 2026 ianya 24 darjah Celsius suhu minimum lalu suhu maksimum ianya 34 darjah Celsius ya terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri yakudeh ngenatai ke info gaya hari muak ke lemai tu nyentuk ke malam lagi peninga bak pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kenyame info gaya hari kita peninga muak ke lemai tu nyentuk ke malam lagi jadi nyamai nur kita merambu pejalai kita nyangkanya bisi merambu dekat mindah kini malam tu lagi nyak meh info ke uliah di guna kita au dikena kita mindah pansut ke luar rumah ok jadi merenang kita terus ngau lagu ke Dibai Winnie Albert berpadu nyawa ngau Olivia C Racun Dunia udah nyak dia kita dekat mendiang ke program panggau cerita tuai begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka.

Hari pagi mana? YFM Kuching. Kami ngeluar ke program Panggau Cerita Tuan.

Ah, dia tu kita bergulai baru bak program panggau cerita tuai. Kelai rampai tu tadi jadi ngobusu indu antu kot liar. Jadi kita udah dengar bak tusun 17. Bini rampai lagi nyerita ngagai rampai serai menyadi yang tua pasal puan pawah laba. Okay, ingat kita penyelai puan pawah labanya? Pemesai batang ya, mesai batang tapang. Kaya kebesainya. Penyelai ya, ya tahu tinggi, tahu megak baru. Nemu cunuang, lalu nemu gak berdiri, degi-degi. Lebuh hai pasang, dia ya tahu ampuh. Ngagai puan dan. Tahu keterus dalam muan air sekali. Lalu nanti air surun, surat ngo namanya tadi urat ngo bandiar ya tau ayan. Pihak aku bini rampai tu madah ke cerita pasal puan pawah labanya tadi. Bini rampai madah ke burung gerunanya. Nanti ia terbai mansak menua kalai sidap diri dia. Ia lalu ingap bak sigi batu kebesai nak jauh hari sidaknya. Adik, uji dek. Berjalan ke adik, nyen lagi batu nyen. Kelai, ya nyak, selalu ngetua, lu ingap dia. Tadi bisik tertemu ke bulu ya, bak batunya. Ah, baik dek, bulunya. Lepas bulunya tahu, dah kena ngubat penyakit sawan. Pihak aku benih rampai madah kipar ya. Dengarnya dia antua, lalu mansang agai batunya. Lebuh ada teh dia dia ya bisik tertemu ke sitik bulu rarah batas batunya tadi. Nyalain tua lalu maik bulunya ngagai paria bini rampai. Siti aja bulu tika temu aku nadai ke puas aku ngiga sebelah batunya nadaian. Pia aku tua madah ke paria. Eh, umah semuanya adik. Sitiknya cukup meja, tak bakal. Jadi bulunya simpan dia memanahnya. Nanti nemia tahu karena dia bisa sakit sawan. Ya tahu asuh ngenak bulunya gagak di kemari ya. Lalu asuh kena ya. Bekenya aku ya ngubat sakit sawan ngenak bulunya. Pihak aku bini rampai madah kipar yang tuaknya tadi. Lama sudah tiga ngetu penurnya aku cerita lai bini rampai tu nunyu wak ke semua menua ya aku liah pedak hari nur sidak ke berdirinya. Nyin, nyin dah pedak kita. Menua ke tempat terang. Nyak, menua kita ada taman punya. Tapi aku bini rampai. Udah nyak ya lu nunyu wak ke rampai baru kak menua ke pedak hari sidak ngetunya tadi. Jadi menua kerekat dalawak dia lagi adik. Nyian dah. Dah adik. Ya kejauh lagi nyian dah. Kok ya nuyuk agak rampai. Apa? Jawab pendapat menuanya ikat. Nah aku liang nak taik diri kian. Udah aku taik tu. Mayu aman. Bak mak aku tu. Berat aman tu rupanya aku kian. Tapi aku tua. Nyawut ipak rianya tadi. Eh, nama adik irau tu sah ti adik. Bani batang tepuas kena beri aku ngakai di subak dah. Ya uji palau dia batang tepuasnya. Budanya alun suat ke batu buah dia. Ya makna dia berjalan jauh. Jadi kena rampai angkat tu kami ngayu adik pulai adik. Semua utai tu nya tadi. Baik dia makan tu anak ninggal kia adik. Pihak aku benih rampai berjaku. Udah nyak tadi dia ada benih rampai. Alu nepuk, alu namit semua utainya bergulai. Bak sitik mak. Nyak mekut cerita. Tak nak kap mesai me. Pelaluang utai kereta amit benih rampai tadi. Bak mak tuaknya. Udah nyak rampai. Lalu
degi-degib diri dia ngemata ke bini yang kekacau-kacau ngadu ke mak entuaknya tadi ngai kutainya nak meruan datamiat ngai kami labuah baik ya berjalai nyudah temu magang utainya kira kenyau udah cukup menyadadu kaya mamanah lah ya saya kutainya ngai kenyau habis temperayaan dah dah baik rampai berjalai. Udah semuanya tadi, nyak baru tua, lalu ngambil batang tepus bungai, ya kena baik ya dia. Tepusnya tadi, lalu depalok ya, bak atas batu. Udahnya lalu dunsuat ke sebelah betis ngetubuh ya. Sebenarnya yang mupuk berjalai, dia bini rampai, lalu berjaku baru ngipar ya. Nuan tadi mulai ke diri, nengah. Jalai tu, tu, nengah tintiang tu dah. Anak limpang kebukai dia, tak nengah tintiang tu lama-lama-lama dek. Nuan, ada yang sekali-kali dek. Limpang hari jalai kertunjuk kaku tu. Pek nuan nyau asaya ratai bak penghujung jalai, ya kalai. Jalai yang tadi, nyunak dia pedak dia lagi. Dia nuan lalu menjam ke mata nuan nak lama. Pihak kebenih rampai. Udahnya sidak tiga perlu sama nyabak. Labanya sino atir kak berserara. Ya kebenar lagi nyabak tadi. Itu dah rampai meh. Kenapa mangku tu? Agi hidup mapain dai. Aba nak kutnya jadi ngai nuan tu kuat liar. Lalu nak boleh pulai lagi ke menua. Biar mengkut sekedar. Rempah leka sahabat. Tudah rampainya tadi. Nyabak punya. Entuak nyabak. Bini yang nyabak. Sino dah berserara. Bat nuarnya. Hanya puas. Sidak tiga tadi. Bagawak meh. Laban kenyukap serara. Sidak tiga perlu sama mupuak. Berjalai betulak belakang. Rampai seruai bini ya, lalu mulai ke diri ngagai menua bini ya, sungai Senanga. Entuak pan lalu mupuak ke berjalai, nitiah ke jalai, kertunjuk ke bini rampai ngagai ya. Nengah jalainya tadi, nitiah ke pelepik abi pantap. Berjalai lubah megaturan tuak tadi, nengah tanah langgung tap. Ya punya ngasai kemak ya tak. Tanya nak berat sepik wah ya wai. Tak saya kena ada utai dalam selabiat bab belakang ya nyak sepik ya. Lebuah kebijak lain tadi. Dia tua merniang ke kiri, merniang ke kanan kan tu dah tuai tadi. Nangi, nangi kebisi utai kena mana. Kuati yang katai kang acau ya. Kenya menyasai ke kita. Kita berjalan dalam kampung. Nak kalah ada tujah kita ini. Itu kita yang tadi maliak kibak, maliak kanan, maliak belakang mah kita yang nepi aku ya. Jalai kelama-lama ia berjalai dia ainya udah tai ba penghujung jalainya. Jalainya tak alien pada ya. Nya mah tudah tua nya kekalat ngigak jalai. Ku nama mu teh kebangan ngaliat ke jalai itu. Pihak kon tua bejaku. Sepaura banget berani duduk ngempang jalan itu. Pihak akun tua mayanya tadi. Iya, lebih banyak kebijakan tadi. Jadi mayanya tadi. Orang, ya, depeda ya. Ya, orang ngarit ke jalan. Orang duduk tadi. Nungak ke belakang ke ya. Belakang ke ya. Ya, baru udah nyak tadi. Udah bekaun tua itu kemutap. Ya, baru antunya. Lalu nungak ke muai agen tua. Antu denya tadi kengempang jalainya. Tua lu nanya ya. Nama dia tak berani ngempang jalai aku. Dek kang lawan aku tau kena. Pihak kun tua bejaku. Tau mah. Dek kang lawan aku. Kak adik bertau nama siapa aku tu tua tu. Pihak aku tu dan tua ke nyakap diri. Ngai nak nyakap diri. Menyata dia. Ni ngai nyantunya luk tawa.
Ya, aku cerita ngelik ya. Boleh sama saya buah pisang kadan. Pih, nama dia buah pisang kadan. Nangkap sama saya ya. Nangkap sama saya kuan kita mencia. Nah, aku ngelaban dek ucok tua. Laban deknya. Bisa mai pesaka kedame hari kami. Pih aku ya. Hari ini, dia boleh tak jauhnya ucok. Biar kontunya nanya tua, woy. Ada ngenuan tua, ninganya. Nak lama dia yang baru, ya nyawan. Tak jauh tu, baik aku hari menua bunsuan tu, kot liar tu, ke. Bak menua sungai senangga, kontua. Dia, biar ucok. Ucok aku, men, bunsuan tu, kot liarnya. Laban aku ya baru sekali tunggal ngau aku. Kuantunya ke mana dah, weh? Nah, ya siapa tunggal nuanya dah, ke? Kuantua ke? Keraskan kamu. Tunggal akunya bernama Bujang Antu Kamak. Ianya, maka bunsu Antu kot liar kudeknya. Kuantunya ke? Madahkan tua. Dah, dek dah ke? Siapa nama dek dah? Kun tua ke? Nanya entunya tadi. Nama aku, cok. Bujang belang pinggang. Laban aku di antu kambak. Ya kan ibuan pengaruh. Kerabuan antunya. Ya ke? Ngasuh bala kami itu tadi. Nak uliah de pedak kita mensia. Pihak aku bujang belang pinggang, madah. Dini oleh peda dan tibising kerabuan antu. Dek dah boleh yang kerabuan ucok ya dah. Udah boleh yang kerabuan ya dek ucok. Hari aki dek antu kambak. Kuantunya nanya antu ya. Bedawa ke ya. Lepas aku bedawa temu ya. Dek tadi bisa meri aku make ngambil kakunya. Bisa dia kena aku. Lepas maya aku berjalan. Biar aku antu ya. Aku ucok. Madias ni aku merik dek kerabuannya ucok. Kau ya. Udahnya ya lalu nguliahkan kerabuannya lalu dia beri yang agen tu ya. Kerabuannya tadi kau cerita lalu dia seliat ke abak tapu ya. Mayuh meranau sedoai udahnya dah. Tang kita ianya. Nah ibu kiru agak lekat. Bawa tak ada kerana ke sedoai. Ngai kita kenyelamat diri. Garindang dia. Ah, udahnya tadi tua perlu berjalan. Mansang kemua. Nak berasa ia berjalan. Dia tua. Tak nak ada. Medak jalan lagi. Jalannya lalu putus dia. Tak ada temu tua lagi. Nyok puas udahnya tadi dia tua. Lalu tinggal kejaku. Ajari paria bini rampai labuh sida tiga ka besarara. Denya antua alu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya sepe antua tak saya kebrinyot tanah. Sekali mea encelak ke matanya dia ya tak kenyian terpedak ke penaik sida yampu ni. Berdiri. Ya bak semak penaiknya tadi. Hah? Apa? Nama nyudak tayi tu dah. Kuat tindua weh. Aman antu mikanya semua utai kepada kia tak aman maka pihak kuntuak tu berjaku dalam hati dia. Jadi sidak serumah nadai mana antuak datai labannya lah namanya lebuahnya ada laban tuak tu tadi ya kabising kerabuan kena beri antunya lagi ya kena kerabuannya seliat kia bak tapu ya. Ah, udahnya tadi entua lalu mandi ya, bawa penaik sidaknya dia. Dah mandi ya perlu nyendiak diri kan ikut ke rumah. Dengar ya rumah tak sunyi. Nadai orang mamunyi. Oh, manua nadai yang kukuak, nadai semua nyawa manusia, nadai lebih lagi sedak anak mayat pan. Nadai megak dari ngah ya nyawa sidaknya.
Jalai udah nyak tadi ya pa uneke ya ke rumah. Dua ke jalai nengah ruainya tadi. Nada si ko urang nanya tua. Ya nak ngetu ba ruai urang kemayu betu guang ba ruai sidak ya. Taya terus tamak ke bilia. Datai di bilia dia antua meda inayanya ba. Mayuah murang kedua-dua ngelingi inaya dia tadi dah. Medak bekenya dia antua lalu ngengkah kemak ya. Ya lu mansang agak inaya kenyabak serta lu muka ketapu ya. Lalu dekayat ke ya batanduk rusak. Bak tengah biliak dia. Inaya kenyabaknya tadi ku cerita. Laban sino hati ngenan tua kebangat lama. Udah berjalai, nitiah kerampai seruai bini. Okey, menua bini rampai. Mada inai nyabak dia antua. Lalu makai bau inai ya. Inai, inai. Badau dia nyabak. Tau aku dah tayar dah. Udah pulai yang okay, menua kita baru. Pihak aku tua, berjakuk dengan inai ya sambil nampak belakang bau ya. Ah, udahnya tadi terpedakkan tu ya. Dia inai nakak mempengagati ya udahnya. Laban ku ya ngau sedak seruman tu ya gak parah ya. Udah ke nitiah kerampai seruai bini yang agak menua bunsuan tu induk ku liar. Dia menua kerekumai sungai senanga. Ni dah enak tu sehati yang tahun-tahun nara temu ritanya tadi. Oh. Nama lagi dah dia ada seruai lu beberapa seruai menyana. Laban kelalu gagal lebih lagi inai ya. Ngumain tua atau punya aku tadi dah lama udah mati. Ah, sidak ya mayanya nama dia. Ya uliah mesidak ya medan tua. Laban ketapu ya kena dia nyelit ke. Kerabun ke debri. Antugrasi belang pinggannya tadi. Udah rekayat ke apa. Tanduk rusak bertengah biliaknya. Ya. Nyalai bala mayuah. Tua penyudah agak pulai hari menua antu kot liar. Dah santai dia menua. Lalu tertemu kesedak serumah yang tadi begau. Ha? Sino hati lawan ngumai aparai. Inai apa nyabak agak demi liak. Tahu dia tadi. Nyonemu maka lawan antua nyudah. Datai dia. Yang gagal, maka seruai menyanak udahnya. Okey, angkanya dulu. Tusun ke 18. Panggau cerita tuai kita itu. Kalau kita lagi ngenang rampai kejadi ngau bunsuan tu induk kuat liar. Ya, nak kata dulu, au, kita bertemu balam ayu. Nanti kita ke bertemu baru, buat tusun ke 18. Dan kan kita. Mumpu aku. Bye-bye.

0: pan mengau badas, gelemak basinuan, are kemersat. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya berglumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita Gatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Kami, Meri dan Gita, Nintiang Hari, bermacam lagu.

Ya, lagu ke di baik Linda lemai dua peringgan nadai utang pengrindu. Lagu kenang pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 12/10/2026. Nyalai selama lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi kita kenang udah gulai ngau kami hari pagi tadi terus meran ke pengrindu kita segulai sejalai ngau kami mega jam ke dia tu. Jadi buat sada lemai ke lemai tu kita gulai ngau aku melati badi 6 lemai ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita lemai tu ngembuan berita ke mana bersampai ke megak semua tu pengawak ia ke di perambu kita di gagak ungkup seritok pan sama udah mujur udah lancar makan di kerja kita ungkup seritok. Jadi ia ke apin tembok nada salah pergilah nampung gereja pengawaknya baru ngecak kianya tadi tahu tembok atau ngemuas ke hati kita lalu pihak megak buat pengerai kita pan arap ke kita yang tadi gerai nintiang hari alaban pengerai kemana megak atau mujur ke semua tu.

sampai Tok Lemai hari 1 12 2010 2026. Jadi sebelum kita ninggal ke Hello Wai Limbang, Lemai tu meninggal tu lagu ke di baik Preta Louis, gau lagu asal Nuan Ulih Nerima.

Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Hari itu 12 Oktober 2026, hari Sabtu. Ini semua lemah, tetapi pesan bagi semua.

Bala Peningah. Jadi hello wai limbang sekali tau apa kalau yang aku baru hana mulai lamat ti dekat mic Bala Peningah semua berkongsi ke sekadar perkara atau ke berita atau ngak ke menua utara Sarawak. Kaunter pasport ba upis immigration Limbang tutup sementara. Ungku penerang ngagai Bala Peningah, semua transaction kaunter ba unit pasport ngau dokumen pejalai upis immigration bagi menua Limbang ditutup sementara ngagai mensia mayuah nyentuh ke dipadah baru ke Tegal bisik penanggul teknikal. Berindik awanya, mensia mayuah ti bisik sebarang tanya bukai tau nganjuang tanya dengan sistem tanya online SPO Office Immigration Malaysia dengan link eapp.imi.gov.my/tanya/create. Tau pilih kategori JIM Sarawak, udahnya UTC Miri tau ke penglikun engkau pasport. Mensia mayuah di lalau berarti ke penutup sementara tu, lalu medak ngagai seluruhan rasmi Office Immigration Malaysia ngambil ke buliah penerang pemadu baru. Wad Hospital Limbang tutup sementara berenggan. Jika tersau ngagai mensia mayuah, lebih lagi peranak dibagi menua Limbang, Hospital Limbang dekat berjalai ke pengawal nutup sementara wad engkau cara berenggan berengkah hari 5 Oktober jentuk 1 November 2026. Dikena merewak ngagai pengawal berjalai ke projek ngangkat mana fasiliti hospital. Berplasar ke jadual ti dipansut ke, pengawal nutupnya mengukur 4 wad ianya wad lelaki hari 5 ngagai 11 Oktober lalu ditangkan ngagai wad induk hari 12 ngagai 18 Oktober. Udahnya, wad beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngagai 25 Oktober lalu wad Nembiak Mid hari 26 Oktober ngagai 1 November 2026. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke pengawal ngangkat mana fasiliti boleh dipejalai ke engkau lancar lalu engkau nyukung pengawal ngangkat ke pengelantang pesakit engkau kualiti servis pengerai jemaah hilang. Berindik engkau nya, mensia mayuah kelebih lagi pesakit engkau diri sebilik ti merambu dekat berubat hospital Limbang dilalau nguliah ke penerang pemadu baru hari hospital berkawal engkau servis ti kena empas serta megak sebarang ubah berkawal dengan pengawal berubat serta dipasuk dengan gewat. Pihak hospital mega minta kerjasama dengan pemerhati hati mensia mayuah sepamanya timpuh berjalan ke pengawal ngangkat manahnya. Kedaran itu dikongsi ngambil ke sama-sama kita berhati ke penangguh itu. Program Merik Darah Berindi hari penambah berguna ke darah serta dikenal nyendia ke stok darah unit tabung darah Hospital Limbang enggak lawas ngelalu ke semua pemerik darah regular atau kebaru datai kemua merik darah buat tabung darah Hospital Limbang atau ke lawas dikena mantu nyaga stok darah buat tikasti optimum diguna pesakit. Ya, pengawal merik darah tidak diatur untuk bulan Oktober tu ianya di Limbang kena 17/10/2026 kena hari 6 jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suara Limbang ia kediatur dari upis pasuang teka upis penjara Limbang. Kena 18/10/2026 kena hari Minggu, berengkah jam 8.30 pagi, ngagai 11.30 pagi, kediatur ber Grand Pacific Department Store, ia kediatur Zong Ho Host Association. Lalu kena 25/10/2026 kena hari Minggu, dekat berengkah jam 8.30 pagi, nyentuh ke pukul 11.30 pagi, kediatur ber Balai MRC Limbang, MRC Limbang. Jadi ungkup di lawas dekat diatur kena 17/10/2026 ia kena hari 6 berengkah jam 8 pagi ngagai 12 tengah hari dekat diatur buat tamu besai lawas lalu dia akan ngatur ia unit tabung darah hospital lawas lalu 23/10/2026 kena hari 5 dekat berengkah jam 9 pagi untuk ke pukul 12 tengah hari dekat diatur buat Eco Forest Kayangiran ia diatur hari upis hutan Sarawak. Lalu kena 24/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8 pagi ngagai 1 ngalih hari dekat diatur balai papa hypermarket lawas ia kediatur unit tabung darah hospital lawas serta 31/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari dekat diatur balai tamu besar lawas ia kediatur unit tabung darah hospital lawas. Jadi sepeda ngomorik darah, anak-anak ingat, tinduk paling kurang 5 jam. Mesti kau makan dulu, pihak maga anak-anak ingat, mai tinggi tak kekap ngelala kita.
Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembok. Lalu bakal kedik menar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Vaksinasi anti rabies ndak berbayar bak Limbang ungkup bulan Oktober 2026. Dari Kota Sawang, ngagai semua orang ngembuan ukui buat pelilih Limbang. Program vaksinasi anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 12 ngagai 16 Oktober 2026 merengkah jam 9 pagi ngagai 5 lemai. Jadi vaksinasi tu ungkup ukui mesti berumur 3 bulan ke atas, berpengerai serta ndak ngandung terkenusu. Orang kengempu ukui mesti mai kad pengelola ngokat vaksinasi ukui kalau dah bisik. Lalu pihak mega atur kena diletak ke pengudah ditucuk vaksin ukui mesti dikorantin pengelama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak enggak betul. Pihak mega orang kengempu ukui kena nentu ke ukui sila ditucuk vaksin tahu ke ngemendar ke ukui berjalan enggak bebas tahu kena hukum mata duit nyentuh RM2,500. Lalu tucuk vaksin anti rabies wajib ungkup semua ukui di Sarawak. Ditiah ke penerang pihak berkuasa, program vaksinasi itu nyadi cara nagang tiap berguna dalam nagang pengerkai ke penyakit rabies di tahu ngerugak pengelikun komuniti. Jadi mensi mayuh dipintok berarti ke hari bulan, ngaun duar kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang itu ngagai pengempu ukui bukai berkandang duar sida empu. Lalu dah diletak ke di Limbang, kena 12 bulan 10, selain itu pedah berengkah. Hanya kena ada satu, dah diatur buat jalai meresam darat, rumah rumpang, kampung Pucuk Manggis, enggau meresam parit. Lalu kena ada dua, itu tetap gila, hanya kena 13/10/2026, dekat diatur buat kampung Ranggu, Pangkalan Madang, Danau, kampung Temalang, Logan Rimbun, enggau Pangkalan Jawa. Lalu 14/10/2026, kena ada tiga, dekat diatur bak Buloh Baloi, Lembuak, Pandak, Medayit, Bidang, Enggau Bawang, Ranggas. Lalu 15/10/2026, kena hari 4 dekat diatur bak Tanjung Unga, Seberai Sungai, Bawang Obo, Bambangan, Braung, Bawang Lampun, Enggau Paya Megaliong. Lalu 16/10/2026, kena hari 5 dekat diatur bak Terumbak, Pundut, Bangkuati, Kolawang Engau Beladil.

tampar campur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali, kelimpah hari peket nyura nembia mit enggau peket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Ananda benda peket nyumai ngomongkus nuba layak, yang baga peket makai nuba layak ditentu dekatnya diantara pematak besai pengerami itu. Kelimpah pengawal berjadi ke pengerami, senam robik cabut tiket menasib, malam dok ria, irau nuba layak, pemenang berdaya enggak pemenang hari artistik di kagau. Sampal datai 30 enggak 31 Oktober 2006, Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menanti silik atau bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat nomor 019-815-0387 atau ke Sapit Chairman Encik Joy Palong buat nomor 012-845-5035.

Neon Sarawak, lagu permintaan The Station. Tiap hari minggu, jam-jam selesai. Dengan ketika berbaris, minat ini, YFMM 5.

Terima kasih dengan Maria yang sudah berkongsi berita bahawa Hello Wai Limbang lemai itu peningan. Jadi kita terus kawat kita bergulai nyentuk dengan pukul 9 malam itu lagi. Jadi itu lagi 6.30 lemai. Aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang yang kebisik diterima kami bahawa YFM. Jadi sebelumnya merindang ke merindang kita dengan setiap lagu ke lemai itu. Lagu hari berangka jarup bisik ungkup diri.

0: pernah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Kentut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nombor nan?
1: Oh, bakanya. Bah, bakanya aku kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nombor nan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi yang natai ke pesan berat atau ke pesan ke bawah batang ya ke bisik diterima kami bawah YFM lemah itu kalai pesan ke terubah tu peninga data dari Yatija Nabaling di pesan dituju ke ngagai kabar Melayan ya ke diau banangan Tawau nangga sepanggil nangga terubah jarup pulau pisang ilik kabar Melayan bawah batang raja angkapit ngau kabar Melayan ke bukai ya kena ulih di rintai ke Dituk Magang lebih lagi kita ke ngelala entun Ni Sugit Anak Bariang. Jadi pesan tu madah ke Antoni Sugit Anak Bariang. Udah nadai bawa Johor Baru kena 12/10/2026. Jadi niang Antoni Sugit Anak Bariang tu dekat di Senggai tau ke di Intu Balamayuh baru maminin Kampung Tanjung Baru Meludam. Ianya bawa menua bini niang tu ianya kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke pagi hari 5 16/10/2026 ba pendam berhenti meludam ya tadi pesan menuju ke pembelayan ke diau ba entawau ba nangga sepanggil nangga gat rumah jarup pulau pisang ngilek ke pembelayan ba batang rajang kapit ngau ke pembelayan ke bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang ke ngelala Antoni Sugit Anak Bariang jadi pesan tu madah ke Antoni Sugit Anak Bariang ke dah nadai ba Johor kena 12/10/2026 jadi niang Antoni Sugit Anak Bariang tu dekat di Senggai tau ke di Intu Balamayuah bak rumah minin Kampung Tanjung Baru Meludam kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke kena hari 5 16/10/2026 jadi kita ke dekat demung ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Tija Anak Bariang berlumur 019-707-7065 tahu ke Rita Anak Binsen ber 017-655-5527-8 jalannya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu peningan menuju ke pembelayan ke diau bak batang layar batang sepak batang paku ke pembelayan bak batang anyut batang tabai ke pembelayan bak julau krian ke pembelayan bak bawang asan sibu ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Dana tau ke Aju Anak Adam madah ke Dana tau ke Aju Anak Adam tau ke Apai Lasam Udah nadai kena hari Minggu kemarin 11/10/2026 jadi ni yang Dana tau ke Aju Anak Adam tu dekat di Intu tau ke di Senggai Bola Mayuah Berumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betuang kena hari 2 13/10/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 14/10/2026 bak pendam Sungai Kepayang ya tadi pesan menuju ke pembelayan bak batang layar batang sepak batang paku batang anyut ke pembelayan bak batang tabai di Julau Krian ke pembelayan bak bawang asan sibu ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke Dana tau ke Aju Anak Adam tau ke Pelasa mudah nadai kena hari Minggu 11/10/2026 lalu niang Dana tau ke Aju Anak Adam tu dekat di Intu tau ke di Senggai Belamayuh Berumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betuang kena hari 2 13/10/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 14/10/2026 bak penam Sungai Kepayang lalu kita ke dekat demu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 013-354-8565 013-354-8565 tau ke 019-2864-365 ya, pesan kedua lalu pesan nangkan ketuk peninga Nuju ke Bamblayan ke Diau Bak Tadak ke Abah Mapai Pedai Menyan Macan Julau Sekuau ke Bamblayan Bak Nangga Metah Menuan Kapit ke Bamblayan di Setapang Sibu Bintulu ke Bamblayan di Miri Ngau Semua ke Bamblayan Bukai kena ulih di Rintai ke di Tok Magang lebih lagi ngagai kita ke Ngelalan yang manggi anak kana yang manggi anak kana jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang manggi anak kana jadi kena 17/10/2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit malamnya lalu pagi 18/10/2026 pukul 6 pagi pagi hari Minggu dia dekat diatur pengawak ngetas ulit jadi kawan belayan kena pesan kita dipinta datai ngagir rumah nuna nangga tadak kenawit hanya lebala kejauh kita dipinta datai tumu kage enggau Nguan Ulit yang tu kena malam 17/10/2026 ya jadinya tadi pesan nuju semua ke Mamlayan ke Ngelala niang yang manggi anak kana niang manggi anak kana jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit niang yang manggi anak kana jadi kena 17/10/2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu kena 18/10/2026 pukul 6 pagi hari Minggu dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir rumah nuna nangga tadak genawit lalu penerang ke siliak kita tahu bertelefon ngakir doli anak kana buat 019-867-4222 tahu ke ngakir kamat anak kana buat 013-54-55-896 ya, pesan ke bisi diterima kami lalu nangkan kenyak pesan nuju ke Bamblayan ke Diau Bok Tinting Lalang San Panjai San Pandak Batu Bebini ke Bamblayan Bempit Buluk Cangkul Seremat Suh Sayat Bukit Tungkuk Kelampuk ke Bamblayan Benangga Kumpang Rasau Kumpang Langgir Kumpang Pawah Dua Buah Rumah Panjai ke Bamblayan Badanau Kandis Bangki Dua Buah Rumah Panjai Selindung Ulu Ngau Selindung Ngilik ke Bamblayan Bermerbung Kemelayan Bok Meriuk, 5 buah rumah panjai. Kemelayan Bok Setugak, Marup Atas, Marup Baruah, Sungai Keruh. San, 5 buah rumah panjai. Merakai, 3 buah rumah panjai. Kemelayan Dintulang, Satap, Miri, Kucing, Gau Kemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Renggi Anak Ungkiang, madah ke Renggi Anak Ungkiang, tau ke Untiang, Udah Nadai, lalu niang tu dekat di Senggai, Malam Hari 2, 13/10/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 14/10/2026 nyalai kapan belayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah bukong engke lili ianya berumah makestin insum lalu penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai banding anda ringgi bak 013-711-3522 nyalai hanya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM ke lemah itu.

0: Ya, lagu di Bayu Sendru lemai tu terbuka pengingat lama lagu genam merindang Juana pulai jogging lemai tu koyanya. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke bawah batang ya ke wisi diterima kami bawa YFM lemai tu pesan datai dari Alvin dan Julian menuju semua kapal pelayan ia kena oleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak semiang 100 hari niang apa ya niang Julian anak langkup ke dekat diatur bawa rumah nombor 8 subplot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching kena hari 6 17/10/2026 pukul 7 lemai. Jadi penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Alvin dan Julian ba 0146915145 0146915145 tau ke ngagai Jawang anak Rungun ba 0178076698. Jadinya tadi pesan madah ke semiang 100 hari ni yang Julian anak Langkup ya ketika dia tu ba rumah nombor 8 subplot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching. Kalai pengawak tu dekat diatur kenari 6 17/10/2026 pukul 7 lemai. Jadi pesan ke nangkan ketua peningga datai hari dayan anak magat tau ke indai di dituju ke ngagai kapal pelayan ia ke diau barumah kalang. Nangga baluh ngemah kenawit kapal pelayan buat rumah nyalung rumah Suzi Lili sungai baluh ngemah kenawit kapal pelayan buat rumah beginda ngar rumah linggi nangga selawut ngemah kenawit kapal pelayan buat nangga ngungun nangga niruk nangga bat nangga jagau ngemah kenawit kapal pelayan di Kuching di Sibu kapal pelayan di Bintulu Miri ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan untuk madah ke pengawak kita sulit yang sandang nak uncat yang sandang nak uncat tau ke indai sebit tau ke indai mako. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur ianya nguan nulit malam hari 6 17/10/2026 lalu kita sulit pagi hari minggu 18/10/2026 nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Lorong Desa Ras 1B di Miri. Jadi penerang ke Silia tau bertelefon ngagai Dayan Anak Manggat ba 0198681291 tau ke 0132000157 nya pesan dia ke sempat dia kena taik aku bawa saudara lemai kita lemai tu. Jadi ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didengar lebih hakik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku harap ke kita ini tadi bisik gulai ngau kami bawa saudara lemai YFM ke lemai tu.
1: Sada lemai. Why?

Ya, lagu baru ke di Baik Rudy Peter Lemai Tu Pelinggan Gaul, lagu tujuh bulan tujuh malam merindang kita ke lagi terus bergulain gaul kami bak sada lemai YFM. Jadi tujuh lemai tu lagi peninggal kita ninggal ke program Berancau Tikai. Jadi sebelumnya merindang kita gaul Siti lagi lagu ke di Baik Alex Wan merampau nuju bala kita ke benung merampau nama kebuahnya. Ya, harap ke lagu tu tahu merindang hati bala kita ke bisa pukulai engkau kami buat sadar lemai.

Selamat lemai bala peninga aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai itu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang kebesangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises, undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sedak turis. Jalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peningah. Ianya Seksyen 5 sampai Seksyen 13 ia nyebut pasal lesen. Kek terubah ya Seksyen 5 tu bola peningah. Hanya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti basic lesen. Jadi Seksyen 5 subsection 1 yang nyebut nadai orang tahu berjalai tahu ke ngaga tourism training institution semadi maya basic diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke tourism training institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena tidak sudah diperjalai kena undang-undang dalamnya bak tourism training institution ke kak ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi Seksyen 5 subsection 1 nya tadi nyebut mesti kak bisik lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mega Seksyen 5 subsection 2 madah ke orang ke ke berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngaga tour operator. Jadi ia mesti ke bisik syarikat. Jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta itu. Bekali nanti lesen nak nadai tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Jalai Seksyen 5 subsection 3. Seksyen tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat Seksyen 5 subsection 1 ngau subsection 2. Kau dah disebut akunya tadi. Nanti ia ditemu salah, ia tahu dihukum kena mata duit. Ndak lebih hari RM500,000 tau ke dihukum jail ndak lebih hari 10 tahun. Tau ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail. Nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah. Tanggi agi ngerja penyalah ke bak Seksyen 5 subsection 1 tau ke subsection 2 nya. Jadi ia tahu dihukum kena mata duit ndak lebih hari RM5,000 sehari. Ya munyi Seksyen 5 subsection 1 subsection 2 ngau subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu. Ini tiah kebak siti berita kena 19 hari bulan 7 2025. Ini tiah ke beritanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan bak seluruh menua Malaysia. Jadi nitiah ke berita tu ia bisi 13 titik notis pasal berapa titik penyalah various offenses ianya termasuk
orang kebejalai ke dagang temuai nada lisin, operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 iti perengkau pengangkut kena diregister dikena sedia berjalai ke dagang temuai. Lalu bisi diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 iti mega ngagai accommodation premises nyandor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisi penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalai maya sedaya ke melancong bermenuh kita. Jadi bermenuh Pulau Pinang mega bala peningau bisi tour company yang disebut Renewish Group Sendirian Berhad ke kena hukum RM30,000 buat session court buat Pulau Pinang laban dia berjalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatutnya bisi valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peningau ya ngaku salah maya ke dituduh buat mahkamah nyalai ya nyak tadi kena hukum kena mata duit RM30,000 lalu nanti nyak dah dibayar kod meri pemutus di RM30,000 nyak dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisik section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tau minta lesen inya ketua setiausaha Kementerian Pelancongan. Jadi entika minta lesen dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi tu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti ke ngau dokumen atau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesen nak. Lalu pesuruh jaya atau ke komisionernya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah dia kena nerima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan ke patut ke kak diguna ya ke kena nentu ke lesen yang tau diberi tau ke peminta lesen yang tau dikemenar ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena kemenar ke lesen yang diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebaka bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2 contoh yang bala peningau nanti A minta lesen dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan ni nyak komisioner semina dokumen jenis atau information jenis A. Tangti B minta lesen dokumen atau information ke dipinta hari B tidak semestinya sebakal dengan dokumen ke dipinta hari A. Berarti ya pesuruh jaya pelancongan atau ke komisionernya tadi tahu minta hari B dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tahu tak sama bak siti-siti orang ke minta lesen. Jadi bak section 6 section 4 bala peningau. Jadi itu nyebut nanti dokumen tahu ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak nerus ke peminta ya tang
titai begitu bisa nyadi tu ndak meri penanggul ngagai orangnya tadi kau minta lisin ya ke baru cinta ya bala peningai nya bakai e minta lisin lalu ia dipinta meri dokumen tambahan additional dokumen dalam tempoh 7 hari tang e ndak meri additional documents nya tau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari jadi nanti perkara begitu jadi itu dikira narit peminta ya tau kena nerus ke peminta ya pasal lisinnya tang udahnya tau minta lisin sekali lagi ngena prosedur ya ke sama dia tu bila peningat aku datai bak section 7 jadi section tu bila peningat ianya buat pasal lisin yang tadi ke dikemenar atau ke tak dikemenar ke peminta ianya jadi tu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner jadi

lisiannya kada bari ya, lumur. Inya lumur lisiannya. Jadi inti orangnya tadi udah diberi lisin dagang temuai. Nitiah ke buat section 7 subsection 1. Jadi udahnya ya bisi mega upis kada kena ya bejalai ke dagang temuai bandor bukai. Ya tadi tau minta additional license atau ke lisin tambahan. Jadi pesan tentang nanti lisin peminta hendak dikebenar ke Pesuruh Jaya. Lalu Pesuruh Jaya tu tadi nanti peminta lisin yang tadi nak dikebenar ke. Ia mesti madah ngagi orang ke minta lisinnya ngau lengkas madah ke kebuah pemintanya nak dikebenar ke. Jadi itu disebut bak section 7 subsection 4. Dulu tadi bala pening aku bercerita berkunci ngau kita pasal kes ke dikeluar ke disebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisi kes kenyo sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya ke disebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH ba muka surat 65. Company itu bala peninga didawa laban ba kertas tuduhan yang nyebut inya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12:05 tengah hari tempat ba lumur 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah ba Lengkawi Kedah. Inya dituduh berkod pasal ya kebejalai ke dagang temuaiannya tadi nadai lisin nya nanitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahan nya tadi buat section 5 subsection 2 lalu nanti ya nya tadi ditemu salah ya tau dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu. Jadi nya munyi tuduhan ke dibaca ba kod ngagai company tu bala peninga. Ianya orang ke bejalai ke pengawal dagang temuai nadai lisin. Tang sepemudah bicara ba bawa kod tu tadi company tu nak ditemu salah. Tang ukai ke Tegal. Ianya tadi ditemu bisi lisin bejalai ke pengawal dagang temuai nya. Tang ba kes tu kertas tuduhan nya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company itu nyalai maya ke dituduh buat lower court company itu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara. Jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars nyalai orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan. Pengudahnya terinya lai sidak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai High Court. Udah apilnya ke didinga bak High Court. High Court pun setuju ngau pemutus lower court. Ianya material particularsnya tidak cukup ditulis bak kertas tuduhan nyak lah ke ngasuh company tu menang buat kes tu tangguh kai ke Tegal ya uliah meribukti sida ia bisi lisin kena berjalai ke pengawal dagang temuai. Jadi nyak munyi undang-undang ke disebut buat Akta Industri Pelancongan tu bala peninga ke uliah dikunci kaku kau kita bakal ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku bak minggu kebukai bak section kebukai tang yagi bak Akta Industri Pelancongan tu. Terima kasih ngagai semua bala kita ke udah bugulai ngaku bak ke kelemai tu.

0: ba senentang awak program berancau tikai. Mopo dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: YFM, segulai, sejalai.

Lagu ke di baik Chris tinggum ke lemah itu peningat tebak durik saya terlunggak. Jadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7:30 lemai. 7:30 lemai itu untuk nabur ke berita lemai hari YFM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Sebia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Sebenarnya kita ingat ke berita 7:30 lemai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalan.
1: Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 12 hari bulan 10 2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit. 200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru toila. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Berita lemai itu dipun ke kita yang nak report leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi mantai ke bajet Sarawak 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit kalai laluh belanja ditagak kebisik 246 juta ringgit. Duit 9.09 bilion ringgit tau ke 61% dari bajetnya diagih ke ngagai akaun wang turuk pemansang lalu 5.74 bilion ringgit diagih ke nyadi ke belanja kena ngatur pengawal. Ia megak madah ke duit 300 juta ringgit dekat diagih ke ngagai Sarawak Sovereign World Future Fund ngambil ketau nguntung kerbak orang ke Dudi Arila. Premier Mansud ke Jakut Tok lebuh yati mantai ke Perambu Undang-Undang Belanja 2027 dibaca kedua kali bak AUM Kaunsel Negeri Sari Totade. Berbak ngunya ekonomi Sarawak disadang mansang antara 5 ngagai 6% dalam tahun 2027 nyinila. Premier madah ke pemansang yang disadang dekat disukung ngau penegak peminta dalam menua tumpu kelimpah rimayuh bengkah projek meranak ke pokok kena ngetu di Pejalaika. Yang madah ke belanja orang diri sebilik disadang dekat meruan ngangkat keikas pemansang kelimpah rim peminta rim luar ke disadang oleh negap ke sektor ekspor. Yang madah ke penyampa wasil ke dikumpul Sarawak nakak bulan 9 tu kemari manggai 10.732 bilion ringgit tau ke bulih 82% dari penyampau ke ditagak ke nintiang tahun. Berbak ngunyak tika simplasi Sarawak dalam tempoh 7 bulan ke terubah tahun tu diriput ke manggai 0.7% lalu penyampau orang ke nadai batang pengawak dikerja dalam tempoh setengah tahun ke terubah tahun tu bisik 3.4%. Premier Mansud ke Jakut tu lebuh yang mantai ke bajet Sarawak 2027 ba AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Pokok tu dah dibenarkan di peranak ke di Sarawak diriput ke manggai 11.2 bilion ringgit ke nyerangkum sektor servis, sektor ngagak barang gau sektor prima. Premier madah ke pokok ke di peranak ke perintah megak cukup guna dikena nyukung pengawak penatai pemisik dalam kandang benua tumpu. Ketahun tu duit 15.7 bilion ringgit udah diagih nyadi ke belanja pemansang kenyerangkum 9.7 bilion ringgit hari bajet Sarawak ngau 6 bilion ringgit hari agih belanja pemansang perintah besar. Ia madah ke projek infrastruktur ngau program sosioekonomi oleh nulung lati kagik konektiviti kelimpah hari tinyawup ngurang ke bidang pemansang antara wilayah serta negap kagik kapasiti ekonomi Sarawak. Berbak ngunya, perintah Sarawak dah ngagih ke belanja 200 juta ringgit dikena terus ke skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak FTES ke tahun 2027. Inisiatifnya disadang di kamri penguntung ngagai kira 10,600 ekonomi ke ngambil program degree bak 4 universiti ke dipenggik menua Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Perintah Sarawak Megak. Biasanya dia akan agih belanja RM30.5 juta ringgit ngagai program komputer laptop percuma ngau RM50 juta ringgit. Dikena merik bantu duit belanja ngagai Balai Nembiak Sarawak ke benda ngambil program diploma ngau degree. Kelimpah harinya RM8 juta. Udah diagih ke kena terus ke subsidi tiket bilun bala graduate pulai ke Sarawak IGPS. Kelimpah harinya Sarawak udah ngagih ke belanja RM454.34 juta ke tahun 2027. Dikena ngelatih ke agih sektor pelajar, ngelatih ke bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET serta negap ke market terpelidik ke marketability bala graduate. Premier madah ke RM121.5 juta ringgit udah diagih nyadi ke belanja operasi institution TVET lalu RM13 juta ringgit lagi diagih ke kenang mansang ke Palan Pematih kelimpah hari dikena ngangkat ke pemanah kampus. Duit RM25 juta ringgit megak sama bisa disediakan ngagai program ngangkat ke perkara pelajar Sarawak SEEP tinyedia ke kelas tuition gau tak berbayar ngau penyokong perkara pelajar ungkup kira 113,000 ikut nembiak buat 186 sekolah sekendri. Berbangunnya duit RM22 juta ringgit udah diagih ke ngagai program Graduate Enhancement Training Sarawak World Work Red Dinas ke disadang dikan untung ke 1,000 ikut graduate dengan latih bawa palan gawa ngau allowance bulan RM1,500. Bawa penerang ke sebakar, Premier madah ke Sarawak dan ngagih ke belanja RM988 juta ringgit ke tahun 2027 dengan inisiatif belanja alternatif dikenan terus ke pengawak tingmansang ke sistem pengangkut Negeri Kuching KUTS. Projeknya nyerangkum pengawak mungkal Autonomous Rapid Transit ART kengenak kuasa hidrogen dalam tahun 2026 sebedau ke dikembai ke ngagai tahun 2027. Bajetnya megap bisa nyedia ke belanja RM124 juta ringgit ngagai Sarawak Metro dikena nyukung pengawak sidak kelimpah hari kedikena nyedia ke diri nuju pengawak dagang. Berbangunnya sektor ngulih ke pengeraja asal dalam tanah gau kuari di Sarawak disadang ke mansang 4.6% dalam tahun tu kalai kas pemansangnya disadang majak tegap dalam tempoh 6 bulan ke 2 tahun tu. Premier madah ke pemansangnya dekat disukung ngena atur dimulai ke penegak pengawak ngulih ke gas asal gau pengawak dalam subsektor ngulih ke pengeraja asal gau kuari terdekat majak tegap. Ia megak ngadang sektor ngagak barang dekat mansang 2.3% dalam tahun tu. Ngawak tindak ngetu dalam industri besi pemun megak boleh nyukung pemansang sektornya. Perintah Sarawak dekat berjalan ke Pansiak dikenang mujur ke pelan besai pemansang dagang temuai ngena kapal ke mai orang rawun di Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke inisiatifnya dekat ngempung ke perkara penyangkai kapal jalan pengangkut ngau pengurusan palan dituju ke pejalai ngenak kapal bak tasik tebian tasik enggau sungai. Yang madah ketuk nang dikena ngangkat ke potensi dagang temuai ke bisik di Sarawak. Perintah Sarawak Megak dekat numbuh keraban pemansang kapal dagang temuai antara agensi pengatur serta mujur ke inisiatif dagang temuai itu. Kita dia tu benar-benar yang ke berita lemai hari YFM. Pemerhati-hati mensiam ayuh pasal pemesai guna pengawak mayar cukai pintu patut ditegap kaki ngambil ke Kaunsel Pelilih Menua Limbang MDL boleh ngetan ke pemanah hasil pengawak sidak ke orang mayuh. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke cukai pintu terulih digumpul MDL jam ke diatuk bisik 80% nanti dibanding dengan tika 90% ke ditagak ke sidak. Cukai pintu ke digumpulnya guna benar dikena nyawup MDL berjalan ke tanggung pengawak nyaga pemersi kandang negeri serta nentu ke peringkat guna mensia mayuh semampai manah serta likut. Yang maksud ke jakut tu lebih ke berjadi pesta hari Bukit Mas di Limbang. Empat ikut nembiak giat Mara Sarawak mujur masuk renggat ke penudi Pekit World Skill Malaysia Belia WSMB 2026. Tok Ndang berpun dari pemujur ke diuliah ke sidak bahawa Pekit renggat menua Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin. Kaban Komiti Direktur Giat Mara, Mio Muhammad Karimio Abdullah Zawawi, Madah Keraban dari Giat Mara Sarawak boleh 2 medal emas, 4 perak, sitik yang kerajuk, ngau 7 medalian of excellence buat World Skill Malaysia Sarawak 2025. Empat ikut sidak tu ngari ke Giat Mara Miri, Putrajaya, Seratuk ngau Kenawit, buat bidang otomotif, ngadu kebuk, ngecat, ngau ngias serta fashion, ngau teknologi. Berbangunnya lima ikut nembiak Giat Mara Kota Semarahan bisa nerima panggil ngambil sidak gawak, pengudah sidak tu ke nguluk latih ngintu pemanah motosikal elektrik yenya dengan kawul kerjasama ngau tawiang industri kenyengkau modernas. Tiga pintu bilik dari rumah Wani ngimbai jalai Sungai Lansat di Ulu Tinjal diriput kangus pagi kemarin ke ujung ke 25 ikut orang dari tiga pintu ruang bilik tasah tajapan nada orang diriput ke bebadi nyawa. Penerang dari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.20 minit pagi sebelah Seraban orang dari upis bomba Lopeng ngga upis bomba Batu Niah dianjung ngagai nur penusah Angusto. Api mujur dirarak urung pukul 11.20 minit pagi lalu pengawak madam kapinya diketu ke pukul 12.14 minit tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit. 200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak di Sadang Mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru tuila. Yang nak berita kita ke lemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suasi nu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Berita mana kami kena taika. Kalau luan berunian kepalan kemana-mana tau luan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia ke ngemuan nangi macam cerita lama. Nuan oleh medak pemanah rampak menua. Ai uan tianyu dras, serta ngemayu macam uti tumbuh. Taman negara lampir, ngau mulu ganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi, tentasnya kecukupan rampak, baketusan, bungai, tanah selera, tanyo batu, semila jauh, serta menarik, melawan penatai nuan. Taman tumbina mega ganti penatai nuan, ngau ulah main macam jenuh-jenuh siga, bakamayas, rimbau, menang, burung, serta jenuh-jenuh siga kebukai. Agi main palan kemana tau ditapat ke. Bakalogan bunut, siti danau ke pemadu besar. Museum Sains Petroleum, Marina Park. Pala nebo beli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati. Serta rumah no bumalam, ngebayal ti cukup murah. Semua tu, bisi dipilih menua miri, ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: Ay, seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Sudulai sejalai.
2: Sudulai sejalai. Okay, terima kasih lagi berkelan dengan kami bahawa YFM berita Y Arena ke Terubah Berkawan dengan badminton. Aaron Tai, Yap Roy King, sudah boleh champion berpikir badminton Arctic Open ke diatur di Finland kemari. Seduaya menang laban pemain Taiwan, Lai Po Yu, Sai Fu Cheng, 21-19 dalam tempoh 41 minit berenggat final. Aaron dan Roy King dipergulai ke hasil eksperimen dari coach pemain double ianya Harry Ip. Pemujur seduaya ngayan ke tanda positif dinilai ke seduaya boleh bersemekih berenggat antarabangsa. Prayers ke diterima pemain tu udah ke menang Arctic Open manggai RM140,000. Berita kedua bukan dengan lomba motosikal GP Indonesia. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis mujur ngumpul 2 poin. Udah ke boleh nombor 14 ba GP Indonesia ke dia tu kemari ba litar antarabangsa Mandalika kemari. Ba MotoGP Marco Bezzecchi tinggari ke Aprilia Racing boleh champion. Raul Fernandez tinggari ke Superfire Track House MotoGP Team boleh nombor 2. Serta Jorge Martin tinggari ke Aprilia Racing boleh nombor 3. Ke sekali itu berkawan dengan berita Formula 1. Pelumba Red Bull, Max Verstappen sudah boleh champion bak Formula 1 GP Singapura kemari. Verstappen segi boleh nombor 1, hari pun lomba nyentuh ke penghujung. Tinggalah ke Charles Leclerc, hari Ferrari bak tangga kedua. Lalu Kimi internally, hari Mercedes boleh tangga ketiga bak lomba kemari. Berita ke sekali itu, berkawan dengan main bol, tim Indo Under 17 Malaysia nak mojo nyingkang ngagai Asia Cup Under 17 2027. Udah tialah bak main ke penudi ngelaban India 0-4 kemari. Bak berita main bol ke bukai, kita gelansak berita EPL. Ujung minggu nying kemari Arsenal udah ngalah ke Leeds United 2-1. Aston Villa ngal Brentford seri 2 sama. Ipswich Town ngalah ke Fulham 2-1. Chelsea ngalah ke Bournemouth 5-1. Lalu Sunderland alah 0-2 ngelaban Brighton. Kemari Manchester United ngau Tottenham Hotspur seri 1 sama. Crystal Palace ngalah ke Nottingham Forest 3-1. Hull City seri 2 sama ngelaban Everton. Lalu Liverpool alah 0-3 ngelaban Manchester City. Okey, sudah ke 6 kali bermain Manchester City bertangga ke 1 18 poin. Arsenal tangga ke 2 15 poin. Brighton tangga ke 3 13 poin serta Brentford tangga ke 4 10 poin. Yang ujung ke White Arena kita ke minggu tu. White Arena.
3: White Arena.
2: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. White FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Segulai sejalai. Ngau kami Pak White FM.
4: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: Tolong Ari Kitai. Anda ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat beri penguntung agen wan. Pesan tu Ari YFM.
1: Kita jatuh, benuk, menjentuh.

0: Betul. Pagi rewind. Rewind.
1: Hanya buat memakai aritasi tu tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan ya tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ngemakai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya
1: ya.
0: Pasti kena bangku cuma ada tai keberkuang aja. Nyo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Iya ke dalam tu nulah. Iya lu lekat babatar tuang. Ada kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkah dia apan. Gagal meni makai laban dia mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tukuk belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ya, jadi ya, mari selamat malam ngagai semua bala peninggal kita ke malam tu gagai terus sebegulai engkau kami bak sada lemai kita ke sarito. Jadi bukan selama kita ada kebegulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nada orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Nyalai selamat bertemu baru ngan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari pu tu kur semangat gerai menya ke bawah oleh yang nanti kita itu.
2: Aku. Jadi bayar menya pengajar. Jadi dulu tu selamat berkelala dengan pengajar. Itu baru ya tu bertemu ne ya.
0: Ya. Jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikas sekali itu dengan pengajar. Aku nak kediri lah bahan habis si baki aku. Rajas Booking. Ya bukulah yang kau kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Pada sama. Ngamik ke ramai lagi mah kita itu.
2: Jadi pengajar menyukunan tadi lah buat ditanya ketiga ya berita mana menyukunan tadi nih. Bahaya minyak. Jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar. Nanti tubuh kita itu berpengerai. Hati kita pun tentu mengatakan lantang nih pengajar ngomel. Jadi itu nyengenang pasal Leman Budaya program kita ikhlema itu. Kedekat dikenang kita tiga itu. Dikenang ngisi program kita ikhlema itu. Nama kini perkara ketika dikongsi kenuan jauh bala peningnya kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Terima kasih Gad ADJ Rajes tu atau baru bertemu lain ya. Jadi bala peningnya semua dalam program kedolo agi hari itu kita sudah berkenan ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya ibadah banyak terkait kenang mayanya kemarin. Lalu lebih maya berkenang kenyak kemarin. Kenang segi tidak tentu boleh silia benar laban namanya nama petara antu toko akunya si orang putihnya madahnya dewa namanya spirit ku sidaya. Lalu bahasa Melayu bisik yang madahnya dewa ku sidaya di bisik ke madahnya semangat. Jadi antu jadi petara tu tadi ni teh kekenang main kemari inya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita leban petara tu semampai nanah ke utek kelurus, utek kebetul, lalu merik penyamai, merik penghidup lantas senang agak mesia. Nyedia ke antu tu kemari dikenang kami doainya bisi antu jai antu badas, nyedia antu badas semaknya tadi. Ya ni pak pengawak kita enti pengawak kita badas, ya nimbang kita ngop madas, enti pengawak kita salah, yang hukum kita ngop nyalah. Tang menyohagi antu jai tadi kak nganok kita, kak ngasok kita sakit ke ngasok kita parai jadi nyak kira kenang mari jadi pasal semangat ngau bunsu utai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai hidup dalam semua utai kita pegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita bisa bunsu ke diri. Contohlah kami dulu hari itu kemarin berkenang ke menua sebayan din. Nah, di sebayan din, orang kenyaga pintu tanahnya bunsu beluat ku ya. Orang kenyaga nau titirawannya, bunsu burung bubut. Jadi bunsu itu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya, kumai iban kumainya aptara. Jadi apakah kelemahan itu tadi? Kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah. Kelebih lagi nama cara aku kenang yang lemai tau ianya di tiap ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiap ke sidak sekaban tusut ni tiap ke tusut sidak sekaban ngau nak kak kelah lah ni tiap ke tamu ni tiap ke depan siap banyak dah kenang kita lemai tau kerap ke penerang terbakanya nyata dia enggak namanya tahu ke ngerindu kati bala peninga.
0: Iya, ahun nasi gamat pengajar. Jadi kita sama ngarap ke bala peninga kita ke bisim gulai ngau kita bayak kenya mendiang ke kita radio pengajar. Lalu medak kita tiga mega ba Facebook nyemak bisi utai ke dekat ditanya kita bekas lama mega kena tai ke tanya kita nya tadi ba Facebook bisi tertanya deh. Lagi pengajar nyawut ke kita ini pengajar. Lalu kami mega ngarap ke topik kita malam tu atau ngerindu kati kita lalu atau narik hati kita nyaka bisik utai ke sili agi kat ditemu kita senentang utai tu tanya terus na pengajar
1: ya.
0: Jadi ngambil ke nak masuk jam kita tiga malam tu lalu terus ngakai nuan tu pengajar
1: jadi tu ditujuh ngakai bala peningat tu ada wadir nah. Jadi kenang tu diatur kita inyo datai bawah bulan 4 dalam dah nyokap gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dalam kandang bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita bergaul ngau gawai.
0: Yeah.
1: Bisi minyak bergawai, bisi minyak miring, bisi orang bersampi. Jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang, pekit keliang.
0: Oh.
1: Jadi utinya karena tir kenang kelemai tau, nyangka ya tau bisi diguna, lebih maya ngatur pengawaknya lah.
0: Yeah.
1: Ambil kemandian bekal. Nanti kita bersamping, ngambil ke petara tadi disebut ni tadi. Namanya, nak keluar jauh ngelipak arif teknik di dalam budaya kita.
0: Yeah.
1: Lalu bekanya mega maya bapakit kumang. Tentu kita selalu hari tahu setik, ngekai tahu setik, kita ngarap ke cara ngatur pekit kumang lebih badas lagi. Ambil ke mana lebih maya kita nikik kenuan itu kalau ada seorang jadi DJ maya pekit kumang. Kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya nikik ke kumang yang agak pangau. Nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan di kena ya. Pemadas mua ya, pemadas gama, pemadas pejala ya. Lalu mandiang ke yang ngau induk-induk ke berapa orang di penguli bau ke ini bunsu-bunsu bantu ke hanya di mandiang main di dengar aku karanya aku medak bisa dikerja kami di betuang harinya dari itu nak aku dengar jadi hari penterang kita break kita tak nyangka tak guna lagi
0: iya nasi kiamat
1: jadi karena kenerus ke penerang aku tahu maka dah jadi perkara tekat kenang kita kemaduk dulu ini aku kan maik bala peningan tadi berarti kau tak kenyadi bak sikup petara iban tak dikumai sengalang burung laban mayu amat penulis kenulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke mayu macam budaya mayu macam utai terkerja iban sampai ke saritau. Sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun bergigak semua pun hari ajar petara dari kumai segala burung tang tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lah kejakup budaya lah seminak sekali dua agak nyebut tu tak nama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tahu nyobisik pengarap baru ni kau dah nyukai artinya kenang tadi kenang kita dia tahu tadi daripada aku hari tinjau akademik tu aja artinya akademik ke penemu rama ke penemu kita hidup lepas kita anak iban baru kita mesti nemung siapa diri empu lah hari semua sukuat lah nanti uliah lebih kenang ketau aku balat bersandiang ke penemu tidak pansia penulis bekas sida pendiri Sandian bekas sida AJ and Richard bekas sida Eric Jensen sikuk raputih ke ngambil PhD pelajar pasal budaya ibananya Clinton Chu jadi lebih maya mansa penemu sida ya jadi aku perhatikan ni dini kesebaka dini kena sama lalu kenyak mega lebuh aku nulis ngau nusun dekat imang leka pengap mayuh menal mambang ngau aku buat pemberanau nya tadi aku medak ni bagi ke sebaka dini anak sebaka deh jadi tu suat ti nurun ke sengala burung tebepun dari petara tuai siku nitiah ke penemu Widik Sandianto ianya hari durung tuai ku ya berumah di tatai belakang dinting. Jadi durung tuai tu nyup tusur ke tau. Durung tuai tu leban nitiah ke kenang rata disebut berketuk cak beranak ke Raja Jembu. Jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai meta Raja Pengibai. Nitih ke pengarap lama Iban, Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu. Nyak kebuah nanti Iban niri ke gawai batu. Kelebih lagi beka nanti beka orang baru ke diri. Lalu bedau bisik batu pengansah, batu pemanggul ke diri. Dia sidak yang ngasuh lemambang kemengapnya tadi ningkuh ke sidak batu. Jadi lebuah maya batu pengansah lah, batu pemanggul. Lebuh maya lemamba ningko batunya, ya ningko batu ke disimpan di bun Raja Jembu tu deh. Jadi Raja Jembu tu bala peninga, babini jadi nginduk ke bernama Dara Talun Pelangka, mata ke kota dinding hari, cermang, cermin bintang, tukuh lawang, pingip kaki. Seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara, tik berkuasa, nyaga, mayu, bidang, penghidup manusia banyak kena ada dunia kita di tahu ke ada dunia petarambu di langit dia ya.
2: Jadi nyak betul mengajar tu percaya bala peninga ke menoninga ke kita tiga ke lemai tu mega tentukan mu siapa nama bala petaranya lalu nama bidang penghidup Iban ke diaga sidak tu mengajar.
0: Maka kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nak mengajar. Apakah kita minta upis menteri tu nyaga tu upis menteri berkata apa ya ne?
1: Kira bila maka Beka kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat. Nah, segi bisa ya orang kemansi nyebut mengenak caranya. Jadi dikenak ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngeneng pasal apa.

0: Natar disengal gumbang sabung, tuntung kerawai merate punggung. Mm-hmm. Aki juga menol mukung. Jadi tu ni tak penemuan yang beri sandian lah.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jadi dalam leka main lah, suah mak disebut sengala burung tu. Ukai sengala burung ke selalu disebut mm-hmm. sedak. Sengalai ku sedak. Sengalai lang rima, sengalai lang lansi, sepawang lang bengap, kelebih geno batu rajang. Sedak yang enak lagi jaku sepawang lang menari, sepawang mm-hmm. lang bengap. Hanya di bak menua batang air sida nyebut sengalai sengalai lang
2: mm-hmm.
0: anu sida yang ditekatnya sengalai lang muki yang kemudian bisik mega aku ninga orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan sida nyebut bukannya mm-hmm. ente enterli bunyi ing jadi kebuah petara atau besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebih maya tidak menyadik berbagi ke barang berbagi ke pesaka jadi segala burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh jadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikun namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh hanya di nyaga penglikun ini nembia dia agak keliak kak mai orang bapa kayau ke pengendiri dia lelaki mesti kering mesti berani mesti landia nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini nembia nyak kebahaya sangat leburon tu selalu nyak de kangkun ke balai ban balai lelaki leban yang membuat pengaruh ti uliah ya, nentu ka lelaki ke ngayau nyak pulai ngau likun ya mega bisi bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala nyadi antu pala tu bengkung antu pala ngon antu palanya ya ke Iban kelia bujang berani tu tadi angkun mai ke antu pala leban antu palanya nyadi ke lamang sida ti udah berengah lalu berani ngetan ke menua nanti ba ya ke kelia nanti rumah panjainya bisi nyimpan menyu antu pala
1: iya
0: temuai kena kelala niki ke rumah kita lalu ngelengak medak pemayu hantu pala bak ke salai orang dia nangis rengalah ke rumah panjainya lepas dia nemu tentu bisik bujang perani di menuanya nyak kebuah ya tidak nyimpan hantu pala nambah kenyak hantu pala dulu keliak disimpan orang kena kujaku laban ya Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita nyaga penglikun ini biar di rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu nyak penemu ulih ku maca lah hal pasal antu kala
1: iya
0: terus ke kita ini kedai.
1: Jadi
0: bini sengala buruang tu tadi. Sengala buruang jadi nginduk sikuk ke pertama indai kecendai pantak jirak daran tabah balun kupak. Jadi nama indai kecendai pantak jirak daran tabah balun kupak tu semua lemambang baik ke batang baik ke batang air, batang rajang, seratuk sebas segi nyukas sebakar pesentang tu nama tu. Seminat Siti kebisin tak kena sebut enya Sudan Beranjan Bungkung no diu menyeluang jadi tau nama bini sengala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai depian ke manang lalu pindah ke nama ngagai Sudan Beranjan Bungkung jadi Sudan Beranjan Bungkung tu ukai ke orang sengapa lebih enang puriah orang ke berita tampak nama asal ya ki ya nya antu ribut leban ku ngumai antu ribut leban dalam tu suat disebut lesak asal ya bini sengala buron tu tadi asal ya hari petara tit nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulang galu bupula sucung lalu ya beranak ke lesat lesu tu tadi beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang. Kemuntiang Patu beranak ke Sumo Umbal berjuluk Sengal Gombang Sabung. Lalu Sumo Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Marianggung. Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung. Seremuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renggok Pemetung. Berenggang beranak ke Sukan Boban berjuluk Danan Kering.

0: Kak Gantung. Sukan Buban beranak ke Mukyang bujuluk Seliang Bintang Bernatung. Lalu Mukyang jadi ngau induk tebernama Antuk Nyinuk Langgung Tebalung. Nyak ke peranak kenduk namanya Indai Kecendai Pantak Jirak Daran Tabah Balun Kupa. Mukyang apa ya? Mukyang ngau induk tebernama Antuk Nyinuk Langgung Tebalungnya Indai. Inai induk kecendai pantai jerak ini tadi. Jadi sedua ya lebuah maya dah jadi melaki bini. Sengala burung tu tadi ngau indai kecendai pantai jerak lalu berana tang semua nak ya bisa lapan ikau. Tujuh ikau induk siku aja laki.
1: Ha?
0: Jadi nakak itu ah peserta kak tanya sedoi dek
2: au bedau tu pun aja
0: dan nyedia pantai bedau terus terus kak kita juga dek terus sengal buruan tau nyedi anak ya keterubah ya nara ke indonya bernama Dara Tincin Temaga no cerbuak mangkok Cina nyedi tu nita ketua dah nyedi lebuh maya no cerbuak mangkok Cina tu belaki ya lu jadi ngau ketupung, jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya kaiban nemung madah ke tetik jadi leban ya nemung mai pesan dari petara. Jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelama tu aku selalu ngumai burung pengarap lah, burung pengarap dalam iban, burung pengarap iban lah ketupung tu siko. Lalu ya ketupu untuk mihat gamal tang ya nyadi ke tuai kayau bak menua sengala burung jadi ke tuai sida ya dalam ti sida ngayang ngalah kemunsuh sida ya betuai ke ketupu lalu ngemai lalu kelimpari ketupu tu tadi ianya bini ketupu tu tadi ndak darah tinjit maga anak ke nombor dua bernama Nduk Mua Pucung Pengapas Pingai Besai Nadai Mertas. Jadi Nduk Mua Pucung Pengapas itu tadi jadi ke laki dia bernama Beragai berjuluk Tetai Bintang Terani ngelembong ke paduang Induk Dara. Jadi Beragai itu mega sikuk hari burung ke dekarap ke Iban. Artinya bak ripiah orang ke tau serang berdi menua bak menua sengala buruan din Beragai tu nombor dua sengala buruan nombor dua ketupuang. Jadi anak sengala buruan ke nombor tiga bernama Bentuk Tincin Pengapas Nduk Letan Bepulas Mas. Jadi ia atau jadi ngemuas ke berjuluk Banggung Deras Penglimpas Mua Bala. Jadi muas tu megak buruan pengarap iban dah. Jadi anak ke nombor empat bernama Nduk Langguk Ketunsung Ngemai Dayang Ketupang Bungin Tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk Sintau Kemarau Hari Rendang-rendang Mandang Dagang Negeri Cina. Jadi tu namanya laki Nduk Langguk Ketunsung Ngemai tu tadi lah. Papau mega buruan tiada karap ke Iban. Anak ke nombor lima bernama Nduk Kecapang Dulang Mas Ya Ketupang Bunga Libas. Jadi ya tu belaki jadi kepangkas berjuluk Paras Putin Seligi. Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas mega burung kiri karap kiban. Dan ya ke nombor enam anak ya bernama Nduk Kecapah Dulang Midung Kumang Ketupang Bungai Ketunsung. Jadi ya tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk Panduk Retuang Empat Api ngamuk diri ngertuang ke Prabuang Rumah Raya. Jadi nyak ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ya tu jadi kelaki tu bernama Kuning Burung Malam ke berjuluk Ipuh Kinyang Ngelabuh Kenyumbuh Siti Menua. Jadi bas entah tu nembiak kerbak baru selalu nara aku meda huruf putih mega suah nyalin ke meda madah kenyak burung malam kumai sedak ya nya bansa burung ti bunyi malam. Tang ya kebenar leka jaku burung malam ditu inya bunyi nya kayak kumai burung. Tang iya mpu oke burung ta bansa bunta. Ya kada kumai asal ya kada kumai bak menua batang ai kada kumai bebujang.
1: Au.
0: Nya ya. Nanti ya uti nya bisi bunyi bar rumah kita takut berlebar.
1: Nama orang nya
0: namanya
1: Udu Antau.
0: Udu Antau rasai. Udahnya baru kita baru anak kan mau 8 baru laki. Nyadi ya ke laki itu bernama Haji. Keberani ngilah bulan menteri suka raja rengayan. Nyadi Haji itu tadi leboh ya berbini yang ngambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana ke bernama Nduk Liliah Sintong Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk diri bamai kaptakang bintang tiga Nduk Liliah Sintong Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang ti besi besai me kuasa nentu ke kita boleh padi tak kena lah. Banyak ke bini Aji itu tadi dah.
1: Iya, jadi nanti kita minta tahu keningat ke penerang hari Nuan hari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedek ya, ke nak sebakar tapi ya. Jadi bukannya juga nama menua sedek tu jadi nanti nitiah ke pansi ke udah dipercayai ke Nuan tu pengajar ini untuk menua sengalam burung tu deh.
0: Jadi emang bisa pengamat punya kesebut tadi laban dibantu ke nilai dalam leka main sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli leka main punya kerana kita ada pun tadi jadi nitih kapan siap pada aku lah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusut madah ke menua asal sengala burung lebih agak bergulai ngau iban kelia kita pelab tara tu goleng kita nyak ke buah kita yang lala nyak ke buah kita yang nemu kan yang mesti surat kita kelihat ngaikon kan kita yang semua berpanggai ngau ute orang ke ngau gulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti kering ngesan kering pandai ngerja mawa selalu semampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak sengala buruan leban ya tidaknya bergulai kelihat sebedau ya bapamar peniau ngau balai ban serarak peniau ngau kita bulai sedak ya apa tempat tidak kumai nangan nuyan kita nanamu di ini tidak menua tidak kumai nangan nuyan tau. Lalu hari ini dia ke cerita lekat imang tadi hari nangan nuyan tadi lebu sedak ya serarak peniau sengala buruan untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian nyada lebu maya bekaul ngau teh kepindah ke langit kin tu tadi lalu ya ngentap di langit din di langit din ya lalu ngentap ke diri bak siti tempat teri kumai tatai redai sang munggu gulu tiang kelekuyang nya menunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lawan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergaga orang do orang ngait ke hari muka antu pala lebo mayar pole ngayau sebedau sidak yang nikik antu palanya ke rumah ngantek orang kengatur pengawa do mencabu haruang nikik ke antu pala ke uli orang pole ngayau
2: jadi kumbai tiang kelekuyang
0: tiang kelekuyang tang bisik ga ba lemambang nya nyebut pendiau sengala burung tu menua tendo sengala burung tu nemunya timbal hari tiang kuyang kini sedang madah ke dia datai hari dia sengleburuan tu dia bertintiang sanggeng padi ngau bak munggu beru hari jadi nyak ya benda tu kena kebuka ulu teh kebuka tu kadang-kadang lebuh benda baik kenyang amat tau kena dan lebuh maya barang ngepuh gambar teh kenyang di bak namanya bak Mar sedia nah. Nak aku balak temawai kalau ada dah teritu tidak segala burung kena ditia kekenang boleh iban artinya ukai siti bumi tu ajak meh ke bisik ngundan penghidup tidak segala burung laban enyu jadi petara ya lu dia obat dunia siti kin kan
1: ya penghidup sedak ya
0: laban aku selalu kenang berarti kau tanya cukup nyelai dalam budaya iban enyak aku masih lekat timang hari dunia sitik ngaga dunia sitik ngaga dunia sitik ngaga dunia sitik dah langit dian sampai kita ya nyonurun ngaga dunia kita kita artinya tidak tahu lah lebannya dia ubah bisi dunia kediri tidak lalu dunia kediri bisi air bisi menua apakah kita
1: tahu apakah kita bawa menua tahu punya nai
0: kita boleh pekangong ngabang leban itu kepesan orang hari keliliak ya nya tadi ti kita kangango kami ngabang tahu lekat timang tadi sebut kita ninga kami dia ningan tak timang kita ninga kita nyada ninga kita ngangau kita nyampi ninga kami kangau kita lebab tara aku tadi segi ninga kita ya gap guleng kita ya tajak ya dia ya, kita kemadah kayak jauh ada jadi nyak pasal hal pasal sengla burung. Jadi ingat ke bak pun tadi ya Raja Jemu tu bisa beranak manyua sida ya adanya beka kenang tua minggu dulunya kemare. Sengala burung menyaya biku unsur tara jadi tang mayanya kemare tu anda boleh nerang ke
1: siko-siko sida ya.
0: Ngau lenak ngau siliak bak tiap-tiap biku. Tadi dia kenang rumah ya benar penyeliak kenang pasal sengala burungnya. Sampai ke balam nantu bala.
1: Semua sudah sepilih amnya.
0: Sudah sepilih am sih kena sebut.
1: Tu nyong ngaji balam nyadek ya tu ngajar.
0: Jadi sih menyadek segala buruan sih kau bernama menyaya. Jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruan anak Raja Jambu. Kadang-kadang nama penuh ya. Laban tu dah ke Manang dia sebut matai tuai Raja Menyaya Manang lambung buan pucuang penyangga nyawa. Jadi ya kebenar Nyaya atau subak kelia ukai manang ya tang lebong maya sengala buru untuk bini sengala buru untuk kesakit tadi nadai manang belian nadai lutur mayanya jadi sidap nyadek lalu bawum kita ngan jadi nadai manang nyibun kita ngarap ke ini ya rabu hari ini indah rabu menua jadi ini rabu hari ini indah rabu menua atau bisi ngemuan pengaruh penampus put jadi ya tu petara mana yang tip ngabih tinggi. Tang hari baru ya nadai. Nyale segala burung lalu ngaso menyaya atau ngamik menyaya lalu ngaso yang mangun menyade ya kadang bernama menyaya no nyadi manang. Lepas menyaya udah nyadi manang. Nyak baru ya minah ke nama bini segala burung hari naik cendai pantai jerak ngatai no diung menyeluang tau aku tau nyebut utai kenyadi ni teh itu suat di depan siak
1: ngenak mana yang tadi nyana
0: ni dia sandiak ngenang ke mana nyale mana tipa maduk ngasih dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini ina rabu menuanya meh tang lebo maya ma ketiban pegawai ke orang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit lekap pelian ya ngamik mana menyaya ngagai dunia kita itu ngagai rumah penyaiban awak kenulung ya nyak merubat orang itu sakit nyak gaya teh kenyadi pasal hal pasal tudah manang menyaya itu tadi deh jadi nadai orang madah ke nama menua nadai menyuah nak buat dia tunjuk aku dia nak menua tak ada padah ke dia di langit dia
1: nak jalan dia nak makan
0: jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nadai megak nadai nyebut apa menyadi nama nadai nyebut dia tu lagi nanti harap-harap ke bisik kena sebut lepas bisik kena pansak ke tu lagi din baru ok kita berarti ke utai kenyadi sebengkah si kok gi ada anak Raja Jemu tu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Petara jadi Biku Imam Bunsu Raja Petara tu berkuasa badunya langit menguasa Pak Pendiau bekas kena kenang tuanya minggu kemarin lalu penerang tu dia terkenal tu minggu yang kemarin dia kalau ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus berikut dia dalam tahun 1889 keliak lama dia kena
2: tahu
0: entah berapa ratus tahun tu dah jadi Raja Biku temegak menyadik sengela burung anak Raja Jembu nama penuah ya dikumbai pantaninan Raja Jedia ya tu inau lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban ino eh lalu ya laban biku musuh tara tu tadi jadi ngau laki tiap bernama bujang setunggak rirang tau nyerang nombak ke benua dato auk raja begina. Jadi bujang setunggak rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya sidak ngabang tau ke nyerta bala sengala gunggung lebih maya nanti sengala gunggung dami orang ngabang ngagai gawai ngigak tau ya. Suah ngau raja namanya bujang setunggak rirang tu tadi maya nyerta bala sengala gunggung ngabang. Nah, maya niki rumah orang ti pegawai sekengak gunggung ngasuh bujang setunggak rirang dulu niki laban dia membuat menyuh pengaruh.
1: Pengaruh.
0: Niki rumah orang terpegawai. Nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengapa niki rumah orang terpegawai itu tadi. Macam-macam utai kenyadi. Utai kenyalai nyadi pak rumah orang terpegawai. Rumah dia saya ke nyok kanya-kanya tangga guya lalau guta-guta. Orang ke ngandung ngebeh beranak. Orang ke buta nyu tau ncela. Orang ke tukut tau berjalai berkejengka. Sidak ketuai nemu berbalik biar nyakap untuk nanti kita ngangau ke bujang setengah rirang nolong ngabang lagi menua kita ya
1: dah. Temalik makanya semua tanya
0: menyuk teh badas nyadi dah baik sida nyadi nyak ngenang pasal biku bunsuk tara nyadi siku lagi anak Raja Jambu ke nyadi sengala burung ya nyak sempetuh nyadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh sempetuh megak sepandai megak sempet sempeta nyetih ke gaya nanti leka mayan deh nyadi sempetuh sempeta kena ke cerita lebih menyadi sidak ya berbagi ke pesaka tu dah sempet sempandai tu tadi sempetuh dia bagi ke bala menyadi ya peputan atau kerepun tang repun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi tang dia kena ngambuh kita mensia ngambuh anak mensia nyadi lebih ngambuh anak mensia tu tadi nyadi sempeta nampak sempetua ngambuh sempeta selempanai ngulai udah dikambuh sidak lalu dia sepuh nyadi lebih maya petaro petara sempetua tu ngambuh kita mensia ya nadai ngena nadai ngena cuan nyak ke buah tiap-tiap ikut kita ke dikagak sempetua nak sebakar gamal tajak ya data dikagak ada petara siku tu nak nemu kejaku tunik nemu kena lebih orang ke nulis ke baca aku tu tadi lebih medak tu pekenya sida elo mantai ke penemu diri ke nyangkanya amat nyangkanya pekenya tajak pekita diri menyadai ada apa kandung indai ti siku nak mes bakal
2: sama
0: semadi me anak ka besapit dia
2: tapi
0: aku nemu kene kita lai
2: kena sapit tapi si kena sama
0: si kena sama
1: je ente ya gagak kecuannya sama magangnya ada di kelalanya
2: dia sudah belak pindah magang
0: mes bakal magang nama kena jadi nama menua sidak sempetuh tau nitih kelek main ka nyedi nitih ke dalam leka pengap ke depan si aku tu sebetul datai dari tengkujuh panjeruang sepanai datai dari tatai balai balai nyabung jadi bini ya kebenama darah bunyi betangi ngayung remang darah sunta penglala bunga besi di tincang jadi tu sepanai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu ada berkawal dengan senyata, berkawal dengan besi. Jadi nyak kenang pasal sepanai. Jadi besi besi besi timbal, besi utai,
1: Bisa si Diamond yang tu pengacatan pin bisa tanya tu bisa orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi aku natai ke tanya ya
0: nanti ya kita terus ke penerang tau siku Ariana Raja Jambu ke balad dari dikerindu ke balai ban tu dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengayah pengaja lalu nama ya segangga gunggung jadi segangga gunggung pas kedak kena pansi orang ke dulu mansi pasal pengawat tu. Nya. Nya meh ke anda marah kau sida aku ngai. Ndak nadai pemutus penemu ku nya ndak mari pemutus penemu.
1: Au.
0: Tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi. Tara tinggi pun tuah mensiainya bernama Sangaga Gunggung. Jadi Sangaga Gunggung tu tadi penyadong antu tuah Sangaga kangai penatai antu limpah tu. Jadi Tara tu bisik ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ngiga tuah. Jadi ya jadi kainu tu bernama temelat tambuk lensat. Untuk temeli kematan padi, dia ambil mimpi atau ngasuh terdiri jadi raja. Untuk temelat tambuk lensat, nanti dia ambil mimpi pansak kenyap. Tau ngasuh kita terangkat jadi kaya. Jadi, tu dia ambil aku dari leka timang ngegak tua. Nanti dia beri hal mamang, maduk dia basa aku yang mamang berdendang hari menua tinting terentang korap kemalam tu sidak FC Ninga tak kembalah nak FC Ninga dah. Lalu aku cukup rindu cukup berbahasa ke penemu ya lah. Jadi Sangaga Gunggung tu dia berstik menua teruk kumai tanjung nyuruang mesai benua tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tua malilangkan. Hanya semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja.
1: Iya.
0: Udahnya kita berkenang kasih ku lagi ya kejar nak diambil orang abang dalam lekat timang. Laban dia selalu kiru ianya ini andan. Jadi ini andan tu anak mak raja jemu menjadi sengla buruang. Jadi ya dia di langit din. Jadi kadang-kadang buat ya burak kenyawar ya lagi pihak. Jadi gelar nama yang dikumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit bertubuh biak. Jadi petara tu bisik ngemuan ubat jadian. Jadi ubat jadian tu ubat tik ngasal jerki ke terima kita nak lenyau lubah habis duit ringgit tidak kemuan kita lubah habis padi tidak boleh kita lubah habis. Nyak kebuah ini andan tu tadi nyak mai pengaruh tipe saya kebuah ini andan. Laban dia boleh ngasa utai disimpan kita nak jampat habis padi beras kita simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisa betupi ke balas tidak jalur tupi. Jadi jalur tupi ia cukup nyelai ianya balas tidak ciat pipit buntek pasak pengawal walaunya ke ada jaga ya. Nyalai depan buat namanya orang ambil yang abang baik kenyak nengah sampai tau ke lekat timang yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawak ya ngai ke balai jelu tupai ya temu lepas lalu kacau kacau utai tanah mana mensia lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai iban dia ada dunia tau jadi yang ngai madah orang ngudik hari ngudik menua ambil ke mana bakal jadi mali butang bertumbang teh kenyaknya ngaduk ngai ada pedak ya jadi orang menyate orang yang tahu ngaso menua kode berbaliknya ngai ada pedak ente ya besi ente kita iban besi ngerejap nyalah bukannya dia yang lepah ke jelu tupik ya lalu jelu tupik ya tadi ngerusak utai tanam kita bakal ngaso kita tidak boleh padi kita suntuk pemakai nyak mekebuah bepun dari dari pengarap siti tau iban kepercaya kata kita ngon nak ulia ngon nak penyimat lebo pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai ke salah sara ngai ke jadi mali ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau deh
2: menyu ketuan tadi ngudik menua
0: ngudik menua ngai ke ngudik menua nyak meh nyak meh ke tajak ya nak dia udah nak ngong abang tang ya selalu nyenguak kita ajak niliak kita ajak cukup ya tahu ngasuh kita boleh harta tengkira dia udah dunia di tau nyak pengawak ini anda dah lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi ya tau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu ke bernama sempurna kana.
1: Oh.
0: Jadi kalau ada ninga salur pulkana pulkana kada.
2: Betul betul pengajar Kelimpari ini Antan tadi. Siko muga raja sepelenggana tu selalu dirinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kada mau ngasih lagi mai bekaul ngau raja sepelenggana tu. Menyikat itu sih
0: dalam lagi. Semua bu semua mansia ke mansia tau ya madah kaya mandiang ke sepelenggana tu bekam menteri tanam tupai kita ada dunia tau. Yang mata ke kita iban tu mesti bisa cukup makai. Nya merti ya. Jadi raja sebelah kanan tu anak raja Jembu menyadik sengala burung. Nama penuh Yasua disebut rangkang kirai raja Suwa, pepat budak raja sebelah kanan. Lalu dalam lekat timang nama Yasua disebut belalau ke namanya ayak tugak lama tunggul pempan, ayak tugak lama tunggul pensi. Macam-macam ni tiah kenteli leka main deh. Jadi sepulah megana tu nitih ke pengarap asal Iban dari kliaknya. Petara ting mata ke cara Iban berguna ke tanah. Lebih lagi tanah tindur bumai, nur berumah. Nyalek nyak meh kebuah. Nyak meh kuah. Kebuah yang berkuasa ke tanah. Laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggira pesaka tuai ya. Raja Jembu. Maya nyak sebelah kanan tu nadai di menua, nadai di rumah. Nyadai habislah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya. Lepas maya pulagana pulai ke menua ngagai sidak edian nemu sidak nyadai nyudah berpecah udah bagi barang. Jadi nadai itu tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok apa nanya nama engkau aku juga kita bengening nadai merek aku pesaka katana aku kita sebili kita dari nyadai. Jadi kok sengala burung lebih maya bagi kebarang semina setiap jam mau kaget tinggal nadai orang ngempu ku ya nyak tanah dapur anak namanya dapur kita nya dia tanah dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
1: penting nadai dapur
0: nadai nak kita nyumai nadai dapur nadai semina dapur ya ngotil-ntila ngotak tanahnya meh ke nadai orang ngempu leban bab pengidak iban dapur tu pak maduk berguna nyak lah badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah so celap mesti dia tungkun ke belama laban ti celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai deh nanti di kampu nyak mempu deh pihak ke palam nyadek sebelah gana tu tadi nganuk tu dah sebelah gana jadi mula-mula lemah omis tu dah sebelah gana terima tangan dia terbukai nyak pen pamam eh engkau nyak berenung ke bini ya meh
1: ni tak kembek orang nyak meh
0: ni tak kembek orang nyak meh kiruh ke kita belaya engkau pihak mungkin ni bala bini yang asal kan tadi dia nak nemu guna ti tuang pu tanah tabur ke tua tanah semua tanah tu lah pu tua magang lah
1: iya
0: nyari pansut seduanya tadi sasai keringan sasai kena kan ya tabur ke sebab maki bini tanah kayu dunia tu tadi atas bumi dah tanah tanah dapurnya tabur juga jadi tanah tu empu aku ke sebarang siapa orang nak minta nak nanya ngena tanah aku tau ya salah aku ya namanya salah tau dah salah aku namu teri kerja ngejadi bata tanahnya nya aku ya bumai ngai tak ngai tumbuh padi tindok rumah rumah kak sakit kak angat no dia nyak lah kebuah kena ku cerita tuai tanah tu tadi bisik tempatnya amai bisik nak jadi kena ku cerita tunai orang ke kada tulis aku penemu tadi sekedar dia nora dap tanah dapur sepuluh kanannya terengkah. Dia tanah ke amai. Lalu nanti kita bumai dia. Mudah kita boleh padi. Kita nanam lada dia. Kak, lada tumbuh dia.
2: Betul.
0: Tanahnya nak ada. Nur, tanah tabur sepuluh kanan yang ada terengkah dia. Batu. Ya, pasir. Ya, aku dah ingat. Munyi ke betul naik kenya dia. Nah. Kelimpari tanah. Bisik ke kaki tinggal saka mit kaki tinggal lekas kenyang lekas kenyang depre menyadek sengle burung so break ungkup berkana ga tidak nemu guna lekas senang kita tadau nadai orang punya ko ya kak sedua yang punya jadi sekenyang tu tadi dalam pengalap iban ya, jadi tanam kita bungai jadi ke ayam sangat padi nanti sekenyang kak bungai bungai kita dia padi kita dekat tumbuh ngau galak lalu kita dekat boleh padi, jadi sebelah kana jadi keinduk kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tanggi bulu layang di dandang danggu rumah. Jadi nitih ke cerita menua sebelah kana tu ya dia berantau rarau temiang mungguk gulu lempung tibang sebulan gak kana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya sikuk bernama Sukung Durung lambat jengau nyagu kemua timbang tibang berpunca. Sikuk bernama Sigai Raja Besai Nadek Singang. Lalu ya kinduk bernama Nduk Liliah Sintung Benih Bulut Belengian. Kinang-kinang amuk diri bamai ke petakang bintang tiga. Nduk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ke tangkai bunga sanga jadi tau kejadian ngaji tadi. No lidah entah benih tu tadi nyak ke belakang ngau jadi kaji anak segala burung tunggal lempo mah nyak tadi. Jadi seruai bisi anak dua ko sikuk bernama Meta Raja Raja Rengayan keliang nadiang kerangan sikuk bernama Nduk Selaku Kumuk Muau Beria Mandang Muau Nduk Tegi Bali Bali Beranau ketanda anak raja. Jadi tau tau daripada nanti kita bisi terpegai kebub timang gawai ni kat tua tau daripada bakbub bak daun 310 nanti kita bisi megai bub sangla burung tulis pendek sandin pedak bak daun nan penerang tak ada baca aku tau lah.
1: Kati kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tau ke aku ngatai ke tanya hari peninggahnya.
0: Jangka aku berkata aja leban udah tau lagi penerang kita ini besar menara nau panjang menara nau bekawal ngau atau surat di bekawal ngau orang di dalam di panggulibau.
1: Ini panjang sepanjangnya kena.
0: Jadi nanti kita mana kita berarti ke
1: tanya
0: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita jadi tahu ka nama tanya sidak
1: jadi ya
0: udah temu sawat meh
1: jadi ya ke tu nya tadi pengajar siko peninga kita ke mendiang ke kita ngena radio ko kita okay, nak ngau kita live buat Facebook deh jadi tanya ya tu bekaul ngau piring tu nyukai buat topik kita ke lemai tu dia pengajar laban ti kita mendak ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi bedara kita ke miriang nya tadi deh bisiknya tiga, 5, 7, 9. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh 3 nama 5 nama 7 nama ikut pemaduk tingginya 9 tapi apa ngaji artinya salah kau nih jadi tahu nuan terang lansa berkawal ngau ringkat piring
0: nih jadi aku bahas tentang penguat piring tu tadi dia tu aku merik terang lansa lepas bisik meyati aku ke merik city slot bahas tentang randau ke pasal betul-betul pekawal ngau pengawak miring. Lepas nak pengawak tu, nanti orang kak nemu ngau terak nama dalam lagi pasal pengawak miring tu tadi. Pengawaknya udah kakak aku nyadi poster bak UPS ku sebut dulu di tok mana ada gak salah. UPS kalau anakku gawak sebab UPS majlis ada sadat lagi di posternya. Jadi penerang kepenuhannya. Bisa dia apa namanya tujuh semua piringnya. Seminar setiap je lah tak ada sebut ku dia tahu. Piring ke semua piring kita dia kena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak nak ya ke okay, laki bini MC setiap puang lebal-lebal meyap tara medak piring kita turun tiga. Ya nama kebuah tiga ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nya kita piring genap sampai ke mana 8. Selalu ya makai selamat orang anak piran lapan. Nanti kita mira lapan, semua utai udah bisik maganya di kita seminat nekat utai ke bisik nyawa kaya besarang betansang ba rumah kita. Jadi penerang tu uliah kuaril mambang da menua petarajang. Lebih banyak kami berkenang ke pasal atur pasal Miriam. Lalu penemu yang disukung bala lemamba ada batang air gak. Nyanyinya makabuah waiku ya. Nanti lebih kita Miriam. Piring kita selalu ya 3, 5, 7, 9 itu yeah. Keringkat. Nanti seminak kita berdarah sekejap aja. Turun 3 ke kita. Nanti kita mansaw lagi, bisa kita dibunuh. Bisa bunuh mana? Tau turun 5. Nanti kita nyemunuh babi. Hanya tau turun 7, tau ke 9. Jadi nitiah kenyak geret ya. Lepas nanti kita nyo turut tujuh. Lepas kangau sampai nyo ngangau ke balap tara te makai mata. Ambil kemandian. Datang ya. Kita seminang ngayan ke manua. Ngayan telo. Ujung-ujung kita ke boleh penusah lepas.
1: Iya. Nyalai.
0: Syarat. Nyak kebuah. Nyak kebuah pirian tu tadi. Lepas kita ngatuh ngayadis peneka. Lepas ni bisik. Bisik reti dah. Tinggi lagi pengawal, besar lagi pengawal di kerja kita. Petara di kangau dalam sampai pun.
1: Ura ketinggi lagi.
0: Tinggi lagi, jauh lagi. Nyungangau ura panguli bau, ngangau ke bunsur mau, ngangau ke sidak segala burung. Jadi, ya, tentu teorinya datai. Yang ngaimit, utai dempak ya. Mesti ke babi itu mau tarik yang
1: kita kenyak lah. Ya, memang pengajarannya lainnya. Patut diperhati ke lebih lagi. Laban, kadang-kadang kita berhati ke kemayari itu dia pengajar. Laban bala tuai-tuai rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu. Jadi bala ukai ke kita mana sedak ya. Tadi nak nemu deh. Laban ke baru deh. Bala nembiak ke baru dia padu ke nyadi tuai rumah. Ke bukannya deh tuai rapat bangsa buat menua kita. Jadi kadang-kadang sedak ya nak tu nemu buat perkara tu nyalai sedaknya tadi siko mendasu sedak nanya sedak ke bertanya ke pasal tu nya nyalai berarti kita ni pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarak diri aja nadai nadai pengawal ke tuanya ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya kan pengajar
0: ya jadi laban kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimit tentu apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa WhatsAppnya tadi bala tu tu era bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no ngentai tanya
1: no pindah rumah no
0: pindah rumah bertanya ke tusun piring tai bukannya macam-macam utai lah bersentanya tadi segi aku aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia aku alah penemu lebih orang.
1: Iya, macanya baru.
0: Aku segenap pandai, tak aku nemu dini, aku boleh penerang. Nyaja, tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita data dia lah. Lebih kita miring. Jaga budaya kita. Ime namanya hari peda, hari tinjau, bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miring. Nanti dia tanya, tahu anak daun, anak kat ngidang ke piring, anak suara kabar.
1: Iya, sebarang utai.
0: Daun tahu, buluh tahu, tahu. Tang anak minta kasih anak suara kabar. Jadi lebong maya naruh piring kuda tembuk gagak. Anak ngantung yang anak temu jagan plastik gagak ketersang.
1: Aduh kemana-mana, minyaknya.
0: Bila tersang, 10 leban ya tersang tu pakai jari kita kanan kibak tunjuk jari kita nyambut
1: nyambut piring
0: pemerik hari pertama
1: bukannya kan agak tetet apa namanya tersang
2: 10
0: lah 10 lah jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit 7 serak
1: kira 7 mah yang banyak nih
0: ente ya 7 3 tahu 5 tahu punya kenang pasang lansak lah depan jam tenyo nak tentu banget boleh nak kita nya kita terus ke nyambung ngenang pasal orang pangau lagi
1: jadi nangkan ke tu ila pelabak aku kita nyambung berkawal engkau tusut bau orang pangau tadi pengajian ni
0: orang geluang
1: orang geluang lah banyak
0: nama-nama bunsu utai bedon tu dah
1: Betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pan nya ke bisik Siti awak tu kita yang tadi berkenang ku tanya dia Siti tu pengajar deh bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sadang penemu berkawal engkau lebuah kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ke rumah baru. Banyak pan Siti topik kemandah mega ada baik kita lah dan pengajar. Jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu begulai buat program Lumayan Budaya Ban. Terima kasih pengajar. Terima kasih Ajis.
0: Ramai-ramai kita.
1: Terima kasih. Ya, jadi bertemu baru kita buat program Lemahan Budaya Bandangkan Ketua Ilak.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita, niat kami.
1: Jerebu, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Siva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Chills dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Siva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

Lagu hari Youth Andrungga, lagu yang sempama ngibun sawa, yang lagu keterbahaya pemerindang malam kita. Ungkep ya, malam tu malam hari 1.12 hari bulan 10 tahun 2026, 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam. Gau tudah pangan DJ MA tau ke TV ya. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang di Bandar Kuching. Dengan kami ngena 101.3 FM Nampung penduduk Melati Badi tadi sadalemai 6 ngagai pukul 9 malam ya. Ngarapkan semua pengawal ke di kerja kita yang unggah biasa hari itu hari 1 mujur magang di pejalan balik kita wai balik kita ke semampai dengan kami secara online mega ngena RTM klik tak kena ngena channel Astro 871. Terima kasih manyu-manyu ngarapkan program kita ke malam tu pemerindang malam terang di dengari lagu sempama ngibun sawak kita menye ke lagu data Alausis tau ke Hellosis. Engkau lagu kedua lagu di sada Ganyang Asan, engkau lagu ya semina bertemu dalam mimpi.

kena berinang bala kita ke benung dugau-dugau beranda engkau pangan diri udah ke makai tadi neh. Okey, sambil-sambil dengar kami, terima kasih memangnya. Bajam ke rumah kita mesti main asal lagi sugi nangkan ke tu ya. Tang suranya merindang kita engkau lagu ke Dubai LX1. Engkau lagu yang merampau pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing.

0: pagi rewind.
1: Kadang kadang betul nak kan kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di mail. Atau bau rabu kain. Aku nyual berketuk sano. Aku ya semadi nuang kaban aku. Aku ya. Harga tu ngenuan. Aku ya. Nama dah kurang. Aku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita discount. Nak sebuah kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedai ke nak kempeng kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Yaudah mana ngatu.
2: Amat.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita suwe medak orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Phoebe Chloe.

Tungak kini ka tuju baik ke balalang baik ke midang baik ke udah ninggal kaya ngai nae dia.

Aku ngatuk bedau ingat ki apa paraib ku tidak inai baru tahu duduk ukui aku.

Biak ngatugi lalu nanya indai ya, ibu indai rimbu indai. Nama apa maraya apa ya kanuai rimbu di indai. Ngai nyau kali tanya sekali, ngai nyau tanya sekali, tanya kedua, tanya ke tiga. Na ulian na

Boy. Nga baru inai rimbo tena uli kena keda padah dengan anak jaku nenadai tena uli tena tahu temu jaku tena tahu udah ngai galimpang kia munyinya tanya sugi baru katirimu nyedi indai nadai apai nyedi indai naka mepanyai nuan mindai boleh rimu nadai bisi apai bapai kebabi merimu nyedi indai dia tugi tinuan munyinya di rimu-rimu manah gaku pulai malu aku menyadikan wan nadai apa dia ku jaku tugi bajaku ngurimu gak ngau indai ya ningamunyinya nda ulih kengai apa isa dua anak wai lama udah parai lebuah kami tu eko lio alah ngarumah dasrang satu ngatu angga tujuh palak.

Nya apai ya macau abaku bau ga tunto ga tinggi paduang bang apai taduai disugi wai nasalai raja satu angat uang ga so gala atas badilang da uliah pumpuang urang tang ya mati madaya. Siapa kita ukainya masuk.

Retani ngamunyi nyak tugi lalu nang kelak munyi kemasang cagak bedil leso batang lalu nyiru tugi munyi ngetuap asam ga ama mawang.

cakupan suat ngambil kebala manyu udah gesampal datai ngambil ke udah ninga utai tidak kau randaui bisik mega kerandau aku bisik mega awam dia aku sugi laban awam dengan ambil ketanya.

tajamnya milo titi kita ya pan tajamnya milo titi ya nyayang mute yang garaji kita ya pan nyayang mute yang garaji ya ku sugi dia ngatugi ukainya uliah tipang gak jaku ya. Tiu teu dah ku ya na uli.

aku buat amat diri udah tuai, amat dirinya besain tak nemu panunga jalai ke manua orangnya. Banyak ku kepala manyuah bala banyak, siku ngumai diri nak nemu, siku ngumai diri gendak nemu. Di kita nak nemu piaku, sugi aku nemu jalai kian piaku sugi. Di kita kengau ngau, kita ngai ngau nanya ka diri aku. Sigi dami aku gak sana.

Tari labuh prabentang Iko apan munyinya, iko apan munyinya, aku apan semadina, nemu jalai ku jaku, etang uliang, tiba

Barang tinemu diri nadai terabai beban. Barang

Marundi, hujan tari labuh prabentang, dibuat sugi aku nutu jarita ga tindak niang apa ye. Manua raja tato angatuang dak tanah ngau kita ye. Jadi kita belak baik abal iwang ngai ke kita nadai apa nungak lebar nadai kena nyamrai ke tanah to berai di kita rembus dai ti besai da tasia baru kita beban nya kita anang da to dia kamat jaku tidak niang apa iya. Dengan munyinya lalu baik peliwang baik pordah dah kemas. Bala pungka laki orang dah batang pinang gak berlubang. Rumput buka dengut apa cabut apa kasih sayang. Tani ngamunyi nyak sugi nadai apa jaku tanadai barengu tadai wak kio ke jaku nyak

Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1, hari itu 12, hari bulan 10 tahun 2026. Bajet Sarawak 2027 terus ngemerat ke pemansang kandang menggeri ngau menua pesisir. Berindangannya Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke sepenyampau 10.098 bilion ringgit sudah disedia ke ungkup tujuhnya. Tu ianya 64% dari semua belanja negeri tiboleh penyampau 15.85 bilion ringgit. Hari pemanyonya dia 6.4 bilion ringgit diungkap ke pemansang menua pesisir. Tunjuk kaum perap jalan ke projek hari baru program transformation menua pesisir, projek rakyat ngau projek khas, kelimpah mega projek hari baru agensi pemansang kandang menua. Premier mansut ke perkaranya lebih mantai ke bajet 2027 Ba'aum Council Negeri Sarito. Premier mega madah ke 2.27 bilion ringgit sudah diungkap ke ungkap tahun baru hari baru pembiayaan alternatif ungkap pengawal berjalan ke projek-projek jalan besar. Hari penyampaunya 900 juta ringgit diungkap ke ngagai projek jalan besar kedua Sarawak lalu 700 juta ringgit diungkap ke ngagai jalan besar menua pesisir utara. Berbangunnya sepenyampau 366 juta ringgit sudah diungkap ke sebagai projek jalan nebiang pantai 252 juta ringgit untuk pengawal ngemujur ke jalan Sultan Tengah ngau ngagak jematan Santubung ti baru. Pengawal berjalan ke projek tu jadi komponen ti berguna amat dalam mai ubah ngagai negeri tu. Tudukan mantu nyambung komuniti muka kandang enduriti baru serta nyungka aktiviti dagang ngau dagang temuai. Bawah sektor bertanam premium madah ke 14,000 hektar tanah sudah dikelola duri nanam padi. Kandang endur itu dekat disikap kena sistem entaliai ngau parit moden ia dekat diperjalai ke secara berengkat kalai rengkat ke terubah di perambu berengkah tahun baru. Bak tujuh bengkah kandang endur di mungkur pemesai 2,000 hektar. Kuya pemansang industri padi Sarawak dekat kena modal kerjasama awam swasta. Ketujuhnya sepenyampau 20.47 juta ringgit sudah diungkap ke hari baru bajet 2027 dikenang gerembai ke pemansut hasil padi bak zon-zon bumai besar di Sarawak. Sebuah ladang nupi capi sudah tebu gagak dirimbas betul. Projeknya dikemansang ke Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra. Dalam penerang Facebook, agensinya madah ke ladangnya dipelabak dekat berengkah beroperasyen dalam bulan 1 tahun baru. Ia ngembuan kapasiti oleh nuri nupi urung 300 ekor capi lalu dekat nyukung aktiviti nupi dan nambah ke penyampau capi secara intensif. Ladang tembengat digagak ngambil ke uliah ngenak tedar ari jelu tupi diubah jadi baja lalu arinya cara pengurusan ladang dekat lebih meruan lagi. Inisiatif tu sebagai ari pengawal ngedegap ke pengawal nupi jelu serta ngangkat ke jamin pemakai seruris ngau tungak kuing strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 1, 12, hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

YFM Segulai Sejalai. Kuching 0.3 FM.

Berangkang jarum gaul lagu ya sayau enda serambau mai jam kita 10:16 malam jam kedua pemerindang malam kita ya. Sebenarnya apa balik kita bawa fanpage kami berarti dulu gaya kita untuk pihak malam tu engkau tumu pagi lagi ya bisi hujan. Abah sekedar nur di Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Surian, Sibunggau, Limbang. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak. Angin berpupu dari timur laut ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak angin berpupu dari barat laut ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita terus berperindang buat lagu kedua di rintai ke berjam kedua pemerundang malam kita ke malam tu. Lagu di sanda Jena Rino Jeraki ngau lagu yang lenyau temaga berganti pirang.

Yang lagu rancangan merindang pula kita ke Benon dari jam ke dia tu ya. Singgah dulu bah fanpage kami Mami Abang MA, selamat bertugas di konti. Terima kasih Albert Beng yang begak. Habis ini apa minta lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih Indu Kenawin begak si nyapa kita di Kenawin MA malam tu. Okey, tau ke Zila Hani yang minta lagu Hari Angelina Mieng kena merindang dari Impu Meh ke Kia kabar-kabar FB engkau semua peminat YFM Iban ngagai semua kita kesin dengan radio malam tu ngarap ke terperindang magang ya. Terima kasih Agnes Indai Dum. Okey, MA di Kuching minta lagu Stella Philip Sulu Ninggal Endak Madah kena merindang diri pun engkau semua peningat kita ke malam tu. Lily Anthony Sinyapa, terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jono Selaja Pentia Baru Strong Uncle Lily MA menung ninggan nuan malam tu minta lagu Ari Anderson Ngalai. Okey, ukai nasib panjai begulai kena merindang balakaban kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh ngagai nuan selamat bertugas di kaunti. Salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati ke kia. Margaret Uncia megat di Sibu MA minta lagu Reza Reho kena merindang kabana Ricky Ribot and Desmond Mary Bon Martin James Anyau Stamos TV Still Love Any Tinggi ngegenuan megat selamat bertugas di konti. Terima kasih Dublin K. Bajau Tinyapa. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri dengan Wan malam tu minta lagu Stella Film yang tuak ke mimpi kena merindang dirimpu engkau semua peningkat kita yang kabada tinduk jimat pulai lagi jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Juni Ben bisa juga nyapa Catherine Robin Berica Unup di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Kaban Sampai Mati kena merindang kaban-kaban FB engkau semua peningkat kita. Anita Nawai Mega minta lagu Gwen Sanggup Aku kena merindang kaban pelayan peningkat kita ke malam tu ngagenuan Mega MA selamat bertugas. Terima kasih Lina Bugis mending ke secara online di Kota Masai Johor MA minta lagu Remjana kena merindang hati dirimpu engkau semua peningkat kita. Roslia Mega okey mana Gayari di Bayan Tasik Mukah malam tu MA minta lagu Hari Linda kena merindang diri punggau semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Aku mayar utang dulu ya utang lagu de malam ke diminta peningkat kita lagu Igu Anthony meligai pengerindu ditangkan kau lagu Reza Reho ke Rapa Babas Mali.

Antang hati udah mayar utang lagu kita kemari wai. Okey. Pagilah ke semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Gau Putrajaya ditutup ya. Berduduk hari penanggul sebuah nasab ke ginuntung di kandang menua Semenanjung Malaysia Nitiah ke Penerang. Hari Menteri Pelancar Datuk Seri Fazlina Sidik Yamadah. Sekolah ke ditutup tu ialah sekolah ke baru pegawai UPIS Pelancar PPD Hulu Langat Petaling Perdana Kuala Langat Gau Sepang di Selangor. Pegawai sekolah baru jaga PPD Kuantan Gau PPD Rompin di Pahang. Kalai sekolah-sekolah bukai dibagi benda bukai nyengkam kita di Sabah Gau Sarawak Adik dibuka baka ke ngelama tu ya. Kalau yang mega ngelalau ngambil ke Mensia Manyuh sama betati ke notis pemadu baru ianya penerang rasmi dikeluar ke sekolah PPD atau ke UPIS pelancar negeri ngambil ke nemu penerang ke pemadu baru ya. Berkaul ngau sekolah-sekolah ke ditutup tau ke dibuka ya. Berindi hari penanggul sebuah nasab kari nuntung menua kita Malaysia. Kita lagi berindang mulai kepingan mending ke lagu di Sandal Zamri Amira ngau lagu ya Asai Kedatai Senayau Nuan. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam segulai sejalai YFM.

Ya, udah lagu Rimawan lagi kita mending ke tanda program Retro 15 Begulai Engkau Ken Michael. Kita bertemu baru malam bagi labat jam ke sama mega Anang Irawati 9 ngagai pukul 12 tengah malam pagi lah ya. Bahkan sama malam tu kita boleh langgar hati tu lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana sudah kita dani ungkap ya pagi lah. Bahkan sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru bar retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal abad nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabakku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain ngau 70-an. Pia megak tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku jangka umur kita yang tadi nyom majak tuai bunyi-bunyi utainya tadi pan nyau belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi misi playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nang nak sebaka pendiang kita itu tadi tak sama inah nak baka kita ya ke makai utai bisik kita rindu ke utai ke manis bisik rindu ke utai ke masam bisik ia ke makai utai nya piaja nak ibuah bercampur garam nak ibuah diberi utai bukai ya empat piaja pia inah nak bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15, bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi. Menanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua, bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, hari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Prince of Bass, kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Ariel Lum Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba, berpun era 90-an, sikit nadai tahu tak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura, tentu kita temu lagu-lagu weka suah debai internet. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayu penyanyi kelebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah hari Syafinas sikut dah agak penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning Maizura atau vocal soprano. Hari lagu S of Bass kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu lagu hari Expedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pahabatku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat Retro 15.

Sekali itu, YFM baik kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial.

0: Ya, ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, ti ngumpan si dak ngenak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single ke terubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo.

ke pemadu popular bang era 90-an tu bang. Okey, kita terus menian ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengabsi lagu hari Awi, Iris. Tang sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Hakim Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedengar kita tadi. Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, ngau lagu Iris serta mengau Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia. Lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak. Ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, Ba Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang, pengelandia yaitu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC. Ba tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku. Madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tuliah ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasai kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Sajak panpiak, lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang dibaik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak. Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Merik selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

ke Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, sitik cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

0: nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pangan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu bejakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga bejakuk pasal bebasa ke pangan diri bejakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang begede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiah kati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diinjau kita nyak, segi lembau kau nagi ya. Laban tak nyamai hati ngai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Sway, ngau, wayate.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: yang nalak di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kok kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ikut tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata, nang amat bisa megak laki ke penglemi. Nah ya. Siapa nak ada penglemi? Nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisa penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi, ia terkeriang oleh ngangkat, oleh ngeriang. Oleh ia ke sikut di kurang, sikut tu oleh ngemisik ke ya. Lalu anang menyikut leka jakuk orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul, oleh ngingat ke ya. Ngingat ketanggungjawab ya. Okay, ngalah kata ya, okay, tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya, lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin, so bak peranan tu berguna tu, okay, anang bini lebih-lebih lah, tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4.

0: Ay, sebrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

remaja ngagai sapa-sapa. Kita sama nak nemu ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai sudah boleh ngagai utai kena mana ngagai kita. Siti lagi anang kah password kamu tamat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi ari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi, aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah, lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini ya tu lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pedak dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya bap ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia teng lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nah betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

hari kita. Anda ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat beri penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, ti ngumpan si dak ngenak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: tu pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh tu ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat agai
2: kan nama ada Sam laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak Siti agi kena sampai utanya jai yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya alu boleh ya yang ngai anak bekenya deh lirik
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Yeah, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM segulai sejalai. Wifan

0: Seterusnya ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangkat belakang selalu berdua.
0: Sam ngaduai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: saya kenalah di hari saya kereta kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Pendusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah pendusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak ngak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

tulis oleh Munuah tang uliah di Seliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tina ada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Isi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Sinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul betul.
0: Ya tang ti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuo ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya. Okay, okay. Ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedih selebih mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ke kita. Lebuh hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ke hidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkerti. Penindua erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakut Tuhan madah kuminyau jakut orang putih dolo au. Be still and know that I am God. Nyak jakut Tuhan madah. Erti jakutnya awak ke kita likun. Na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan. Nama erti jakutnya. Ertinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita. Berkuasa bak penghidup kita. Lalu ngasuh ya berjakut ngau penghidup kita. Labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi. Kita nadai meri awak, nadai meri peluang ngau ruang. Ngasuh Allah Ta'ala tik ngenatai ke pemanah, pemayak, pengelikuan yang ngagai kita. Kita nyau turun-runa nitiah ke empat jelka jakuk orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamayati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita, bakanya megak kita ngampun pangan diri.
2: Sajurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: sejalan.
1: Selamat pagi, menyadai dalam Yesus Kristus. Aku Padri Yonika, dari gereja Metodis Siban Sarawak. Pagi itu, aku dekat berkongsi ke jakut Tuhan ngagai semua kita. Tidak ambil dari John bagi 5, ayat 1, datai ke 9. Bunyi itu kuya. Udah berkaunya, Yesus mupuk ngagai siti agi gawai orang Yudah di Jerusalem. Nyari di Jerusalem, basmak pintu bedus, bisi siti letuang tidak dikumbai bisata. Tibisi 5 buah serambi. Mayu hamat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit bajuang galik dalam seraminya. Sidak nganti ai baletuanya beriak. Laban lebuah malaikat Tuhan nurun ngagai letuanya, ai dia beriak. Orang kesakit, kedulu nurun ngagai letuanya, lebuah ainya beriak, digerai kari sebarang penyakit yang. Nyadi banduanya, bisa siku orang kudah sakit 38 tahun. Lebuah Jesus medak ya, lo nemu ya, na lama udah galik dia. Ia lalu bijakuk ngagai orangnya. Kati nuan ingin digerai ke? Korang kesakitnya nyawat ya, Tuan, aku udah nadai orang ngulua ke aku ngagai letuanya. Lebuah airnya beriak, lebuah aku benuang nguji nurun, orang bukai ke dulu agi nurun hari aku. Jesus lalu bijakuk ngagai ya, angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalan. Tekalanya, orangnya lalu gerai. Ia ngambil tikai ia, lalu berjalan. Utai itu jadi lebuh hari sabat. Malam jadi dalam Yesus Kristus, nya jakut Tuhan ke semua kita pagi itu, nyalai. Timah kita ke pagi itu, ianya angkat baik tikai nuan, lalu berjalan. Kesatu malam jadi dalam Yesus Kristus, Yesus nemu pendiau kita. Setelah itu, tu ke pagi itu, kita mendak Yesus di itu bayat 8. Lepas Yesus mendak ia, lu nemu ia, nang lama udah galik dia. Ia lalu berjakuk ngagai orangnya. Katinuan ingin digerai ke. Yesus bisi mendak sikuk di itu. Yesus berjakuk ngagai ia di itu. Siapa ia tu? Bakeni gaya peniau ia di itu. Ia tu sikuk ti sakit. Lama amat ya, udahlah sakit. Ia sakit dalam 38 tahun. Ia nadai nemu berjalai. Ia nak dapat lagi. Ia dibaik orang ngagai siti ndua di Jerusalem. Nduanya semak pintu bedus. Dia bisik siti letuang tidak kumai bersata. Tau ke betis sedar. Dia bisik 5 buah serambi. Reti lekai jaku bersata. Tau ke Bethesda, ianya rumah pengasih. Lalu dia mayuh amat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit pajuang, galik dalam serabinya. Sidak ngiga ya, sidak ngiga pengasih di dalam rumah pengasihnya. Sidak nganti aib baletuanya beriak. Laban lebuah malaikat Tuhan nurun ngagai letuanya, aib dia beriak. Orang kesakit, kedulu nurun ngagai letuanya, lebuh ayahnya beriak, digerai kari sebarang penyakit ya. Nya utai tidak karap kesidaknya. Betul nak? Aku nak nemu balam nyadi, nya utai tidak karap kesidak mayanya. Lalu dia sika orang kesakit dalam 38 tahun tadi megak, galik dia. Ia nganti orang nganyuang ya, ngagai ai lebuh ayahnya beriak. Tang nadai orang nganjuang ia dulu ngagai air. Orang dulu nurun ngagai airnya selalu. Semua orang dekat nurun ngagai air. Laban barang siapa ti dulu nurun ngagai airnya, ajak dekat digerai ke. Nyak lai orang nak nulung orang bukai. Nanti aku nulung orang bukai, nganjuang ia ngagai air, ia nemu gerai. Tang aku nak. Nanti orang nganjuang aku nurun ngagai air, aku dekat gerai tang ya nak laban barang siapa ti dulu nurun ngagai ai aja nemu gerai. Nya alai balam nyadi nyangka orang berundiang. Nya alai orang kesakit 38 tahun tadi nak dikibuah kesida. Nadai sikap dekat nulung orang bukai. Nadai orang kasih kura bukai. Nyalai beserta tau ke Bethesda nya tadi ukai rumah pengasih aman. Nadai orang kasih ke pangan diri. Nya kebuah siku kesakit dalam 38 tahun tu balam nyadi tusah hati. Yampu nak nemu berjalai, yampu nak nemu mai diri. Nurun ngage ai. Ia nak nemu nyelamat ke diri empu. Nya gaya peniau ya. Ukai aja. Bakanya mega sidak kebukai, kebuta, kelemi. Ngau kesakit bajuang, kegalai dalam seraminya. Nya gaya peniau sidak lebuah mayanya. Sapa sidaknya sarito belum nyadi. Nya ukai ora bukai. Inya nuan ngau aku kesarito mega. Nuan ngaku dia tu di dunia tu kepenuh laban orang kebepekit. Aku nak tahu nak ngalah ke orang bukai ngamik ke aku bisi utai tidak empat aku. Aku dulu patut boleh utai sebedau orang bukai boleh utainya. Nanti orang bukai dulu boleh aku nak rempit. Aku nak tahu nak ngindik orang bukai ngamik ke aku nak mati. Nyak gaya peniau kita ke dia tu belum jadi. Kelebih lagi arinya, aku nak dapat, aku nak nemu boleh utai, aku tu suntuk, aku cukup belanja tiap bulan, aku tu penuh laban pemerintah, aku nak nemu nyelamat ke diri empu, aku tu lemih, aku tu bisik tekad ya. Nyak gaya penghidup kita kesar itu belum jadi. Nyau sebakal ngau sikau ti sakit dalam 38 tahun nyak tadi. Puji Tuhan belum nyadi, Tuhan Yesus bisi bedak sikau kesakitnya tadi. Yesus mansang ngagai kota Jerusalem, laban mayanya, maya alai semua orang seraya mansang ngagai kota Jerusalem. Mayanya, maya gawai orang Judah, sidak datai ngagai Jerusalem, lalu merik piring ngagai alat Allah, bak rumah semayang Jerusalem. Orang lantang hati, orang gagah hati, orang bergari, ngadagari di mana, rami amat sidak dia ibenya. Nyala Yesus mega datai ngagai Jerusalem. Kini ketungak pejalai Yesus. Yesus datai ngagai siti nua. Alai orang kesakit galai. Ukai siku aja dia kesakit. Tang mayuh orang kesakit galai dia. Bisik orang buta, bisiknya orang kesakit bajuang. Nyala mayuh macam orang kesakit pada dia. Orang ke sakitnya mega nan sikit mayuh macam pemau sida yang. Nak nyamai begulai ngu sida ya. Tan Yesus datai ngage sida. Ia merenia ngage sida ya. Ia berjaku ngau sida ya. Ia nemu periau sidanya dia. Ukai Yesus datai ngage sida aja. Ia datai ngelawak semua kita kesarito mega. Ukai ia nemu sidanya aja. Ia mega nemu semua kita kesarito. Ukai ia nemu periau sidanya aja. Bakanya begak yang nemu peniau kita kesar itu. Ingat belum jadi uliah kita kesar itu. Yang nemu peniau kita. Yang nemu peniau kita ngau aku begak. Keduanya, Yesus ngangkat ke kita. Yesus tidak nemu peniau siku orang kesakit dalam 38 tahun tu tadi. Berjaku serta adanya ya. Katinuan ingin digerai ke? Orangnya nyawut. Kok ya? Tuan, aku nadai orang ngulu aku ngagai letuangnya. Lebuah airnya beria, lebuah aku benua nguji nurun. Orang bukai ke dulu agik nurun hari aku. Uji nuan berarti jaku siku sakitnya tadi. Orangnya agik megai penemu yampu. Ia agik ingat ke jaku orang. Ia agik nguna ke penemu yampu. Nyala belum jadi, nyangka aku tentu dekat gerai nanti aku dulu nurun ngagai air. Lebuh airnya beria. Aku nemu jalai. Aku nemu gerai. Nyak alai. Aku mpu nak tau nak dulu nurun ngagai airnya. Nyak penemu ya. Yang penemu ya tipa kanya. Nak meh ulih nyawab ya. Gerai dalam 38 tahunnya. Ia agi galik badia. Ia nadai nemu ngangkat ke diri. Ia mpu nadai kuasa. Nyak penanggua ya. Tan Tuhan Yesus bisi kuasa, ia berjaku ngagaya kesakitnya tadi. angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Terkalanya orang kesakit lalu gerai, yang ambil tikaya lalu berjalai, nakak meh pemesai kuasa Tuhan, Jesus barito. Orang kesakitnya, tadi nak sakit sehari dua aja. Tang orangnya sakit dalam 38 tahun, orangnya nadai nemu berjalai, tang ia gerai terkalanya. Lebuah Tuhan Jesus berjakau ngau ya, Jesus ngangkat kia, kena nemu ngangkat ke diri. Lalu ketiga bala menjadi ianya anang aki berdosa. Lebuh Jesus udah ngerai kesiku kesakitnya tadi. Dia Jesus bisi berjakau ngagai orangnya. Anang aki berdosa ngai ku taiti jai aki arinya nyadi banuan. Orang kesakitnya tadi udah ngerai. Ia udah kalak nyepi kuasa Jesus. Ia udah muai tikai alaya galik subak. Ia nak lagi berguna ke jerita orang keliak. Ia nak lagi berpangai pak penemu yang empu. Dia tahu ia udah gerai. Nama utai tepatut dikerja ya dia tahu. Nak lagi ngagak dosa. Nyak ia. Nyak utai tidak tusih Jesus. Dia padah ke Jesus ngagak ia. Kita udah kalak nyepi kuasa Jesus. Ngasai ke kuasa Jesus. Jesus udah ngerai ke kita. Ia udah ngidup ke kita, ia udah nyadi batu ti hidup alai kita berpangai. Nanti bakanya kati ko kita dia tu belum nyadi. Kati kita lagi berpangai berpenemu kita empu. Kati penemu kita nya betul, kati penemu kita nya nemu nulung kita nyop kita. Kati nuan tau ke aku agi galik di atas tikainya. Kati nya ndua alai kita patut galik. Kati kita agi nguji muta ke penanggul kita ngau pengerian ke tempu bakanya tau ke kita nguji durang ngage ai ngau pengerian ke tempu kati jalainya tadi bisi nulung kita kati cara kita nya tadi nemu muta ke penanggul kita kati ke tempu nyadi ngangkat ke diri empu nadai belum nyadi entinya sawat nuan kati nuan agi uliah ngerian kita rimpu. Kita bala menjadi patut ninga Jesus berjakau. Kita patut ngasih kita tidak suatu Tuhan kerja kita. Jesus berjakau angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Nanti munyinya ku jakau, ku Jesus berjakau ngau kita. Angkat meh kita, buai meh penemu kita rimpu, dan pegai meh penemu tidak beri Tuhan ngai kita. Mensia nak uliah nyelamat ke diri empu baka siku kesakit tadi nak uliah nyelamat ke diri empu dalam 38 tahun minat Jesus saja oleh nyelamat ke kita nuan ngau aku nak uliah ngangkat ke diri empu minat Jesus saja uliah nyalai belam nyerit dalam Jesus Kristus kita patut datai ngagai Jesus kita patut ninga Jesus berjakau ngau kita patut ngasih ke utai tidak padah ke Jesus ngagai semua kita. Aram kita bersampi. Tuhan lah telah pai kami ke pemadu berkuasa Tuhan nyalai kami ke pagi itu. Terima kasih ngagai nuan Tuhan. Tegak pengerap penghidup kami tidak berkat ke nuan Tuhan. Nyalai Tuhan kami nemu kami boleh berguna ke penemu dirimpu, pengering dirimpu Tuhan. Nyalai kami berguna ke semua kuasa nan Tuhan kuleh ngerai nyuman ke kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami nyerah ke sampi itu kepada Jesus ke pengelepas mengetahui sampi. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Nyari pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada Dayak tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kitai ga gawa umai, anang pulai hari, ugal gatu.

Oh, why? Danny, why?

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM Pengerat Pagi. Hari itu kena hari 13 10 2026. Daniel Stephen, hari itu Pengerat Pagi.

lambung ko besar itu bergulai dengan kita semua. Dan tu lagi ikut dekat ngatai ke sekedar mega info kelbagi berita yang kebesi ayan bak surat kabar. Lalu pukul 7 pagi tu lagi dekat kunci ke mega pesan berat. Okey, pesan berat kita di kenatai ke ba yfmibat@gmail.com, email kami serta mega kenatai ke mega pesan kita ba WhatsApp 0138628422. Dua bengkah caranya dan tentu ke pesan berat kita ni tadi bakal selama bunyi ke dilalau ditangkan ngagai kita semua. Pesan dia patut terang. Terang ni kakunya tadi patut bisik kemayan yang gai dinindo yang gai kemayan kita sulit dinindo kita sulit serta mega nombor orang ke patut di kontak enti dekat nombor penerang ke sili agi berkawan dengan pesan kitanya. Ok, terus bergulang dengan kami Bak YFM. Sekali itu kita dekat dengan ke Jom Marudi Dara Bajir.

0: yang nalaki hari saik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, ngatai ke info atau ke moga berita bak headline surat kabar sehari itu 13-10 hari 2. Nasib kaban ku bisa madah ke sehari itu hari 2. Saya ke hari 3. Okey, berkawan ke headline surat kabar sehari itu bak surat Sarawak tu 5 matlamat 9 teras pacu ekonomi Sarawak untuk bekal dengan belanjawan Sarawak 2027 di dekat bantai ke Premier Sarawak kalai daripada ke dituk belanjawan 2027 ungkus ya ianya manggai 14.845 bilion ringgit. Lalu tu dibagi ngagai dua perbelanjaan pembangunan atau ke ungkus dikena dalam diagih ke ngagai pemansang ianya 9.098 bilion ringgit. Lalu perbelanjaan mengurus atau ke pendabiran tu tadi dibagi atau ke diungkup ke ianya 5.747 bilion ringgit. 3.7 atau ke 3 matlamat daripada kebar surat kabar itu ianya memajukan sempadan ekonomi, memperkukuh perlindungan sosial asas, daya tahan fiskal melalui perbelanjaan berkhidmat, menjadikan Sarawak sebagai hub tenaga hijau ASEAN dengan megap menjana nilai ekonomi daripada potensi hijau. Okay. Bak lamar kedua, megap berkawal dengan, habisi kawal dengan belanjawan 2027 kalai Sarawak. Daripada ke dituk, tulis ya dituk kutip hasil 10.732 bilion ringgit. Hasil tu hasil hari cukai ke digumpul untuk menua Sarawak. Pemegang bantuan SKAS 650 juta ringgit tu. Berita bukai ke persiayaan Balamba 2 kali perintah Sarawak madah ke mengungkup ke 650 juta ringgit untuk SKAS sumbangan keperluan asas Sarawak diberi ngagai ruang bilik B40 orang tuai serta orang bujang ia ke ulih nerima. Okey semua ya, ia ke ulih nerima. Ia ke na ulih nerima tadi artinya kita ni kita nya bisi penantai pemisi ia ke ngelui ari ia ke patut nerima. Okey. Serta mega dipadah ke mega bak belakang surat khabar tu Sarawak memperuntukkan 264 juta ringgit bagi penganjuran SEA Games. Jadi dikena ngatur lomba ngemain SEA di Sarawak itu tahun 2027 tahun nyelak dalamnya kurang setahun lagi. Perintah Sarawak mengungkup ke 264 juta ringgit. Jadi pengawal volunteer ya dia buka seringnya. Kita ke dekat volunteer atau ke dekat bekerja meh. Kita tentu ya dekat diberi allowance. Jadi volunteer ya dekat udah berengkar dibuka empai lama nanti kita dekat sambil kita akan ingat pengalaman gawak maya SEA Games nya tadi ngau ngangkat air kini ngau orang nyukat namanya tebak pada yang niat pengawal volunteer ya. Okey kita tahu pada website yang ke patut meh. Okey niat bekal ngau SEA Games 2027 ya ke megap bisi ayan bak surat khabar tu. Dan terlagi dekat mendak berita bukai ya ke bisi mega ayan bak surat khabar bukai terus menggelengau kami bak YFM penanya veteran merenang kita ke sekali tu. Dan dari pengurugi itu akan tak jadi. Just been jalin.

Okay, lagu hari hari Cerli Pucau Lelengau ke baru dah didengar ke kita buat YFM hari tu hari 2 13/10/2026. Okay, lagi dekat mai ke kita info ya ke bisa dicelak bahas surat kabar tu ya ke sekali tu hari Sarawak Tribune bahas headline tu bisa mengkamada tau ke berkongsi ke bekau dengan bajet tau ke belanjawan 2027 untuk Sarawak tau ke untuk perintah Sarawak daripada ke ditu 28 atau dikalih kaku dalam Joko Iban 28 juta ringgit dikena negap ke lagi digital payment. Jadi itu berkawan dengan bakal aspek global serta mega ia ke pengawal bukai atau ke platform digital bukai ke dikena kita berbayar mengenak cara online ngambil ke ditenggap ke lagi. Okay, lalu berita bukai atau ke berita info bukai bukan dengan belanjawan Sarawak 309 juta ringgit dikena negap kaki internet. Dikena negap kaki internet di Sarawak ngambil ke internetnya tadi di dekat terang lagi serta megak jauh lagi Nur ya boleh dikena kelbagi di menua pesisir. Lalu pihak mega kos penghidup atau kos penghidup dekat di mega diperhati ke Premier Sarawak bukan dengan belanjawan 2027 tu kalau yang ada ke kos penghidup nyau manjak niki seniki serta mega berindik arinya dia Premier Sarawak ada ke 25% discount nyentuk ngagai tahun 2027 tingun tuang ke lebih 700 ribu ruang bilik. Lalu pihak mega dekat diberi diskaun RM5 ba bil air kita di dekat nguntung ke lebih 600 ribu ikut orang kalai ungkus tu ungkus kemerik diskaun tu ianya RM35 juta. Jadi ba api tadi tau kebakaran ungkus ya ianya RM281 juta ke ditanggung perintah dikena ngurang ke ungkus penghidup rakyat bil karan ngau bil air nanti ngelamat tu bil karan aja tentu disengkaum kemegak bil air RM5 diskaun dalam tahun 2027 nya daripada ke Premier Sarawak ba belanjawan 2027. Okey, bah belakang surat kabar berkawan dengan Formula 1 Singapore Grand Prix kalai Max Verstappen sudah mojo boleh champion jadi nangkan ke Grand Prix Bahrain ke dia tu di Sepang Pai Lama jadi dia tu Formula 1 diatur ba Singapura ianya Singapore Grand Prix. Okey, sudah tu lagi mega TBC berita bukai dekat Rikunzi berkongsi ke mega berita ke bukai lalu pukul 7 pagi tu lagi bakal ke daripada kaku kita dekat ninggal ke pesan berat ditangkan ke berita ditabur terus kami hari YFM kita berperindah dengan lagu hari Joshua Josh Raja Mata.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, Karen, ni bawa utama lubang kusing dah terlagi ke dekat macam pesan berat ya ke bisibak YFM. Kena tak ke pesan berat kita buat email ngau buat WhatsApp kami. Dengar ke sekali tu Johnny Aman meridang kita semua. Dia tu aku Nandai Ati Jaya.

0: layak nalakti hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Oke, okay, pesan ke terubah ke sekali itu, pesan dari musih anak jamba. Jadi pesan mada ke bini ya, samai tau ke seripah anak santap. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di Senggai ba rumah jarir anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10 2026, ini hari 3. Lalu ni yang dekat dikubur kena hari 4 15 hari bulan 10. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di batang sepak, batang layar, batang padiah, batang sekerang, kabang belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balaringin, Melikin, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai, Tinglala, Seripah, tau ke Samai, Anak Santam. Lalu penerang ke silik, kita boleh telefon ngagai 019-284-1299. Ianya Jenin, Anak Musiah. Lalu isi berita pesan madah ke Samai, pesan madah ke Seripah, tau ke Santa. Pesan madah ke Samai atau ke Seripah Anak Santap. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu dekat di Senggai baru main jarit anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10. Ni yang dekat di Senggai kena 15 hari bulan 10 2000. Ni yang dekat di Anjung kena 15 hari bulan 10 2026. Lalu di Senggai 14 hari bulan 10 2026. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit. Jadi pesan Ari Doli anak kana. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang manggi anak kana kena 17 hari bulan 10. Lalu nguan ulit 18 hari bulan, nguan ulit 17 hari bulan 10. Lalu 18 hari bulan 10, pukul 6 pagi dekat diatur pengawak ngetas ulit. Lalu pesan tu minta kita datang ngagai rumah Nona Nanga Tada ke Nawin. Lalu penerang ke sidik telefon ngagai Doli anak kana 019-8674-222. Ini pesan ngetas ulit ke diterima kami. Pesan angkan kena pesan dari Jackson Renang tau ke Agum. Jadi pesan madah ke menyadi ya Tracy anak John. Tracy anak John tau ke Chi tau ke Megak di Kangau Indai Upin. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ba rumah Anas nyentuh ngagai rumah tugang di Ulu Arim. Semua kawan belayan di Sungai Sungai Wak, Sungai Nonok, Sungai Tau, Sungai Baweng, Sungai Anus, Sungai Duan, ngau semua kawan belayan kebukai di nalah di rintai ke ditu. Jadi ni yang Tracy anak John tau ke Ci tu tadi dekat di Senggai ba rumah lorong Pemata 19 Sungai Pelan Tanjung Kidurong Bintulu. Ni yang dekat di Senggai 14 hari bulan 6 2026. Lalu di Anjung pagi hari 4 ianya kena 15 hari bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Sembayang Kedulu ba Gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi sebedau di Anjung. Penerang ke silik telefon ngagai 019-8873-159. Ianya bertelepon ngagai bangga. Nando isi pesan tu jadi pesan madah ke Tracy anak John. Tracy anak John tau kecil. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu dekat di Senggai barumah sedak yempu. Ianya barumah lorong Pemata 19 Sungai Pelan Bintulu. Ni yang dekat di Senggai kena malam 14 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di Anjung pagi 15 hari bulan 10 2026. Ni pesan pemati diterima kami bawa YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati Megak Ari Katun Anak Nunung. Jadi pesan madah ke Ilau Anak Laseh. Ilau Anak Laseh tau ke Indai Katun. Udan adai kena 12/10/2026. Lalu niang dekat di Senggai bak rumah Dayang nang sebawang Sungai Poi Kenawit. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 12/13/2026. Lalu dikubur kena 14/10/2026. Nando isi berita tu kalai pesan tu madah ke Ilau Anak Laseh. Ilau Anak Laseh tau ke Indai Katun. Udan adai kena 12/10. Lalu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026. Baru Medayang nang sebawang Sungai Poi Kenawin. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai Katun Anak Nunung 013-8574-956. Okey, benda tu nampung maca pesan ke Bukai. Kita boleh lihat dulu ke sekretu ni ngagai lagu hari Jiminya yang Nuan Meruan di hati.

Ke sekali itu pesan dari Madrid Misih anak tu yang jadi pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan ke Ngelala, kebagi kabar Melayan di Sebang, kabar Melayan di Semunjan, Sebuyau, Ngau ke Sinduk serta semua kabar Melayan ke Bukai. Jadi pengawal ke Gintu ni yang tu dekat diatur ba rumah sida yempu, ianya ba rumah ni yang pemanca Peter Mooney di Telagus Balai Ringin Serian. Nadai madah ke Kemaya Nyenggai dan ni yang tu nadai kemari lalu di Anjung Pegila. Artinya ni yang tu dekat di Singgai malam tu. Okey, nya di peragam mati aku nya nya laban nadai madah ke Kemaya Nyenggai. Okey, lalu nandu isi berita nyeri pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026 lalu ni yang dekat di Singgai malam tu. Ba rumah sedak yempu ianya di Telagus Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung Pegila 14 hari bulan 10 2026. Lalu pesan angkan kenya pesan pemati. Ya, pesan pemati hari musih anak jambau dah dibaca tadi. Dah dikirim ke ngagai email serta mengau dah dibaca ba pun awak tadi. Lalu pesan nangkan kenya pesan hari tija anak balim. Jadi pesan madah ke anak ya. Anthony Sugit anak Baring udah nadai di Johor kena 14 kena 12 hari bulan 10. Lalu ni yang dekat di Singgai ba rumah Minin Tanjung Baru Meludam. Lalu dekat di Singgai kena 14 hari bulan 10. Ianya hari 3. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 16 hari bulan 10 2026. Pesan dituju ngagai kabar Melayan di Nangan Tawau, Nangan Sepanggil, Nangan Gad, Rumah Jarup, Pulau Pisang Ilik, kabar Melayan di Kapit, ngau semua kabar Melayan di Ngelala. Lalu pesan ke Silia atau ke Petrang ke Silia. Telepon ngagai Indaya, Tija Anak Baling 019-707-7065. Nando isi berita, pesan madah ke Anthony Sugit Anak Baring, udah nadai kena 12 hari bulan 10 di Johor lalu dekat di Singgai Baru Maminin Tanjung Baru Meludam kena 14 hari bulan 10 lalu ni yang dekat di Kubur kena 16 hari bulan 10 2026. Hanya pesan ke BC diterima kami ba YFM di tu. Okey, lalu pesan nangkan kenya pesan BCD kenatai ke ngagai kami bawa FM nadai pesan baru tu nanti BC pesan ke Bukai lagi aku dekat ngigap pesannya lalu macam pesan ungkup kita semua.

Okey, Melissa Francis rindu sampai mati. Jadi pesan ke sekali itu pesan ke mati Ari Bani yang anak Renggi. Jadi pesan madah ke apa ya, Renggi anak Ungking. Renggi anak Ungking udah nadai, lalu pesan dituju ke ngagai semua kampung Melayan di Tintin Lalang, San Panjang Gau Pandak, Batu Bebini, kampung Melayan di Cangkul, Sermat, Suh, Bulu, Kelampu, ngau kampung Melayan Kebukai ke Nala di Rintai Kedito. Jadi pesan madah ke niang tu tadi, ianya niang Renggi anak Ungking dekat di Singgai kena hari 2 ianya 13 hari bulan 10 2026, lalu dikubur ke 14 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke Siliak kita boleh telefon ngagai Baning anak Renggi 013 711 3522. Ni yang dekat di Singgai bak rumah Bukong Kelili, ianya rumah Mekenstein Insum. Nenu pesan tu baru, pesan tu dituju ke ngagai semua kawan Melayan tinglala Renggi anak Ungking. Jadi pesan madah ke Renggi anak Ungking udah nadai, lalu ni yang dekat di Singgai kena 13 hari bulan 10 2026, bak rumah Mekenstein Insum di Ngkelili. Lalu ni yang dekat dikubur kena 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke Siliak telefon ngagai Bani yang anak Renggi 013 711 3522. Ini pesan ke diterima kami bawa FM, bawa WhatsApp. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita RIY FM.

0: media rama. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dolok kitai, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat balik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Selamat pagi begulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 2 serito 13 bulan 10 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merik penguntung ngagai 716,000 pengguna domestik. Perambu numbuh ke zon ekonomi Hasibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besai enggau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Jabatan berita lalu tu isi berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru. Diskaun 25% nya meri penguntung ngake urung 716,000 ikut pengguna domestik. Perkaranya dipadah ke premier lebuh mantai ke bajet negeri 2027 kemarin. Yang madah ke inisiatifnya mungkur implikasi belanja penyampau RM281 juta. Perintah megah bisa nyedia ke subsidi bil air nintiam bulan penyampau RM5 dari baruh program air percuma. Nyamungku ragi belanja RM35 juta kalau inisiatif tu dekat merik penguntung ngagi urung 600 ribu pengguna domestik. Inisiatif tu ngayan ke pentadbiran perintah Tisiro ngemuan tinjau tijauh serta bertanggungjawab bertati ke cara setimbang disiplin fiskal ngau sama rata perkara ramah. Berbak ngunyak pengawak ngangkat ke pemanah perengka guna bekal air terus cakah di Pejalaika. Tok nyengkaum pengawak Pejalaika Great Air Sarawak ngau program nukar pair-pair. Premier madah ke agih belanja RM183 juta ngau RM255 juta udah disediakan. Belanja tu sebagi hari RM454 juta tadi agih ke ungkup tahun baru dikenang manah ke perengka guna bekal air bak serata negeri. Sebakar begak ngau bekal kuasa karan RM50 juta udah diungkup ke ngagai skim kuasa karan menua pesisir. Kelimpah harinya RM63.6 juta udah diungkup ke dikenang nukar bateri solar skim bekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak tau ke Sares. Kelimpah dikenang mesai kaget sistem grid kuasa karan. Premier megak madah ke Sarawak cakah gig mansang ke sektor aero angkasa ngau teknologi angkasa. RM42 juta sudah diungkup ke tahun baru ke pemansang ke terubah kampus besai College University ICATS di Trombol, Kuching. Pemansang tu dekat nyukung transformasi institusinya jadi sebuah universiti penuh. Berbat ngonyak tu dekat ngenegap ke ekosistem inovasi negeri kelebih lagi dalam bidang aero angkasa ngau sistem satelit. Perintah megak benum jalai ke pansiak pelian besai pemansang angkasa ngau aero angkasa. Tok dikenang biang strategi timpuh panjai Sarawak dalam sektornya ngawagi belanja RM1.5 juta disedia ke bat tahun baru ke perkara pansiaknya. Premier lebuh mantai ke bajet 2027 madah ke zon ekonomi Hasibu SEZ tadi perambu dikenyadi ke pengerandang penumbuh ekonomi adab Sarawak Tengah. Potensi pemansang mungkur sektor bakal pengawak ngeluar ke barang tik berga tinggi, industri hiliran, agro-industri, logistik ngau ekonomi gaduang. Nyak dikarap kuliah matak pengawak meranak ke pukul hari menua tu, ngau hari menua luar, kelimpah nempak menyuagi peluang gawak tiba penglandiak tinggi. Inisiatif tu megak muka peluang ngagi orang dagang menua tu serta dagang mit ngau jalan pemesai PKS ngambil ke ulir rembus ngagi market baru memasuk ke rantaian dagang ke lebih luas. Pengawak numbuh ke SEZ udah terima pembenar hari perintah besai. Tok mandang ke kawul ngau kerja sama rat antara kedua-dua raban dalam menyampat ke pemansang ekonomi negeri tu. Hari kedua, AUM Kaunsel Negeri Dun Sarawak Sarito dekat berengkah ngau sesi tanya sawut ungkup saut lisan oleh kaban Kaunsel Negeri. AUMnya, udahnya dekat diterus ke ngau baca kedua ngau ketiga dua rang undang-undang RUU.
Keterubahayanya rang Undang-Undang Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 tedeka dibantai ke Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Datuk Seri Roland Sagah Huiin. RUU-nya ngembuan tuju dekat negap ke pengawak tabir urus library serta nerang ke kuasa menteri ke bertanggungjawab. Ia madah ke RUU Ari Besai Pindaan 2026 tedeka dibantai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Yang muan tuju untuk muta ke isu berkawan dengan Ari Bulan Ari Besai Tik Berserak dengan cara netap kari ganti. Kita dia tu benar-benar yang ke berita pagi Ari YFM. Tiga buah hospital luar terbaru dipelabak ke dekat di Kemansang, ke di Kuching, gau komitmen pengawak meranak ke pukul orang 1.45 bilion ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke siti erinya ianya Regency Specialist Hospital Kuching. Hospitalnya dekat ngembuan kapasiti 300 katil gau pengawak meranak ke pukul renggat ke terubah, ngeluai 400 juta ringgit. Hospitalnya dekat berengkah beroperasi buat tahun 2029. Yang madah menyenyak, Bak Jakob tidak sedia ke untuk pengawak ngelancar ke Borneo Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Teks Jakobnya dikenatai ke Sapit ya, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Bak teks Jakob ke sama dia Datuk Seri Abdul Karim madah ke sektor dagang temuai perubat Sarawak dia tu udah bersedia ngerembai jauh kaki ngau penumbuh company penerbai bilun menua tumpu ianya Air Borneo. Tu dekat muntang ke akses pesakit ke Sarawak dari menua luar dengan cara ngangkat ke rentayan servis penyambung perengkah pengangkut serantau. Ianya metak madah ke sektor pengangkut, nyaga pengerai dagang temuai gau meranak ke pukuk, nak tahu nak dikemansang ke segulai, dikena nyukung pemansang sektor tu. Berkawan gau Kongres Kediatur Pengelamak dua harinya, Datuk Seri Abdul Karim madah ke nyak, jadi ke pelasar ngagai semua raban bertukar ke penemu, nempak kerjasama, serta mansiak peluang baru dalam dagang temuai perubat. Dipasuk raban delegasi dari Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh ngau menua ke semak kebukai, ngayan ke pengulih menua antarabangsa sama masuk bak pengawaknya. Pengawak ngangkat ke produktiviti ngau ngemansang ke modal Malaysia patut sama dikelati ke dikenan tentu ke bajet 2027 merangsang penumbuh ekonomi. Raban Akademik Universiti Malaysia Sarawak INIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah, madah ke pengawak ngangkat ke produktiviti, nak tahu nak dikemujur ke segulai ngau pengawak negap ke pukuk bab perkara pelajar, ngambil keulih ngada ke pengerja pengawak ke berpengelandia tinggi. Pengawak tengguna teknologi otomasi ngau digitalisasi dalam sektor dagang megak patut dikemerat ke dikenang ngangkat ke pemanah operasi ngau kapasiti hasil ke dikeluarkan. Kelimparinya dia atur tempoh panjai dikenang mantuk mensiam mayuh, napik pemarungkus penghidup, nak tahu nak diterus ke, dikenang nentu keraban kekurang penatai pemisik dekat meruan dijaga. Tim nebiak pelajar SMK Long Bedian Baram dipadu kini di champion pekit renggat kebangsaan Petrosain Tash 4 All di Kuala Lumpur kemarin. Sidak mantai ke inovasi tengena peminta tiru, tidak tengkebang, dikenang mudah ke serta nyampat ke proses nyerarak teda uras bak sekolah. Nitya ke penerang hari Petrosain, sistemnya boleh ngelalas serta nentu klasifikasi uras bakat tin, plastik, enggau kertas. Inisiatif tu mantuk nerendak ke penyedar bak pelajar sekolah berkawan gau pemesai guna ngetan ke pemeruan rampak menua. Sedak tu mujur boleh champion mai pulai prais duit RM3,500 sertifikat gau barang eksklusif Petrosains. Dikenang ujung ke berita pagi tu tu batang berita di Baca Baru. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merip nguntung agai 716,000 pengguna domestik. Rambu numbuh ke zon ekonomi khas ibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besai ngau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Janaka berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Rosi Tampung lalu disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi
2: ya, ya.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Tool.
1: Pagi Rewind. Ya, sama pagi ngai bala kita ya ke Benung Breeze Walk jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan dadanya berdarat kurang ngau.
2: Tahu segala mana tuan tahu nyadi tunyu mayuh macam gelar ya nah. Akhirnya ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nuruan tuan.
1: Tahu leban munyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Ah, badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi Y kita dekat berengkah dia tu Melati bisa dengan aku buat 2 pagi Y saya tu. Selamat pagi ti.
5: Ya, selamat pagi Neil. Selamat pagi megak dengan kebala peninggal tu pagi tu ke bisik begulai kau tu buat 2 pagi. Jadi bakal selama ni buat 2 pagi kita nak bisik utai ke di penjurai ke kita. Ya, sekali ke utainya tadi. Santai ku kita tahu ke nya berat. Jadi nya utai ke patut diperhati ke kita megak. Ya, ke mana? Tahu diambil kita ni. Ya, ke nak mana nya tahu iar ke tisi ni.
4: Okey, topik kita pagi tu ti. Ianya berkawan dengan berkini ke kita itu tadi magi awak, magi masa kita. Jadi kita itu tadi bakat tua nanti sama generasi sama umur
5: Yeah.
4: Orang juga masuk 4 series
5: tu. Ya, yeah, akan datang. Sehingga Mat Niel nanti kita berarti ke akhir miat kita itu tadi bergulai dengan apa indai tua bersekolah apa indai nganjuang tua nurun ngambil tua pulai sekolah. Jadi makin tua besar makin tuanya tadi jauh hari apa indai ini nyum ajak ambil ke bandiang tua tu nampung pelajar dia boboding nyum ada bergulai dengan apa indai nyum ada tambah kelebuah tua ke nampung pelajar tinggi nyum gawa nyobi seruang bilik ke dirimpunil nyokurang awak no tua.